0: isu tersebut. Saya berharap bahwa anak muda bisa terlibat dalam isu seperti ini dan menunjukkan solusi sendiri, walaupun meskipun dari langkah kecil ya.
1: Program kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan pencernaan sebagai upaya di dalam kesehatan. Itu kan ada 4 tahapan tuh, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kegiatan hari ini kita lebih banyak bergerak pada kegiatan pencegahan. Bagaimana masyarakat itu bisa mencegah sebelum kita mengobati.
2: Menurut Swi Lufa, program yang menyasar 500 ibu rumah tangga di Kota Kupang ini tak hanya mengajarkan resep, tetapi juga fokus pada pentingnya kebersihan, proses fermentasi yang benar, serta kesadaran akan kesehatan usus. Komunitas Warung Penulis dan Relawan Pengobatan Gratis memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Bantuan diantaranya berupa sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air para santri di Daya Asy Syafi'iyah Al-Aziziyah. Sejumlah santri yang sakit seperti demam, batuk maupun gatal diperiksa oleh para dokter yang turut serta di kegiatan ini. Sementara itu, pimpinan Daya menyampaikan terima kasih atas bantuan sumur bor dan pengobatan. Para relawan akan terus bergerak membantu masyarakat dalam membuat sumur wakaf dan pengobatan gratis bagi warga terdampak banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, berkunjung ke museum bisa menjadi alternatif kegiatan untuk mengisi waktu liburan. Di Kota Bandung, Jawa Barat terdapat sejumlah museum dengan berbagai koleksi menarik yang cocok dikunjungi bersama keluarga.
4: Musim liburan sekolah tahun ini, Museum Geologi Bandung ramai dikunjungi. Sejak buka pada pukul 9 pagi, ribuan pengunjung dari dalam maupun luar kota langsung memenuhi sejumlah area untuk melihat berbagai koleksi kegeologian yang ada. Terdapat 4 ruangan yang bisa dikunjungi, mulai dari Ruang Geologi Indonesia yang berisikan informasi serta alat peraga interaktif mengenai sejarah pembentukan bumi dan koleksi berbagai batuan dari pulau-pulau di Indonesia. Ada juga Ruang Sumber Daya Geologi yang menampilkan informasi sebaran dan pemanfaatan sumber daya logam dan non-logam. Berikutnya ada Ruang Sejarah Kehidupan, menampilkan evolusi bumi dan makhluk hidup dalam beberapa era, dengan koleksi unggulan berupa replika Tyrannosaurus Rex, fosil gajah purba, dan manusia purba. Sementara Ruang Kebencanaan Geologi menyajikan edukasi mitigasi bencana interaktif. Pengunjung dapat menjelajahi ruang imersif dengan visual geologi memukau. Ada juga area simulasi gempa yang bisa dijajal untuk merasakan guncangan gempa secara langsung.
5: Oke, tadi saya sudah mencoba fasilitas simulator gempa di Museum Geologi. Tadi rasanya digoyang-goyang dengan gempa berkekuatan sekitar 5-6 mm ya. Wah, itu lumayan banget. Edukasi juga tentang bagaimana kita sebagai warga harus siap ketika ada terjadi gempa. Seru.
4: Pada masa libur sekolah, pengunjung yang datang bisa mencapai lebih dari 4.000 orang. Beragam aktivitas turut disiapkan untuk memeriahkan momen liburan, seperti pembacaan dongeng, storytelling, hingga atraksi lainnya.
6: Jadi di masa liburan ini, kunjungan masyarakat cukup meningkat. Kemarin beberapa hari di Sabtu Minggu terutama juga lebih 4.700 lebih pengunjung yang berkunjung ke Museum Geologi. Karena memang salah satunya kita memberikan beberapa daya tarik tambahan di Museum Geologi pada saat liburan ini. Kita ada beberapa event yang diperuntukkan terutama untuk anak-anak, sehingga event itu juga cukup ramai, dan event itu juga karena tidak berbayar, gratis, kita berikan edukasi dan memberikan daya tarik lebih itu.
4: Dengan harga tiket sebesar Rp5.000 untuk pengunjung umum, Museum Geologi menjadi pilihan favorit untuk menghabiskan liburan sambil menambah wawasan.
7: Untuk menambah edukasi anak, pengetahuan, gitu ya, mengisi libur supaya ilmunya bertambah. Cukup seru karena mungkin kalau biasanya kan lihat di buku-buku aja gitu ya, kalau sekarang kan bisa lihat secara langsung.
4: Lokasi lain yang tidak kalah ramai adalah Museum Persib yang berada di kawasan Braga. Sesuai namanya, tempat ini menampilkan sejumlah memorabilia dan karya seni terkait klub sepak bola kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Memasuki area, pengunjung langsung disuguhi infografis perjalanan sejarah Persib serta pencapaian yang telah diraih. Sementara di area bawah terdapat sejumlah karya seni rupa, mulai dari kostum tradisional Persib, lukisan, instalasi Blue Fire, hingga mural. Adapun area utama memperlihatkan koleksi jersey, piala, bola, hingga karya lainnya.
7: Salah satu spot favorit di Museum Persib adalah di tempat saya berada saat ini, di mana di sini kita bisa melihat piala atau trofi kemenangan Persib yang mencetak hat-trick selama 3 tahun berturut-turut. Di sini juga terdapat jersey atau kostum Persib dari zaman dulu hingga yang terbaru, serta adanya beberapa patung tokoh-tokoh penting Persib Bandung.
4: Bagi para pengunjung, tempat ini menjadi pemantik memori tentang sepak terjang dan transformasi Persib sejak awal berdiri hingga berhasil mencetak sejarah sebagai satu-satunya klub sepak bola yang memenangkan liga selama 3 tahun berturut-turut.
8: Ya tentunya piala ini yang jarang-jarang kita langsung lihat secara langsung gitu untuk anak-anak. Secara apa pengalaman dapat apa menyaksikan piala secara langsung, 3 piala itu ada di sini. Itu terus sejarah-sejarah mungkin saya bisa tularkan melalui informasi yang maksudnya yang saya pernah dulu alamin di sini juga bisa langsung mereka lihat juga kayak jersey-jersey zaman dulu ya hal-hal lain seperti patung siapa aja ini dari zaman pelatih zaman awal juara Pak Indra Tohir sampai 2014 mungkin mereka belum ke zaman apa juara 2014 Pajajang Nur Zaman sampai akhirnya ke Bojan Hodak.
4: Untuk berkunjung ke tempat ini, pengunjung dikenakan tiket dengan harga mulai dari Rp25.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Sebanyak 8 klub sepak bola dari 4 negara akan saling bersaing memperebutkan gelar juara Piala Presiden 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, mega

0: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain kepada penyerang tim nasional Amerika Serikat, Volarin Balogun, akibat kartu merah yang dapatnya pada pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina pada Kamis lalu. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diambil menyusul panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.
1: Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan yang nyata, tulis Donald Trump di Truth Social. Donald Trump dikabarkan menghubungi Gianni Infantino untuk meminta FIFA meninjau kembali keputusan pengusiran Balogun. FIFA pun akhirnya mengizinkan Balogun bermain tanpa mencabut kartu merah yang telah diberikan. Keputusan FIFA ini membuat Balogun bisa diturunkan saat Amerika menjamu Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menanggapi keterlibatan Donald Trump, pelatih timnas Amerika Mauricio Pochettino

0: menilai betapa besarnya pengaruh sepak bola terhadap perhatian publik dan para pemimpin politik.
1: Well, my reaction, I think, is like everyone that really love that sport and trust on the ethic and integrity. You know, I think we celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes, in a decision that was complete unfair.
0: Di sisi lain, pelatih Belgia Rudi Garcia mengkritik keras keputusan FIFA yang menangguhkan larangan pertandingan bagi striker Amerika Serikat Volarin Balogun. Garcia mengatakan bahwa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bertentangan dengan semangat permainan.
2: Comme je disais à vos collègues là-bas en interview individuelle, je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Je pense que beaucoup de choses est dedans. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique.
0: Volarin Balogun diganjar kartu merah langsung saat pertandingan melawan Bosnia karena menginjak pergelangan kaki pemain Bosnia, Tarik Muharremovic. FIFA menjelaskan hukuman Balogun tidak dihapus sepenuhnya, melainkan ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun berdasarkan pasal 27 kode disiplin FIFA.
3: Sebanyak 8 klub sepak bola dari 4 negara akan saling bersaing memperebutkan gelar juara Piala Presiden 2026. Sementara itu, Jakarta akan menjadi tuan rumah turnamen Padel Internasional FIP Bronze Promises pada 8 hingga 12 Juli 2026.
4: Piala Presiden 2026 akan diikuti oleh klub-klub sepak bola legendaris Indonesia seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSMS Medan. Klub-klub dengan sejarah panjang tersebut akan bersaing dengan juara bertahan Piala Presiden asal Thailand, Port FC, klub Singapura, Tampines Rovers, serta klub Brunei Darussalam, DPMM FC. Turnamen sepak bola yang sudah memasuki edisi ke-8 ini akan berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
5: Dengan adanya Piala Presiden mungkin bisa menambah jam terbang untuk teman-teman kita yang ada di klub juga, terus juga persiapan juga. Siapa tahu pelatih timnas pasti nonton kan kalau ada pertandingan.
6: Juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu ya dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar.
4: Sementara itu, Jakarta akan menjadi tuan rumah turnamen Padel Internasional FIP Bronze Jakarta 2026. Turnamen ini juga menjadi ajang bagi atlet padel Indonesia untuk menimba pengalaman bertanding dan mendapatkan poin internasional. Akan bersaing dengan kurang lebih 500 atlet dari 30 negara, turnamen dengan total hadiah lebih dari 170 juta rupiah ini juga digunakan sebagai persiapan timnas padel Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
7: Saya rasa ini kesempatan yang baik sekali buat atlet padel kita, sambil kita juga mempersiapkan atlet padel kita untuk nanti berkompetisi di Asian Games yang berlangsung di bulan September. Untuk pertama kalinya, ini cabang olahraga padel dipertandingkan di Asian Games.
4: Selain menggelar pertandingan dengan level bronze, turnamen padel internasional di Jakarta ini juga akan mempertandingkan level promises untuk atlet-atlet padel junior berusia di bawah 18 tahun. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Jakarta.
3: 16 tim sepak bola putri bergabung dalam kompetisi Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para peserta adalah juara dan runner-up dari Hydro Plus Soccer League yang sebelumnya telah bergulir di 4 regional.
8: 16 tim sepak bola putri terbaik dari 4 regional terdiri dari 8 tim kelompok U15 dan 8 tim U18 bersaing menjadi yang terbaik di kompetisi yang digelar 5 hingga 12 Juli 2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para peserta adalah juara dan

runner-up dari Hydro Plus Soccer League yang sebelumnya telah bergulir di 4 regional, yakni Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kompetisi ini digelar dengan format Liga

0: Melalui turnamen ini diharapkan bisa menjadi wadah pembinaan bakat-bakat pemain muda, khususnya pesepak bola putri.
1: Ya tentunya kalau kita ikutin dari awal, pemain-pemain di Hydro Flash Soccer League All Star ini kan mereka sudah bermain cukup panjang gitu, 8 bulan bermain hampir setiap pekan, dan tentunya itu juga menambah pengalaman mereka dalam bertanding dalam situasi yang cukup kompetitif di lapangan. Apalagi ini All Star, di mana yang hadir itu adalah 16 tim yang terbaik dari regional masing-masing, tentunya secara level permainan akan meningkat dan secara otomatis juga kualitas pemain itu akan dengan sendirinya lebih baik gitu, meningkat juga.
0: Turnamen ini juga diharapkan menjadi jembatan bagi pesepak bola muda putri untuk mempersiapkan diri sebelum melangkah ke level senior. Dahial Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
2: Rusia kembali membombardir pusat kota Sumy di Ukraina Utara. Serangan tersebut menewaskan 4 orang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Selasa ini dalam Check It Out.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya.
0: Dari kecil.
2: Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 7 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Rusia kembali membombardir Ukraina, kali ini menyasar pusat kota Sumy di Ukraina Utara pada Jumat. Serangan tersebut menewaskan 4 orang, termasuk seorang ibu dan anak berusia 5 tahun.
1: Momen mencekam terjadi dalam serangan bom Rusia yang menghantam pusat kota Sumy, Ukraina Utara pada Jumat waktu setempat. Dalam serangan ini sedikitnya 4 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 5 tahun, sementara 33 korban lainnya terluka. Tim medis berupaya menyelamatkan sang anak dengan melakukan CPR, namun nyawa anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Sehari pasca insiden, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah foto-foto dampak serangan tersebut dan menyerukan kepada sekutu-sekutu Ukraina untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia agar teror tersebut dapat dihentikan. Wilayah Sumy yang terus-menerus diserang oleh pasukan Rusia terletak di perbatasan Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, Moskwa berupaya memperluas wilayah yang mereka sebut sebagai zona penyangga.
0: Jelang KTT NATO pada 7 dan 8 Juli, kelompok sayap kiri Turki menggelar protes di Ankara. Sementara di Iran, selain kesedihan yang meliputi pemakaman Khomeini, seorang penyair membacakan puisi kemarahannya dan bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Yudi hari ini. Saya Yudi Udawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

Jelang pertemuan KTT NATO, lebih dari 100 orang menggelar aksi protes di Turki pada Minggu waktu setempat. Acara yang diinisiasi oleh Partai Politik Komunis Turki ini menggelar aksi protes di lapangan Kizilay, pusat kota Ankara, dan sekitar 100 orang yang terlibat demo ditangkap. Polisi berupaya menghalau jalannya demo hingga menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Protes terjadi di tengah peran Turki yang akan menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan 32 negara yang tergabung dalam mitra NATO yang digelar pada 7 dan 8 Juli mendatang. Dalam aksinya, pendemo membawa atribut yang menyebut NATO adalah pembunuh dan menyerukan untuk keluar dari Turki. Secara terpisah, aksi protes juga terjadi di lapangan Taksim menuju Dolmabahçe serta dua lainnya di distrik Kadıköy. Bulan lalu, otoritas bahkan menahan 225 orang termasuk 39 diantaranya adalah jurnalis media independen, aktivis, dan akademisi. Bagi para pendemo, penahanan ini menuai kecaman karena menggunakan NATO sebagai alasan. Sementara pemerintah setempat belum memberikan tanggapan terkait aksi demo. Selain rasa haru yang menyelimuti sesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di kawasan Musola Imam Khomeini, Iran pada Minggu, seorang penyair membacakan puisi yang berisi kekecewaannya dan bersumpah akan membalaskan dendam

0: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
1: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi perputaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tar sok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
2: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
3: Nah terus?
2: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
0: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan.
4: Menjual aset yang ada dengan sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual dan juga telah dibayar penuh atas pembeli. Ya.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Di Selasa pagi ini kami hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya, Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Nah, yang satu ini penting jadi perhatian para orang tua. Jangan sampai meleng ya saat buah hatinya bermain. Apalagi sekarang kan lagi musim liburan.
1: Betul.
0: Ya. Otomatis anak-anak banyak yang bermain begitu bersama temannya ataupun sendirian. Nah, pasalnya ini di Magelang, Jawa Tengah, diduga lepas dari pengawasan orang tua, ada seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam lamanya. Dan beruntung balita itu berhasil dilepas oleh petugas damkar.
1: Sementara itu, diduga teledor saat memasang banner, seorang pekerja tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Jalan Raya Magelang Temanggung pada Senin siang.

0: Yang beruntung, nyawa korban berhasil selamat meski sempat terjatuh dari ketinggian 5 meter.
1: Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita, membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Karanggading, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian.
2: Kita melakukan penanganan dengan membuka tutup tabung pengering tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, balita laki-laki tersebut akhirnya berhasil kita lepaskan dari tabung.
1: Kejadian bermula saat balita itu bermain mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah 1 jam berupaya membebaskan buah hatinya, tak kunjung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga desa Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang digemparkan dengan kejadian seorang pekerja yang tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Magelang, Temanggung. Petugas kepolisian bersama tim Public Service Center Kabupaten Temanggung yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi Nastain, warga Banyumanik, Semarang yang masih dalam kondisi sadar di teras lantai 2 ruko. Kanit Reskrim Polsek Kranggan Aibtu Sukardi mengatakan, diduga batang besi yang akan digunakan oleh korban untuk memasang banner di atas ruko, menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke teras lantai 2 ruko.
3: Saat ini korban dibawa ke rumah sakit, ke RSU. Alhamdulillah korban sadar, tapi ada luka bakar sedikit, mungkin sekitar 10%. Karena itu dia sedang memasang banner. Banner yang di atas itu, banner di atas dekat dengan kabel utama ini ya, PLN ini ya, tegang terus tinggi ya. Ya, tegang tinggi. Dia mau meluruskan bannernya itu menggunakan besi ini, besinya. Menggunakan besi, nah besi, ujung besinya mengenai kabel.
1: Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar pada bagian tangan. Trijoko Purnomo, Jawa Tengah.
0: Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terungkap ke permukaan. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan seorang anggota kepolisian.
4: Korban saat ini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon, sementara sang suami telah ditahan di Mapolres Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Apa tahun misalnya? Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh Wakil Ketua LPSK, Ibu Sri, dan juga LPSK akan memberikan perlindungan menyeluruh pada saksi dan korban.
6: Artinya sudah resmi ada pendampingan ya?
5: Sudah resmi, mungkin kita hanya membuat surat permohonan. Dan juga kita juga lagi menunggu dari pihak Mabes Polri untuk keterangan tambahan dan juga membawa surat visum dari Jakarta.
0: Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan anggota polisi telah ditahan di Polres Kota Tegal. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhkan hukum yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
7: Tidak terima ditegur, seorang pria pesepeda motor melakukan penganiayaan terhadap sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
8: Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah rekaman video korban beredar luas.
9: Bang, nampak di mana polo gue, Bang?
10: Ya udah, video call bokap lu.
9: Kenapa? Kenapa? Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa, Bang? Nampak di mana polo gue, Bang?
10: Ya udah, video call bokap lu.
11: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban. Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
12: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan, kita lihat bersama waktu itu dipiralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
13: Kenapa bang? Kenapa di mana polisi bang?
11: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
8: Mumpung liburan, habis ini kita ajak pemirsa healing sejenak ke Tanah Pasundan.
7: Kita akan ke kawasan Braga dan Asia Afrika yang selalu menjadi prima dona saat berlibur seperti ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Good Morning.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selasa ini dalam Check It Out.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 7 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tahun ajaran baru membuka pintu rejeki bagi para penjahit seragam. Bahkan sesama penjahit di Jember bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tidak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota sekitarnya.
1: Ya, tidak hanya di Jember dan juga kota sekitarnya saja yang kebanjiran order. Ini ada seorang penjahit seragam TK dan PAUD di Mojokerto juga ikut kebanjiran berkah pesanan seragam sekolah. Banyaknya pesanan membuat karyawan terpaksa membawa pulang pesanan untuk lanjut dijahit di rumah.
2: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto,

0: Jawa Timur adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya. Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
1: Di sekitar 7 kecamatan. Untuk TKRA mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah kirim sebelum anak-anak masuk.
0: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
2: Ya jelasnya tambah ramai. Memang kalau yang diharapkan menjadi itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel bisa
3: per hari.
2: Paling banyak SMP SMA.
0: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan. Sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Momen libur sekolah membuat berbagai tempat wisata ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah Lembang Park Zoo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain bisa melihat berbagai satwa, pengunjung juga disuguhkan berbagai pertunjukan hewan.
5: Ya, yang tak kalah menarik ini di lokasi berbeda, wisata alam masih jadi magnet bagi sebagian warga dalam mengisi libur sekolah. Salah satunya di Pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Selain bermain pasir, pengunjung juga bisa wisata kuliner sambil menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu.
6: Berwisata sambil mengenal ragam satwa. Beginilah keramaian yang terjadi di Lembang Park Zoo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin. Panjangnya antrian kendaraan serta antrian di loket pembelian tiket seolah tak menjadi penghalang bagi warga untuk berwisata. Jadi cara memperkenalkan satwa kepada si kecil, berbagai satwa bisa ditemukan di tempat ini seperti gajah, kapibara, hingga berbagai burung eksotik dari berbagai daerah. Selain itu pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan hewan hingga memberi pakan satwa secara langsung.
7: Tadi itu baru kita tuh feeding gajah, terus ini feeding rabbit, terus tadi tadi keliling ini apa sih reptil house itu.
6: Pada musim libur sekolah kali ini, pengelola mencatat terjadi peningkatan jumlah pengunjung hingga 15% jika dibandingkan hari biasa. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp65.000 pada hari biasa dan Rp85.000 saat akhir pekan, Lembang Park Zoo bisa menjadi pilihan dalam mengisi libur sekolah bersama anak tercinta. Sementara itu, libur sekolah dimanfaatkan sebagian warga untuk berwisata ke Pantai Teluk Penyu yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Terletak hanya 2 km dari pusat kota dengan pasir yang landai serta suguhan pemandangan indah Pulau Nusa Kambangan, membuat Pantai Teluk Penyu ramai dikunjungi terutama pada musim libur sekolah. Selain bisa bermain pasir, pengunjung juga bisa menikmati ragam kuliner khas Cilacap seperti mendoan, sambil menikmati keindahan pantai. Dengan harga terjangkau sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000, pengunjung juga bisa memanfaatkan perahu nelayan untuk mengunjungi pulau sekitar.
8: Bisa lihat Nusa Kambangan, kita bisa nyebrang pakai perahu kayak gini ke Nusa Kambangan juga. Seru, asik, adem. cukup terjangkau, murah.
6: Mengalami peningkatan kunjungan hingga 100% dibandingkan hari biasa, dengan harga tiket masuk sebesar Rp7.500, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu bersama keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masih seputar liburan, kali ini kita ke kawasan Braga dan Asia Afrika, yang pastinya tahu dong ada di mana, di Bandung ya. Ini selalu menjadi primadona untuk dikunjungi ketika berlibur ke kota Pasundan tersebut.
4: Betul, dan setiap hari kawasan yang identik dengan wisata sejarah, seni dan kuliner ini tidak pernah sepi pengunjung, bahkan sejak pagi hari. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.

0: Terletak di pusat kota Bandung, kawasan Braga dan Asia Afrika menjadi ikon wisata di Kota Kembang. Sebagai lokasi wisata sejarah, kawasan ini memiliki deretan bangunan bergaya Art Deco yang masih terjaga keindahannya sejak zaman kolonial. Tak sekedar wisata sejarah, di kawasan Braga juga terdapat deretan seniman lukis yang menawarkan hasil karya mereka kepada wisatawan. Salah satunya adalah Iin Solihin yang telah berjualan di Braga selama hampir 30 tahun. Lukisan yang ada dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga jutaan rupiah dan memiliki beragam tema seperti potret tokoh terkenal, pemandangan, hingga aktivitas sehari-hari. Selain keberadaan para seniman lukis, kawasan ini juga semakin hidup dengan adanya komunitas cosplayer yang senantiasa menghibur wisatawan, terutama pada saat akhir pekan dan hari libur. Sejak pagi, para cosplayer ini sudah bersiap di sisi jalan Asia Afrika sambil mengenakan aneka kostum, mulai dari kostum hantu, kartun, hingga superhero. Keberadaan cosplayer ini seringkali dimanfaatkan wisatawan untuk berfoto bersama. Puas jalan-jalan, saatnya isi perut yang udah keroncongan. Di sepanjang jalan Braga dan Asia Afrika, terdapat banyak pilihan tempat makan. Salah satunya adalah restoran berkonsep homey atau ala rumahan ini. Buka sejak pukul 6 pagi, pengunjung bisa memilih untuk bersantap di area indoor maupun outdoor. Menu yang disediakan sebagian besar merupakan menu khas Nusantara dengan resep autentik. Mengusung konsep open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan ragam makanan yang ada. Seperti nasi goreng cumi, yakni nasi goreng dengan bumbu sambal hijau, potongan cumi gurih, dan disajikan lengkap dengan acar, kerupuk, dan selada. Ada juga mie dok-dok, yakni olahan mie kuah kental dengan potongan sayur dan topping telur. Menu lain yang bisa dipilih adalah mie goreng asap, lontong kari, serta aneka gorengan. Untuk minuman tersedia es semangka ataupun es campur yang menyegarkan. Ada juga donat berbagai rasa yang menjadi menu favorit di restoran ini. Berbagai makanan di tempat ini ditawarkan dengan harga terjangkau, mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp50.000 per porsi.
1: Nah, jadi bagi yang tidak ingin makan berat tapi ingin cemil-cemil cantik juga, di sini tersedia aneka jenis donat. Yang terbaru adalah si varian donat labu ini. Salah satu yang saya coba adalah donat labu chicken chop. Ini rasanya ketika saya coba ini unik sekali ya, perpaduan dari rasa gurih dari si ayamnya, lalu juga ada sedikit rasa manis dari bumbu di dalamnya. Enak banget buat cemil-cemil setelah capek jalan-jalan pagi.
0: Menariknya, donat di sini dibuat secara fresh setiap hari dengan lebih dari 20 pilihan rasa yang bisa dipilih seperti keju, coklat, red velvet, abon, dan lain-lainnya. Beragam jenis donat ditawarkan mulai dari harga Rp6.500 hingga Rp15.000. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Sesaat lagi kami akan ajak Anda ke Kampung Nasi Kebuli Ampel, Surabaya. Nah, di sini terdapat banyak rumah makan nasi kebuli yang sekilas tampak sama, namun ternyata punya kekhasan yang berbeda-beda.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: T
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Jika Anda sedang berada di Surabaya dan punya hobi kulineran, nah ini ada Kampung Ampel yang sayang sekali kalau Anda lewatkan.

0: Ini ada sentra penjualan nasi kebuli yang sekilas terlihat sama, tapi ternyata punya kekhasan yang berbeda-beda. Mulai dari pengolahan lauk kambingnya hingga pemilihan beras sebagai bahan utamanya.
1: Dan ini kampung nasi kebuli Ampel telah ada sejak dulu kala dan tetap eksis hingga saat ini. Lalu bagaimana mereka bisa tetap bertahan? Berikut ini liputannya untuk Anda.

0: Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini. Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya, jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh, jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan kambing.
2: Kalau saya bilang ini adalah nasi kebuli ala Indonesia karena terbuat dari beras lokal. Tapi rempah-rempah ala Timur Tengahnya tetap terasa. Dipadukan dengan krengsengan kambing yang empuk dan manis. Bisa jadi pilihan kalau tetap mau menikmati kebuli tapi ramah di kantong.
0: Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000.
3: Berasnya beras biasa, tetapi cita rasanya mirip. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Makanya tadi sempat bilang kan, sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
0: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Haja Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah. Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
2: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu, terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah, ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah, seperti ini. Terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin Bang dagingnya.
0: Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari 40 hingga 350 ribu rupiah. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95.000 hingga Rp950.000. Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal.
4: Makan di luar pernah sering, cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu dan juga mungkin udah dari orang tua kita ya, makannya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu lah.
0: Terletak strategis dekat dengan pelabuhan, Sunan Ampel menjadi saksi bisu interaksi perdagangan antara masyarakat lokal dan pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Komunitas Arab itu mampu beradaptasi dengan budaya lokal, membawa elemen budaya Timur Tengah seperti kuliner dengan mengadopsi tradisi lokal. Ragam nasi kebuli Kampung Ampel yang memiliki peminatnya masing-masing ini selalu menjadi warna kuliner di kota Surabaya. Ganza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Kebakaran melanda peternakan ayam potong yang ada di Purwakarta, Jawa Barat pada Senin siang. Ratusan ribu ekor ayam mati akibat kebakaran yang menghanguskan 3 kandang.
6: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Plaza ini dalam Check It Out.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 7 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian.
7: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
8: Your heart is strong, madam, very strong.
7: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sepekan terakhir, kawanan hiu tutul kembali muncul di perairan kota Pasuruan. Fenomena alam ini menarik perhatian warga dan juga nelayan. Petugas patroli mengimbau agar nelayan tidak menangkap atau membunuh hiu tutul karena dilindungi undang-undang.
1: Insiden di perairan lainnya terjadi pada sebuah kapal pinisi yang terbakar sesaat lepas jangkar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi.
2: Beginilah penampakan salah satu hiu tutul putih atau hiu paus yang muncul di perairan Pasuruan Kota Jawa Timur pada Senin pagi. Hewan laut itu biasa terlihat tepat di jarak 3 hingga 3,5 mil dari pelabuhan Kota Pasuruan. Mereka muncul sejak pukul 9 pagi dan bertahan hingga sore hari. Salah satu kawanan jumlah mereka bisa berkisar 5 hingga 6 ekor. Fenomena kemunculan hiu tutul di perairan Pasuruan ini bukanlah yang pertama. Ini merupakan bagian dari migrasi tahunan yang rutin terjadi setiap memasuki bulan Juli hingga September. Faktor perairan laut Jawa yang kaya akan plankton juga menjadi sumber makanan utama mereka. Untuk menjaga keamanan satwa laut ini, Satpol Air Polres Pasuruan Kota melakukan patroli rutin agar tak ada aktivitas nelayan maupun kapal yang mengganggu pergerakan kawanan hiu tutul.
3: Yang pertama, jangan mengganggu dan melakukan penangkapan terhadap hiu tutul tersebut. Kemudian yang kedua, hindari berenang di sekitar hiu tutul tersebut demi keselamatan bersama. Kemudian yang ketiga, hiu tutul tersebut merupakan satwa langka yang dilindungi oleh negara. Untuk itu jangan dilakukan penangkapan, dilukai, dan bahkan mengkonsumsi.
2: Kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya memadamkan api namun tidak berhasil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba, Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan.
4: Setelah menurunkan jangkar, sempat terjadi kebakaran mulai dari bagian deknya sampai badan

0: kapal. Namun ABK kapal tersebut sempat menyelamatkan diri sebanyak 6 orang.
1: Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat ini kini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran melanda sebuah peternakan ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat, Senin siang. Ratusan ribu ekor ayam mati akibat kebakaran yang menghanguskan 3 kandang itu.
3: Sementara itu, sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut 24 ribu liter bahan bakar jenis Pertalite terbakar di Kampung Cijoho, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Untuk mencegah resiko ledakan, petugas menutup total jalur nasional selama proses pemadaman.
1: Detik-detik kebakaran yang melanda sebuah peternakan ayam potong di Maniis, Purwakarta, Jawa Barat rekam kamera amatir warga pada Senin siang. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan menjalar ke kandang lain di sebelahnya. 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun tebalnya asap dan sulitnya sumber air sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api.
4: Pas begitu nyampe ke sini, si posisi bangunan ini udah habis seperti ini. Ya, penanganan 2 unit dari PJP 1, dari Pemda 1. Untuk kronologinya katanya dari konsleting listrik.
5: Oh. Untuk saat terbakar ini, kondisi ayam dalam posisi terisi atau seperti apa, Pak?
4: Terisi, informasinya? Ada semua.
5: Terisi penuh? Ya, terisi siapa? Penuh.
1: Hasil penyelidikan sementara diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik di salah satu kandang. Akibat kebakaran itu, 3 bangunan kandang hangus terbakar dan 1 unit kendaraan motor mengalami rusak ringan dalam kebakaran. Sementara seluruh pekerja di kandang berhasil dievakuasi untuk diselamatkan ke tempat yang aman. Kamera amatir merekam saat kebakaran terjadi Senin siang. Api pertama kali muncul dari bagian belakang truk tangki yang sedang melintasi jalur nasional Cianjur-Sukabumi. Mengetahui truk mengangkut puluhan ribu liter Pertalite, petugas gabungan dari Polres Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran, Disperkim, dan tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merembet ke tangki utama yang berisi 24 ribu liter Pertalite sehingga risiko ledakan berhasil dihindari.
6: Diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan, itu diduga pertama. Nah, untuk selanjutnya mohon izin dari tim petugas gabungan telah melaksanakan evakuasi untuk membantu kelancaran dan menyelesaikan daripada peristiwa ini.
7: Ini bawa motor supir sendiri tadi?
6: Ya.
7: Untuk supirnya sendiri tadi?
6: Nah, itu masih dalam proses identifikasi lanjut oleh tim petugas di lapangan.
1: Akibat kejadian ini, jalur nasional Cianjur-Sukabumi sempat ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hujan ekstrim yang melanda timur laut Cina menyebabkan 3 korban tewas serta ribuan warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
2: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Cuaca ekstrim kembali menghantam Asia. Banjir besar menerjang dua wilayah di Cina dan menelan korban jiwa serta memicu evakuasi besar-besaran.
1: Sementara di Mumbai, India, warga terpaksa menerobos banjir setinggi lutut demi melanjutkan aktivitas sehari-hari.
2: Hujan deras akibat topan Maisak memicu banjir parah di kota Fangchenggang, wilayah otonom Guangxi, Cina Selatan pada Minggu. Puluhan personel dikerahkan untuk mengevakuasi warga saat ketinggian air mencapai 1,6 meter di sejumlah lokasi. Tim penyelamat menyisir dari rumah ke rumah menggunakan perahu karet untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Pasalnya jalanan yang terendam membuat banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun meningkatkan status siaga banjir ke level 2, sementara penyaluran bantuan terus dilakukan ke wilayah yang masih terisolasi. Di lokasi lain, hujan ekstrim merendam kota Fushan, Provinsi Liaoning di timur laut Cina. 3 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.600 warga dievakuasi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah hingga Sabtu. Dari rekaman udara, tampak jalanan berubah menjadi genangan air yang meluas dengan puluhan mobil terjebak di tengah banjir. Masih dari wilayah Cina Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Jingdezhan, Provinsi Jiangxi dan merusak kawasan sentra kerajinan keramik pada Jumat. Warga tampak berlarian mencari perlindungan saat hujan dan embusan angin menghantam kawasan tersebut. Terjangan angin juga merobohkan lapak pedagang, menghancurkan ribuan produk porselen, serta menyebarkan pecahan keramik di sepanjang area pasar. Hujan monsun terus mengguyur kota Mumbai, India dan memicu banjir luas yang melumpuhkan aktivitas.

0: aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Permukiman dan jalanan terendam, warga terpaksa menerobos banjir setinggi hingga 1 meter demi mencapai stasiun kereta dan tempat beraktivitas lainnya. Banjir juga merendam sejumlah jalur kereta menyebabkan lebih dari 20 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan atau mengalami keterlambatan. Otoritas melaporkan 13 orang tewas akibat berbagai insiden terkait hujan. Warga diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
1: Usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian terbaru. Informasi CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
2: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.

0: Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brasil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin pagi. Sejumlah orang ini terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami luka ringan pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir.
1: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini. Dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Berlin berakhir.
0: Sejumlah polisi dibantu warga meringkus pria berinisial F yang tengah mengamuk di komplek Villa Citra Kota Bogor, Jawa Barat minggu siang. Kaki pelaku bahkan diikat paksa lantaran terus berontak melawan hingga digotong ke mobil patroli. Usai kelelahan, pelaku lalu dibawa ke pos keamanan sebelum dievakuasi ke rumah sakit lantaran tangannya terluka. Sebelumnya, pria 30 tahunan itu diketahui marah-marah tanpa sebab sejak pagi. Selain gelagatnya membahayakan, pelaku juga kalap masuk ke rumah warga, mengamuk hingga merusak kaca jendela dan motor yang terparkir di depan rumah. Sementara dari hasil interogasi petugas, pria ini diduga mengalami depresi usai ditinggal istrinya berselingkuh.
2: Dia kan jalan dulu ke sana. Jalan dulu, terus...
3: Gak berapa lama
2: dia? Gak berapa, balik lagi.
3: Lari.
2: Sambil lari.
3: Marah-marah di depan.
2: Udah gitu, saya kan di luar, gak tahu. Cuman kedengeran ada suara kayak yang pecah. Larilah saya ke sini. Ternyata benar. Dia udah ngerusak itu, kaca apa namanya, jendela lah.
3: Jendela dengan motor.
2: Dengan motor.
0: Selain mengobati luka sang pelaku, petugas langsung mengevakuasinya ke rumah sakit jiwa untuk penanganan depresi demi menghindari risiko yang lebih membahayakan warga lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Victor Pangaribuan.

0: Memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras, dua pria terekam kamera CCTV saat menggasak motor di Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di Padang, polisi berhasil menangkap seorang pelaku curanmor yang beraksi di empat wilayah Sumatera Barat.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik dua pelaku curanmor berhenti saat melihat banyaknya sepeda motor yang terparkir di bahu jalan.

0: Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Memanfaatkan sepinya situasi, usai hujan deras, hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, sepeda motor warga dibawa kabur pelaku. Menurut korban, sepeda motor yang baru setahun dipakai ini terpaksa diparkir sementara di bahu jalan karena adanya kegiatan tahlilan di dalam gang. Namun karena lelah usai seharian bekerja, korban tertidur lelap hingga akhirnya lupa memindahkan sepeda motor kesayangannya.
1: Pas saya mau pulang kerja, pas saya nyampe rumah tuh nggak bisa masuk tuh, ada acara tahlilan. Nah saya parkir di sini dulu nih Pak, berjajan. Iya sementara. Nah pas nyampe malam itu akhirnya saya juga lupa pas buat mindahin. Akhirnya pas besok saya mau berangkat kerja, itu motor udah hilang Pak.
2: Lupa ketiduran atau gimana?
1: Lupa Pak. Biasanya emang di dalam.
2: Bisa parkir depan rumah ya?
1: Iya.
0: Kamera pengawas perekam detik-detik seorang pria berjas hujan plastik saat menggasak motor di halaman sebuah masjid di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat jemaah sedang melakukan salat subuh berjamaah. Hanya dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengendus keberadaan pelaku di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Saat akan ditangkap, pelaku berinisial HK sempat melawan hingga petugas akhirnya berhasil melumpuhkannya. Polisi menyita sebuah kunci letter T yang kerap digunakan untuk merusak kontak sepeda motor. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah beraksi di 14 lokasi berbeda yang tersebar di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbu, hingga Padang, Pariaman.
3: Dan alhamdulillah, tadi kita berhasil untuk mengamankan si pelaku, dan si pelaku berupaya untuk melakukan perlawanan, karena kita dapatkan informasi bahwa si pelaku ini selalu menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam di pinggangnya. Dan tadi pada saat kita melakukan penggerebekan, si pelaku langsung lari ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dan alhamdulillah kita lakukan pendobrakan terhadap pintu tersebut, dan si pelaku tetap bertahan di balik pintu untuk bertahan dan melakukan perlawanan. Dan berkat daripada kejelian kami, tim Klewang, akhirnya si pelaku tidak berkutik dan berhasil kita lumpuhkan.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia diancam hukuman 9 tahun penjara. Kepolisian Resor Bangka menggerebek sebuah rumah di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sabtu siang. Polisi menemukan pemilik rumah berinisial SS sedang melakukan pengoplosan dari gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg di belakang rumah. Polisi menghentikan kegiatan pengoplosan ini dan menangkap para pekerja dan pemilik rumah. Berdasarkan pengakuan tersangka, praktik pengoplosan gas subsidi sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Polisi menyita barang bukti 151 tabung gas LPG 3 kg, 28 tabung gas 12 kg, dan 687 penyegel tutup gas LPG.
4: Kemudian kita juga mendapati adanya 6 tabung posisi sedang dilakukan pengisian. Untuk TKP kami ada di daerah Pemali. Kita mengamankan ada 4 orang. Untuk modus yang digunakan yaitu dari pangkalan itu memberikan tabung gas subsidi. Dengan jumlah tabung gas subsidi dalam jumlah yang banyak kepada satu orang. Kemudian satu orang itu melakukan pengoplosan bersama dengan karyawannya.
0: Tersangka terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 60 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berusaha kabur saat ditangkap petugas melepaskan tembakan peringatan saat melakukan penggerebekan bandar sabu di Pekanbaru Riau. Selain menangkap dua bandar, petugas juga menyita sabu seberat 11,35 gram. Di lokasi lain berantas tindak kejahatan di masyarakat, petugas Polres Purbalingga menyita ratusan botol minuman keras yang dijual tanpa izin dari sejumlah tempat hiburan serta warung.
6: Tembakan peringatan ke udara dilepaskan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru saat melakukan penangkapan terhadap bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung, Sekaki, Pekanbaru.

0: Pekanbaru Riau pada Kamis lalu. Dua orang bandar sabu yang berusaha melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap. Dari tersangka berinisial SI, polisi menemukan 9 paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam kamar mandi dan 30 paket sabu siap edar dari tersangka berinisial IN. Para tersangka berjualan narkoba dari balik dinding agar dapat melarikan diri jika terjadi penggerebekan. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sabu dengan total seberat 11,35 gram ini didapatkan dari seseorang berinisial RE yang telah ditetapkan sebagai DPO. Tersangka mengaku menjual barang haram tersebut seharga Rp100.000 hingga Rp200.000 per paketnya. Berdasarkan pengecekan urin, keduanya juga positif mengonsumsi sabu.
1: Pada saat anggota melakukan penyelidikan dan melakukan undercover, pelaku yang kami target, inisial SI, melarikan diri. Dan pada saat dikejar, dia amankanlah barang bukti sebanyak 9 paket. Dan rekannya juga diamankan 30 paket inisial IN. Kemudian tersangka dibawa ke Polresta untuk pengusutan yang lebih lanjut.
2: Barang bukti ini diperoleh dari mana?
1: Barang bukti tersebut diperoleh dari inisial RE yang sekarang masih kami lakukan penyelidikan dan masuk daftar pencarian orang.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Puluhan petugas kepolisian dari Polres Purbalingga yang dibantu anggota TNI dikerahkan untuk menggelar operasi pemberantasan peredaran miras tanpa izin di sejumlah tempat hiburan. Polisi berhasil menemukan puluhan botol miras dalam kardus yang dijual tanpa izin. Tak hanya itu, sebagian besar miras yang dijual mengandung kadar alkohol di atas batas ketentuan. Operasi kemudian dilanjutkan di salah satu warung milik warga. Di tempat ini, polisi kembali menemukan puluhan miras berbagai merek yang dijual tanpa izin dan mengandung alkohol di atas batas yang ditentukan. Seluruh botol miras ilegal ini langsung disita dan dibawa ke Polres Purbalingga. Dari hasil operasi ini, polisi menyita 100 botol miras dari berbagai merek.
3: Pada hari ini untuk kegiatan yaitu melaksanakan operasi di tempat-tempat hiburan dan warung-warung yang terindikasi menjual minuman keras. Untuk hasil, kami dapat mengamankan barang bukti sebanyak 100 botol minuman keras dari berbagai macam jenis.
0: Polisi akan terus menggelar operasi terhadap peredaran miras tanpa izin hingga kasus kriminal yang disebabkan oleh miras bisa ditekan sekecil mungkin. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tidak dikenal.
5: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
6: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tar sok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
7: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
8: Nah, terus?
7: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
5: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal. Selebaran kertas itu diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Aksi jahat terduga pelaku sempat terekam kamera pengintai yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di dekat rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
8: Iya, minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
9: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
8: Ya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
10: Oh, ini laporan, Pak?
11: Ini sudah laporan.
9: Merasa terganggu, Pak?
11: Terganggu banget. Bini saya trauma. Sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
5: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Selengkapnya, usai jeda.

0: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Sementara itu penyelidikan kasus kematian seorang pria yang ditemukan di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur terus berlanjut. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Gelombang protes pecah setelah jenazah seorang ibu hamil, Melkiana Dwi Tau, dipulangkan dari RSUD Bilogai menuju rumah duka di Kampung Agapa pada Jumat 3 Juli 2026. Kedatangan jenazah disambut keluarga dan warga yang kemudian menggelar musyawarah menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa baku tembak yang terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 yang merenggut nyawa korban beserta bayi yang dikandungnya akibat tertembak peluru nyasar. Keluarga bahkan menunda proses pemakaman hingga Sabtu 4 Juli 2026 sebagai bentuk tuntutan terhadap pemerintah. Masa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini dan memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Selain menempuh jalur hukum, keluarga juga akan menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme hukum ada.
2: Dan mohon dukungan doa dari semua pihak, bahwa benar-benar kami rasakan entah masyarakat atau sementara ini jadi daerah Intan Jaya adalah jadi daerah tangkap darurat dalam penanganan entah operasi militer di daerah-daerah yang urusannya TNI dengan KKB, tetapi dampaknya masyarakat kami yang tidak bersalah jadi korban.
1: Sementara itu, Koops TNI Habema menyatakan Melkiana diduga menjadi korban peluru nyasar saat kelompok bersenjata melakukan penembakan di wilayah Sugapa. TNI juga menyatakan personelnya tidak melepaskan tembakan balasan saat insiden berlangsung. Di sisi lain, Komnas HAM perwakilan Papua telah menurunkan tim investigasi untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.
3: Setelah itu, saya juga melakukan rekonstruksi di sekitar rumah tentang peristiwa penembakan. Saya lihat, saya menemukan ada kurang lebih 6 peluru yang bersarang di sekitar rumah itu. Lalu salah satu peluru yang kuat dugaan itu terkena langsung kepada Ibu Martina.
1: Penyelidikan atas kematian Samso Arifin, 35 tahun, warga desa Rebalas, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terus dilakukan. Korban ini ditemukan meninggal dunia di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo, menjalani proses otopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh pada Minggu siang. Kepala Desa Rebalas serta kerabat korban menunggu proses otopsi di depan kamar jenazah. Usai otopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.
4: Karena keluarganya sudah jadi saksi untuk tadi untuk penganuan kafan itu.
5: Ini apa gini? Harapannya ke polisi lagi?
4: Ya mudah-mudahan ya saya menunjukkan ke tadi ke Kanit, ya mudah-mudahan cepat dan
5: sekiranya ditangkap.
1: Polisi menyatakan hasil otopsi masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut, namun dugaan sementara mengarah pada kasus pembunuhan.
6: Memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
7: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan dan ya?
6: Kita masih dalami dulu nanti setelah kita tahu hasil otopsinya dan kita kumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi, nanti kita akan sampaikan lagi.
1: Selain menunggu hasil otopsi, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menyelidiki hilangnya sepeda motor, telepon genggam, dan dompet milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lagi-lagi perempuan menjadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal tanpa busana dan di rumahnya. Belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang mengaku kesal karena kalimat yang dilontarkan korban. Berikut penelusurannya.
8: Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal ramah ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
9: Tetangganya yang menemukan.
10: Iya.
9: Ada telepon katanya dari pacarnya.
10: Di pacarnya yang
9: telepon ya? Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu.
11: Untuk posisinya ada di kamar, si korban. Untuk posisinya terlentang.
12: Ada ditemukan bekas kekerasan seksual?
11: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
8: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
13: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
8: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR Minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu. Siasat licik AR yang berpura-pura mencari korban dengan menanyakan keberadaannya ke tetangga dengan alasan ponselnya tidak dapat dihubungi, akhirnya terbongkar.
14: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
8: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak, juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Kasus kekerasan terhadap wanita kembali terungkap. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya sejak 2023 lalu.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tidak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak tahun 2023 lalu oleh suami sirinya yang juga oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Pelaku menutupi kasus ini dan berdalih luka bakar yang dialami korban adalah akibat memasak. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lain, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kena juga udah dicekokin narkotika.
2: Atau misalnya?
3: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
4: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
3: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
4: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Minggu siang, keluarga bersama tim kuasa hukum membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk penanganan medis atas kondisi luka-luka yang dialami korban.
5: Luka itu menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu. Yang paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, ditutup pakai gantian pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam, banyak.
4: Itu luka bakar apa, Kang?
5: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Menurut pihak dokter.
0: Terduga pelaku telah ditahan di Polres Kota Tegal. Keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
6: Hanya karena dilarang menjadi juru parkir, tiga pemuda nekat membobol sebuah toko bangunan. Selengkapnya usai jeda, Laca Kriminal segera kembali.

0: Penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemi, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah berakhir duka. Tiga anggota kepolisian tewas dalam operasi ini. Pasca pencarian intensif selama 4 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Sumaryanto dengan kondisi meninggal dunia pada Minggu.
1: Beberapa hari dinyatakan hilang pasca penggerebekan bandar narkoba yang terjadi di Desa Tumbang Kalime, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Rabu. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi mengapung di Sungai Katingan pada Minggu pagi. Jasad korban ditemukan

0: sejauh 8 km dari titik awal kejadian di Desa Kalimei dengan luka pada bagian kepala. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut.
0: Sebelumnya jenazah Bribda Nopandri Ramadana ditemukan di aliran sungai sekitar 40 km dari lokasi kejadian pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh penuh luka, diduga akibat sabetan senjata tajam. Pasca penemuan, korban langsung dimakamkan di TPU Kereng Humbang, Kasongan Baru, Kabupaten Katingan pada Minggu. Atas kejadian ini, pihak keluarga mengakui ikhlas atas kepergian almarhum yang gugur saat menjalankan tugas.
2: Ada sama keluarga dengan ikhlas melepas anak kami karena memang beliau dari dulu berkita-kita menjadi seorang polisi. Pada saat itu dia mengikuti jejak dari kakeknya.
0: Dengan ditemukannya jasad Aibtu Sumaryanto sekaligus menjadi penutup proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari 3 bandar sabu yang disasar pada operasi 3 Juli lalu, polisi telah mengamankan 1 orang pelaku berinisial S. Sementara polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B dan R yang kini masih buron. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Nasib malam menimpa seorang kakek 73 tahun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Puluhan bungkus rokok berbagai merek dagangannya raib di gondol pencuri. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Sampai jumpa.
1: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menggasak puluhan bungkus rokok berbagai merek dari warung kelontong milik Sudarto di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Rabu siang kemarin. Mengenakan helm dan jaket hitam, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan lebih dari 50 bungkus rokok berbagai merek. Memanfaatkan kelengahan korban saat sedang mencatat pesanan, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor tanpa membayar. Korban mengaku sempat berusaha mengejar namun gagal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah.
2: Hampir pas kroset, kepada pedagang, tahu-tahu dia sudah saya kasih tas kroset, kotor selang. Belum, ya baru saya catat nih, belum selesai.
1: Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, korban berharap pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pembobolan sebuah kedai makanan di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat dua pelaku beraksi dengan tenang. Satu pelaku memantau situasi di atas sepeda motor, sementara pelaku lain membobol kedai dan mengangkut 3 tabung gas LPG. Karyawan kedai baru mengetahui kejadian itu saat hendak membuka usaha pada pagi harinya. Kunci gembok sudah rusak dan 3 tabung gas LPG milik kedai hilang dicuri. Akibat kejadian ini, pemilik kedai mengalami kerugian material dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Check It Out.
1: Welcome to Check It Out. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang akademisi yang terkenal hidupnya ini selalu penuh disiplin. Dia selalu menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, rajin berolahraga. Nah, tapi ternyata

0: Di balik semua itu, beliau harus menghadapi masalah yang sering kita anggap sepele. Apa itu? Insomnia atau gangguan tidur. Nah, sudah hadir bersama saya ada seorang dosen, namanya adalah Ibu Gadis Oktori. Tapi karena masih muda, saya panggilnya Mbak aja ya. Apa kabar Mbak Gadis?
1: Alhamdulillah baik Mas Adit.
0: Alhamdulillah. Dan tentunya juga seorang praktisi kesehatan, ada Dokter Yohanes yang paling ganteng dan baik hati. Apa kabar Dok Yo?
2: Luar biasa.
0: Kita akan membahas apa yang dialami oleh Mbak Gadis nih, ya kan? Kita mau tanya dulu aktivitasnya nih. Memang sesibuk apa sih sehari-hari?
1: Halo, salam kenal. Saya Gadis Oktori. Sehari-hari saya sebagai dosen, kemudian penulis publikasi ilmiah juga, kemudian beberapa aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Selain sibuk di akademisi juga sebagai ibu rumah tangga juga, dan aktif di organisasi juga. Lumayan cukup aktif lah ya berorganisasi. Gitu.
0: Pantesan susah tidur.
2: Iya.
0: Yang dipikirin banyak.
1: Ya,
0: sibuk banget ya ternyata ya dirimu ya.
1: Kalau sibuk banget enggak sih sebenarnya, cuman lumayan cukup padat ya.
0: Di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat itu, bagaimana tuh caranya bisa tetap menjaga pola hidup yang seimbang?
1: Jujur kalau misalkan orang yang sibuk gitu ya, sulit untuk mengelola waktunya, butuh alat kesehatan yang praktis sih sebenarnya. Itu paling penting. Karena di sela kesibukan, untuk nyempetin waktu olahraga aja tuh agak lumayan sulit gitu.
2: Yang penting bisa membagi jam ya, antara pekerjaan, kemudian istirahat juga harus diperhatikan ya.
0: Benar. Tapi selain kamu udah berusaha catch up gitu ya, meskipun tuntutannya sangat banyak ya pemirsa ya, tapi kan juga tetap berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetap menjadi dosen yang aktif dan baik juga di kampus, belum lagi kegiatan di luar kampus yang cukup padat juga ceritakan tadi ya. Tapi ada satu nih hal yang menjadi tantangan sejak lama. Insomnia, bener tuh?
1: Bener banget, karena ya terlalu banyak aktivitas, harus difikirin besok itu harus mau ngapain lagi gitu ya.
0: Jadi, boleh tahu gak sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
1: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari muda gitu. Orangnya tuh memang suka overthinking.
0: Apa sih sebenarnya gangguan yang paling sering dirasakan oleh orang-orang yang sering mengalami insomnia atau gangguan tidur tuh apa?
1: Nah ini pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Minum kopi, manis.
0: Maksudnya gitu. Karena kamu ngantuk?
1: Karena ngantuk buat jalanin.
2: Naikin energi ya.
1: Iya kan, mulihin energi.
0: Konsentrasinya gimana?
1: Konsentrasi sih masih oke ya, agak dipaksa juga, tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih, pusing kepala, segala macam. Nah itu kadang sih dibantu obat juga sih itu.
0: Kan akhirnya mulai kemana-mana Sebenarnya dampaknya apa sih yang paling berbahaya nih?
2: Jadi kalau kita ngomongin masalah insomnia nih, ada dampak pendek yang jangka pendek itu ya kelelahan di badan, kemudian sulit fokus ya, nggak bisa konsentrasi. Tetapi insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Nah ini berhubungan dengan kesehatan, baik itu tensi, kemudian kolesterol, gula darah, kemudian sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa. Negatifnya gitu ya.
0: Tapi sayangnya banyak loh Dok Yo, orang-orang yang berasumsi kalau misalnya kita kurang tidur mungkin bisa digantikan dengan kita rajin olahraga, rajin mengkonsumsi suplemen yang baik buat tubuh, vitamin dan sebagainya. Does it works? Apakah itu membantu?
2: Enggak dong, karena kan pola hidup sehat aja ada pola makan, ada istirahat, ada olahraga, sama manajemen stres. Jadi kalau istirahatnya ini tidak dilakukan dengan baik, ya nggak bisa diganti dengan yang lain. Karena ini satu bagian sendiri gitu, istirahat.
0: Tuh, jadi meskipun pola hidup sehatnya yang lain sudah dijalankan ya, Mbak Gadis juga pemirsa, tapi kalau kualitas tidurnya masih buruk, ini masih ada ancaman terhadap masalah kesehatan kita. Bener ya Dok ya?
2: Bener.
0: Tuh, kalau dirimu ada keluhan kesehatan lain nggak? Tadi kan ada insomnia, mungkin berhubungan dengan yang lain-lain lagi nggak?
1: Darah tinggi sih.
0: Oh, langsung to the point. Tensinya ya?
1: Tensi.
0: Berapa? Tertinggi boleh tahu nggak?
1: Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
0: Waduh, tinggi kamu udah harus aware itu.
1: Bahkan sempat waktu itu mau donor darah aja, kan selalu dicek ya. Itu selalu nggak bisa karena
0: tensinya tinggi.
1: Tensi tinggi terus gitu, jadi selalu tensinya tinggi.
0: Memang ada hubungannya ya, kurang tidur yang berkepanjangan sama munculnya tekanan darah tinggi?
2: Ya, ada banget. Kalau misalkan orang kurang tidur, otomatis kan hormon stresnya meningkat. Yes. Nah, hormon stres ini adalah kortisol. Nah, kalau misalkan kortisol lama-kelamaan makin meningkat, yang ada kan dia akan meningkatkan tensi. Tidur ini memegang peranan penting nih untuk pemulihan kesehatan. Karena pada saat tidur, ini akan terjadi proses pengaturan hormon, proses regenerasi sel, dan ini kalau misalkan seseorangnya punya penyakit, ini bisa ada regenerasi sel itu terjadi, penyembuhan akan lebih optimal. Cuman gara-gara tidur.
0: Kurang tidur itu bukan sekedar kurang istirahat ya.
2: Iya.
0: Tapi ini bagian penting loh untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan tentunya ya. Nah, kamu sendiri dengan sudah tahu kondisi kamu yang berkepanjangan seperti itu, sudah ada upaya apa?
1: Kalau upaya untuk insomnia, salah satunya menggunakan alat terapi kesehatan, laser gitu. Itu praktis, jadi bisa melakukan aktivitas juga bisa pakai itu juga gitu. Nah, saya pakai dan exercise kecil-kecilan sebelum tidur gitu ya. Taruh handphone, jangan masukin kamar pokoknya, tinggalkanlah semua perangkat duniawi gitu ya sebelum tidur. Jadi jam 9 tuh udah diupayakan masuk kamar. Dan itu lumayan cukup membantu sih mas gitu ya. Sehari dilakukannya besoknya kayak gitu, jadi itu harus dibiasain juga. Itu sih penanganan awalnya.
0: Nah, ini menarik nih, Dok Yo. Tadi sudah dibilang masuk kamar tinggalin tuh device-device duniawi yang biasanya nggak lepas dari kita. Nomor satu udah pasti HP. Nah, ditambah lagi kamu sudah rutin membiasakan pakai laser ya, seperti yang kamu lagi pakai ini ya.
1: Yes.
0: Kamu udah rasain manfaatnya belum?
1: Ngerasain dong, karena setelah tahu tensinya tinggi gitu ya, saya coba pakai ini dan dilakukan kebiasaan yang baik, pola hidup yang baik gitu ya. Ini cukup membantu karena saya udah nggak minum obat tidur lagi, obat pusing lagi gitu ya. Kualitas tidur juga cukup dan yang paling penting sih tidak gampang lupa. Jadi memori cepet lah gitu. Kalau misal karena cukup ya tidurnya itu, besok paginya itu aktivitas jauh lebih bugar sih.
2: Ya, jadi benar sekali dengan teknologi laser ini kan dia tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah ya. Dengan aliran darah lancar, otomatis kan suplai oksigen nutrisi ke otak ini akan lebih gampang, akan lebih baik lagi. Nah, fungsi otak ini akan lebih optimal nih. Salah satunya adalah untuk memproduksi hormon tidur, yaitu melatonin. Jadi tidurnya akan lebih gampang, kemudian fungsi dari kognitifnya, fungsi memori juga akan lebih optimal lagi. Nah, itu yang dirasakan Mbak Gadis setelah menggunakan teknologi laser.
0: Jadi sekarang udah nggak sering-sering merasakan sakit kepala lagi. Jadi obat sakit kepalanya udah ditinggalin.
1: Yeah.
0: Terus tadi cerita tidurnya juga pules ya.
1: Karena memang handphone sudah dimatikan gitu ya, dan gak bawa device lainnya gitu ya. Jadi langsung tidur sambil itu pakai yang apa?
0: Intranasal
1: dari laser juga gitu ya. Itu lumayan enak gitu, tidurnya pules. Kan ada cek kesehatan di device ya.
0: Ya.
1: Itu juga bagus.
0: Gimana? Heart rate-nya oke, terus tensinya gimana?
1: Tensinya juga sudah oke.
0: Berapa? Sekarang berapa tensi rata-rata?
1: Kemarin 120 ya kalau nggak salah.
0: 120, udah terkendali ya? Udah
2: terkendali.
0: Oke. Okay. Sebelumnya 170 tadi, sempat tertinggi.
1: Iya.
0: Yang paling berkesan apa nih? Kalau kamu boleh bercerita.
1: Yang paling berkesan ya, selain saya merasakan manfaatnya tidurnya sekarang sudah cukup baik gitu ya. Kemudian ibu saya asam urat.
0: Oke, coba ini menarik nih.
1: Ya, terus boleh deh ibu asam uratnya lagi tinggi gitu. Kemarin cek asam urat tinggi, terus kolesterol, tensi juga lagi tinggi. Pas banget, makanya langsung saya kasih ke ibu. Jadi situ enak loh gitu, pas dicek emang turun gitu.
0: Nah, dari cerita hari ini nih kita jadi belajar banyak nih ya, bahwa kita emang harus benar-benar memperhatikan kesehatan kita sejak dini gitu. Jadi lebih aware terhadap kesehatan, termasuk juga kita harus selalu menjaga kualitas tidur kita dan sirkulasi tubuh kita ini. Salah satu caranya gimana sih? Yang paling simpel kita harus upayakan agar di rumah kita punya teknologi laser. Karena ini menggabungkan beberapa teknologi dalam satu alat atau satu device. Ada laser dan juga ada teknologi intranasal yang tadi Mbak Gadis bercerita digunakan dan enak ya, nyaman ya, bikin tidurnya lebih pules, terus memorinya juga jadi lebih baik lagi. Nah, ini kan upaya kita nih untuk menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Kalau pakai teknologi intranasal ya, itu aku cepet tidur gitu. Terus habis itu besokannya juga enak. Anak-anakku kan pada nanya, itu buat apaan sih sampai ke hidung gitu. Itu semua pengen nanya, itu fungsinya seperti apa sih dokter kalau boleh tahu?
2: Yang pastinya pembuluh darah ke area otak kan lebih lancar. Nah kalau misalkan aliran darah ke otak lancar, maka kan fungsi otaknya ini akan lebih optimal. Salah satunya adalah memproduksi hormon melatonin. Jadi tidurnya akan lebih gampang.
0: Intinya sih yang saya tangkap ya, memang kita ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada sudah timbul komplikasi,
1: ya,
0: stroke, amit, serangan jantung, gagal ginjal, ya kan? Memang kita upayanya lebih ekstra lagi untuk bisa menjaga kualitas hidup kita. Benar. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk bisa mencegah, kenapa harus nunggu nanti, ya kan? Makanya harus segera take action agar kita di keluarga ini punya alat akulaser ini. Satu alat ini manfaatnya banyak sekali, ya kan? Tadi sudah dirasakan juga oleh Mbak Gadis. Nah, dan yang penting ini bisa didapatkan di mana sih alat ini? Nah, ini pertanyaannya ya kan? Ya. Tentu bisa didapatkan di GoGo Mall ya. Dan nomor teleponnya sudah tertera kok di layar televisi Anda. Dan ini ada promosi nih. Jadi kalau buat yang masih mikir gimana ya bisa segera punya akulaser, tapi aku mesti nabung dulu nggak ya? Tenang aja. Sekarang udah ada kemudahan, ada cicilan sampai 12 bulan, bunganya 0% dari BCA sama bank nasional lainnya. Tuh, sudah diberikan kemudahan segitu mudahnya, jadi gak ada alasan lagi untuk menunda-nunda untuk bisa segera memiliki teknologi laser. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan kembali membahas bagaimana Ibu Gadis ini berhasil memperbaiki kualitas tidurnya dan kembali menjalani aktivitas dengan lebih nyaman. Tetap bersama kami di Check It Out.
3: Check It Out. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
4: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan akulaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall.
3: Check it out.
0: Siang produktif, malam tetap aktif. Kembali lagi di Check It Out bersama saya Aditya Herpavi. Tadi kita sudah membahas ya, gimana insomnia atau kualitas tidur yang buruk itu bisa mempengaruhi kesehatan Bu Gadis. Nah, sekarang kita akan bahas perjalanan beliau dalam memperbaiki kualitas tidurnya. Gitu, tadi sudah disempat dijelaskan sebelumnya ya, buat yang baru bergabung, belum tahu tuh kalau kamu sudah selain berusaha memperbaiki pola hidup tadi, olahraganya lebih teratur, kalau masuk kamar gadget-gadget sudah ditinggalkan ya, maksudnya kesibukan duniawi, pekerjaan dan sebagainya di sementara dilupakan dulu biar bisa fokus menikmati tidurnya. Betul. Terus kamu juga rutin pakai laser.
1: Teknologi laser.
0: Kamu pakainya rutin kan?
1: Rutin.
0: Sehari dua kali. Biasanya kalau pagi pakai laser sambil ngapain? Boleh tahu nggak?
1: Nah, saya pakai laser ini biasanya abis bangun tidur sambil masak, ngurusin anak
0: aktivitas sekolah.
1: Aktivitas ya. Aktivitas pagi lah ya. Kemudian biasanya saya pakai lagi tuh siang tuh.
0: Ini kalau secara apa medis ya? Ya. Kenapa kualitas tidurnya itu bisa sangat penting banget buat kesehatan tubuh tuh apa alasan utamanya?
2: Kalau kita urutin nih ya tentang pola hidup sehat, tidur yang cukup dan berkualitas ini menduduki peranan paling utama. Setelah itu baru pola makan, baru olahraga dan manajemen stres. Kenapa sih harus yang pertama? Karena ketika kita tidur cukup dan berkualitas, otomatis kan tubuh kita akan disetel ulang gitu ya. Jadi ada regenerasi sel di dalamnya, ada pengaturan hormon ya. kemudian ada proses metabolisme, di mana ketika tidur ini sudah cukup dan berkualitas, maka tubuh akan diatur nih, yang tadinya tensinya tinggi akan dibantu distabilkan, kemudian yang gulanya tinggi juga akan dibantu untuk distabilkan. Dan kebanyakan orang yang susah tidur itu bawaannya kan makan nih, gitu, apalagi ya, ngemilnya yang
1: ngenaskor,
2: gulanya tinggi, lemaknya tinggi,
0: benar-benar
2: pasti kan naikin tuh semua hasil pemeriksaan.
1: Aduh.
2: Jadi harus tidur yang cukup dan berkualitas.
0: Secara sugesti pasti nyarinya yang manis-manis ya,
2: iya,
0: karena merasa kurang tidur tadi itu. Jadi ternyata tidur itu paling tinggi.
2: Tapi harus dibarengin semuanya, empat-empatnya tuh.
0: Karena empat pilar
2: itu. Iya, harus wajib dipenuhi empat pilar itu.
0: Plus rutin, pakai laser.
1: Jadi mencegah lebih baik ya, Mas?
0: Iya dong, ya, pasti. Mengobati. Tapi kalau memang harus mengobati, nggak apa-apa. Yes. Lebih baik mencegah. Nah, ngomongin kesehatan nih, sekarang saya mau masuk ke imun nih, atau informasi mudah untuk netizen.

0: Sering rebahan jadi susah tidur. Nah, ini dia. Banyak nih orang yang menghabiskan waktu di tempat tidur untuk bermain gadget, ngerjain tugas, nonton acara televisi, dan sebagainya. Bekerja mungkin, atau sekedar bersantai saja berjam-jam tanpa melakukan apapun. Nah, padahal ternyata kebiasaan ini justru berbahaya ya. Ini bisa membuat apa? Tubuh kita bagaimana?
1: Ya, jadi gini nih, banyak nih orang-orang di luar sana ya, kalau misalkan malam hari itu bukannya tidur cepat, malah main gadget di tempat tidur, nonton televisi, ngerjain kerjaan kantor. Tetapi padahal kegiatan ini justru membuat seseorang itu susah untuk memulai tidur. Karena apa? Karena ketika hal itu dikerjakan setiap hari, maka tubuh akan merespon sebagai mode waspada. Di mana mode ini diaktifkan, maka yang tadinya melatonin harusnya diproduksi, jadi turun. Jadi malah nggak bisa tidur. Karena penelitian yang sudah dilakukan, ketika orang nih malam hari tidur-tiduran di kasur ya, 20-30 menit tidak tidur, ini harusnya keluar kamar. Jangan tidur, malah ini justru bikin orang gak bisa tidur.
0: Kalau dipaksakan malah tambah gak bisa tidur gitu?
1: Bener, jadi...
0: Keluar ngapain jadi keluar?
1: Keluar bisa beraktivitas ya ngerjain sesuatu atau misalkan... Misalkan nonton televisi boleh. Tapi satu jam sebelum Anda merasakan ya capek, itu harus di stop tuh televisinya. Dan harus melakukan sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah menghindari gadget satu jam sebelum tidur, kemudian membuat suasana kamar itu jadi nyaman, diredupin lampunya, AC-nya disetel yang suhunya tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, baru deh tidur.
0: Kalau Mbak Gadis sendiri ini setelah merubah pola hidup tadi, rutin pakai laser, terus tidurnya kan membaik. Kualitas tidurnya jadi lebih bagus lagi.
2: Betul.
0: Pengaruhnya apa nih ke dalam aktivitas sehari-hari?
2: Dilihat dari jam ya, jam 9 saya terapin tuh dokter. Kalau misalkan setengah jam itu udah taruh handphone, gak nonton TV, jadi di kamar gelap juga ya. Jadi suasananya juga supaya gampang tidur. Paginya bangun lebih bugar sih dokter. Itu sih yang paling... anugerahnya ya gitu ya. Kemudian dari cara kita sehari-hari itu jauh lebih fokus dan lebih konsentrasi sih, itu paling penting. Dan paling merubah itu kita jarang pusing.
0: Emosi juga lebih terjaga dong pasti.
2: Bener. Kalau pusing apa sih udah bawanya udah sewot aja ya gitu. Kalau kualitas tidur yang meningkat pasti secara fisik juga berubah sih. Muka lebih jauh lebih cerah.
1: Iya dong pasti.
2: Gak ada kantung mata gitu ya.
0: Kamu udah merasakan manfaatnya. Ternyata banyak sekali. Pasti ngajak orang-orang rumah juga dong.
2: Ya pasti.
0: Siapa lagi yang pakai pakai laser?
2: Yang udah pasti itu suami. Anak, ibu. Gitu ya, keluarga terdekat lah ya, kayak kakak ipar, kakakku gitu ya, saya suruh kebetulan kalau pakai itu saya suka foto tuh pakai Inharsal itu ya, saya foto, saya kirimin lagi pakai laser nih, enak gitu. Terus itu menurut saya sih jangan dinikmati sendiri aja, sehat, tapi kalau bisa sama orang-orang yang kita sayangi juga.
0: Ada komentar apa dari suami kamu atau dari ibunda tercinta setelah pakai laser?
2: Oh, kalau suami itu dengkuran ya, agak berkurang ya kayaknya.
1: Gak ngorok ya?
2: Iya, gitu kan. Ibuku pakai juga gitu, ibuku pakai dan ibuku merasa ya asam urat turun lah gitu. Terus kolesterolnya juga menurun dan beliau karena memang sudah lansia ya gitu, jadi

0: gitu ketahuan penyakitnya kan dokter bisa menangani dengan baik.
1: Iya. Nah,
0: di situ masalahnya, ketidakpedulian tentang kesehatan.
1: Untungnya Mbak Gadis ini screen time-nya tadi udah digantikan kalau malam hari dengan teknologi laser.
2: Iya. Benar.
1: Dan itu digunakan secara rutin ya?
2: Rutin, Mas. Pagi kalau siang ada waktu saya pakai, terus maghribnya saya pakai yang universal itu.
1: Oke, ini sebenarnya kalau secara medis nih manfaatnya apa nih?
0: Teknologi laser ini kalau ngomongin masalah Mbak Gadis, yang pertama adalah ketika digunakan malam hari ini akan menstimulasi hormon tidur, melatonin. Jadi tidurnya kan lebih mudah ya. Ketika tidur mudah, otomatis kan proses regenerasi di dalam tubuh akan bekerja dengan baik. Otomatis juga akan berpengaruh terhadap kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, kemudian kalau kualitas darah dan pembuluh darahnya bagus, otomatis aliran ke seluruh tubuh kan lebih optimal. Terlihat dari hasil tensinya. Yeah. Tensinya ini sudah mulai terkendali gitu ya, karena teknologi laser ini akan membantu tuh mengendalikan tensi. Kemudian masalah intranasal tadi, juga dia berpengaruh, karena kan fungsi otaknya akan lebih optimal, sakit kepala hilang deh. Insomnia hilang, kemudian gangguan memori juga akan dibantu untuk ditingkatkan karena mencegah terjadinya demensia atau kepikunan.
1: Iya, ini kan laser ini kan membantu supaya kualitas darah kita ini kan bagus, darahnya lancar, pembuluh darahnya juga kualitasnya bagus, otomatis organ-organ dalam tubuh kita ini bisa terjaga kualitasnya Itu terhindari tuh dari komplikasi tuh. Jadi kalau angkanya sudah terkendali, hasil pemeriksaan kesehatan tadi yang dilakukan sama Mbak Gadis, tensinya atau tekanan darahnya tuh terkendali 120/80 ya. Terus gula darahnya juga di bawah 150, kolesterolnya di bawah 200, kalau perempuan asam uratnya di bawah 6, laki-laki di bawah 7, semua terkendali, otomatis resiko untuk kena komplikasi juga terhindari. Tujuannya itu sebenarnya. Kalau misalnya Mbak Gadis sendiri dengan tahu kondisi kayak begini, terus ada rasa khawatir nggak sama teman-temannya, sama murid-murid atau mahasiswanya? Kan sudah tahu nih sekarang manfaat laser ternyata begitu besar.
2: Betul.
1: Coba diajak, siapa tahu punya trik tersendiri untuk mengajak para mahasiswa dan generasi muda.
2: Kalau kita memprioritaskan pekerjaan itu nggak ada habisnya gitu ya. Dan upayakan prioritaskan kesehatan, terutama kalau tadi kata Dokter Yo, tidur adalah nomor satu, maka jagalah dulu kualitas istirahatnya. Karena kalau kualitas istirahatnya itu baik, maka aktivitas sehari-hari juga ikut baik. Dan saya juga kalau misalkan merasakan dampak positif dari alat teknologi laser ini sangat bermanfaat buat saya dan keluarga, saya juga pengen nih anak-anak muda gitu ya, jangan nunggu sampai sakit, jangan nunggu sampai pusing atau berdampak lebih fatal, lebih baik mencegah, lebih baik dirutinkan pola hidup yang sehat. Terutama kalau misalkan ada alat yang memang mendukung kesehatan, dicobalah gitu ya. Itu menurut saya kesehatan itu nomor satu daripada pekerjaan yang deadline-nya nggak ada habisnya gitu.
1: Yes, benar banget. Sambil ngejelasin, sambil curhat juga sebenarnya ya. Tapi sekarang udah ngerasain manfaatnya, jadi udah tahu prioritas ya. Yes. Nah, dalam hidup ini yang terpenting adalah skala prioritas.
0: Bener.
1: Itulah. Jadi menjaga kesehatan aja nggak cukup ya kalau dilakukan saat tubuh ini hanya mulai memberikan keluhan saja.
2: Jadi pencegahan lebih baik ya Mas ya, daripada itu pengobatan.
1: Dia. Selain menerapkan pola hidup sehat, tentu kita juga perlu menjaga kualitas tidur tadi. Paling atas tadi kata Dokyo. Berolahraga tentu ya. Mengelola stres atau manajemen stres. Dan kita juga bisa melengkapinya dengan rutin menggunakan aku laser dari Gogomol. Karena teknologinya ini merupakan gabungan ya dari teknologi laser dan juga teknologi intranasal dalam satu alat yang praktis bisa digunakan di mana saja, di rumah juga sebagai bagian dari kesibukan kita sehari-hari.
2: Yang penting digunakan secara rutin dan tetap menjaga pola hidup yang sehat ya.
1: Setuju banget sama Mbak Gadis ini. Jadi aku laser ini sudah terdaftar resmi sebagai alat kesehatan ya. Dan Gogomol juga telah melayani masyarakat Indonesia ini selama bertahun-tahun, tepatnya lebih dari 10 tahun. Nah, Anda bisa mendapatkan aku laser melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi

Anda ya. Dan juga ingat loh, ini yang paling penting nih. Ada fasilitas cicilan sampai 12 bulan. Bunganya 0% dari BCA dan Bank Nasional lainnya. Ini biasanya ibu-ibu ya, terutama kalau udah dengar sale atau cicilan, wah ini langsung cepat. Jadi gak ada alasan lagi untuk menunda memiliki alat Akulaser ini. Ah, atau kalau yang udah gak sabar untuk punya Akulaser, silakan bisa langsung mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang ya. Ingat, segera gunakan Akulaser ini, atasi masalah kesehatan kita, dan juga cegah komplikasinya sekarang juga.

it out. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Lianita Ruhyan. Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan seorang anggota kepolisian. Korban saat ini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Sementara sang suami telah ditahan di Mapolres Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh Wakil Ketua LPSK, Ibu Sri, dan juga LPSK akan memberikan perlindungan menyeluruh pada saksi dan korban.
6: Artinya sudah resmi ada pendampingan ya?
5: Sudah resmi, mungkin kita hanya membuat surat permohonan, dan juga kita juga lagi menunggu dari pihak Mabes Polri untuk keterangan tambahan dan juga membawa surat visum dari Jakarta.
0: Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan anggota polisi telah ditahan di Polres Kota Tegal. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhkan hukum yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
7: Tidak terima ditegur, seorang pria pengendara motor melakukan penganiayaan terhadap sesama pengendara motor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah rekaman video korban beredar luas.
8: Bang, nampak di mana nampol gue, Bang?
9: Ya udah, video apa, gak kabur.
8: Kenapa?
9: Kenapa?
8: Sumpah, gue ditampol sama orang.
9: Iya.
10: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban.
9: Nggak kenal, Pak.
8: Nggak kenal, Pak.
9: Nggak kenal?
8: Nggak kenal.
9: Ayo, berikan ini sama, Pak.
8: Ya, gue mau kerja, Pak.
9: Ayo, berikan sama, Pak.
10: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
11: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan, kita lihat bersama waktu itu diviralkan, kemudian beritanya viral, lanjut kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
12: Kenapa bang? Kenapa di mana polisi bang?
10: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
7: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam sekolah. Sejumlah penjahit mengaku kebanjiran order. Tidak hanya harus bekerja sama dengan sesama penjahit untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah. Sejumlah karyawan bahkan terpaksa membawa pulang pesanan untuk lanjut dijahit di rumah.
13: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto, Jawa Timur adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya. Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
14: Dari sekitar 7 kecamatan. Untuk TK RA, mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah dirus sebelum anak-anak masuk.
13: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
15: Ya jelasnya tambah ramai. Memang kalau yang diharapkan penjahit itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel bisa
16: per hari. Ya.
15: Paling banyak SMP, SMA.
13: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan, sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Harga telur ayam di Polewali Mandar dan ayam potong di Parepare terjun bebas. Anjloknya harga dipicu oleh stok di tingkat peternak yang membludak namun tidak sebanding dengan permintaan pasar.
10: Harga komoditas telur ayam ras di Pasar Induk Wonomulyo Polewali Mandar terjun bebas sejak sepekan terakhir. Jika sebelumnya dijual Rp55.000, kini harga di tingkat pengecer turun drastis ke kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per rak. Anjloknya harga dipicu oleh stok yang membludak di tingkat peternak, namun tidak sebanding dengan permintaan pasar. Kondisi ini diperparah dengan berhentinya pasokan untuk program makan bergizi gratis seiring masuknya masa libur sekolah. Kurangnya warga yang menggelar hajatan di bulan Muharram juga membuat pembelian telur di pasaran melesu.
17: MBG libur, yang kedua masuk Muharram. Kan orang kalau masuk Muharram kan jelas kurang orang mengacara. Mengacara tau, yang paling bijak tanggal.
10: Pedagang memprediksi harga akan kembali normal saat masa libur usai seiring kembali beroperasinya dapur program makan bergizi gratis. Sementara, sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000, kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu oleh melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar.
16: sekarang itu lagi turun kok, dari murah.
18: Jadi, dari harga berapa dari ke berapa?
16: Harga lagi? Kemarin 22, sekarang 16.000.
18: Per yeah. kilogram ya? Per
16: kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
19: Oh iya, karena MBG libur ya?
16: Iya.
19: Karena banyak, berarti banyak stoknya Bu Adi.
16: Iya, banyak stok.
10: Meski harga turun, para pedagang justru mengaku tetap meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam. Warga berharap harga ini tetap terjangkau agar kebutuhan protein keluarga dapat terpenuhi di tengah situasi.

0: situasi ekonomi saat ini.
1: Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan Perdana Menteri India di Bandara Halim Perdana Kusuma Senin sore. Kunjungan ini merupakan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke India pada Januari 2025 lalu. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungan kenegaraan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin sore. Sejumlah menteri juga turut mendampingi, mulai dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya hingga Menteri Luar Negeri Sugiono. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin sore disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menariknya, PM Narendra Modi disambut tari-tarian khas Betawi saat mendarat. Kunjungan kenegaraan ini merupakan balasan atas lawatan Presiden Prabowo Subianto ke India pada bulan Januari 2025 lalu. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut PM Modi dijadwalkan berada di Indonesia hingga tanggal 8 Juli 2026 dan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka guna membahas berbagai kerjasama strategis di berbagai bidang. PM Modi juga dijadwalkan bertolak ke Yogyakarta pada hari Rabu untuk mendukung restorasi Candi Prambanan.
1: Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi yang dimulai di Istana Negara, Istana Merdeka, kemudian seperti biasa ada pertemuan empat mata dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, dan kemudian juga acara resmi ditutup dengan state banquet di Istana Negara. Selain itu juga Perdana Menteri Modi akan melakukan serangkaian acara di Indonesia yang akan ditutup pada tanggal 8. Beliau berencana untuk mengunjungi Candi Prambanan.
0: Sekelompok orang di Kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brasil melawan Norwegia di Piala Dunia.

0: Sementara di lokasi lain, fans Brazil memilih untuk berenang, melompat ke laut sebagai bentuk kekalahan.
1: Dampak kekalahan Brazil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brazil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
2: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini. Dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini, kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia terakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
1: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa koper.
3: Kenapa harus basa-basa?
4: Ya kalah. Kalah kok harus menerima toh. Kok harus menerima toh kalah. Itu harus balego toh.
3: Langsung lompat ke laut?
4: Sudah, lompat aja. Aduh.
3: Kecewa. Tapi tetap semangat ya?
4: Semangat. Brazil tetap 2030 nanti Brazil akan pegang. Saya yakin sekali.
1: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
0: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain kepada penyerang tim nasional Amerika Serikat Volarin Balogun akibat kartu merah yang didapatnya pada pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina pada Kamis lalu. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diambil menyusul panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.
5: Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan yang nyata, tulis Donald Trump di Truth Social. Donald Trump dikabarkan menghubungi Gianni Infantino untuk meminta FIFA meninjau kembali keputusan pengusiran Balogun. FIFA pun akhirnya mengizinkan Balogun bermain tanpa mencabut kartu merah yang telah diberikan. Keputusan FIFA ini membuat Balogun bisa diturunkan saat Amerika menjamu Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menanggapi keterlibatan Donald Trump, pelatih timnas Amerika Mauricio Pochettino menilai betapa besarnya pengaruh sepak bola terhadap perhatian publik dan para pemimpin politik.
6: Well, my reaction, I think, is like everyone that really love that sport and trust on the ethic and integrity. You know, I think we celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes, in a decision that was complete unfair.
5: Di sisi lain, pelatih Belgia Rudi Garcia mengkritik keras keputusan FIFA yang menangguhkan larangan pertandingan bagi striker Amerika Serikat Volarin Balogun. Garcia mengatakan bahwa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bertentangan dengan semangat permainan.
7: Comme je disais à vos collègues là-bas en interview individuelle, je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Je pense que beaucoup de choses est dedans. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique.
5: Volarin Balogun diganjar kartu merah langsung saat pertandingan melawan Bosnia karena menginjak pergelangan kaki pemain Bosnia, Tarik Muharremovic. FIFA menjelaskan hukuman Balogun tidak dihapus sepenuhnya, melainkan ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun berdasarkan pasal 27 kode disiplin FIFA.

Hujan ekstrim yang melanda timur laut Cina menyebabkan 3 korban tewas serta ribuan warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
2: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Cuaca ekstrim kembali menghantam Asia. Banjir besar menerjang dua wilayah di Cina dan menelan korban jiwa, serta memicu evakuasi besar-besaran. Sementara di Mumbai, India, warga terpaksa menerobos banjir setinggi 1 meter demi melanjutkan aktivitas sehari-hari.
1: Hujan deras akibat topan Maisak memicu banjir parah di kota Fangchenggang, wilayah otonom Guangxi, Cina Selatan pada Minggu. Puluhan personel dikerahkan untuk mengevakuasi warga saat ketinggian air mencapai 1,6 meter di sejumlah lokasi. Tim penyelamat menyisir dari rumah ke rumah menggunakan perahu karet untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Pasalnya jalanan yang terendam membuat banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun meningkatkan status siaga banjir ke level 2, sementara penyaluran bantuan terus dilakukan ke wilayah yang masih terisolasi. Di lokasi lain, hujan ekstrim merendam kota Fujian, Provinsi Liaoning di timur laut Cina. 3 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.600 warga dievakuasi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah hingga Sabtu. Dari rekaman udara, tampak jalanan berubah menjadi genangan air yang meluas dengan puluhan mobil terjebak di tengah banjir. Masih dari wilayah Cina Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Jingdezhan, Provinsi Jiangxi dan merusak kawasan sentra kerajinan keramik pada Jumat. Warga tampak berlarian mencari perlindungan saat hujan dan embusan angin menghantam kawasan tersebut. Terjangan angin juga merobohkan lapak pedagang, menghancurkan ribuan produk porselen, serta menyebarkan pecahan keramik di sepanjang area pasar. Hujan monsun terus mengguyur kota Mumbai, India dan memicu banjir luas yang melumpuhkan aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Permukiman dan jalanan terendam, warga terpaksa menerobos banjir setinggi hingga 1 meter demi mencapai stasiun kereta dan tempat beraktivitas lainnya. Banjir juga merendam sejumlah jalur kereta menyebabkan lebih dari 20 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan atau mengalami keterlambatan. Otoritas melaporkan 13 orang tewas akibat berbagai insiden terkait hujan. Warga diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
0: Bentrokan pecah di sebuah penjara di Negombo, Sri Lanka, mengakibatkan lebih dari 100 orang terluka dan 25 orang tewas. Sementara di kamp pengungsian Kalandia di tepi barat, seorang polisi Israel sengaja melemparkan gas air mata ke dalam mobil yang berisi warga Palestina dan viral di media sosial.
2: Kondisi menegangkan terjadi di sebuah penjara di Negombo, ibu kota Sri Lanka, akibat bentrokan antar narapidana yang melibatkan lebih dari 100 orang terluka dan menewaskan 25 orang. Ambulans pun silih berganti berdatangan untuk mengangkut para korban luka dan tewas yang berasal dari petugas dan narapidana. Sementara tentara dan polisi terus berjaga di sekitar lokasi penjara yang menampung hampir 2.400 narapidana tersebut. Bentrokan tersebut sontak memicu perhatian warga sekitar hingga menimbulkan kerumunan. Polisi mengatakan bentrokan terjadi sejak Minggu 5 Juli 2026 terkait perdagangan narkoba di dalam penjara. Namun kondisi semakin mencekam pada Senin ketika narapidana yang memberontak berhasil merebut senjata api milik petugas penjara sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Viral di media sosial, detik-detik seorang polisi Israel menghampiri sebuah kendaraan yang membawa warga Palestina dan tidak berselang lama melemparkan gas air mata ke dalam mobil. Hal tersebut lantas membuat penumpang mobil panik dan berusaha keluar dari mobil dari sisi pintu lainnya. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Kalandia Utara, Yerusalem pada Minggu waktu setempat. Pasca insiden ini, media Israel melaporkan telah menahan petugas yang terlibat yang dikonfirmasi sebagai anggota polisi perbatasan. Melalui surat kabar Yediot Aronot, polisi juga telah membuka penyelidikan atas kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prosedur.
0: Raksasa teknologi asal Cina Alibaba melawan balik pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan ini menggugat Pentagon setelah namanya dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer Cina. Alibaba resmi menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon ke pengadilan federal di California setelah masuk dalam daftar perusahaan Cina yang disebut memiliki hubungan dengan militer Beijing. Pentagon menilai Alibaba berkontribusi pada pengembangan industri pertahanan Cina melalui dugaan keterkaitan dengan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta regulator aset milik negara Cina. Namun Alibaba membantah seluruh tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan bisnisnya berfokus pada layanan e-commerce, logistik, dan teknologi informasi, bukan untuk kepentingan militer, pertahanan, maupun intelijen. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Liani Taruhya, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Usai melakukan pertemuan dengan Sufmi Dasko Ahmad, pimpinan TikTok Tokopedia, membantah adanya PHK massal di lingkungan perusahaan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk BPI dan Antara sebagai implementasi perdagangan lintas batas. Dalam hal ini adalah ekspor listrik ke Singapura. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan. Kali ini Trump meluncurkan desain baru uang kertas $100 AS yang untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tanda tangan presiden yang masih menjabat. Ramainya isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di lingkungan Tokopedia mendapat perhatian DPR. Menyikapi hal tersebut, DPR memfasilitasi pertemuan bersama manajemen TikTok Tokopedia dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan itu, perusahaan menegaskan tidak ada PHK massal, melainkan penataan organisasi melalui mobilitas internal.
1: Pertemuan tertutup digelar di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut, langkah ini diambil setelah DPR menerima banyak masukan dari masyarakat terkait isu PHK Tokopedia yang viral dalam beberapa hari terakhir. DPR kemudian mengundang perwakilan TikTok dari Cina, manajemen TikTok Tokopedia Indonesia, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penjelasan langsung dan memberikan kepastian kepada publik.
2: Saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog.
1: Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, yang dilakukan saat ini adalah penataan organisasi dan mobilitas internal karyawan. Sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan, sementara sebagian lain dialihkan ke unit bisnis lain dalam grup. Di sisi lain, perusahaan juga masih membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan di Indonesia.
3: Sampaikan, yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yas Yerli menyambut positif hasil klarifikasi tersebut. Menurutnya, skema mobilitas internal memberikan kesempatan bagi pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group. Pemerintah juga menilai pembukaan lebih dari 100 posisi baru menunjukkan aktivitas bisnis perusahaan masih terus berkembang.
4: Kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha, dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa bekerja di lini usaha yang lain.
1: Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses penataan organisasi di TikTok Tokopedia agar berjalan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Sementara, DPR menyatakan dialog ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan menjawab keresahan publik terkait isu PHK. Berikutan CNN Indonesia.
0: Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh KSPPB menolak wacana pengenaan pajak atas JAT dan pesangon buruh. Presiden Partai Buruh sekaligus penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menilai JAT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenain pajak ketika dicairkan. Senin siang, Said Iqbal mengklaim pihaknya telah 3 kali meminta bertemu Menkyu Purbaya Yudi Sadewa untuk membicarakan penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau JAT. Menurut Said Iqbal, permintaan itu diajukan dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus presiden, bukan sebagai pimpinan KSPSI maupun Partai Buruh. Namun hingga kini Menkyu Purbaya belum merespon permintaan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI dan Partai Buruh ini menegaskan Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh atau KSPPB menolak pajak pencairan JAT. Said Iqbal menilai JAT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan.
5: Kata Menteri Purbaya 50 juta ke atas, 50 juta rupiah ke atas cuma di bawah 1%. Ya udah kalau gitu, kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi? Termasuk JHT. JHT itu ketika kita nerima upah, kan udah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran. Masa iuran kita yang udah dipajakin kena pajak lagi? Ini kan berarti double pajak.
0: Keormasi selanjutnya, di tengah terus diburunya dolar Amerika Serikat dan risiko geopolitik yang rentan memainkan harga minyak, pasar dalam negeri menanti arah kebijakan fiskal yang lebih meyakinkan. Apa saja menjadikan rupiah terus mengalami tekanan?
6: Rupiah masih berada dalam tekanan, bukan hanya karena satu faktor, melainkan akumulasi dari tekanan global dan kekhawatiran domestik. Dari luar negeri, dolar Amerika Serikat kembali menjadi pilihan utama investor. Di tengah ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, risiko gangguan di Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia ikut memicu kekhawatiran terhadap harga energi global. Jika harga minyak naik, negara pengimpor seperti Indonesia akan menghadapi tekanan berlapis. Sebab, sebagian kebutuhan impor mulai dari bahan baku, teknologi, hingga barang elektronik masih harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, pasar juga menyorot ketahanan fiskal Indonesia. Beban subsidi energi ditambah program-program besar seperti makan bergizi gratis dinilai bisa mempersempit ruang APBN untuk belanja produktif.
7: Sehingga kemudian masih ada potensi bahwa harga minyak dunia ini akan naik lagi. Dan kemudian tentu ketika bahan turunannya yaitu BBM, ya bisa juga harganya naik, dan kemudian pemerintah masih mensubsidi itu. Sehingga ini ada kekhawatiran pasar bahwa kondisi fiskal Indonesia yang harusnya bisa banyak digunakan anggaran itu untuk anggaran pembangunan, ya belanja modal, ini banyak terserap lagi untuk belanja subsidi, ya MBG kah ataukah kemudian tadi ya subsidi BBM.
6: Kekhawatiran inilah yang membuat sebagian investor menahan diri, bahkan menarik dana dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari menaikkan suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, hingga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder.
7: Hasil dari penelitian dan juga analis mengatakan bahwa yang pertama proses itu terlambat, ya. Jadi sudah terlanjur orang kemudian memindahkan portofolionya dari financial market di Indonesia yang sudah keluar karena ini tidak dilakukan segera. Itu yang pertama, terlambat. Tapi tentu saja belum dikatakan tidak efektif sama sekali, kita masih melihat ya perjalanannya ke depan, karena setiap kebijakan moneter gitu ya, ini kita sebut dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, kemudian intervensi di valuta asing, pasar valuta asing gitu ya.
6: Namun kebijakan moneter tidak selalu langsung terasa dampaknya. Ada jeda waktu sebelum pasar kembali percaya. Karena itu, stabilisasi rupiah tidak cukup hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Pemerintah juga perlu menunjukkan arah kebijakan fiskal

0: lebih kuat, terukur, dan mampu meyakinkan investor bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang sehat. Roni Satria, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mempercepat proses pembaruan data kredit yang telah dilunasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Melalui kebijakan baru yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 kemarin, seluruh lembaga jasa keuangan kini diwajibkan memperbarui data pelunasan kredit nasabah paling lambat 3 hari kerja dari sebelumnya yang bisa mencapai 1 hingga 1,5 bulan.
2: OJK mempercepat proses pembaruan data kredit yang telah dilunasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Ketua OJK, Friderika Widyasari Dewi, menjelaskan aturan baru ini diterapkan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat mengenai lamanya proses pembaruan status kredit di SLIK. Sebelumnya, proses pengkinian data pelunasan utang umumnya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Percepatan data ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin kembali mengakses pembiayaan. Selain itu, OJK juga menetapkan batas minimum nominal kredit sebesar Rp1 juta dalam informasi debitur SLIK agar proses penilaian kredit menjadi lebih relevan dan proporsional.
3: Dan hari ini OJK mendukung melalui optimalisasi SLIK ada dua hal. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memiliki pinjaman dan lain-lain, yang ketika dia mengajukan untuk kredit perumahan dan lain-lain, yang dulunya mungkin diproses SLIK ya, karena memang ini disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalnya oleh bank kepada sistem kami dan lain-lain, biasanya itu baru catatannya itu baru lunas itu masuk bulan depan atau mungkin 1,5 bulan berikutnya. Sekarang dalam 3 hari sudah catatannya akan ada tulisan lunas, yaitu dalam waktu 3 hari.
2: Menanggapi langkah OJK, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, selama ini masalah aturan SLIK yang lama kerap menjadi hambatan utama bagi rakyat di berbagai daerah untuk bisa mendapatkan kesempatan memiliki rumah subsidi.
4: Salah satu peluang utama adalah soal SLIK itu yang menghambat rakyat untuk bisa dapat kesempatan. Jadi kita sendiri yang menghambat. Inilah yang sering disebut Presiden Prabowo deep state. Kita sendiri yang menghambat. Dan hari ini hambatan itu sudah dicabut oleh Ketua OJK dan tim.
2: Dengan adanya integrasi dan percepatan data ini, pemerintah dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem kredit yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Maraknya kasus penipuan digital atau scam di tanah air menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lewat Indonesia Anti-Scam Center, OJK membongkar lebih dari 608.000 kasus penipuan terjadi sejak akhir tahun 2024 lalu hingga Juni 2026.
5: Ancaman penipuan digital di Indonesia kian mengkhawatirkan. Data Indonesia Anti-Scam Center mencatat lebih dari 608.000 laporan penipuan hingga 26 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut angka ini baru puncak gunung es karena masih banyak korban yang tidak melapor. Sebagai upaya penanganan, OJK bersama lembaga keuangan telah memblokir lebih dari 557.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk penipuan. Upaya ini juga berhasil mengamankan dana sebesar Rp674 miliar dengan Rp200 miliar diantaranya sudah dikembalikan kepada para korban.
6: Why I'm from a banking system get scammed or something like that. So I believe this is just the top of the iceberg. 608,000 just reported from the launch of Indonesia Anti-Scam Center in November 2024. With more than 557,000 accounts successfully been blocked, and I thank you to all of you, the member of Indonesia Anti-Scam Center from bank and other financial institution, who have make the account block make it so quick and timely So to prevent the losses of money from those who are reported in the Indonesia Anti-Scam Center.
5: OJK pun terus menghimbau masyarakat agar segera melaporkan segala bentuk indikasi penipuan digital. Langkah cepat ini sangat penting agar pemblokiran rekening pelaku bisa segera dilakukan sebelum aliran dana korban digelapkan lebih jauh. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
7: Indonesia, Tumis Gita, Sabarwal.
1: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk BPI dan Antara sebagai implementasi perdagangan lintas batas, dalam hal ini adalah ekspor listrik ke Singapura. Tak hanya itu, Prabowo menegaskan sikap Indonesia dan Singapura mengenai Selat Malaka.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara Singapura. Menurut Prabowo, hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya perdagangan dan konektivitas di berbagai sektor. Selain itu, kedua negara juga bersepakat untuk terus meningkatkan kolaborasi di bidang pangan, rantai pasok, pertahanan dan keamanan, serta mendorong implementasi kerjasama di sektor pertanian sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi dan pangan masing-masing negara.
9: Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita.
8: Pemerintah Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur yang bebas dilalui semua pihak dan memastikan keamanannya dari kecelakaan dan perompakan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong saat pernyataan pers bersama atau joint statement dalam forum tahunan Leaders Retreat di Istana Merdeka Jakarta.
9: Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak.
10: And next year, as Singapore gets ready to be the chair of ASEAN, we will engage and consult with Indonesia closely to shape the agenda for our chairmanship year. We also discuss developments in the Middle East and how they have implications for Singapore, especially in the Straits of Malacca. As littoral states bordering the Straits of Malacca and Singapore, both Singapore and Indonesia are strategically aligned. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open, and accessible to all.
8: Presiden Prabowo sepakat kedua negara akan memelihara keamanan dan perdamaian di Selat Malaka, termasuk dari potensi kecelakaan hingga potensi polusi, termasuk konvensi PBB tentang hukum laut yang selalu terbuka, di mana jalur ini akan terbuka dan aman untuk diakses. Intan Novanaya, Jakarta.
1: Sektor perkebunan menjadi pilar strategis dalam pengembangan bioenergi hingga industrialisasi nasional.

terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

Apakah benar rakyat Indonesia sudah terjamin kesehatannya? Jawaban spontan banyak orang, tentu ya karena punya kartu BPJS yang seakan jadi jawaban karena kita bisa berobat gratis. Namun tahukah Anda pengeluaran dana BPJS kesehatan setiap tahun membengkak karena mengalir untuk membiayai penyakit-penyakit katastrofe yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan membutuhkan biaya besar dalam penanganannya. Dan kita akan membahasnya dalam kesadaran hidup sehat rendah. Biaya BPJS membengkak. Kita akan melihat sebenarnya seperti apa. Kalau bicara mengenai BPJS, BPJS ini berdiri dari tanggal 1 Januari di tahun 2004. Pada saat ini merupakan transformasi dari PT Jam Sostek, di mana memang tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada saat itu ada undang-undangnya nomor 40 tahun 2004 terkait dengan kita bicara mengenai sistem jaminan sosial nasional atau undang-undang SJSN. Nah, bicara mengenai BPJS ini yang menarik adalah biaya yang dikeluarkan setiap tahun itu membengkak. Kenapa saya mengeluarkan data ini terlebih dahulu? Karena kalau Anda lihat di tahun 2024 ini biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk biaya kesehatan itu 176,11 triliun. Tapi di tahun 2025 membengkak cukup besar di 191,33 triliun. Data dari BPJS mengatakan sudah ada 1190 kalau kita data ya, 108,27 juta klaim yang sudah diberikan oleh BPJS dengan tenggat masa pembayaran rumah sakit sekitar 13,6 hari kerja. Nah, kenapa jumlahnya membengkak? Ini perlu kita tahu, apakah memang banyak orang sakit, banyak biaya yang dikeluarkan, dan pastinya klaim ini akan berpengaruh terhadap kesehatan finansial dari BPJS sendiri. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, kalau ini adalah penyakit-penyakit yang didata oleh BPJS sebagai pengeluaran terbesar ya saudara-saudara. Ini saya coba membreakdown, ini kalau penyakit jantung, total biaya yang dikeluarkan oleh BPJS 117,3 triliun. Ini penyakitnya mengidapi buat warga Indonesia sebanyak 29,7 juta kasus. Wah, cukup besar juga ya saudara-saudara. Kemudian kedua adalah penyakit gagal ginjal, biaya yang dikeluarkan BPJS 13,3 triliun dengan angka penderita mencapai 12,6 juta. Lalu disusul dengan penyakit kanker dengan biaya 10,3 dengan jumlah penderita mencapai sekitar 7,1 juta. Disusul dengan stroke, penyakit hemofilia total biaya 909 dan juga penyakit talasemia dan juga penyakit sirosis hati. Ini adalah biaya-biaya memang harus ditanggung BPJS. Kalau saya tadi membaca kutipan dari Direktur BPJS yang mengatakan di pertemuan dengan Komisi 11 DPR, mereka itu nombok sekitar 2 triliun setiap bulan, karena biaya yang didapatkan itu 14 triliun, tetapi mereka harus membayar untuk biaya ini sekitar 16 triliun. Jadi kurang lebih ada defisit 2 triliun rupiah setiap bulan yang harus dikeluarkan oleh BPJS, saudara-saudara. Nah, kemudian kita akan melihat seperti apa sebenarnya pendapatan dari BPJS. Pendapatan BPJS memang cukup signifikan bertambahnya dari tahun 2024 di 165.

0: 5,34 triliun menjadi 176,72 triliun. Angka partisipasinya cukup besar, bahkan data yang didapatkan ini mencapai sudah lebih dari 98,62% penduduk Indonesia sudah berpartisipasi dan ikut membayar dan juga bagian aktif dari kepesertaan BPJS. Tetapi yang perlu kita lihat ini memang sudah menyentuh angka dari 282 juta penduduk. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana BPJS harus bisa tetap nombok ini untuk biaya-biaya kesehatan tadi yang terbilang cukup tinggi karena penyakit-penyakit tadi pastinya tidak hanya masalah obat, tapi juga teknologi untuk pengobatan dan juga perlunya tenaga medis yang spesialis untuk memberikan pengobatan untuk berbagai macam penyakit tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, itu tadi ya, selain mengoptimalkan edukasi kesehatan dan upaya pencegahan penyakit, BPJS Kesehatan juga terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengendalian biaya, serta mengoptimalkan kolektabilitas iuran untuk menjaga kesinambungan program ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mengurai kemacetan di ruas jalan kawasan industri melalui skema pelebaran jalan raya industri menjadi 4 lajur. Dalam kerjasama ini, Kementerian PU bertanggung jawab atas pendanaan, sementara pemerintah daerah fokus pada penyediaan lahan. Pada Senin malam, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo turun langsung ke lokasi untuk melihat titik kemacetan di ruas kawasan industri terpadu Wilmar di Kabupaten Serang, Banten. Jalur ini diketahui sangat padat karena menjadi akses utama yang menggabungkan lalu lintas kendaraan berat menuju kawasan industri, akses permukiman warga, hingga mobilitas menuju sekolah dan rumah sakit. Dalam kunjungannya, Dodi didampingi langsung oleh Gubernur Banten, Andra Sonin, sebagai langkah awal pemerintah akan memaksimalkan ruang jalan yang ada saat ini untuk pelebaran sementara. Namun sebagai solusi jangka panjang, Kementerian PU akan segera membangun ruas jalan 4 lajur untuk menampung lonjakan volume kendaraan sehingga mobilitas warga dan operasional pabrik bisa lebih lancar. Dodi menyebut Kemen PU siap mengucurkan dana begitu dokumen detail engineering design atau DED rampung. Di sisi lain, Pemprov Banten bersama pemerintah Kabupaten Serang akan fokus mengurus pembebasan lahan demi kelancaran proyek.
1: Nanti jadi akan dibantu oleh Pak Wapung dan Pak Gubernur urusan penyiapan lahannya. Kebetulan detail engineering design untuk 4 lane-nya, 4 lajurnya sudah disiapkan oleh Pak Gubernur. Tinggal nanti kemudian saya mencari pendanaannya dari mana. Nah, kemudian Pak Wakil Bupati dan Pak Gubernur akan bantu dari urusan land clearingnya, dari urusan lahannya.
2: Ya, kita sudah dapat komitmen dari Pak Menteri bahwa Menteri PU siap support ya untuk bagaimana supaya Banten betul-betul bisa memanfaatkan keunggulan geografisnya berbatasan langsung dengan Jakarta, dan ini adalah ujung baratnya Pulau Jawa, sehingga ini memerlukan ini. Dan apalagi setiap lebaran ini selalu digunakan ya sebagai jalur alternatif mengurai kepadatan di Merak.
0: Keluhan harga pakan yang melonjak hingga masalah distribusi hasil ternak, inilah deretan masalah yang terus menghantui para peternak di tanah air. Untuk mencari solusi bersama, Kementerian Pertanian bersama Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI menggelar rembuk peternak. Kementerian Pertanian menegaskan sektor peternakan harus berjalan berkeadilan, peternak harus untung, namun konsumen juga tidak boleh dirugikan. Dalam rembuk tersebut disepakati sejumlah keputusan penting. Mulai 15 Juli mendatang, pemerintah menetapkan harga acuan di tingkat peternak. Untuk ayam hidup atau live bird ditetapkan minimal Rp19.500 per kilogram dan untuk telur Rp24.000 per kilogram. Penetapan harga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus menjaga stabilitas harga di konsumen.
3: Secara umum saya bisa sampaikan bahwa salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ya, harga ayam pedaging di semua peternak gitu, kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga Rp19.500 per kilo minimal Rp19.500 per satu kilo berat hidup live bird. dan juga Rp24.000 per kilo untuk telur. Nah, ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk AKTI juga kita bagian, karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya, memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi.
0: Sektor perkebunan menjadi pilar strategis dalam pengembangan bioenergi hingga industrialisasi nasional. Hal tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terfokus yang digelar HKTI bersama Kementerian Pertanian guna mendorong hilirisasi dan kesejahteraan pekebun rakyat. Diskusi ini secara khusus membedah kondisi sosial ekonomi serta hilirisasi komoditas utama seperti kopi, pala, lada, kelapa, tebu, coklat, jamu mete, tembakau hingga kelapa sawit. Kementerian Pertanian menegaskan sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja hingga pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Selain mendorong lahirnya generasi petani baru yang lebih modern dan berorientasi bisnis, seluruh rekomendasi hasil diskusi akan menjadi masukan strategis bagi pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat hilirisasi, memperkuat ekspor, sekaligus memastikan kesejahteraan pekebun yang berkelanjutan.
4: Perkebunan adalah penting. Kenapa? Karena pangan selama ini adalah kebutuhan banyak masyarakat, sehingga tentunya kita kontrol. Jadi ekuilibrium pangan itu selalu dijaga, karena di situ dijaga ekuilibriumnya antara petani dengan konsumen. Tetapi perkebunan adalah umumnya adalah ekspor, sehingga dia adalah lokomotif untuk mendrive di bidang perekonomian. Jadi perkebunan itulah satunya. Kita punya sejarah, hari ini ada kopi, kita punya kekayaan genetik tergolong terbesar di dunia masalah.
0: Harga tiket pesawat masih menjadi perhatian banyak masyarakat, terutama ketika harga minyak dunia dan aftur mulai mereda. Tetapi tarif penerbangan belum ikut turun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, mengapa harga tiket pesawat terasa lebih cepat naik dibandingkan turun? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
2: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
3: Mimpi untuk kembali melesat di udara bagi warga Indonesia dengan tiket pesawat murah seiring dengan melandainya harga aftur sepertinya masih jauh dari kenyataan. Terbukti hingga kini tiket penerbangan domestik masih tinggi. Pemerintah dan maskapai penerbangan berdalih komponen kenaikan biaya operasional yang masih dihadapi oleh maskapai penerbangan imbas pelemahan nilai tukar rupiah membuat harga tiket penerbangan tak kunjung turun. Nah, untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat pagi Pak Alvin.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
3: Pak, ini harga

0: Ya, aftur di bulan Juli udah turun sekitar 13%. Tapi yang menarik nih Pak, saya sedikit tadi iseng melakukan simulasi nih. Harga tiket Jakarta Kuala Namu tanggal 14 Juli pekan depan tuh Pak di kisaran 1,7 juta rupiah sekali jalan. Kemudian kalau kita lihat Jakarta KL di tanggal yang sama 900 ribu hingga 1 juta rupiah nih Pak. Nah, jadi aftur tidak berbanding lurus ya Pak, ketika harganya melemah, turun, harga tiket juga turun. Nah, apa pendapat Bapak mengenai ini Pak?
1: Baik Mas, ini saya sudah mengantisipasi akan ada pertanyaan seperti ini, karena di saat harga aftur turun, fuel surcharge-nya sebenarnya sudah turun. Jadi per awal Juli ini fuel surcharge yang selama bulan Mei dan bulan Juni itu 50% dari tarif batas atas, untuk bulan Juli ini sudah turun menjadi 40%. Jadi fuel surcharge itu 10%. Tapi, nah ini tapi yang harus kita perhatikan, bahwa sejak tanggal 25 April kemarin, PPN, pajak pertambahan nilai terhadap harga tiket itu ditanggung pemerintah. Itu berdasarkan PMK 24 tahun 2026, kemudian diperpanjang lagi dengan PMK 43 tahun 2026 sampai dengan tanggal 5 Juli kemarin, hari Minggu. Nah, per hari Senin itu PPN 11% tidak lagi ditanggung pemerintah, sehingga dibebankan kembali kepada konsumen. Nah, ini saya menggunakan contoh yang saya siapkan. Saya mengambil contoh Denpasar Soekarno-Hatta. Tarif batas atasnya adalah 1.431.000. Itu tarif batas atas nilai dasar tiket. Kalau dengan fuel surcharge 50% yang 715.500 itu menjadi 2.146.500. Nah, ketika fuel surcharge ini turun menjadi 40%, harga tiket Denpasar Jakarta atau sebaliknya itu sebenarnya turun menjadi 2.003.400. Penurunan fuel surcharge ini dari 715.000 menjadi 572.400 itu adalah turunnya 143.100 rupiah. Tapi sekarang dari harga 2.003.400 itu kena PPN 11%. Yang mana PPN-nya itu adalah 220.374 rupiah. Berarti lebih tinggi 77.274 rupiah. Sehingga apa yang dibayar oleh konsumen ini bukannya turun, tapi justru naik. Tapi naiknya ini bukan masuk ke maskapai penerbangan, masuk ke pemerintah dalam bentuk PPN. Demikian Mas.
0: Iya Pak, kalau saya penumpang lain, mungkin mereka agak rigid ya Pak, agak sulit untuk membayangkan tambah PPN, fuel charge, segala macam seperti itu ya Pak ya. Nah, sesederhana seperti apa sih Pak dengan PPN ini dampaknya, karena kalau kita lihat jumlah penumpang Indonesia, penerbangan domestik juga turun cukup signifikan. Ada data dari BPS, mungkin saya bisa sedikit membacakannya Pak. Ini kalau dilihat turun sebesar 10,11% di April 2026 Pak. Nah, ini kalau kita lihat mereka lebih suka terbang ke luar negeri karena lebih murah. Kenapa harus ada pajak PPN dan apa yang didapatkan dengan pajak ini terhadap kualitas, kemudian juga servis dan yang lain Pak?
1: Iya memang Mas, pasar penerbangan Indonesia ini sensitif terhadap harga. Jadi ketika ada perubahan harga, itu juga reaksinya itu cukup kuat ya. Nah, selama ini, hingga saat ini, tiket ke luar negeri itu tidak dikenakan PPN, dan juga harga aftur untuk penerbangan ke luar negeri itu juga tidak dikenakan PPN. Sedangkan untuk penerbangan dalam negeri, afturnya dikenakan PPN, tiketnya dikenakan PPN. Ini yang menyebabkan harga tiket di dalam negeri ini untuk jarak yang sama menjadi lebih mahal dibanding ke internasional. Benar yang disampaikan Mas Yuda bahwa jumlah penumpang domestik tahun ini mengalami penyusutan. Data yang saya miliki hingga akhir Mei menunjukkan bahwa untuk penerbangan domestik ini turun 5% jumlahnya dibanding tahun lalu. Sedangkan penumpang untuk tujuan luar negeri tumbuh 7%. Jadi gapnya ini 12%. domestiknya turun 5%, internasionalnya tumbuh 7%. Ini tentunya sangat apa ya, sangat disayangkan, berarti pergerakan penumpang di dalam negeri kita ini mengalami penurunan dan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Demikian Mas Yudha.
0: Ya Pak Alvin, terlepas dari kita menurun nih dari jumlah domestik flight-nya ya Pak, tapi yang perlu menjadi pertimbangan adalah berarti kita melihat dari sisi pertumbuhan sektor pariwisata juga sedikit terganggu. Kemudian juga bagaimana ekspansi dari perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan ini untuk bisa bertumbuh Pak. Karena masih banyak jalur-jalur yang membutuhkan penerbangan. Ketika tadi ya misalkan penumpang berkurang, kemudian harga aftur kemarin dipengaruhi dolar cukup tinggi. Sehingga mungkin maskapai banyak memperkecil ya rute penerbangan. Nah itu kan berarti kita lihat juga dampaknya cukup besar ya Pak. Selain dari jumlah penumpang pesawat sendiri Pak. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
1: Benar, Mas. Ini saya prihatin ya terhadap kondisi industri transportasi udara kita. Sebelum pandemi itu jumlah pesawat yang dioperasikan 560 sekian. Sekarang ini hanya 350 sekian, tidak sampai 360. Banyak maskapai kita yang memilih untuk mengurangi jumlah pesawatnya, mengurangi rute yang dilayani, dan juga mengurangi frekuensi penerbangan karena jumlah penumpangnya yang tidak memadai. Mereka lebih baik tidak terbang daripada terbang tapi merugi. Dan ini berbanding terbalik dengan rute ke luar negeri. Jadi maskapai-maskapai kita itu sekarang lebih suka mengembangkan penerbangan ke luar negeri. Sayangnya jumlah penumpang luar negeri kita ini juga mayoritas pemegang paspor Indonesia, jadi lebih banyak orang kita keluar daripada orang luar masuk. Ini yang memprihatinkan. Dengan turunnya jumlah penumpang ini, saya kira tidak hanya sektor pariwisata ya, tapi juga perdagangan, kemudian juga industri pergerakan sosial kita ini juga secara domestik menurun. Jadi tidak hanya pariwisata. Pariwisata ini kontribusinya terhadap penerbangan sebenarnya kecil. Jumlah penumpang yang terbang dengan tujuan wisata itu hanya 11, sekian persen. Tidak sampai 12%. Lainnya adalah untuk tujuan bisnis, tujuan dinas, rapat, dan sebagainya. Demikian, Mas.
0: Ya, Pak Alvin, kemudian seperti apa nih harusnya pemerintah berperan? Tapi tadi Anda katakan justru PPN-nya bertambah, Pak. Nah kalau dilihat dari afturnya turun, kemudian juga ada terkait dengan asuransi, kemudian sewa pesawat, perawatan, suku cadang. Nah komponen mana nih Pak yang pemerintah sebenarnya bisa ikut berperan untuk menstabilkan harga pesawat Pak? Karena memang kita tahu naiknya cukup sangat fantastis nih Pak.
1: Baik Mas, jadi yang sekarang ini sudah dirintis yaitu untuk membebaskan pajak impor. Pajak impor untuk suku cadang dan komponen-komponen pesawat yang ini bisa menurunkan biaya perawatan pesawat. Kita perlu perhatikan bahwa negara-negara tetangga ini sudah membebaskan pajak impor hampir semua komponen dan suku cadang pesawat itu menjadi 0%. Indonesia saya harap dalam beberapa waktu singkat ini juga mengikuti pola demikian. Ini akan bisa menurunkan biaya operasi penerbangan kita. Kemudian juga yang saya harapkan adalah PPN terhadap tiket dan PPN terhadap aftur ini dihapus saja. Kenapa yang domestik ini PPN afturnya dikenakan PPN dan tiketnya dikenakan PPN, sedangkan yang internasional ini aftur maupun tiketnya tidak dikenakan PPN. Kalau itu dihapus, harga tiket kita ini bisa turun mungkin sekitar 15% lagi. Ini tentunya akan sangat signifikan bagi pasar kita. Berikutnya yang cukup komponen cukup besar adalah nilai tukar rupiah. Karena pesawat-pesawat ini disewa, dipelihara, perawatannya menggunakan barang impor semua. Sewa pesawat juga menggunakan dolar. Sehingga ketika nilai tukar rupiah ini terus merosot, biaya operasinya tentunya dalam aspek rupiah meningkat. Demikian, Mas.
0: Menarik sekali Pak perbincangannya. Saya pribadi menjadi sangat cukup paham betapa kasus ini begitu sangat komprehensif, harus dilihat dari beberapa hal. Pemerintah juga memberikan

0: Kebijakan holistik tidak lagi menerapkan PPN terhadap tiket tapi juga aftur dan juga bagaimana dampak dari penerbangan ini berimplikasi terhadap roda perekonomian tidak hanya pariwisata tapi juga pertumbuhan perkembangan sektor aviasi di tanah air. Terima kasih Pak Alvin untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
6: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
2: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
0: Penguasaan digital marketing menjadi keniscayaan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Keterampilan ini memungkinkan pelaku usaha bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, termasuk pula untuk kalangan tunanetra.
7: Yayasan Pendidikan Anak Buta atau YPAB Surabaya, Jawa Timur menggelar program prakerja pelatihan digital marketing bagi tunanetra. Di hari pertama, materi diisi pengenalan fondasi digital marketing dan kecerdasan buatan atau AI mindset. Mulai dari pengenalan traffic hingga tips dan trik memilih format konten dan platform. Salah satu peserta, Rizky Rahmadani, mengaku antusias bisa meluaskan wawasan digital marketingnya lewat pelatihan semacam ini. Apalagi lulusan S1 Universitas Brawijaya ini sudah sejak 2016 aktif berjualan software untuk komputer dan smart TV di sejumlah platform digital market.
8: Lebih ke tips and tricks untuk penjualan sih mas. Jadi mungkin sebelumnya saya nggak pernah kepikiran, terus barusan tadi ada beberapa informasi-informasi yang oh iya ternyata bisa kalau gini-gini seperti itu. Tentang kalau misalnya algoritma sudah turun mungkin bisa terbantu dengan menaikkan traffic.
7: Tantangan digital marketing in this economy yang semakin kompleks juga dirasakan Muhammad Ihwan Tariko, web developer sekaligus trainer yang sudah menjadi digital marketing enthusiast sejak 2006. Menurut Riko, selain bantuan AI, kolaborasi juga sangat penting bagi tunanetra yang bertekad bergiat di bisnis dan pasar digital.
9: Ya, tantangan buat teman-teman tunanetra itu kan sebenarnya teknis ya, di mana semakin maju sebuah teknologi apalagi yang digital itu semakin buruk untuk tingkat aksesibilitasnya ya. Contohnya kayak sekarang banyak sekali platform-platform itu secara visual makin bagus tapi secara aksesibilitas semakin menurun. Nah, makanya kita perlu perlu benar-benar membuat alat pendukung gitu untuk membantu teman-teman, dan dengan adanya artificial intelligence atau AI sekarang bisa

0: benar-benar membantu kita dalam melakukan aktivitas digital marketing.
1: Sebelum pelatihan digital marketing pada 6-11 Juli, YPAB Surabaya juga menggelar pelatihan prakerja bidang massage dan musik digital. Sebagai langkah strategis menuju dunia kerja profesional, pelatihan juga akan ditindaklanjuti dengan pemagangan di sejumlah perusahaan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan. Kali ini Trump meluncurkan desain baru uang kertas $100 AS yang untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tanda tangan presiden yang masih menjabat. Pemerintah Amerika Serikat memperkenalkan desain baru uang kertas $100 AS yang menampilkan tanda tangan Presiden Donald Trump dan Menteri Keuangan Scott Benson. Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, ini menjadi kali pertama dalam sejarah seorang presiden yang masih menjabat menandatangani uang kertas resmi negara. Peluncuran uang baru ini dilakukan untuk memperingati 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Desain tersebut juga menghapus tanda tangan bendahara Amerika Serikat yang selama 165 tahun selalu menjadi bagian dari mata uang kertas negara itu. Langkah ini menandai perubahan besar dalam tradisi desain uang dolar Amerika Serikat. Raksasa media dan telekomunikasi Amerika Serikat Comcast mengambil langkah besar. Perusahaan ini memutuskan memisahkan bisnis kabel dan bisnis hiburannya dalam restrukturisasi terbesar di tengah ketatnya persaingan layanan streaming. Comcast akan memisahkan bisnisnya menjadi dua perusahaan publik. Bisnis kabel, internet, dan layanan bisnis akan berdiri sendiri. Sementara NBC, Universal, dan Sky akan menjadi perusahaan terpisah yang membawahi studio film, jaringan televisi, taman hiburan Universal, hingga layanan streaming Peacock. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan industri media akibat beralihnya pelanggan televisi kabel ke layanan streaming seperti Netflix, serta meningkatnya persaingan di sektor internet broadband. Pemisahan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1 tahun ini disambut positif investor. Saham Comcast melonjak lebih dari 20% pada perdagangan pra pembukaan bursa. Nantinya para pemegang saham Comcast akan memiliki saham di kedua perusahaan hasil dari pemisahan tersebut. Pasar tenaga kerja global kini mulai memasuki era baru di mana proses perekrutan awal tidak lagi ditangani langsung oleh manusia, melainkan lewat sistem kecerdasan buatan atau AI. Teknologi screening ini menuntut para pencari kerja untuk mengubah strategi dan format lamaran agar dapat lolos dari tahap penyaringan pertama. Lalu bagaimana cara terbaik bagi para pencari kerja untuk bisa bersaing di tengah pasar kerja modern saat ini?
3: Laporan data federal pada bulan Mei tahun 2026 menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat berpotensi stabil setelah menambah 172 ribu lapangan kerja baru. Meskipun pertumbuhan membaik, para pencari kerja kini harus berhadapan dengan sistem perekrutan modern yang banyak menggunakan teknologi kecerdasan buatan pada tahap putaran pertama.
4: There's a lot of different ways employers are using AI, but essentially they're using it in the first stage of hiring.
3: Untuk dapat lolos dari penyaringan awal mesin AI tersebut, para pelamar pun kini dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun formula berkas lamaran mereka.
4: What does the job posting say and how does your skills and experience match that? Make sure the wording corresponds, right? Because that's what the AI is looking for to pass you on to the next level.
3: Penggunaan strategi pencocokan kata kunci memang menjadi kunci utama agar dilirik oleh sistem. Namun penggunaan alat AI secara massal dengan metode salin tempel justru berisiko merugikan para pelamar.
4: In this world of everyone using AI to optimize their resume and cover letter, we're losing some of that individuality and that uniqueness, and you want to make sure you're highlighting that.
3: Guna menyiasati hilangnya sisi keunikan tersebut, para pelamar disarankan untuk tetap menonjolkan contoh spesifik dari dampak kerja nyata yang pernah dicapai sebelumnya. Selain itu, pelamar juga diimbau untuk lebih terarah dan tidak asal melamar banyak posisi. Karena pada tahap akhir verifikasi berkas dan wawancara, akan tetap dilakukan secara langsung oleh manusia.
2: Raksasa energi Shell memperkenalkan mobil konsep listrik yang diklaim mampu mengisi daya super cepat, yakni kurang dari 10 menit. Teknologi pendingin baterai baru disebut menjadi kunci utama terobosan ini. Informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Di sebuah lintasan uji di Inggris, Shell memperkenalkan mobil listrik bernama Triple Ten Challenge. Kendaraan ini dirancang untuk menunjukkan masa depan mobil listrik yang lebih cepat, ringan, dan efisien. Dalam uji coba, mobil ini mampu mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu kurang dari 10 menit menggunakan pengisian cepat 175 kW.
6: The Triple Ten Challenge that we set for ourselves was to have, when we looked at battery electric vehicles, they're getting bigger and larger and heavier. So we set ourselves the challenge saying we can have a smaller battery electric vehicle that can charge fast and be convenient. So the Triple Ten Challenge is as follows. It has an economy of 10 kilometers per kilowatt hours, which is phenomenal in the automotive industry. It can charge from 10 to 80% in less than 10 minutes. And then it has an overall carbon footprint of 10 tons.
5: Shell menyebut kunci teknologi ini ada pada sistem pendingin khusus berbasis cairan non-konduktif yang dapat langsung mendinginkan sel baterai sehingga mencegah panas berlebih saat pengisian cepat.
6: So as you with a smaller battery, as we are putting in a lot of power, 175 kilowatts for a 32 kilowatt hour battery pack, as you cram so much heat into the battery cells, they tend to heat up. And you need to remove that heat in order to prevent them from getting damaged. And that's what our thermal fluid does very effectively, because it cools all the surface areas around the battery cell and carries away that heat into the rest of the cooling circuit very efficiently.
5: Mobil ini juga menggunakan baterai lebih kecil, namun tetap diklaim mampu menempuh jarak sekitar 200 mil atau lebih dari 300 kilometer.
7: So, I'm Dennis Gorman, I work for RML Group, and we did the battery for this vehicle. So this is a smaller battery that a lot of battery electric vehicles have. It's very efficient, so you still get 200 miles range, but being a smaller battery, the vehicle's lighter, is cheaper, and critically, with some clever thermal technology we've applied, it can still charge in under 10 minutes.
5: Shell menyebut proyek ini sebagai gambaran masa depan kendaraan listrik yang lebih efisien dengan target konsumsi energi rendah dan jejak emisi yang lebih kecil. Namun, teknologi ini masih berupa prototipe yang tengah diuji sebelum bisa dikembangkan ke kendaraan produksi massal.

0: Anggaran program makan bergizi gratis pada 2027 turun 35,1% atau sekitar 94 triliun rupiah. Di antara merek-merek besar yang berniaga di PRJ, banyak juga pelaku UMKM yang turut hadir memeriahkan pesta rakyat ini. Tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari beberapa daerah di Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara terkait diutusnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dalam menghadiri rangkaian upacara pemakaman dari mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Dan tentu saja selain tiga topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan juga menarik lainnya bersama saya, Alfian Raharjo, dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Seorang pria diduga diterkam buaya liar saat tengah memperbaiki kapal di Sungai Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu, ada juga sebuah kapal pinisi yang terbakar sesaat lepas jangkar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi.
1: CCTV merekam detik-detik saat seorang pria berusia 26 tahun diterkam buaya liar di Sungai Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. Awalnya korban baru terjun ke dasar sungai untuk menyusul teman-temannya yang terlebih dahulu berada di sungai untuk memperbaiki kapal. Namun sesaat setelah masuk ke dalam air, diduga korban langsung diterkam dan diseret oleh buaya liar. Teman-teman korban yang menyaksikan kejadian itu sempat berusaha memberikan pertolongan dan mencari korban namun tak kunjung menemukannya. Hingga Senin sore, tim dari Ditpol Air Polda Sumatera Selatan

0: bersama pihak terkait masih melakukan pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian.
1: Awal dari korban atas nama Ipan bersama tiga rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya. Dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya. Dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian tersebut.
0: Sementara itu kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya memadamkan api namun tidak berhasil. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba, Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan. Tidak ada korban jiwa dan 6 kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berita selanjutnya penting untuk menjadi perhatian bagi para orang tua agar selalu memperhatikan buah hatinya. Di Magelang, Jawa Tengah, diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam. Dan beruntung, balita itu berhasil dilepas oleh petugas damkar. Sementara itu, diduga teledor saat memasang banner, seorang pekerja tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Jalan Raya Magelang Temanggung pada Senin siang. Dan beruntung nyawa korban masih berhasil diselamatkan meski sempat terjatuh dari ketinggian 5 meter.
3: Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita, membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Karanggading, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian.
4: Kita melakukan penanganan dengan membuka tutup tabung pengering tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, balita laki-laki tersebut akhirnya berhasil kita lepaskan dari tabung.
3: Kejadian bermula saat balita itu bermain mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah 1 jam berupaya membebaskan buah hatinya, tak kunjung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga desa Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang digemparkan dengan kejadian seorang pekerja yang tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Magelang, Temanggung. Petugas kepolisian bersama tim Public Service Center Kabupaten Temanggung yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi Nastain, warga Banyumanik, Semarang yang masih dalam kondisi sadar di teras lantai 2 ruko. Kanit Reskrim Polsek Kranggan Aibtu Sukardi mengatakan, diduga batang besi yang akan digunakan oleh korban untuk memasang banner di atas ruko menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke teras lantai 2 ruko.
5: Saat ini korban dibawa ke rumah sakit, ke RSU. Alhamdulillah korban sadar, tapi ada luka bakar sedikit, mungkin sekitar 10%. Karena itu dia sedang memasang banner. Banner yang di atas itu, banner di atas dekat dengan kabel utama ini ya, PLN ini ya, terus tegang tinggi. Dia mau meluruskan bannernya itu menggunakan besi ini, besinya. Menggunakan besi, nah besi, ujung besinya mengenai kabel.
3: Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar pada bagian tangan. Trijoko Purnomo, Jawa Tengah.
2: Tidak terima ditegur.

0: seorang pria pengendara motor memukul sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan kasus ini sebelumnya sempat viral di media sosial.
1: Apa bang, nampak di mana nampol gue bang?
2: Ya udah video call gak kabur.
1: Kenapa? Sumpah gue ditampol sama orang.
2: Iya.
1: Agak lu ngapa bang? Nampak di mana nampol gue bang?
2: Ya udah video call gak kabur.
3: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membentuti motor korban lalu menantang korban.
2: Nggak kenal sama gua.
1: Nggak kenal, bang.
2: Nggak kenal?
1: Nggak kenal.
2: Ayo, berikan diri sama gua.
1: Ya, gua mau kerja, bang.
2: Ayo, berikan sama gua. Ayo.
3: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah.
2: Di motor lu mana?
3: Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
4: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan kita lihat bersama waktu itu diviralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
1: Kenapa bang? Kenapa di mana nampol gue bang?
3: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terungkap ke permukaan. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan seorang anggota polisi. Korban saat ini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon, sementara sang suami telah ditahan di Mapolres Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, enggak setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh wakil

0: Ketua LPSK Ibu Sri, dan juga LPSK akan memberikan perlindungan menyeluruh pada saksi dan korban.
1: Artinya sudah resmi ada pendampingan ya?
0: Sudah resmi, mungkin kita hanya membuat surat permohonan. Dan juga kita juga lagi menunggu dari pihak Mabes Polri untuk keterangan tambahan dan juga membawa surat visum dari Jakarta.
2: Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan anggota polisi telah ditahan di Polres Kota Tegal. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhkan hukum yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
3: Lebih dari sepekan pasca kebakaran di TPA Jatiwaringin, puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman. Sesaat lagi beritanya kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: Pemkot Bandar Lampung gelar upacara dan ziarah makam pahlawan. Pemerintah Kota Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke-344 tahun. Kegiatan diawali dengan upacara pengibaran bendera dan ziarah ke makam pahlawan. Momentum ini menjadi refleksi atas perjalanan pembangunan serta komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-344 tahun pemerintah Kota Bandar Lampung diikuti oleh jajaran pemerintahan daerah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung berjalan dengan hikmat dan meriah. Suasana penuh semangat serta kebersamaan terpancar jelas dari tingginya antusiasme para peserta yang memadati lokasi acara. Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat. Peringatan hari jadi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.
1: Upacara untuk ziarah di makam pahlawan kita, kemarin kita mengenang para awal pahlawan kita yang sudah bekerja keras untuk Kota Bandar Lampung. Jadikan Kota Bandar Lampung kota metropolitan, kota yang benar-benar menjadi kota yang diingat oleh masyarakat yang hadir. Ayo, pahlawan ini adalah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Mereka berjuang untuk negara dan bangsa, khususnya Kota Bandar Lampung. Kalian penerus bangsa, ayo sama-sama kita doakan.
0: Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Bandar Lampung terus menghadirkan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan banjir, pemberdayaan UMKM, hingga program sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandar Lampung. Tim Liputan melaporkan.
2: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten belum juga padam. Pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan dan puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman.
3: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7 masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
4: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja, tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
3: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Lalu bagaimana kondisi hari ke-8 pasca kebakaran di TPA Jatiwaringin? Kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri. Selamat siang, Nabila. Nabila, bisa Anda jelaskan?

0: menjelaskan bagaimana proses pemadaman yang hingga saat ini masih berlangsung di TPA Jatiwaringin.
1: Ya, selamat siang Alfian. Hari ini memasuki hari ke-8 pasca kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Dan bisa saya gambarkan, jika hingga saat ini saya melaporkan, upaya pemadaman ini memang masih terus dilakukan, Alfian. Kalau kita melihat di lokasi, ini dari pantauan udara begitu ya, masih terus dilakukan pemadaman menggunakan helikopter, di mana upaya pemadaman secara vertikal ini dengan menyiramkan air ataupun water bombing begitu ya dari udara, di mana kalau dari pantauan kami ini ada 2 helikopter yang sedari pagi tadi ini memang hilir mudik, tetapi info dari BNPB ini sudah ada 3 hingga 4 helikopter begitu Alfian yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang itu sendiri. Untuk memadamkan api begitu ya, air diambil dari Danau Pulo yang berjarak sekitar 700 meter dari lokasi tempat saya melaporkan saat ini begitu, dan tidak hanya melalui udara saja pemadaman dilakukan menggunakan helikopter begitu ya yang disiap-siagakan oleh BNPB, tetapi juga ada upaya pemadaman kebakaran secara horizontal menggunakan mobil damkar begitu, dan juga ada injeksi air begitu ya ke bagian tengah, karena memang Alfian pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin ini cukup kompleks, sehingga hingga hari ke-8 memang belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Karena biarpun kalau kita melihat sekilas begitu ya dari permukaan tidak tampak adanya kepulan api, tapi bukan berarti ini sudah padam sepenuhnya, karena bara api sendiri masih ada di bagian tengah Alfian, ditambah juga cuaca yang cukup panas di musim kemarau yang bisa kemudian menimbulkan ataupun memperluas kobaran api tersebut, sehingga pemadaman terus dilakukan dengan berbagai cara dari udara, vertikal, horizontal, dan juga dengan menggunakan injeksi air ke bagian tengah tumpukan sampah itu sendiri. Dan informasi yang kami dapatkan Alfian, sesaat lagi ini akan ada tinjauan langsung dari Kapolda Banten, dari Irjen Pol Hengki begitu ya, yang akan meninjau langsung ke lokasi, dan nanti rencana juga akan memberikan keterangan pers kepada rekan-rekan media. Untuk memadamkan api di TPA Jatiwaringin sendiri memang diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak, tidak hanya dari Pemkab Tangerang sendiri, tetapi juga dari BPBD, BNPB, kemudian juga TNI, Polri, hingga Kementerian Lingkungan Hidup ini terus melakukan upaya bersama untuk memadamkan api di lokasi. Dari rilis yang kami dapatkan dari BNPB, begitu Alfian, hingga hari ke-7 kemarin sudah ada sekitar 45% begitu ya api yang berhasil dipadamkan dari sekitar 14 hektar tumpukan sampah yang kemudian terdampak kebakaran di TPA Jatiwaringin. Per hari ini saya melaporkan, mungkin ini memang akan terus berkurang begitu ya, lebih dari 45% berhasil dipadamkan, karena memang upaya pemadaman itu sendiri terus dilakukan. Meskipun tidak tampak adanya kobaran api, tetapi memang partikel-partikel asap begitu ya di sekitar lokasi ini juga masih dikatakan cukup berbahaya, sehingga memang masyarakat yang berada di sekitar lokasi diharapkan menggunakan masker. Bahkan puluhan kepala keluarga sendiri masih mengungsi, artinya tidak berada di pemukiman yang berada di sekitar kebakaran TPA Jatiwaringin itu sendiri. Selain itu, Alfian, operasi pemadaman kebakaran juga dilakukan setiap harinya, dan hari ini akan mulai dioptimalkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti untuk mempercepat pendinginan di sekitar area terbakar. Dan BNPB juga mengingatkan Alfian agar pemerintah daerah ini dapat meningkatkan mitigasi kebakaran TPA dan lahan seiring masuknya musim kemarau di tahun 2026. Memang kebakaran TPA ini berisiko sulit dipadamkan karena adanya gas metana dari timbunan sampah yang dapat memicu api terus menyala di bawah permukaan. Dan asap kebakaran seperti yang tadi saya sampaikan Alfian, ini memang dapat mengandung partikel berbahaya yang berdampak kepada kesehatan pernapasan warga sekitar. Dan tentunya dengan adanya peristiwa kebakaran ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bersama begitu ya, karena memang sistem open dumping ataupun penumpukan sampah secara terbuka yang ada di TPA ini memang masih berisiko menjadi salah satu faktor yang berisiko bencana kebakaran seperti yang terjadi di TPA Jatiwaringin saat ini. Kembali ke studio.
0: Iya, Bila, jika hari

0: pembuangan sampah begitu ya, karena memang fokusnya saat ini adalah pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin ini sendiri, pihak yang berwajib.
1: Baik, terima kasih Nabila Putri. Kami masih akan kembali menantikan laporan Anda terkait dengan perkembangan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih atas laporan Anda. Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten masih terus berlanjut. Beberapa instansi terkait terus mengupayakan pemadaman serta penanganan terhadap warga terdampak.
2: Sejumlah alat berat dan beberapa helikopter serta kendaraan pemadam kebakaran terus dioperasikan dalam upaya pemadam kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Tingginya tumpukan sampah serta luasnya area yang terbakar membuat proses pemadaman memerlukan waktu yang tidak singkat. Walaupun sudah tidak terlihat kobaran api, namun masih ada beberapa kepulan asap di beberapa titik yang bersumber dari bara api yang berada di dalam tumpukan sampah. Memasuki hari ke-7, sebanyak 185 kepala keluarga masih mengungsi di pengungsian yang terletak di kantor Desa Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan karena kondisi udara di sekitar daerah terdekat masih kurang baik. Untuk menangani kondisi kesehatan warga, pemerintah daerah pun telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang siaga selama 24 jam.
3: Sampai sekarang hari ke-7 mungkin ya kurang lebih 185. Iya.
4: Itu terdiri dari berapa RT?
3: Itu 4 RW, 10 RT.
4: RT yang terdekat berapa RT?
3: Kalau yang terdekat yaitu pertama RT 14, itu yang benar-benar dekat sama TPA. Siap, alhamdulillah langkah-langkah kami baik pemerintah desa, kabupaten, termasuk kecamatan, semua aparat desa, termasuk Satpol PP, dikerahkan, ya alhamdulillah masyarakat sekarang memang langkah-langkah kami biar masyarakat itu bahasanya terkadang oh udah biasa saya asap, tetapi dia tidak tahu bahwa asap itu beracun. Tapi alhamdulillah bahwa kami kemarin woro-woro ke warga sampai kami langsung ke rumah masing-masing. Alhamdulillah masyarakat kami ya sekarang udah tahu oh bahwa itu dampak TPA itu sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah ditangani dengan baik, baik dari Puskesmas Rajak termasuk Puskesmas lain pun ya 24 jam standby.
2: Selain mendapatkan dukungan kesehatan yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah daerah, selama dalam pengungsian para warga ini juga mendapatkan bantuan logistik dari berbagai pihak.
5: Alhamdulillah sih terpenuhi semua di sini, kayak makan 3 kali sehari, dapat anduk, sabun, sikat gigi, dapat dari sini juga dari relawan-relawan, sumbangan-sumbangan dari mereka-mereka gitu, dari orang-orang. Nggak ada kekurangan, malah alhamdulillah ya banyak, nggak, pokoknya berlimpah ruah lah ya kalau misalnya sumbangan mah, nggak kekurangan.
2: Meski api telah berhasil dipadamkan, namun asap yang masih mengepul dari dalam tumpukan sampah menjadi tantangan yang harus segera ditangani untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Softan Herdiagama, Andika Surahmanto, Kabupaten Tangerang.
1: Anggaran program makan bergizi gratis pada 2027 turun 35,1% atau sekitar Rp94 triliun. Sesaat lagi beritanya kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
1: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2027 turun 35,1% menjadi Rp174 triliun dibanding anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Said Abdullah menjelaskan penurunan anggaran didasarkan pada perhitungan kebutuhan real pelaksanaan program. Salah satunya adalah jumlah kebutuhan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diperkirakan sekitar 21 ribu titik, serta target layanan bagi sekitar 84 juta siswa. Menurutnya, anggaran bagi ibu hamil dan penanganan stunting juga diperhitungkan agar program tetap berjalan efektif tanpa pemborosan. Meski nilai anggaran MBG diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, keputusan final baru akan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama dengan pemerintah yang dijadwalkan pada September mendatang.
4: Ya, itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turunlah, kok turun bukan, tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga.
5: Berapa sih Buya terusnya Buya?
4: Kalau dari 268 triliun ke 174 triliun ya tinggi lah.
3: Ramainya isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di lingkungan Tokopedia mendapat perhatian dari DPR. Menyikapi hal ini, DPR memfasilitasi pertemuan bersama dengan manajemen TikTok Tokopedia dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan ini, perusahaan menegaskan tidak ada PHK massal, melainkan penataan organisasi melalui mobilitas internal.
0: Pertemuan tertutup digelar di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut, langkah ini diambil setelah DPR menerima banyak masukan dari masyarakat terkait isu PHK Tokopedia yang viral dalam beberapa hari terakhir. DPR kemudian mengundang perwakilan TikTok dari Cina, manajemen TikTok Tokopedia Indonesia, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penjelasan langsung dan memberikan kepastian kepada publik.
6: Saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog.
0: Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, yang dilakukan saat ini adalah penataan organisasi dan mobilitas internal karyawan. Sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan, sementara sebagian lain dialihkan ke unit bisnis lain dalam grup. Di sisi lain, perusahaan juga masih membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan di Indonesia.
7: Sampaikan, yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasyerly menyambut positif hasil klarifikasi tersebut. Menurutnya, skema mobilitas internal memberikan kesempatan bagi pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group. Pemerintah juga menilai pembukaan lebih dari 100 posisi baru menunjukkan aktivitas bisnis perusahaan masih terus berkembang.
8: Kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa ya bekerja di lini usaha yang lain.
0: Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses penataan organisasi di TikTok Tokopedia agar berjalan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Sementara, DPR menyatakan dialog ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan menjawab keresahan publik terkait isu PHK. Berikutan CNN Indonesia.
3: Di tengah terus diburunya dolar Amerika Serikat dan risiko geopolitik yang rentan memainkan harga minyak, pasar di dalam negeri menanti arah kebijakan fiskal yang lebih meyakinkan. Lalu, apa saja yang menjadikan rupiah terus mengalami tekanan? Berikut kami hadirkan berita selengkapnya.
9: Rupiah masih berada dalam tekanan. Bukan hanya karena satu faktor, melainkan akumulasi dari tekanan global dan kekhawatiran domestik. Dari luar negeri, dolar Amerika Serikat kembali menjadi pilihan utama investor. Di tengah ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, risiko gangguan di Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia ikut memicu kekhawatiran terhadap harga energi global. Jika harga minyak naik, negara pengimpor seperti Indonesia akan menghadapi tekanan berlapis. Sebab, sebagian kebutuhan impor mulai dari bahan baku, teknologi, hingga barang elektronik masih harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, pasar juga menyorot ketahanan fiskal Indonesia. Beban subsidi energi ditambah program-program besar seperti makan bergizi gratis dinilai bisa mempersempit ruang APBN untuk belanja produktif.
10: Sehingga kemudian masih ada potensi bahwa harga minyak dunia ini akan naik lagi. Dan kemudian tentu ketika bahan turunannya yaitu BBM, ya bisa juga harganya naik dan kemudian pemerintah masih mensubsidi itu. Sehingga ini ada kekhawatiran pasar bahwa kondisi fiskal Indonesia yang harusnya bisa banyak digunakan anggaran itu untuk anggaran pembangunan ya, belanja modal, ini banyak terserap lagi untuk belanja subsidi ya, MBG kah ataukah kemudian tadi ya subsidi BBM.
9: Kekhawatiran inilah yang membuat sebagian investor menahan diri, bahkan menarik dana dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari menaikkan suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, hingga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder.
10: Hasil dari penelitian dan juga analis mengatakan bahwa yang pertama proses itu terlambat ya, jadi sudah terlanjur orang kemudian memindahkan portofolionya dari financial market di Indonesia yang sudah keluar karena ini tidak dilakukan segera, itu yang pertama terlambat. Tapi

0: Ini tentu saja belum dikatakan tidak efektif sama sekali. Kita masih melihat ya perjalanannya ke depan, karena setiap kebijakan moneter gitu ya, ini kita sebut dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, kemudian intervensi di valuta asing, pasar valuta asing gitu ya.
1: Namun kebijakan moneter tidak selalu langsung terasa dampaknya. Ada jeda waktu sebelum pasar kembali percaya. Karena itu, stabilisasi rupiah tidak cukup hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Pemerintah juga perlu menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih kuat, terukur, dan mampu meyakinkan investor bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang sehat. Roni Satria, Wahyu Ramadan, Jakarta.
2: Senin malam, penganugerahan Adinata Syariah 2026 telah sukses digelar. Penghargaan ini diberikan bagi pemerintah provinsi dan para kolaborator strategis yang turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
3: Digelar untuk kelima kalinya, Anugerah Adinata Syariah 2026 kembali diselenggarakan Senin malam tanggal 6 Juli di Auditorium Bank Mega. Penganugerahan ini adalah bentuk apresiasi bagi pemerintah provinsi yang giat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Acara ini dihelat oleh CNN Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS.
4: Penghargaan ini tidak hanya mengukur capaian administratif, tetapi juga menilai dampak nyata terhadap penguatan halal value chain, industri keuangan syariah, keuangan sosial syariah, literasi dan inklusi, penguatan kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Harapan kami, anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya semakin banyak daerah yang mampu menjadi model pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.
3: Total ada 14 kategori penghargaan dan 1 New Emerging Syariah Economic Region. Jumlah kategori ini bertambah dari tahun ke tahun, serta meliputi berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah, mulai pendidikan, pariwisata, UMKM, hingga wakaf dan ZIS. Dalam sambutannya, Wakil Presiden ke-13 sekaligus Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia kini menempati peringkat keempat dunia dalam ekonomi syariah. Ia optimistis Indonesia bisa meraih peringkat pertama dengan mengutamakan kolaborasi.
5: Namun saya selalu mengingatkan, jangan hanya kita mengejar pertumbuhan atau growth, tapi juga pemerataan equity. Jangan hanya memperbesar angka statistik, tapi juga memperbesar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan ekonomi syariah tidak cukup diukur dari besarnya aset dan tingginya pertumbuhan. Yang lebih penting adalah mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memberdayakan UMKM, memperkuat industri halal, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
3: Dari seluruh provinsi, Jawa Barat muncul sebagai juara umum yang membawa pulang penghargaan untuk 12 kategori. Selain pemerintah daerah, penghargaan juga diberikan kepada mitra pendukung ekosistem ekonomi syariah yang ditujukan kepada para kolaborator strategis. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam. Bahkan sesama penjahit di Jember, Jawa Timur bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota-kota di sekitarnya. Seorang penjahit seragam TK dan juga PAUD di Mojokerto juga ikut kebanjiran berkah pesanan seragam sekolah.
3: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto, Jawa Timur, adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya.

0: Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
1: Dari sekitar 7 kecamatan. Untuk TKRA, mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah dirus sebelum anak-anak masuk.
0: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
2: Ya jelasnya tambah ramai. Memang kalau yang diharapkan menjahit itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel bisa
3: per hari. Ya.
2: Paling banyak SMP-SMA.
0: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan, sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Jutaan orang mengantarkan jenazah pemimpin tertinggi dari Iran yang akan Ayatollah Ali Khamenei dan juga anggota keluarganya akan menuju kota Qom sebelum akhirnya dimakamkan. Berita selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Jutaan warga Iran hari Senin pagi memadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Suasana haru dan amarah bercampur menjadi satu, di mana warga tidak hanya menangis tetapi juga meluapkan kemarahan dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris.

0: Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Mosala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran yang juga merupakan pusat para ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran. Dari sana, jenazah diterbangkan ke Iran untuk disemayamkan dan didoakan di makam Imam Ali di Najaf dan Karbala. Sebuah rute yang dilakukan memenuhi permintaan khusus dari berbagai kelompok di Irak. Jenazah Ayatollah dan keluarganya kemudian akan dimakamkan di kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli nanti.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono buka suara terkait diutusnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Rolyansyah Sumirat, untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sugiono menyebut beberapa pejabat saat ini tengah disibukkan dalam menyiapkan berbagai kunjungan kenegaraan. Namun Sugiono menambahkan bahwa pada pemakaman Khamenei yang jatuh pada Kamis esok, ia berencana untuk hadir bersama Ketua MPR RI.
2: Dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Kamis misalnya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI.
1: Cuaca ekstrim kembali menghantam Asia. Banjir besar menerjang dua wilayah di Cina dan menelan korban jiwa serta memicu evakuasi besar-besaran. Sementara di Mumbai, India, warga terpaksa menerobos banjir demi melanjutkan aktivitas sehari-hari.
3: Hujan deras akibat topan Maisak memicu banjir parah di kota Fengchenggang, wilayah otonom Guangxi, Cina Selatan pada Minggu. Puluhan personel dikerahkan untuk mengevakuasi warga saat ketinggian air mencapai 1,6 meter di sejumlah lokasi. Tim penyelamat menyisir dari rumah ke rumah menggunakan perahu karet untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Pasalnya jalanan yang terendam membuat banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun meningkatkan status siaga banjir ke level 2, sementara penyaluran bantuan terus dilakukan ke wilayah yang masih terisolasi. Di lokasi lain, hujan ekstrim merendam kota Fushan, Provinsi Liaoning di timur laut Cina. 3 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.600 warga dievakuasi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah hingga Sabtu. Dari rekaman udara, tampak jalanan berubah menjadi genangan air yang meluas dengan puluhan mobil terjebak di tengah banjir. Masih dari wilayah Cina Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Jingdezhan, Provinsi Jiangxi dan merusak kawasan sentra kerajinan keramik pada Jumat. Warga tampak berlarian mencari perlindungan saat hujan dan embusan angin menghantam kawasan tersebut. Terjangan angin juga merobohkan lapak pedagang, menghancurkan ribuan produk porselen, serta menyebarkan pecahan keramik di sepanjang area pasar. Hujan monsun terus mengguyur kota Mumbai, India dan memicu banjir luas yang melumpuhkan aktivitas.

0: warga dalam beberapa hari terakhir. Permukiman dan jalanan terendam, warga terpaksa menerobos banjir setinggi hingga 1 meter demi mencapai stasiun kereta dan tempat beraktivitas lainnya. Banjir juga merendam sejumlah jalur kereta menyebabkan lebih dari 20 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan atau mengalami keterlambatan. Otoritas melaporkan 13 orang tewas akibat berbagai insiden terkait hujan. Warga diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
1: Gempa Venezuela yang terjadi beberapa waktu lalu membawa beragam cerita. Seorang anak perempuan menceritakan kisahnya saat terjebak di reruntuhan puing rumahnya setelah gempa terjadi. Sementara itu, 45 petugas pemadam kebakaran asal Chile yang ditugaskan untuk membantu proses evakuasi korban gempa Venezuela telah kembali ke Chile.
2: Senyum kembali mereka di wajah Fabiana Blanco. Gadis berusia 12 tahun ini selamat dari gempa Venezuela yang terjadi 24 Juni lalu. Selama 30 jam, Fabiana terjebak di puing-puing reruntuhan bangunan rumahnya setelah gempa terjadi.
3: ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal?
2: Video saat Fabiana terjebak di reruntuhan bangunan ini viral di media sosial lantaran gadis asal La Guaira ini tetap tersenyum saat petugas berusaha menyelamatkannya. Julukan gadis dengan senyum pun diberikan netizen untuk Fabiana. Fabiana mengisahkan dirinya yang sedang seorang diri di rumah saat gempa terjadi. Sementara ibunya pergi bekerja. Terjebak di antara dapur dan ruangan kamar, Fabiana merekam dirinya menggunakan telepon genggam.
4: A mí todos los escombros me caen en mi espalda, a mí no me cae nada encima, gracias a Dios. Y ahí adentro, en ese triángulo de la vida, porque quedé en el famoso triángulo de la vida, me pude acomodar boca arriba como salió en el video.
2: Saat petugas berusaha menyelamatkan Fabiana, sang ibu Karina Blanco menunggunya dengan penuh kesabaran. Saat melihat senyum putrinya, Karina percaya Fabiana bisa bertahan. Akibat terjebak di puing-puing reruntuhan, Fabiana mengalami patah tulang kaki dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Sabtu 4 Juli 2026, 45 petugas pemadam kebakaran Chile kembali ke Santiago. Tim damkar ini sudah bertugas selama 10 hari untuk membantu mencari dan mengevakuasi korban gempa Venezuela. Bersama petugas dari negara lain, tim Urban Search and Rescue ini mengevakuasi Hernan Gil yang terjebak selama 8 hari di reruntuhan bangunan parkir di La Guaira setelah gempa terjadi. Petugas penghubung tim USAR Chile menyebut seluruh anggotanya kembali ke Chile tanpa ada yang terluka. Ketua Parlemen Chile, Maximo Paves, yang menerima kedatangan tim ini menyebut negara akan memberikan penghargaan kepada petugas damkar tersebut.
1: Bentrokan di sebuah penjara di Negombo, Sri Lanka, pecah hingga menyebabkan lebih dari 100 orang terluka dan 25 orang tewas. Sementara di kamp pengungsian Khalandia di tepi barat, seorang polisi Israel dengan sengaja melemparkan gas air mata ke dalam mobil yang berisi warga Palestina. Dan kejadian ini viral di media sosial.
5: Kondisi menegangkan terjadi di sebuah penjara di Negombo, ibu kota Sri Lanka, akibat bentrokan antar narapidana yang melibatkan lebih dari 100 orang terluka dan menewaskan 25 orang. Ambulans pun silih berganti berdatangan untuk mengangkut para korban luka dan tewas yang berasal dari petugas dan narapidana. Sementara tentara dan polisi terus berjaga di sekitar lokasi penjara yang menampung hampir 2.400 narapidana tersebut. Bentrokan tersebut sontak memicu perhatian warga sekitar hingga menimbulkan kerumunan. Polisi mengatakan bentrokan terjadi sejak Minggu 5 Juli 2026 terkait perdagangan narkoba di dalam penjara. Namun kondisi semakin mencekam pada Senin ketika narapidana yang memberontak berhasil merebut senjata api milik petugas penjara sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Viral di media sosial, detik-detik seorang polisi Israel menghampiri sebuah kendaraan yang membawa warga Palestina dan tidak berselang lama melemparkan gas air mata ke dalam mobil. Hal tersebut lantas membuat penumpang mobil panik dan berusaha keluar dari mobil dari sisi pintu lainnya. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Khalandia Utara Yerusalem pada Minggu waktu setempat. Pasca insiden ini, media Israel melaporkan telah menahan petugas yang terlibat yang dikonfirmasi sebagai anggota polisi perbatasan. Melalui surat kabar Yediot Aronot, polisi juga telah membuka penyelidikan atas kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prosedur.
1: Jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Dan akibatnya keindahan menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas terganggu. Sementara di lokasi lain, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Dan pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali.
1: Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon berkurang. Tak hanya itu, warga sekitar resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan yang mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas terjerang benang layangan.
2: Nah, ini pemandangannya. Jadi apa sih, kotor gitu ya, banyak-banyak kayak model sampah gitu.
3: Ini Bu, sangat terganggu nggak sih Bu, warga sini ada benang layangan gitu atau resah atau gimana?
2: Ya terganggu sekali.
1: Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan imbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Jalan Cinta yang mengalami amblas terus meluas. Amblasnya jalan ini hingga menjorok ke Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jalan alternatif yang sibuk dilalui warga setiap harinya ini sudah 5 bulan mengalami amblas dan setiap harinya kian meluas hingga sepanjang 100 meter. Untuk menghindari adanya korban khususnya pengendara roda 4 dan 2, warga terpaksa menutup jalan tersebut sehingga tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Kini jalan yang luasnya 5 meter hanya bisa dilalui 1 meter untuk kendaraan roda 2 dan harus secara bergantian. Sedangkan gerobak UMK dan kendaraan mobil harus memutar lebih jauh.
4: Yang dikhawatirkan di sini kan padat penduduk. Artinya ramai warga, anak-anak kecil kadang khawatir lundung kecebur atau sepeda motor terjatuh kena itu.
1: Warga berharap pemerintah lewat instansi terkait segera memperbaiki jalan yang amblas ini. Karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan anak-anaknya yang sering main di jalan, takut ikut amblas ke kali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran melanda sebuah peternakan ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat pada Senin siang. Ratusan ribu ekor ayam mati akibat kebakaran yang menghanguskan 3 kandang itu. Sementara itu, sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut 24 ribu liter bahan bakar jenis Pertalite terbakar di Kampung Cijoho, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Dan untuk mencegah risiko ledakan, petugas menutup total jalur nasional selama proses pemadaman.
5: Detik-detik kebakaran yang melanda sebuah peternakan ayam potong di Maniis, Purwakarta, Jawa Barat rekam kamera amatir warga pada Senin siang. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan menjalar ke kandang lain di sebelahnya. 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun tebalnya asap dan sulitnya sumber air sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api.
6: Pas begitu nyampe ke sini, si posisi bangunan ini udah habis seperti ini. Ya, penanganan 2 unit dari PJP 1, dari Pemda 1. Untuk kronologinya katanya dari konsleting listrik.
7: Oh, untuk saat terbakar ini, kondisi ayam dalam posisi terisi atau seperti apa Pak informasinya?
6: Terisi, ada semua.
7: Terisi penuh? Ya, terisi siapa? Penuh.
5: Hasil penyelidikan sementara diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik di salah satu kandang. Akibat kebakaran itu, 3 bangunan kandang hangus terbakar dan 1 unit kendaraan motor mengalami rusak ringan dalam kebakaran. Sementara seluruh pekerja di kandang berhasil dievakuasi untuk diselamatkan ke tempat yang aman. Kamera amatir merekam saat kebakaran terjadi Senin siang. Api pertama kali muncul dari bagian belakang truk tangki yang sedang melintasi jalur nasional Cianjur-Sukabumi. Mengetahui truk mengangkut puluhan ribu liter Pertalite, petugas gabungan dari Polres Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran, Disperkim, dan tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merembet ke tangki utama yang berisi 24 ribu liter Pertalite, sehingga risiko ledakan berhasil dihindari.
8: Diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan, itu diduga pertama. Nah, untuk selanjutnya mohon izin dari tim petugas gabungan telah melaksanakan evakuasi untuk membantu kelancaran dan menyelesaikan daripada peristiwa ini.
9: Untuk supir sendiri tadi?
8: Ya.
9: Untuk supirnya sendiri tadi?
8: Nah, itu masih dalam proses identifikasi lanjut oleh tim petugas di lapangan.
5: Akibat kejadian ini, jalur nasional Cianjur-Sukabumi sempat ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Badan Kehormatan DPRD Timor Tengah Utara memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait kasus yang menimpa Dr. Ica. Sementara itu, Polres Timor Tengah Utara telah memeriksa 11 saksi dan rekaman CCTV di luar ruangan IGD.
10: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua IDI Perwakilan Kabupaten Timor Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timor Tengah Utara Senin pagi. Badan Kehormatan memanggil Gabriel Pakeanoni, ayah Dr. Ica, untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran etik oleh tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara, Veronica Lake dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Golkar saat mendatangi IGD Rumah Sakit Leona, tempat keponakan Terens Lazakar dirawat yang diduga akibat pakutan ular berbisa.
11: Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
10: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timor Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
12: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
10: Sementara itu, penyidik Polres Timor Tengah Utara telah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan memeriksa 11 saksi, yakni rekan kerja korban yang bertugas di IGD Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
13: Kalau di CCTV itu, setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu. Tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya.
10: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Lagi-lagi, perempuan menjadi korban kejahatan. Dan kali ini menimpa gadis berusia 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di dalam rumahnya. Belakangan terungkap bahwa pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang berpura-pura mencari korban dengan menelpon tetangganya.
10: Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal ramah ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
14: Tetangganya yang menemukan.
15: Iya.
14: Ada telepon katanya dari pacarnya.
15: Di pacarnya yang telepon ya?
14: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu.
16: Untuk posisinya ada di kamar, si korban. Untuk posisinya terlentang.
17: Ada ditemukan bekas kekerasan seksual?
16: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
10: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
18: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
10: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun.

0: tebu. Siasat licik AR yang berpura-pura mencari korban dengan menanyakan keberadaannya ke tetangga dengan alasan ponselnya tidak dapat dihubungi, akhirnya terbongkar.
1: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
0: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak, juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
2: Dan jangan kemana-mana, karena CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia.

0: Pekan Raya Jakarta atau PRJ tidak hanya dikenal sebagai ajang hiburan dan pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga banyak yang para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari beberapa daerah di Indonesia yang turut meramaikan event ini. Seperti apa lika-liku UMKM daerah dalam berkiprah di ajang PRJ? Berikut liputannya.
1: Sejak tahun 1968, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu memprakarsai sebuah event perdagangan besar di kota Jakarta untuk memajukan ekonomi penduduk lokal. Lebih dari 5 dekade kemudian, PRJ menjadi salah satu acara yang paling ditunggu tidak hanya bagi warga Jakarta, tapi dari kota-kota lain di sekitarnya. Di antara merek-merek besar yang berniaga di PRJ, banyak juga pelaku UMKM yang turut hadir memeriahkan pesta rakyat ini. Tidak hanya dari Jakarta, tapi juga beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya, selain mendulang cuan, juga ingin memeriahkan acara besar di ibu kota.
2: Di PRJ tidak hanya makanan khas Jakarta saja yang bisa kita temui atau jajanan-jajanan viral, tapi juga makanan-makanan tradisional yang ada di booth-booth UMKM. Karena sejatinya PRJ ini adalah Pekan Raya Jakarta, pesta untuk semua daerah yang ada di Jakarta.
1: Chandra Tan yang berjualan pempek khas Palembang sudah 20 tahun berjualan di PRJ. Baginya, event ini adalah event yang tidak boleh dilewatkan.
3: Kesannya sungguh, waduh, nggak bisa di ngomong dah dengan kata-kata. Ada capek, tapi ada serunya. Serunya yaitu ketemu kita punya customer yang udah bertahun-tahun balik ketemu ya. Kita say hello, ketemu, ayo ketemu lagi tahun ini.
1: Jika Chandra membuka lapak di PRJ secara mandiri, lain halnya dengan UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah daerah. Para pelaku usaha ini harus mengikuti proses seleksi atau kurasi yang tepat untuk mengikuti pameran di PRJ. Salah satu wilayah yang mengirimkan pelaku usaha UMKM lokal adalah pemerintah kota Yogyakarta. Dari ratusan pelaku usaha lokal yang ada di kota Yogyakarta, ada 10 yang dikirimkan ke PRJ. Bagi Sri Herawati, pengrajin batik Yogyakarta, kesempatan ini jadi kesempatan besar meski ada biaya lain-lain yang harus dikeluarkan selama sebulan berpameran namun sepadan dengan hasilnya.
4: Kita diberikan fasilitas hanya berupa stand dan ya berapa persen untuk subsidi transport ya. Tapi untuk selain itu kayak tempat tinggal, penginapan, makan itu kita sendiri. Satu bulan full.
1: Keberadaan UMKM yang membawa produk khas asal daerah masing-masing disambut positif oleh para pengunjung.
5: Senang, jadi meningkatkan perekonomian ya masyarakat. Ada yang tadi saya beli batik nih, beli batik dari Jogja. Harganya juga terjangkau. Iya.
1: Meski dipenuhi merek besar, namun UMKM di Pekan Raya Jakarta tak ketinggalan karena selayaknya seperti pasar yang megah, semua booth pasti ada peminatnya masing-masing.
2: Gimana? Bagus bukan? Ini hasil karya pengrajin-pengrajin dari Jogja. Nah, memang di PRJ ini keterlibatan UMKM terutama dari luar daerah itu membutuhkan kerjasama antar lembaga atau antar pemerintah supaya mereka bisa mendapatkan subsidi dan warga di Jakarta bisa juga membeli produk-produk tidak perlu jauh-jauh ke daerahnya, tapi hanya di PRJ saja. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Selanjutnya, jika Anda sedang berada di kota Surabaya dan punya hobi kuliner, ada Kampung Ampel yang sayang untuk dilewatkan. Di sini ada sentra penjualan nasi kebuli yang sekilas terlihat sama, namun ternyata punya kekhasan yang berbeda-beda. Kampung Nasi Kebuli Ampel ini telah ada sejak dulu kala dan tetap eksis hingga saat ini. Lalu bagaimana mereka bisa tetap bertahan? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda.

0: Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini. Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya. Jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan.

0: mirip gitu. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Ya, makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
1: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Haja Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah. Setiap hari, sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
2: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu, terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah, ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah, seperti ini. Terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin Bang dagingnya.
1: Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari Rp40 hingga Rp350.000. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95 hingga Rp950.000. Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal.
3: Makan di luar pernah sering, cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu, dan juga mungkin udah dari orang-orang kita ya, makannya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu lah.
1: Terletak strategis dekat dengan pelabuhan, Sunan Ampel menjadi saksi bisu interaksi perdagangan antara masyarakat lokal dan pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Komunitas Arab itu mampu beradaptasi dengan budaya lokal, membawa elemen budaya Timur Tengah seperti kuliner dengan mengadopsi tradisi lokal. Ragam nasi kebuli Kampung Ampel yang memiliki peminatnya masing-masing ini selalu menjadi warna kuliner di kota Surabaya. Ganza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
5: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
6: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
5: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Pada musim libur sekolah, anak-anak asik meet and greet bersama dengan Baby 3 di Trans Icon Mall, Surabaya. Mereka bisa mengikuti kuis berhadiah, menari, dan juga berfoto bersama maskot.
3: Dengan semangat, anak-anak menari bersama Baby 3 di atrium Trans Icon Mall, Surabaya di akhir pekan kemarin. Setelahnya, pengunjung yang menukarkan struk belanja senilai Rp250.000 dengan akses berkesempatan meet and greet dan berfoto bersama maskot.
4: Gemesnya mereka berdua ini. Kayaknya karakter hewan kelinci ya. Yang hijau namanya Banmin, yang pink namanya Pinklet. Nah ini ada bocil yang udah asik foto-foto meet and greet sama mereka berdua. Halo Ade, namanya siapa?
5: Yuna.
4: Yuna, kamu ini lagi ngapain sih sama karakter berdua ini?
5: Foto-foto.
4: Foto-foto sama siapa aja datang ke sini?
5: Mama, papa.
4: Sama mama, papa, sama Pinklet dan
5: Banmin.
4: Dan Banmin, agak-agak lupa namanya. Gimana, seneng gak? Seru gak?
5: Seru.
4: Terus tadi ngapain aja sebelum foto-foto?
5: Ngedance sama kuis.
4: Oke. Makasih Yuna, tos dulu. Oke, dijepit dulu, dijepit ini biar.
3: Sebelumnya, anak-anak juga diajak bermain mengenali bagian tubuh dengan iringan musik mengikuti kuis berhadiah dan bermain puzzle. Pengunjung juga bisa memilih sesi 1 atau 2 yang berlangsung mulai dari jam 3 hingga 4 sore atau jam 6 sampai 7 malam.
6: Karena browsing-browsing dilihat-lihat di TikTok, terus saya lihat ada Baby 3 di Trans Icon sini, terus jadi saya tawarin anak, mau lihat Baby 3 nggak? Mau, dia langsung gitu. Sama beli blind box ya, Ma, gitu. Senang, ya happy. Tadi juga ngedance di depan panggung, tadi di atas panggung.
3: Keseruan bermain dan belajar bersama boneka maskot yang mengemaskan ini menjadi momen untuk mengisi waktu libur sekolah anak. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: Momen libur sekolah membuat berbagai tempat wisata ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah Lembang Park Zoo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain bisa melihat berbagai satwa, pengunjung juga disuguhkan berbagai pertunjukan hewan. Dan di lokasi yang berbeda, wisata alam ternyata masih jadi magnet bagi sebagian warga dalam mengisi libur sekolah. Salah satunya di Pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah.
3: Berwisata sambil mengenal ragam satwa, beginilah keramaian yang terjadi di Lembang Park Zoo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin. Panjangnya antrian kendaraan serta antrian di loket pembelian tiket seolah tak menjadi penghalang bagi warga untuk berwisata. Jadi cara memperkenalkan satwa kepada si kecil, berbagai satwa bisa ditemukan di tempat ini seperti gajah, kapibara, hingga berbagai burung eksotik dari berbagai daerah. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan hewan hingga memberi pakan satwa secara langsung.
7: Tadi itu baru kita tuh feeding gajah, terus ini feeding rabbit, terus tadi keliling ini apa sih?
8: Apa itu?
7: Reptil house.
9: Okay.
3: Pada musim libur sekolah kali ini, pengelola mencatat terjadi peningkatan jumlah pengunjung hingga 15% jika dibandingkan hari biasa. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp65.000 pada hari biasa dan Rp85.000 saat akhir pekan, Lembang Park Zoo bisa menjadi pilihan dalam mengisi libur sekolah bersama anak tercinta. Sementara itu, libur sekolah dimanfaatkan sebagian warga untuk berwisata ke Pantai Teluk Penyu yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Terletak hanya 2 km dari pusat kota dengan pasir yang landai serta suguhan pemandangan indah Pulau Nusa Kambangan, membuat Pantai Teluk Penyu ramai dikunjungi terutama pada musim libur sekolah. Selain bisa bermain pasir, pengunjung juga bisa menikmati ragam kuliner khas Cilacap seperti mendoan sambil menikmati keindahan pantai. Dengan harga terjangkau sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000, pengunjung juga bisa memanfaatkan perahu nelayan untuk mengunjungi pulau sekitar.
8: Bisa lihat Nusa Kambangan, kita bisa nyebrang pakai perahu kayak gini ke Nusa Kambangan juga. Seru, asik, adem, cukup terjangkau, murah.
3: Mengalami peningkatan kunjungan hingga 100% dibandingkan hari biasa, dengan harga tiket masuk sebesar Rp7.500, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu bersama keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berkunjung ke museum bisa menjadi alternatif kegiatan untuk mengisi waktu liburan. Di Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat sejumlah museum dengan berbagai koleksi menarik yang cocok dikunjungi bersama dengan keluarga.
9: Musim liburan sekolah tahun ini, Museum Geologi Bandung ramai dikunjungi. Sejak buka pada pukul 9 pagi, ribuan pengunjung dari dalam maupun luar kota langsung memenuhi sejumlah area untuk melihat berbagai koleksi kegeologian yang ada. Terdapat 4 ruangan yang bisa dikunjungi, mulai dari Ruang Geologi Indonesia yang berisikan informasi serta alat peraga interaktif mengenai sejarah pembentukan bumi dan koleksi berbagai batuan dari pulau-pulau di Indonesia. Ada juga Ruang Sumber Daya Geologi yang menampilkan informasi sebaran dan pemanfaatan sumber daya logam dan non-logam. Berikutnya ada Ruang Sejarah Kehidupan, menampilkan evolusi bumi dan makhluk hidup dalam beberapa era, dengan koleksi unggulan berupa replika Tyrannosaurus Rex, fosil gajah purba, dan manusia purba. Sementara Ruang Kebencanaan Geologi menyajikan edukasi mitigasi bencana interaktif. Pengunjung dapat menjelajahi ruang imersif dengan visual geologi memukau. Ada juga area simulasi gempa yang bisa dijajal untuk merasakan guncangan gempa secara langsung.
10: Oke, tadi saya sudah mencoba fasilitas simulator gempa di Museum Geologi. Tadi rasanya digoyang-goyang dengan gempa berkekuatan sekitar 5-6 mm ya. Wah, itu lumayan banget. Edukasi juga tentang bagaimana kita sebagai warga harus siap ketika ada terjadi gempa.
9: Pada masa libur sekolah, pengunjung yang datang bisa mencapai lebih dari 4.000 orang. Beragam aktivitas turut disiapkan untuk memeriahkan momen liburan, seperti pembacaan dongeng, storytelling, hingga atraksi lainnya.
11: Jadi di masa liburan ini, kunjungan masyarakat cukup meningkat. Kemarin beberapa hari di Sabtu Minggu terutama juga lebih 4.700 lebih pengunjung yang berkunjung ke Museum Geologi. Karena memang salah satunya kita memberikan beberapa daya tarik tambahan di Museum Geologi pada saat liburan ini. Kita ada beberapa event yang diperuntukkan terutama untuk anak-anak, sehingga event itu juga cukup ramai, dan event itu juga karena tidak berbayar, gratis, kita berikan edukasi dan memberikan daya tarik lebih itu.
9: Dengan harga tiket sebesar Rp5.000 untuk pengunjung umum, Museum Geologi menjadi pilihan favorit untuk menghabiskan liburan sambil menambah wawasan.
12: Untuk menambah edukasi anak, pengetahuan, gitu ya, mengisi libur supaya ilmunya bertambah. Cukup seru karena mungkin kalau biasanya kan lihat di buku-buku aja gitu ya, kalau sekarang kan bisa lihat secara langsung.
9: Lokasi lain yang tidak kalah ramai adalah Museum Persib yang berada di kawasan Braga. Sesuai namanya, tempat ini menampilkan sejumlah memorabilia dan karya seni terkait klub sepak bola kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Memasuki area, pengunjung langsung disuguhi infografis perjalanan sejarah Persib serta pencapaian yang telah diraih. Sementara di area bawah terdapat sejumlah karya seni rupa, mulai dari kostum tradisional Persib, lukisan, instalasi Blue Fire, hingga mural. Adapun area utama memperlihatkan koleksi jersey, piala, bola, hingga karya lainnya.
10: Salah satu spot favorit

0: di Museum Persib adalah di tempat saya berada saat ini, di mana di sini kita bisa melihat piala atau trofi kemenangan Persib yang mencetak hat-trick selama 3 tahun berturut-turut. Di sini juga terdapat jersey atau kostum Persib dari zaman dulu hingga yang terbaru, serta adanya beberapa patung tokoh-tokoh penting Persib Bandung.
1: Bagi para pengunjung, tempat ini menjadi pemantik memori tentang sepak terjang dan transformasi Persib sejak awal berdiri hingga berhasil mencetak sejarah sebagai satu-satunya klub sepak bola yang memenangkan liga selama 3 tahun berturut-turut.
2: Ya tentunya piala ini yang jarang-jarang kita langsung lihat secara langsung gitu untuk anak-anak secara apa pengalaman dapat apa menyaksikan piala secara langsung, tiga piala itu ada di sini. Itu terus sejarah-sejarah mungkin saya bisa tularkan melalui informasi yang maksudnya yang saya pernah dulu alamin di sini juga bisa langsung mereka lihat juga kayak jersey-jersey zaman dulu ya hal-hal lain seperti patung siapa aja ini dari zaman pelatih zaman awal juara Pak Indra Tohir sampai 2014 mungkin mereka belum ke zaman apa juara 2014 Pajajang Nur Zaman sampai akhirnya ke Bojan Hodak gitu.
1: Untuk berkunjung ke tempat ini, pengunjung dikenakan tiket dengan harga mulai dari Rp25.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Empat puluh anak Indonesia yang tergabung dalam The Resonant Children's Choir meraih 4 penghargaan termasuk menjadi juara umum dalam kompetisi paduan suara di Hungaria. Dan sayangnya berita ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Alfian Raharjo pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Tiga lagu di babak Grand Prix ajang 30th Bela Bartok International Choir Competition menjadi penampilan terbaik 40 anak yang tergabung dalam The Resonance Children's Choir. Di tangan konduktor Afi Priyatna, TRCC bersaing dengan 3 paduan suara dewasa lainnya di babak Grand Prix antara lain Latvia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.
5: The Grand Prize Award goes to The Resonance.
4: RCC menyabet juara 1 untuk kategori Children's and Youth Choir dengan perolehan nilai 95. Juara 1 Free Program kategori dengan perolehan nilai 98. Penghargaan khusus konduktor terbaik serta menjadi juara umum melalui perolehan grand prize yang sekaligus memastikan tiket bagi Indonesia berkompetisi di panggung European Grand Prix for Choral Singing 2027 di Arezzo, Italia.
6: Dalam kompetisi Bela Bartok International Choral Competition yang ke-30 merupakan sejarah bagi Indonesia bahwa Indonesia kali ini berhasil memenangkan sebagai juara umum.
4: Penampil 40 anak lebih dulu menjalani proses seleksi dan latihan intensif 4 bulan terakhir. Kemenangan TRCC di Bela Bartok diraih setelah 40 anak menampilkan kemampuan musikalitas dan menaklukkan tantangan repertoar musik kontemporer dengan tingkat kesulitan tinggi.
7: Yang pasti senang banget ya, apalagi karena kita juga udah latihan berbulan-bulan juga.
8: Aku sih lega banget sama puas banget karena like it's really hard work paid off from all the latihan we have experienced.
9: I was like shocked when we like got the Grand Prix because we worked so hard for this, like we practiced a lot and everything and it's already worth it.
10: Aku senang banget karena gak sia-sia banget kita kerja keras berbulan-bulan.
11: A big relief itu kayak gimana ya?
12: Pastinya senang dan bangga bisa menang.
13: Karena this is our first ever solid win. Yes. Terus kayak in a way ada winning streak and it made us feel really good.
4: Sebelumnya pada 2018, TRCC berhasil mencetak sejarah membawa nama Indonesia menjadi juara umum European Grand Prix di Maribor, Slovenia.

Halo, apa kabar? Saat ini menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya, Benny Dermawan. Inilah Gempita Bola 2026. Seluruh tuan rumah Piala Dunia 2026 resmi tersingkir dari turnamen setelah Amerika Serikat kalah 1-4 dari Belgia di babak 16 besar. Bermain di Stadion Seattle pada Selasa pagi waktu Indonesia, Belgia langsung membombardir pertahanan Amerika Serikat. Gol pertama

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 7 Juli 2026 dari berita berikut ini. Proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih terus berlangsung. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman. Manajemen Tokopedia menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal. FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain kepada penyerang timnas Amerika Serikat, Florin Balogun, akibat kartu merah yang didapatnya pada Kamis lalu.

0: Tak terima ditegur, seorang pria pesepeda motor melakukan penganiayaan terhadap sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah rekaman video korban beredar luas.
1: Bang, nampri mana nampol gue bang?
2: Ya udah video call bokap lu.
1: Kenapa? Kenapa? Sumpah gue ditampol sama orang.
2: Iya.
1: Agak lu ngapa bang? Nampri mana nampol gue bang?
2: Ya udah video call bokap lu.
3: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban. Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
4: Juga sudah meminta keterangan dari korban, dari akun yang dinaikkan kita lihat bersama, waktu itu dipiralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
1: Kenapa bang? Kenapa nampol gue bang?
3: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten belum padam. Pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman.
5: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran

0: Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7 masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
1: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja, tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
0: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Ke informasi selanjutnya, berkat pemasangan GPS, dua pencuri sepeda motor berhasil ditangkap ketika sedang menunggu pembeli motor curian di SPBU di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan membeku komplotan spesialis jambret emas setelah beraksi di 7 lokasi berbeda di kota Jambi.
3: Inilah detik-detik saat DG, seorang anggota komplotan spesialis jambret emas di kota Jambi, panik berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan senjata tajam ketika hendak ditangkap di kawasan Olak Kemang, Kecamatan Danau Sipin. Tak lama, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang telah mengepung rumahnya berhasil meringkus DG. Sebelumnya, polisi telah terlebih dahulu membekuk dua anggota komplotan lain, yakni MT dan AK. Di antara korban mereka adalah seorang ibu rumah tangga yang gelangnya mereka tarik Mei lalu. Dalam aksinya, DG berperan sebagai joki motor, MT sebagai pemetik, dan SK selaku penadah. Selain tiga pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor, tiga handphone, dan sebilah pisau. Inilah video amatir saat salah satu terduga pelaku pencurian motor diamankan petugas Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, di salah satu SPBU di Jalan Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu malam. Sebelumnya seorang korban kehilangan motor di Kalimalang. Namun ia berhasil mendeteksi keberadaan motornya berkat alat GPS yang dipasang di kendaraan lalu melapor ke polisi. Petugas patroli Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapat laporan langsung menuju lokasi sesuai informasi korban. Kurang dari 2 jam, 2 dari 3 terduga pelaku yang diduga sedang menunggu pembeli motor yang dicuri di SPBU langsung disergap. Sementara satu terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Inilah rekaman saat dua pencuri di sekolah dasar Brangkal menjadi bulan-bulanan warga di Desa Brangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Minggu malam. Sebelumnya keduanya tertangkap warga saat membobol ruang guru dan kepala sekolah untuk mengambil proyektor. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil membawa para pelaku ke Polsek Soko untuk pemeriksaan. Kedua pelaku berasal dari Surabaya, yakni Rizal, seorang residivis narkoba yang pernah mendekam di Lapas Madiun, dan Rian, yang mengaku mencuri untuk kebutuhan anak membayar sekolah swasta Rp700.000.
4: SD kan gratis?
5: Daftar sekolahnya di swasta.
4: Berapa emang?
5: Harusnya Rp200.000 dan diambilnya
4: Rp500.000.
6: Oh, dikira awalnya laptop atau gimana?
5: Enggak, tahanan.
3: Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Soko. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait kasus yang menimpa Dr. Ica. Sementara itu, Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa 11 saksi dan rekaman CCTV di luar ruangan IGD.
7: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua IDI Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara Senin pagi.

0: dilakukan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan apa dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
1: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timur Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
2: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
1: Sementara itu, penyidik Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan memeriksa 11 saksi, yakni rekan kerja korban yang bertugas di IGD Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
3: Kalau di CCTV itu, setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu, tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan gak ada suaranya.
1: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
4: Manajemen Tokopedia menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Senin siang, manajemen Tokopedia angkat bicara menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan

0: Kan melakukan penataan organisasi dan mobilitas karyawan di dalam grup perusahaan. Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Indonesia Stefani Susilo menjelaskan, dalam proses penataan organisasi dan mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup TikTok Tokopedia. Stefani juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia.
1: Beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
0: Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh KSPPB menolak wacana pengenaan pajak atas JAT dan pesangon buruh. Presiden Partai Buruh sekaligus penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menilai JAT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan. Senin siang, Said Iqbal mengklaim pihaknya telah 3 kali meminta bertemu Menkyu Purbaya Yudi Sadewa untuk membicarakan penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau JAT. Menurut Said Iqbal, permintaan itu diajukan dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus Presiden, bukan sebagai pimpinan KSPSI maupun Partai Buruh. Namun hingga kini Menkyu Purbaya belum merespon permintaan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI dan Partai Buruh ini menegaskan Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh atau KSPPB menolak pajak pencairan JAT. Said Iqbal menilai JAT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan.
2: Kata Menteri Purbaya 50 juta ke atas, 50 juta rupiah ke atas cuma di bawah 1%. Ya udah kalau gitu, kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi? Termasuk JHT. JHT itu ketika kita nerima upah, kan udah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran. Masa iuran kita yang udah dipajakin kena pajak lagi? Ini kan berarti double pajak.
0: Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung menjadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan. Mulai dari usaha rumahan hingga pelaku UMKM, pemanfaatannya terus berlangsung dalam berbagai produk. Lalu bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat?
3: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan. Namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
4: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
5: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Enggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya, keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya, alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
4: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
6: Kalau sekarang mah yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu.
7: Oh, okay.
6: Iya.
7: Sejak kapan juga?
6: Yang paling kelihatan dari corona, Mas. Dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Iya.
7: Saya ambil contoh Bandung itu terbesar ketiga ya.
4: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
8: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
4: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KORTAS Tipikor Polri meningkatkan status penanganan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap ke tahap penyidikan. Dalam konferensi Senin petang, penyidik juga menduga penyimpangan dalam pengadaan dan pasokan batu bara berdampak langsung pada pemadaman listrik di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Dua perusahaan yaitu PT OBB dan PT PRA diduga terlibat dalam penyimpangan tersebut dan kini menjadi bagian dari proses penyidikan. Potensi kerugian negara diindikasikan mencapai 5 triliun rupiah.
9: KORTAS Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026. Peningkatan status tersebut dilakukan melalui diterbitkannya laporan polisi nomor 6 KORTAS Tipikor Polri tanggal 4 Juli 2026 dan surat perintah penyidikan nomor 63 7 Rumawi KORTAS Tipikor pada tanggal 4 Juli 2026. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBB dan PT PRA.
10: Kami temukan dalam proses penyelidikan, diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok, kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang real. Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek.
0: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional. Dalam sidang Majelis Umum Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO di Jenewa, Swiss, Menteri Hukum Supratman Andi Attas menegaskan komitmen Indonesia untuk mengakselerasikan perbaikan tata kelola royalti global. Proposal tata kelola royalti yang diusung Indonesia sejak Desember 2025 ini berpijak pada tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Langkah nyata ini diharapkan dapat membuat ekonomi digital bekerja lebih baik bagi industri kreatif. Selain sektor musik, Indonesia juga mendorong diskursus terkait keberlanjutan karya jurnalistik serta implikasi kecerdasan buatan terhadap remunerasi dan atribusi hak cipta. Inisiatif Indonesia tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Direktur Jenderal WIPO Darren Tang. Untuk memastikan tata kelola royalti berjalan baik, Indonesia akan menggelar Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober tahun ini. Selanjutnya, poin-poin penting tata kelola royalti akan kembali dibahas pada sidang SCCR ke-49 pada Desember 2026 mendatang.
11: Building on this foundation, Indonesia also invite member state to reflect together on emerging dimension of the same conversation, the sustainability of journalistic work and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration. Indonesia also welcome to ongoing consultation and UNESCO on its draft guidance on fair compensation for news.
0: Sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat berkelahian usai nonton bareng pertandingan Brasil melawan Norwegia di Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya saja.

0: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
1: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brasil melawan Norwegia di Piala Dunia. Sementara di

0: Pasti lain, fans Brasil memilih untuk berenang melompat ke laut sebagai bentuk kekalahan.
1: Dampak kekalahan Brasil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brasil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
2: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini, dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia yang terakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
1: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa koper.
3: Kenapa harus basa-basa?
4: Ya kalah. Kalah harus menerima toh. Kita harus menerima toh kalah. Itu harus balego toh.
3: Langsung lompat ke laut?
4: Sudah, lompat aja. Aduh.
3: Kecewa. Tapi tetap semangat ya?
4: Semangat, Brasil tetap 2030 nanti Brasil akan pegang. Saya yakin sekali.
1: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi. Seorang perempuan asal Cirebon, Jawa Barat kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian. Korban kerap mengalami penyiksaan selama 2 tahun.
5: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
6: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotik, Pak.
7: Tahun misalnya?
6: Berapa?
7: Tahun berapa ini?
6: Itu tahun pertengahan 2023.
7: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Pak?
6: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
7: Tahun kemarin?
6: Ya, udah setahun.
5: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
8: Jadi luka itu, menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu. Yang paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gantung pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
7: Itu luka bakar apa, Kang?
8: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras.
5: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jericho Wara, Cirebon, Jawa Barat.
0: Sebuah kapal pinisi terbakar sesaat lepas jangkar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Informasi ini akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya dalam kilas peristiwa.
1: Kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya memadamkan api namun tidak berhasil. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan. Tidak ada korban jiwa dan 6 kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat ini masih dalam penyelidikan polisi. Ibu rumah tangga warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin pagi mengikuti pembekalan dan pelatihan pembuatan water kefir atau minuman probiotik fermentasi. Acara yang merupakan bagian dari program edukasi kesehatan berbasis komunitas bertajuk Biomom diinisiasi oleh Sui Lufa Sigalovada, siswa kelas 11 Suci School Pantai Indah Kapuk bersama Pemkot Kupang. Gagasan ini berawal dari berbagai persoalan kesehatan masyarakat, khususnya penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan, seperti diare, obesitas, dan kanker usus.
9: Isu kesehatan tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, makanya saya tertarik pada menggunakan minuman probiotik untuk isu tersebut. Saya berharap bahwa anak muda bisa terlibat dalam isu seperti ini dan menunjukkan solusi sendiri, walaupun meskipun dari langkah kecil ya.
10: Program kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga kesehatan pencernaan sebagai upaya di dalam kesehatan itu kan ada 4 tahapan tuh, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kegiatan hari ini kita lebih banyak bergerak pada kegiatan pencegahan. Bagaimana masyarakat itu bisa mencegah sebelum kita mengobati.
1: Menurut Sui Lufa, program yang menyasar 500 ibu rumah tangga di Kota Kupang ini tak hanya mengajarkan resep, tetapi juga fokus pada pentingnya kebersihan, proses fermentasi yang benar, serta kesadaran akan kesehatan usus. Komunitas Warung Penulis dan Relawan Pengobatan Gratis memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Bantuan diantaranya berupa sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air para santri di Daya Asis Syafi'iyah Al-Aziziyah. Sejumlah santri yang sakit seperti demam, batuk maupun gatal diperiksa oleh para dokter yang turut serta di kegiatan ini. Sementara itu, pimpinan Daya menyampaikan terima kasih atas bantuan sumur bor dan pengobatan. Para relawan akan terus bergerak membantu masyarakat dalam membuat sumur wakaf dan pengobatan gratis bagi warga terdampak banjir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, berkunjung ke museum bisa menjadi alternatif kegiatan untuk mengisi waktu liburan. Di Kota Bandung, Jawa Barat terdapat sejumlah museum dengan berbagai koleksi menarik yang cocok dikunjungi bersama keluarga.
11: Musim liburan sekolah tahun ini, Museum Geologi Bandung ramai dikunjungi. Sejak buka pada pukul 9 pagi, ribuan pengunjung dari dalam maupun luar kota langsung memenuhi sejumlah area untuk melihat berbagai koleksi kegeologian yang ada. Terdapat 4 ruangan yang bisa dikunjungi, mulai dari Ruang Geologi Indonesia yang berisikan informasi serta alat peraga interaktif mengenai sejarah pembentukan bumi dan koleksi berbagai batuan dari pulau-pulau di Indonesia. Ada juga Ruang Sumber Daya Geologi yang menampilkan informasi sebaran dan pemanfaatan sumber daya logam dan non-logam. Berikutnya ada Ruang Sejarah Kehidupan, menampilkan evolusi bumi dan makhluk hidup dalam beberapa era, dengan koleksi unggulan berupa replika Tyrannosaurus Rex, fosil gajah purba, dan manusia purba. Sementara Ruang Kebencanaan Geologi menyajikan edukasi mitigasi bencana interaktif. Pengunjung dapat menjelajahi ruang imersif dengan visual geologi memukau. Ada juga area simulasi gempa yang bisa dijajal untuk merasakan guncangan gempa secara langsung.
12: Oke, tadi saya sudah mencoba fasilitas simulator gempa di Museum Geologi. Tadi rasanya digoyang-goyang dengan gempa berkekuatan sekitar 5-6 mm ya. Wah, itu lumayan banget. Edukasi juga tentang bagaimana kita sebagai warga harus siap ketika ada terjadi gempa. Seru.
11: Pada masa libur sekolah, pengunjung yang datang bisa mencapai lebih dari 4.000 orang. Beragam aktivitas turut disiapkan untuk memeriahkan momen liburan, seperti pembacaan dongeng, storytelling, hingga atraksi lainnya.
13: Jadi di masa liburan ini kunjungan masyarakat cukup meningkat. Kemarin beberapa hari di Sabtu Minggu terutama juga lebih 4 1.700 lebih pengunjung yang berkunjung ke Museum Geologi. Karena memang salah satunya kita memberikan beberapa daya tarik tambahan di Museum Geologi. Pada saat liburan ini kita ada beberapa event yang diperuntukkan terutama untuk anak-anak, sehingga event itu juga cukup ramai, dan event itu juga karena tidak berbayar, gratis, kita berikan edukasi dan memberikan daya tarik lebih itu.
11: Dengan harga tiket sebesar Rp5.000 untuk pengunjung umum, Museum Geologi menjadi pilihan favorit untuk menghabiskan liburan sambil menambah wawasan.
14: Untuk menambah edukasi anak, pengetahuan, tuh ya, mengisi libur supaya ilmunya bertambah. Cukup seru karena mungkin kalau biasanya kan lihat di buku-buku aja gitu ya, kalau sekarang kan bisa lihat secara langsung.
11: Lokasi lain yang tidak kalah ramai adalah Museum Persib yang berada di kawasan Braga. Sesuai namanya, tempat ini menampilkan sejumlah memorabilia dan karya seni terkait klub sepak bola kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Memasuki area, pengunjung langsung disuguhi infografis perjalanan sejarah Persib serta pencapaian yang telah diraih. Sementara di area bawah terdapat sejumlah karya seni rupa, mulai dari kostum tradisional Persib, lukisan, instalasi blue fire, hingga mural. Adapun area utama memperlihatkan koleksi jersey, piala, bola, hingga karya lainnya.
12: Salah satu spot favorit di Museum Persib adalah di tempat saya berada saat ini, di mana di sini kita bisa melihat piala atau trofi kemenangan Persib yang mencetak hat-trick selama 3 tahun berturut-turut. Di sini juga terdapat jersey atau kostum Persib dari zaman dulu hingga yang terbaru, serta adanya beberapa patung tokoh-tokoh penting Persib Bandung.
11: Bagi para pengunjung, tempat ini menjadi pemantik memori tentang sepak terjang dan transformasi Persib sejak awal berdiri hingga berhasil mencetak sejarah sebagai satu-satunya klub sepak bola yang memenangkan liga selama 3 tahun berturut-turut.
15: Ya tentunya piala ini yang jarang-jarang kita langsung lihat secara langsung gitu, untuk anak-anak secara apa pengalaman dapat apa menyaksikan piala secara langsung, tiga piala itu ada di sini. Itu terus sejarah-sejarah mungkin saya bisa tularkan melalui informasi yang maksudnya yang saya pernah dulu alamin di sini, juga bisa langsung mereka lihat juga kayak jersey zaman dulu, ya hal-hal lain seperti patung siapa aja ini gitu. Dari zaman pelatih zaman awal juara Pak Indra Tohir sampai 2014, mungkin mereka belum ke zaman apa juara 2014 Pajajang Nur Zaman sampai akhirnya ke Bojan Hodak gitu.
11: Untuk berkunjung ke tempat ini, pengunjung dikenakan tiket dengan harga mulai dari Rp25.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Sebanyak 8 klub sepak bola dari 4 negara akan saling bersaing memperebutkan gelar juara Piala Presiden 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan

0: berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
2: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
1: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
3: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain kepada penyerang tim nasional Amerika Serikat, Volarin Balogun, akibat kartu merah yang dapatnya pada pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina pada Kamis lalu. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diambil menyusul panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.
4: Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan yang nyata, tulis Donald Trump di Truth Social. Donald Trump dikabarkan menghubungi Gianni Infantino untuk meminta FIFA meninjau kembali keputusan pengusiran Balogun. FIFA pun akhirnya mengizinkan Balogun bermain tanpa mencabut kartu merah yang telah diberikan. Keputusan FIFA ini membuat Balogun bisa diturunkan saat Amerika menjamu Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menanggapi keterlibatan Donald Trump, pelatih timnas Amerika Mauricio Pochettino menilai betapa besarnya pengaruh sepak bola terhadap perhatian publik dan para pemimpin politik.
5: Well, my reaction, I think, is like everyone that really love that sport and trust on the ethic and integrity. You know, I think we celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes, in a decision that was complete and fair.
4: Di sisi lain, pelatih Belgia Rudi Garcia mengkritik keras keputusan FIFA yang menangguhkan larangan pertandingan bagi striker Amerika Serikat Volarin Balogun. Garcia mengatakan bahwa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bertentangan dengan semangat permainan.
6: Comme je disais à vos collègues là-bas en interview individuelle, je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Je pense que beaucoup de choses est dedans. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique.
4: Volarin Balogun diganjar kartu merah langsung saat pertandingan melawan Bosnia karena menginjak pergelangan kaki pemain Bosnia, Tarik Muharremovic. FIFA menjelaskan hukuman Balogun tidak dihapus sepenuhnya, melainkan ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun berdasarkan pasal 27 kode disiplin FIFA.
3: Sebanyak 8 klub sepak bola dari 4 negara akan saling bersaing memperebutkan gelar juara Piala Presiden 2026. Sementara itu, Jakarta akan menjadi tuan rumah turnamen Padel Internasional FIP Bronze Promises pada 8 hingga 12 Juli 2026.
7: Piala Presiden 2026 akan diikuti oleh klub-klub sepak bola legendaris Indonesia seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSMS Medan. Klub-klub dengan sejarah panjang tersebut akan bersaing dengan juara bertahan Piala Presiden asal Thailand, Port FC, klub Singapura, Tampines Rovers, serta klub Brunei Darussalam, DPMM FC. Turnamen sepak bola yang sudah memasuki edisi ke-8 ini akan berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
8: Dengan adanya Piala Presiden mungkin bisa menambah jam terbang untuk teman-teman kita yang ada di klub juga, terus juga persiapan juga. Siapa tahu pelatih timnas pasti nonton kan kalau ada pertandingan.
9: Juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu, ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar.
7: Sementara itu, Jakarta akan menjadi tuan rumah turnamen paddle internasional FIP Bronze Jakarta 2026. Turnamen ini juga menjadi ajang bagi atlet padel Indonesia untuk menimba pengalaman bertanding dan mendapatkan poin internasional. Akan bersaing dengan kurang lebih 500 atlet dari 30 negara, turnamen dengan total hadiah lebih dari 170 juta rupiah ini juga digunakan sebagai persiapan timnas padel Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
10: Saya rasa ini kesempatan yang baik sekali buat atlet-atlet kita, sambil kita juga mempersiapkan atlet padel kita untuk nanti berkompetisi di Asian Games, ya, yang berlangsung di bulan September. Untuk pertama kalinya, ini cabang olahraga padel dipertandingkan di Asian Games.
7: Selain menggelar pertandingan dengan level bronze, turnamen padel internasional di Jakarta ini juga akan mempertandingkan level promises untuk atlet-atlet padel junior berusia di bawah 18 tahun. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Jakarta.
3: 16 tim sepak bola putri bergabung dalam kompetisi Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para peserta adalah juara dan runner-up dari Hydro Plus Soccer League yang sebelumnya telah bergulir di 4 regional.
11: 16 tim sepak bola putri terbaik dari 4 regional terdiri dari 8 tim kelompok U15 dan 8 tim U18 bersaing menjadi yang terbaik di kompetisi yang digelar 5 hingga 12 Juli 2026 di Super Soccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para peserta adalah juara dan runner-up dari Hydro Plus Soccer League yang sebelumnya telah bergulir di 4 regional, yakni Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kompetisi ini digelar dengan format Liga Round Robin.
12: Sangat menantang dan sangat penasaran juga terkait kekuatan-kekuatan lawan, karena ini berbeda, karena ini sudah dipersiapkan 8 bulan yang lalu. Mereka berlatih tanding tiap 2 minggu sekali, berlatih tanding, jadi pasti mereka sudah ada chemistry tim, kemudian kekuatan tim sudah mulai tumbuh karena dari liga internalnya dulu, regionalnya juga. Nah, melihat 8 tim yang bersaing di U18 lumayan berat sih.
11: Melalui turnamen ini diharapkan bisa menjadi wadah pembinaan bakat-bakat pemain muda, khususnya pesepak bola putri.
13: Ya, tentunya kalau kita ikutin dari awal, pemain-pemain di Hydro Plus Soccer League All Star ini kan mereka sudah bermain cukup panjang gitu, 8 bulan bermain hampir setiap pekan, dan tentunya itu juga menambah pengalaman mereka dalam bertanding dalam situasi yang cukup kompetitif di lapangan. Apalagi ini All Star, di mana yang hadir itu adalah 16 tim yang terbaik dari regional masing-masing, tentunya secara level permainan akan meningkat, dan secara otomatis juga kualitas pemain itu akan dengan sendirinya lebih baik gitu, meningkat juga.
11: Turnamen ini juga diharapkan menjadi jembatan bagi pesepak bola muda putri untuk mempersiapkan diri sebelum melangkah ke level senior. Dahial Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
3: Rusia kembali membombardir pusat kota Sumy di Ukraina Utara. Serangan tersebut menewaskan 4 orang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7.

0: Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Rusia kembali membombardir Ukraina, kali ini menyasar pusat kota Sumy di Ukraina Utara pada Jumat. Serangan tersebut menewaskan 4 orang, termasuk seorang ibu dan anak berusia 5 tahun.
4: Momen mencekam terjadi dalam serangan bom Rusia yang menghantam pusat kota Sumy, Ukraina Utara pada Jumat waktu setempat. Dalam serangan ini sedikitnya 4 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 5 tahun, sementara 33 korban lainnya terluka. Tim medis berupaya menyelamatkan sang anak dengan melakukan CPR, namun nyawa anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Sehari pasca insiden, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah foto-foto dampak serangan tersebut dan menyerukan kepada sekutu-sekutu Ukraina untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia agar teror tersebut dapat dihentikan. Wilayah Sumy yang terus-menerus diserang oleh pasukan Rusia terletak di perbatasan Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, Moskwa berupaya memperluas wilayah yang mereka sebut sebagai zona penyangga.
3: Jelang KTT NATO pada 7 dan 8 Juli, kelompok sayap kiri Turki menggelar protes di Ankara. Sementara di Iran, selain kesedihan yang meliputi pemakaman Khomeini, seorang penyair membacakan puisi kemarahannya dan bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Yudi hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Jelang pertemuan KTT NATO, lebih dari 100 orang menggelar aksi protes di Turki pada Minggu waktu setempat. Acara yang diinisiasi oleh Partai Politik Komunis Turki ini menggelar aksi protes di lapangan Kizilay, pusat kota Ankara, dan sekitar 100 orang yang terlibat demo ditangkap. Polisi berupaya menghalau jalannya demo hingga menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Protes terjadi di tengah peran Turki yang akan menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan 32 negara yang tergabung dalam mitra NATO yang digelar pada 7 dan 8 Juli mendatang. Dalam aksinya, pendemo membawa atribut yang menyebut NATO adalah pembunuh dan menyerukan untuk keluar dari Turki. Secara terpisah, aksi protes juga terjadi di lapangan taksi menuju Dolmabahçe serta dua lainnya di distrik Kadıköy. Bulan lalu, otoritas bahkan menahan 225 orang termasuk 39 diantaranya adalah jurnalis media independen, aktivis, dan akademisi. Bagi para pendemo, penahanan ini menuai kecaman karena menggunakan NATO sebagai alasan. Sementara pemerintah setempat belum memberikan tanggapan terkait aksi demo. Sangat! Asmanu likhun khawih! Selain rasa haru yang menyelimuti sesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di kawasan Musola Imam Khomeini, Iran pada Minggu, seorang penyair membacakan puisi yang berisi kekecewaannya dan bersumpah akan membalaskan dendam atas

0: Seorang pria diduga diterkam buaya liar saat memperbaiki kapal di sungai Desa Teluk Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebuah kapal pinisi seharga 10 miliar rupiah terbakar habis usai lepas jangkar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kepanikan terjadi di lokasi. Ada cerita perjuangan tidak lelah keluarga Dr. Ica mencari kebenaran. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi mendalam kepercayaan. Seorang pria diduga diterkam buaya liar saat memperbaiki kapal di sungai Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa ini terjadi viral.
1: CCTV ini merekam detik-detik saat pria berusia 26 tahun diterkam buaya liar di sungai Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. Awalnya korban baru terjun ke dasar sungai untuk menyusul teman-temannya yang terlebih dahulu berada di sungai untuk memperbaiki kapal. Namun, sesaat setelah masuk ke dalam air, diduga korban langsung diterkam dan diseret oleh buaya liar. Teman-teman korban yang menyaksikan kejadian itu sempat berusaha untuk memberikan pertolongan dan mencari korban, namun tak kunjung menemukannya.
2: Berawal dari korban atas nama Ipan bersama tiga rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya. Dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya. Dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian.
1: Hingga Senin sore, tim dari Ditpol Air Polda Sumatera Selatan bersama pihak terkait masih melakukan pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian. Hanif Hairandi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
0: Truk tangki Pertamina yang mengangkut 24.000 liter bahan bakar jenis Pertalite terbakar di Kampung Cijoho, Cianjur, Jawa Barat Senin sore. Untuk mencegah risiko ledakan, petugas menutup total jalur nasional selama proses pemadaman. Sementara itu kapal pinisi terbakar sesaat saat lepas jangkar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi.
1: Kamera amatir merekam saat detik-detik kebakaran truk tangki yang sedang melintasi jalur nasional Cianjur-Sukabumi pada Senin siang. Petugas gabungan dari Polres Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran, Disperkim, dan tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke tangki utama yang berisi 24.000 liter Pertalite, sehingga risiko ledakan berhasil dihindari. Akibat kejadian ini, jalur nasional Cianjur-Sukabumi sempat ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
3: Diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan, itu diduga pertama. Nah, untuk selanjutnya, mohon izin dari tim petugas gabungan telah melaksanakan evakuasi untuk membantu kelancaran dan menyelesaikan daripada peristiwa ini.
4: Jadi bawa motor supir sendiri tadi?
3: Ya.
4: Untuk supirnya sendiri tadi?
3: Nah, itu masih dalam proses identifikasi lanjut oleh tim petugas di lapangan.
1: Kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut, kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya untuk memadamkan api namun tidak berhasil. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba, Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan. Tidak ada korban jiwa dan 6 kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah ini milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat yang masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Nah, yang satu ini jadi penting untuk diperhatikan para orang tua. Pasalnya, di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam. Peristiwa ini pun jadi viral. Ya, kita lihat inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Hamzat Al-Fatih, bocah 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci karena kaki dan badan bocah ini terjebak di dalamnya. Petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita ini membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Keranggandin, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian. Kejadian bermula saat balita ini bermain di mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, balita ini naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah 1 jam berupaya membebaskan buah hatinya, tidak kunjung membuahkan hasil, orang tua balita ini akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran. Kita bergeser ke Jakarta, pohon dipenuhi sampah layangan putus terjadi di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya keindahan pohon jadi hilang dan warga resah karena benang layangan sering membuat aktivitas terganggu. Inilah gambar udara yang memperlihatkan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin pagi. Pohon dipenuhi sampah layangan putus dan tersangkut di ranting. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon juga berkurang. Tidak hanya itu, warga sekitarnya resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan dan mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas bisa terjerat. Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan himbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Selanjutnya kita ke Jawa Timur. Sepekan terakhir kawanan hiu tutul muncul di perairan Kota Pasuruan. Fenomena alam ini menarik perhatian warga dan nelayan. Petugas patroli mengimbau agar nelayan tidak menangkap atau membunuh hiu tutul karena satwa ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah penampakan salah satu hiu tutul putih atau hiu paus di perairan Pasuruan, Kota Jawa Timur pada Senin pagi. Hewan laut ini bisa terlihat di jarak 3 hingga 3,5 mil dari pelabuhan Kota Pasuruan. Mereka muncul sejak pukul 9 pagi dan bertahan hingga sore hari. Dalam satu kawanan, jumlah mereka bisa berkisar 5 hingga 6 ekor. Kemunculan hiu tutul di perairan Pasuruan ini bukanlah yang pertama. Ini merupakan bagian dari migrasi tahunan yang rutin terjadi setiap memasuki bulan Juli hingga September. Perairan Laut Jawa yang kaya akan plankton juga jadi sumber makanan utama mereka. Untuk menjaga keamanan, satwa laut ini, Satpol Air Polres Pasuruan Kota melakukan patroli rutin agar tidak ada nelayan maupun kapal yang mengganggu gerakan kawanan hiu tutul. Kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemarin, Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait kasus yang menimpa putrinya.
5: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua IDI Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD.

0: yang sudah ditetapkan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan apa dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
1: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timur Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
2: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
1: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Kasus kematian Dr. Elisa Priscilia Utami Pakainoni masih jadi perbincangan publik. Selain menguak penyebab kematian dokter yang biasa dipanggil Ica ini, publik menanti keadilan bagi keluarga korban. Kasus ini jadi potret betapa rentannya pelindungan tenaga medis di Republik bernama Indonesia ini. Berikut laporan khas redaksi.

0: mata orang tua dan kerabat Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakainoni atau yang biasa disapa Dr. Ica belum kering. Memasuki awal Juli, publik menantikan perkembangan penyelidikan penyebab kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Jumat 26 Juni lalu. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan membuka investigasi kasus kematian Dr. Ica yang memedot perhatian publik karena memiliki jejak dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Meski belum ada pengumuman resmi tentang benang merah kematian Dr. Ica dengan intimidasi yang korban alami beberapa hari sebelumnya, keluarga meyakini keduanya berhubungan erat.
1: Bapak, tadi laporan diterima kah?
2: Iya. Nanti bisa dengan ini. Itu saja nanti dari dengan Pak Victor Manusia.
1: Tapi pelayanan polisi bagaimana?
2: Luar biasa.
3: 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Jadi ancaman maksimalnya itu adalah 7 tahun penjara.
1: 4 orang yang dilaporkan siapa
3: saja? Itu TL, kemudian NT, PL sama MMC. MMC.
0: Merespons hal ini, 2 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, masing-masing Terezius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. 2 terlapor ini akan menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica.
2: Kami diserahkan
4: ke kuasa hukum, silakan.
1: Kalau untuk tuduhan sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda?
4: Siap.
0: Pengacara terlapor mengungkapkan keberatan atas narasi yang dibangun oleh keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat ini dipengaruhi oleh faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD RS Leona Keva Menano.
5: Secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
0: Di pihak lain, penyidik Polres Timur Tengah Utara mengklaim sudah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan 11 orang saksi yakin rekan kerja korban yang bertugas di IGD RS.

0: Leona, manajemen RS Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
1: Kalau di CCTV itu setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu. Tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya.
0: Untuk mendukung perjuangan keluarga dan demi mencari keadilan bagi rekan sejawatnya, Ketua Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia di Timor Tengah Utara melakukan pendampingan kepada orang tua dan keluarga Dr. Ica. Mereka mendesak agar pemerintah dan DPRD merancang peraturan daerah untuk perlindungan tenaga kesehatan, turunan dari Undang-Undang Kesehatan.
2: Hanya dalam pelaksanaannya di daerah, undang-undang ini ada berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik begitu. Jadi perlu ada koordinasi atau mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut.
0: Kementerian Kesehatan mengungkapkan 3 temuan penting hasil investigasi dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap Dr. Ica. Selain menemukan dugaan kekerasan verbal, Kemenkes juga menegaskan penanganan pasien sudah sesuai dengan prosedur. Kemenkes juga menyoroti masih lemahnya perlindungan tenaga kesehatan di daerah.
3: Hasil dari hasil investigasi tersebut yang kami periksa bahwa Dr. Ica, karena UGD-nya itu ada di depan ya, teman-teman semua, kemudian ketiga orang tersebut langsung masuk ke dalam yang seharusnya tadi kami lakukan pengamanan, harusnya satpam atau di situ untuk langsung mengusir ketiga orang tersebut.
0: Elisa Prinsila Utami Pakai Noni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien remaja yang dipatok ular berbisa pada tanggal 13 Juni lalu. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat. Sementara Dr. Ica mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan anti bisa ular. Akhirnya perjuangan mencari keadilan terus dilakukan oleh keluarga Dr. Ica. Ayah Dr. Ica menyebut, perjuangan mencari keadilan ini bukan semata dipersembahkan kepada putrinya, tetapi kepada tenaga medis dan kesehatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Usai jeda, jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam saat BM di masyarakat turun hingga 50%. Terima kasih.

0: berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
2: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak.

0: terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu banyak juga yang mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini lebih murah dibanding tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.
3: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
4: Mana sekolah, Bu, ya?
5: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau. Dua setel. Enggak lah, ini kan memang udah kebutuhannya buku tuh, jadi beli nggak apa-apa di sekolahnya udah gratis. Seragam beli nggak apa-apa. Oh.
3: Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam satu pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Ia berharap penjualan terus meningkat dengan adanya bantuan pendidikan.
6: Gimana ya? Mungkin nggak sekarang sih. Nah, udah seminggu lagi ke sini, udah mulai ramai. Harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
3: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
7: Mungkin karena harga bensin naik juga udah naik ya. Enggak apa-apa.
8: Buat apa?
7: Ya, buat sekolah. Kan ada SMP, maksudnya ada SMP 1, SD 2. Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas bawah ya. Jangan terlalu mahal. Standar aja.
3: Sementara itu, pedagang buku Ashari mengakui bahwa harga buku tahun ini memang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Namun, daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
9: Buku kampus sama buku kecil itu sama, tapi kalau kampus yang
10: 150,
9: isi 70, isi 100 lah. 55 ribu ada, 75 ribu ada, 70 ribu ada per pak ya. Nah, kita ya saingannya banyak juga sih, Pak. Jadi kita ya padanya memang agak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya, Pak. Lancar dan juga harganya.
3: Dengan waktu yang tinggal satu pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di hari-hari terakhir libur sekolah, liburan sekolah seringkali membuat anak lebih bebas untuk bermain gawai. Namun orang tua harus berhati-hati karena penggunaan gawai berlebihan bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak.
3: Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bermain gadget atau gawai, seperti menyaksikan konten di media sosial, sampai bermain game di telepon seluler. Seringkali, anak-anak justru kebablasan bermain gawai sesuka hati. Kebiasaan anak bermain gawai ini memicu kekhawatiran para orang tua, termasuk Widaningsih. Ibu 2 orang anak ini menilai screen time berlebih bisa berdampak ke kesehatan mata, serta mengganggu fokus sang buah hati. Ia pun khawatir anak-anak bisa terpapar konten yang tidak sesuai umur. Oleh karenanya, ia selalu berusaha mengalihkan perhatian sang anak dengan mengajak mereka melakukan kegiatan lain.
11: Khawatirnya ya itu kalau misalkan udah main HP, kalau dipanggil nggak ini, nggak fokus, nggak denger. Terus kalau disuruh apa-apa juga susah, gak fokus ke pelajaran juga kalau misalkan di sekolah. Jadi tuh gurunya, oh ini kayaknya kelamaan main HP. Jadi salah satu cara gimana nih mam biar di rumah ada kegiatan, coba apa kegiatannya gitu. Ya, salah satunya ya itu mungkin ajak main keluar atau ada kegiatan di rumah bikin masak-masak di rumah bareng kayak gitu.
3: Hal senada diungkapkan Susan Siti Julaeha. Ia menyebut selain kesehatan mata akibat terpapar cahaya, gawai juga ikut berdampak pada emosi anaknya yang seringkali tantrum. Susan pun akhirnya menerapkan aturan ketat untuk anaknya, termasuk membatasi screen time anak.
11: Iya, kesehatan sama gampang tantrum. Kalau misalnya disuruh udah beres teh udah suka gampang itu gini. Apa namanya? Marah-marah kayak gitu, ngamuk gitu. Emang udah main HP sih. Iya, soalnya kan teman-temannya juga pada main HP, jadi pengen itu, pengen minta gitu anaknya, pengen minta main HP juga gitu.
7: Tapi dibatasin nggak teh biasanya kalau sehari-hari gitu?
11: Iya, dibatasin. Paling kalau misalnya main HP, kalau hari libur cuma Sabtu Minggu doang.
7: Kalau hari sekolah enggak?
11: Iya, kalau hari sekolah enggak main
7: HP. Libur panjang gini gimana teh berarti hitungannya?
11: Hitungannya paling di jam aja, sampai 2 jam, kalau nggak 3 jam kayak gitu aja.
3: Sejumlah orang tua lain juga memilih untuk mengajak anak-anaknya berkegiatan untuk mengalihkan perhatian terhadap gawai.
4: Ya kayak gini aja teh, keluar rumah, jalan-jalan, ke taman kayak gini kan banyak edukasi juga sih teh. Jadi bisa bermain gitu, jadi nggak terlalu sama gadgetnya juga gitu sih.
7: Kalau gadget keluar, kalau di rumah ngapain berarti biar lupa gitu sebenarnya?
4: Paling baca-baca yang di sekolah kayak gitulah, majalah kayak gitu, majalah anak.
11: Terus paling belajar nulis yang kayak gitu-gitu, terus mainan anak-anak yang kayak puzzle, terus mainan masak-masakan yang kayak
12: susah sih kadang namanya anak tergantung mood ya. Moodnya dia lagi pengen mager ya susah mau dibujuk gimana, di rumah aja paling tidur. Kadang kalau misalnya udah nggak benar-benar nggak bisa dialihin, ya udah ambil HP tidur aja istirahat.
3: Psikolog anak Pamela Anggia Dewi mengatakan, penggunaan gawai pada anak sebenarnya bisa memberikan dampak positif, seperti menjadi sarana eksplorasi anak untuk belajar. Namun demikian, sejumlah dampak negatif juga mengintai apabila penggunaannya tidak diawasi dengan baik.
13: Jadi lama-lama juga mempengaruhi kesabaran, mempengaruhi regulasi emosi, belum nanti kalau paparannya adalah paparan konten negatif, gitu. Konten negatif itu gimana maksudnya? Konten yang isinya tuh misalnya hate speech lah gitu, cacian lah, makian lah, atau misalnya sindiran atau ejekan buat orang lain gitu. Nah ini tentunya juga selain dari sisi ketahanan tadi kan, sisi konten-konten negatif itu kalau anak-anak ini belum bertumbuh secara matang emosinya, ya ini masuk aja gitu ke mereka.
3: Pamela mengatakan pengawasan dan komunikasi dari orang tua menjadi hal penting agar anak bisa aman bermain gawai. Orang tua juga harus aktif mengajak anak melakukan kegiatan lain sesuai minat anak agar fokus anak bisa teralihkan dari gawai. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Jutaan warga Iran tumpah ruah di jalanan Tehran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika dan sekutunya. Redaksi segera kembali. Jangan kemana-mana.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 PM di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
5: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Selasa 7 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Warga Iran hari Senin memadati jalanan ibu kota Tehran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan Amerika dan sekutunya. Warga tidak hanya menangis, tapi juga meluapkan kegeraman.
4: Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Mosala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran yang juga merupakan pusat para Ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran.
3: Sebagai penutup, China memperkenalkan hujan buatan yang merupakan teknologi pendingin kota. Teknologi ini menyemprotkan kabut air bertekanan tinggi dari atap apartemen. Saya Beni Derman pamit, sampai jumpa.
5: Cara unik China menghadapi cuaca ekstrim kini menjadi sorotan dunia. Bukan hujan biasa, China memperkenalkan teknologi pendingin kota dengan menyemprotkan kabut air bertekanan tinggi dari atap kompleks apartemen di Yuncheng, China Utara. Saat suhu di wilayah tersebut melampaui 35 derajat Celcius, sistem ini bekerja dengan menyemprotkan kabut air berukuran sangat halus ke udara menggunakan nozzle bertekanan tinggi. Saat butiran air menguap, panas dari udara sekitar akan terserap melalui proses pendinginan evaporatif sehingga suhu dapat turun 5 hingga 8 derajat Celcius dalam hitungan menit. Sistem ini juga sekaligus berfungsi menyaring polusi udara di kawasan padat penduduk.
6: 看到我们小区的这个喷淋系统啊，被很多国外的网友点赞，啊，心里还是蛮骄傲的。嗯，因为这套系统的话，确实也很少见，在玉城这一块。 而且的话，对于我们的生活，日常的生活的话，也是非常的有意义的，为我们小区点个。
5: Langkah modernisasi arsitektur perkotaan ini langsung menuai pujian luas dari warganet dunia karena dinilai responsif, akurat, dan ramah lingkungan dalam memitigasi bencana iklim global.

0: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram mengamankan seorang pria dan wanita diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos di wilayah Jakanegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Saat dilakukan penggeledahan, para pelaku diduga membuang barang bukti sabu ke dalam kloset kamar mandi. Petugas hanya menemukan berupa klip dan alat lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan sabu. Saat dilakukan pengembangan ke rumah pelaku pria, petugas berhasil menemukan barang bukti diduga sabu seberat 45,04 gram dan uang sebesar 22 juta rupiah.
1: Berhasil mengamankan di kos-kosan ya, di wilayah Cakra. Selanjutnya, hasil dari pengakuan kita kembangkan, kita lagi mengamankan satu orang lagi di hotel ya, di Cakra juga. Tidak perlu saya sebutkan nama, dari pengakuannya ternyata barang ada di desa perempuan. Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, kita pun melakukan pengembangan lagi. Dari hasil pengembangan itu kita lakukan penggeledahan, mengecek di situasi di sini, ini rumahnya. Ternyata untuk sementara kita mendapatkan barang kurang lebih 40 gram lebih. Dan ini pun tidak berakhir, kita akan mencoba mengembangkan lebih lanjut.
0: Petugas dari Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal melakukan penggerebekan pengedar narkoba di permukiman padat penduduk di Jalan Klampir 5 Gang Musola Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang sempat melarikan diri saat petugas datang. Berbagai jenis barang bukti disita petugas, diantaranya korek api, alat hisap, uang ratusan ribu rupiah, serta plastik putih diduga berisi serbuk sabu-sabu. Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Ibtu Herman Sentosa, mengatakan penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba.
2: Kita amankan alat hisap, bong, dan ada yang diduga ya, narkoba. Terus satu orang ada kita amankan tadi pas lari, kita amankan.
0: Saat ini pihak kepolisian masih mendalami peran pelaku dan jaringannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, Satreskrim Polres Tumanggung membekuk dua pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM. Pelaku menguras uang di rekening korbannya sebanyak 20 juta rupiah. Di lokasi lain, ada seorang pria ditangkap usai mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
1: Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli 2026. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, dua unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA, usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Kranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban.
2: Pelaku sudah sempat kabur ke Kaliurang di Sleman DIY, sehingga kami pun berkat bantuan dari teman-teman juga mendapatkan pelaku, terduga pelaku dua orang, dan kami amankan sehingga kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Temanggung.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap basah petugas sekuriti saat hendak mengambil kabel curian yang disembunyikannya di dalam pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian digiring oleh petugas sekuriti ke Polres Metro Jakarta Pusat.

0: Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HS nekat mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada seorang penadah sebesar Rp150.000 per kilogramnya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap ada tidaknya kelompok spesialis pencuri kabel lainnya yang biasa beraksi di rumah sakit maupun gedung perkantoran.
1: Nah, pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi, kemudian jam 12 dia memotong, terus taruh di pot. Nah, kemudian ketika dia ingin mengambil, ketangkaplah sama security.
0: Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar sindikat penipuan daring internasional berkedok kejahatan asmara atau love scamming. Sebanyak 7 warga negara asing asal Cina dan Vietnam, serta 31 warga negara Indonesia jaringan sindikat ini diamankan di rumah toko kawasan bisnis CBD Polonia dan perumahan mewah Royal Sumatera di Medan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2026. Petugas juga menyita 120 unit ponsel, 55 unit komputer, 7 laptop, 7 dokumen perjalanan yang masih berlaku, serta puluhan perangkat keras pendukung lainnya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sindikat ini memanipulasi identitas di berbagai platform media sosial untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Menariknya, secara spesifik para pelaku menargetkan para pria berkebangsaan Jepang sebagai korban.
2: Modus cyber scamming, jadi modusnya ini tadi sudah dijelaskan Pak Urai yang melalui medsos, TikTok, ya, Instagram dan Twitter. Apa ya? Dia pertemanan dengan warga negara asing. Jadi korbannya ini khusus warga negara Jepang. Ini apa? Modus-modus yang dilakukan di beberapa tempat love scamming itu juga mengarahkan tujuannya misalnya salah satu negara.
0: Akibat perbuatannya, ketujuh WNA akan dideportasi ke negara asalnya. Mereka juga akan dikenakan pencekalan selama 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ke kasus berikutnya, berpura-pura menjadi pengamen, ada seorang pria menggasak sepeda motor milik warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi lain, tepatnya di Tangerang Selatan, Banten, ada seorang pencuri motor ditambak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap.
0: CCTV ini merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban.
4: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, terus? Mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk-duduk, terus kembali ke belakang mobil, terus ya muter-muter gitu loh.
5: Berapa dia orang?
4: Satu orang.
5: Terus setelah ketahuan mencuri di?
4: Ya terus habis, iya, ayah langsung teriak maling, saya keluar teriak maling juga, akhirnya itu banyak orang yang keluar.
0: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputat. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan kepada para pemilik sahnya.
6: Sangkutan residivis baru keluar.

0: lapar, kemudian melakukan aksi kembali.
1: Itu pada saat itu dia lagi memetik atau lagi proses penangkapan penyidikan?
0: Pada saat proses penangkapan, jadi kita pada saat kita amankan, yang bersangkutan mencoba melawan, kemudian kita berikan tindakan tegas terukur, dan kita amankan satu buah airsoft gun beserta dengan satu senjata tajam berupa pisau.
2: Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bapak petugas yang sudah bergerak cepat untuk mengamankan unit dan untungnya bisa ditangkap pelakunya.
3: Pak, kalau betul Pak, itu sudah hilang berapa hari?
2: Kurang lebih 2 hari.
4: Tim Jatandras Polrestabes Surabaya berhasil mengakhiri pelarian komplotan jambret sadis yang meresahkan warga kota Surabaya. Pelaku utama berinisial N ditembak petugas di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Aksi kejahatan ini dilakukan bersama 2 pelaku lain yang masih memiliki hubungan keluarga, termasuk pasangan suami istri. Kini 3 tersangka diringkus semua oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Peristiwa maut ini terjadi di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Korban perempuan berinisial W yang sedang mengendarai motor seorang diri dibuntuti oleh 2 pelaku. Setelah memepet motor korban, pelaku merampas tas secara paksa. Tarikan kuat membuat korban terjatuh dan mengalami cedera di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan.
5: Pelaku jambret yang mengakibatkan ASN meninggal dunia itu berhasil kita tangkap, ya. Saat ini sudah kita tahan, tentunya semua ini berkat kerja keras anggota serta dukungan masyarakat dan bantuan masyarakat sehingga dengan cepat kita berhasil menangkap pelaku yang mengakibatkan ASN meninggal dunia karena dijambret itu.
6: Berapa orang yang ditangkap?
5: Suami istri, ya.
6: Suami istri, ya. Berarti satu keluarga mereka jambret itu, dan?
5: Iya.
4: Sementara itu, pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kehilangan putri yang menjadi harapan keluarganya.
7: Ya, itu adik saya jadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha untuk menyekolahkan anak adik-adik saya, menafkahi ibu saya juga. Ya, terus kenapa sekarang diambil semua yang mencari nafkah gitu, Pak? Gara-gara pelaku itu, ya, kriminal itu, ya Allah.
4: Keluarga korban berharap pada penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena menyebabkan sang adik meninggal dunia akibat perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam pengerebekan Bandar Sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kembali berhasil dibekuk. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
3: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke kasus berikutnya, ada kasus orang tewas diduga akibat pembunuhan terjadi di dua lokasi. Yang pertama di Makassar, ada seorang pria ditemukan tewas dengan luka terbuka di wajah di dalam kamar indekosnya. Di TKP juga ditemukan cangkul berlumuran darah. Di lokasi kedua di Probolinggo, Jawa Timur, ada seorang pria bersarung batik ditemukan tewas dengan sejumlah luka di sebuah lahan kosong. Kuat dugaan korban tewas akibat tindak pembunuhan.
1: Andre Rias Umbujala, pria usia 54 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Landraki Baru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin siang. Jasad korban terlentang di atas tempat tidur dengan luka terbuka pada bagian wajah. Di dalam kamar, darah juga terlihat berceceran di kasur hingga lantai. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan cangkul yang pada bagian besinya tampak terdapat lumuran darah. Diduga kuat, korban tewas akibat tindak pembunuhan. Namun, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan.
2: Tidur ya, tidur posisi tidur, tapi memang luka di bagian muka itu.
3: Bagian wajah
2: terbuka ya.
3: Ada dugaan pembunuhan ini, Unang?
2: Ya.
1: Warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu sore digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki bersarung batik di sebuah lahan kosong di area menuju wisata Pantai Permata. Jasad korban bersimbah darah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Identitas korban akhirnya terungkap setelah kakak korban datang ke kamar jenazah. Korban bernama Samsul Arifin, 35 tahun, warga Desa Rabalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Jumat sore atau sehari sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit untuk menemui temannya di Kota Probolinggo, namun tak kunjung pulang. Motor metik yang dikendarai korban, tas berisi telepon genggam, serta dompet yang disimpan di dalam jok motor juga hilang. Minggu siang, jenazah korban menjalani autopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh. Polisi memastikan penyelidikan kasus ini mengarah pada kasus pembunuhan.
4: Untuk sementara memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
5: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan dan ya?
4: Kita masih dalami dulu nanti.
1: Usai autopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke kasus Dr. Ica, Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara telah memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait dengan kasus yang menimpa Dr. Ica. Nah, sementara itu, Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa 11 saksi dan juga rekaman CCTV di luar ruangan IGD.
6: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua ID Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara Senin pagi. Badan Kehormatan memanggil Gabriel Pakeanoni, ayah Dr. Ica, untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran etik oleh tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara, Veronica Lake dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Golkar saat mendatangi IGD Rumah Sakit Leona, tempat keponakan Terens Lazakar dirawat yang diduga akibat pakutan ular berbisa.
7: Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
6: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timur Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
8: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
6: Sementara itu, penyidik Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan memeriksa 11 saksi, yakni rekan kerja korban yang bertugas di IGD Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
9: Kalau di CCTV itu, setelah kejadian di dalam IGD itu, ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu. Tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya.
6: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Ke kasus lain, perburuan para pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam penggerebekan Bandar Sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali membuahkan hasil. 1 terduga pelaku kembali dibekuk, sehingga total sudah ada 2 orang yang telah ditangkap. Nah, sementara Bandar Sabu hingga kini masih buron.
10: Inilah detik-detik tersangka R diringkus polisi gabungan saat bersembunyi di sebuah rumah di salah satu desa di Kabupaten Katingan. R diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan hingga tewas saat penggerbekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kleme. Sebelumnya Jumat pekan lalu, polisi juga telah meringkus tersangka lain berinisial S saat bersembunyi di sebuah kapal takbot milik warga di aliran Sungai Katingan. Tragedi operasi penggerbekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kleme, Kecamatan Katingan Tengah, berujung tewasnya 3 anggota polisi Satres Narkoba Polres Katingan, Kamis 2 Juli lalu. Yakni Aibtu Yudi Perdana Putra, Bribda Noprandi Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto. Ketiganya sempat hilang dan akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Katingan dengan bekas luka sabetan senjata tajam. Senin dini hari, Aibtu Anumerta Sumaryanto dimakamkan dengan prosesi kedinasan di TPU Muslim Kasongan Baru, Kabupaten Katingan. Bribda Anumerta Noprandi Ramadana telah dimakamkan pada Minggu juga di TPU Muslim Kasongan Baru. Sementara Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dimakamkan secara kedinasan di Kompleks Pemakaman Kristen TPU Kereng Humbang Kasongan Baru pada Sabtu. Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B yang hingga kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: OJK mencatat total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh di angka 102,7 triliun rupiah. Rekan saya Ruli Kurniawan akan mengajak kita semua untuk menyelami lebih dalam seperti apa efek domino dari pinjol dan bagaimana pula trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Dengan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat.

jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan

Anda kembali bersama kami di Lacak Kriminal. Kita ke informasi selanjutnya, fenomena pesatnya pinjol pinjaman online di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan juga literasi keuangan yang rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal itu memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, kemudian meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya dapat mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

0: Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
0: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang.

0: sedang sepi.
1: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi ada ketersinggungan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
0: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka masalah itu berakhir tragis.
2: Katanya teman-teman security itu temannya ini kayak teman freak gitu loh.
3: Freak?
2: Ya kayak
3: tak selek gitu.
2: Iya, jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu
3: ya, mas dagingnya ini ya.
2: Kakak saya bilang ke istrinya katanya, "Ma, iki Shopee Pay Later-ku ini dipinjam sama temanku."
0: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, banyak dari kita semua yang mungkin tahu benar apa yang akan terjadi ya bila telat bayar utang, apalagi dari pinjaman online ilegal pinjol. Makian, umpatan, hingga teror, dan juga intimidasi sering dialami. Rekan saya, anchor CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, pada kali ini akan mengajak kita semua menyelami lebih tajam dan juga lebih dalam seperti apa efek domino dari pinjol dan juga bagaimana trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Selengkapnya kami sajikan dalam Insight Crime berikut ini untuk Anda.
5: Bagi Robert yang sudah menjadi desk collection selama 1 tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam.
6: Kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar semua?
7: Iya.
6: Selama lebih dari 30 kali? Kalau misalnya tidak ada respon terus dari si nasabah ini, lalu seperti apa?
7: Kita akan menghubungi kontak-kontak yang dia cantumkan di situ, atau seperti nomor kantornya atau rekan dia, dan kita akan cecer itu.
6: Jadi juga menghubungi orang-orang di sekitar nasabah ini?
7: Iya.
6: Dari mana ada tahu nomor-nomor itu?
7: Kita menghubungi yang dia cantumkan, misalnya seperti nomor tempat kerjanya atau tetangga-tetangganya. Tapi jika yang dia cantumkannya ini tidak valid atau tidak sesuai, maka kita akan lakukan seperti masuk ke dalam handphonenya dia. Karena waktu dia menyetujui pinjaman, dia akan menyetujui izinkan aplikasi mengakses kontak, maka kami bisa masuk ke kontak handphone nasabah itu.
6: Jadi desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini?
7: Bisa.
6: Dan semuanya bisa saja diteror?
7: Semuanya bisa saja diteror. Cuma kita cari yang paling pentingnya aja gitu. Seperti siapa yang dia namakan di sini, seperti bos atau siapa yang... Maka kita akan hubungi dia.
6: Sama diteror selama puluhan kali sehari?
7: Iya. Sampai dia respon dan dia bayar.
6: Apakah juga sempat masuk ke media sosial orangnya?
7: Itu pasti, pasti. Kita cari sosial medianya, jika sudah ketemu kita lihat siapa orang-orang yang sering berhubungannya, seperti di komentar atau di like-nya gitu.
6: Apakah juga sempat, melakukan upaya seperti bikin selebaran dengan foto nasabah yang dikirim ke yang lain-lain?
7: Ya, kalau kita akan edit foto yang nasabah itu, yang waktu udah pegang KTP-nya itu, kita edit dengan kata penipuan atau nasabah kabur gitu. Lalu kita sebarin ke teman-temannya dia.
6: Ke kontak person yang ada di handphonenya dia itu semua?
7: Iya, atau bisa juga ke sosial medianya dia yang berteman sama dia gitu.
6: Kalau itu juga tidak dilakukan, apa kemudian? Tidak ada respon juga gitu dari si nasabah.
7: Kalau kita lihat dari yang tadi jumlah berapa yang dia pinjam, kalau memang jumlah yang dia pinjamnya ini besar, maka kita akan terus supaya kan kita terus teror dia sampai dia bayarkan. Tapi kalau memang yang dia pinjam ini nggak seberapa, maka kita discollection karena targetnya juga besar, maka ya kita cari lagi yang lain gitu.
5: Robert menjelaskan satu orang desk collection di satu perusahaan pinjol, terutama yang ilegal, dikejar target menarik 100 juta hutang peminjam dalam satu bulan. Ada hukuman bila target ini tidak tercapai. Kalau sudah begini, gertakan dilaporkan ke polisi oleh para peminjam pun tidak ada gunanya.
6: Kalau target dari desk collection itu apa? Berapa sebenarnya?
7: Target
8: ini payment.
7: Ya. Untuk target seharinya itu kita bisa 100 juta.
6: 100 juta?
7: Bukan sehari, dalam sebulannya.
6: Sebulan 100 juta yang ditagih?
7: Iya.
6: Dan itu harus keluar?
7: Harus masuk pembayarannya itu.
6: Oh baik. Kalau tidak tercapai?
7: Kalau tidak tercapai, kita bisa dapat SP dari atasan gitu. Karena atasan nggak mau tahu mau kayak gimana pun cara kerjanya, yang penting nasabah itu bayar.
6: Ada nasabah yang misalnya gitu dia membawa polisi misalnya atau yang lain gitu untuk mengcounter apa yang disampaikan melalui chat-chat itu?
7: Kita nggggak takut sih dengan hal-hal kayak gitu, karena udah banyak juga kalau nasabah dia ancam, dia udah lapor polisi gini. Ya kita tetap serang mentalnya dia aja kalau kita nggggak mempan sama yang kayak gitu.
6: Sejauh mana harus diserang mental orang ini? Sampai dia depresi kah? Sampai dia...
7: Ya intinya sampai dia bayar. Semakin dia menghindar, semakin gencar kita terus meneror dia.
6: Ke semua orang?
7: Ke semua orang terdekat dia.
6: Puluhan kali sehari?
7: Iya.
5: Masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mpok Tuti, buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat dua orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual.
3: Di teleponnya diomongin apa, Bu?
9: Diomongin harus bayar lagi, Bu. Sekarang juga nggak bisa ntar malam apa nggak bisa. Pokoknya harus sekarang.
3: Sempat dikirimin pesan yang aneh-aneh gitu nggak?
9: Sempat.
3: Bahasanya kayak gimana, Bu?
9: Ya kalau saya kan ilegal, kasar juga sih. Kadang ngata-ngatain apa gitu. Kalau udah lewat waktu 2 bulan, disebar datanya. Foto saya gitu lagi pegang KTP, disebar.
3: Ibu lihat fotonya seperti itu?
9: Iya, kan ke WA saya juga. Udah disebar, ya udah kena orang, jadi omongan lah ibaratnya.
3: Sekarang masih terus dikirimin pesan atau ditelepon?
9: Enggak, HP-nya udah nggak ada.
3: HP udah nggak ada?
9: Nggak ada.
3: Oke. Kalau udah kayak gitu, masih berani mau ke pinjol lagi?
9: Enggak. Ini pasti data saya udah ya backlist lah. Pasti.
5: Ada Mpok Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kala Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini.
3: Langsung ditransfer?
7: Belum, diproses, pas gitu, wah aku kaget juga, nah, apaan nih? Padahal nggak ada niatan untuk langsung minjem loh untuk...
3: Karena masih lihat-lihat dulu.
7: Lihat-lihat dulu, kalau misalkan masuk akal, nggak memberatkan, aku mau pinjam istilahnya kan. Iseng-iseng gitu, kaget, ujuk-ujuk dana, diproses gitu itunya, aplikasinya. Habis gitu wah kaget, habis gitu cek rekening. Masuk.
10: minjam berapa, yang di ACC berapa, yang diterima berapa?
11: Aku kan gak ada niat minjam, cuma ngeklik tenor doang. Ternyata di transfernya tuh 1.116.000. Nah, habis gitu, wah, ada namanya itu pengirimnya pihak ketiga. Soalnya ada transferan, padahal aku gak niat untuk minjem waktu itu loh.
10: Dan belum submit, iya pengen minjem,
11: nah, itu belum ada. Belum ada.
10: Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiakan, tiba-tiba langsung ditransfer.
11: Langsung ditransfer, proses, betul. Okay. Nah, itu aku kaget, aku cek. Nah, ternyata setelah balik lagi dari rekening, cek kan udah masuk tadi nominalnya. Aku balik lagi aplikasi, ternyata di aplikasi pinjaman saya 1,8.
10: 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000.
11: Iya, betul. Dengan tenor 7 hari.
10: 7 hari?
11: 7 hari, iya.
10: Ternyata yang keluar, 7 hari harus dibayarkan semua.
11: Harus dibayarkan semua, nominalnya 1,8.
10: 1,8. Berarti biaya yang dipotong dari aplikasi itu sampai 700 ribu.
11: Sekitar 700 ribu, betul. Aku mau...
10: Lebih dari 50%.
11: Lebih dari 50%, betul.
5: Meski kaget ada uang masuk tanpa konfirmasi, Bang Boy tidak ingin ambil pusing. Semua hutang akan ia bayar. Tapi menjelang waktu pelunasan, teror pun terus berdatangan.
10: Ini ada namanya sih sebenarnya di sini ya, tapi kita tidak tahu nih apakah ini sudah sesuai dengan aslinya atau tidak. Bang Boy, berarti setelah merasa tidak ingin meminjam, ternyata ditransfer uangnya, dan diberi waktu tenggat 7 hari, apakah langsung membayar cicilan perharinya itu?
11: Tidak, aku tunggu sampai batas waktu berakhir, karena aku memang nggak mau minjam, terus kalau misalkan itu udah transfer ke rekening, aku mau balikin, gitu. Nah, singkat cerita, 5 hari berselang, baru ada teror by WA.
10: Teror by WA. Kata-kata terornya seperti apa?
11: Kata-kata terornya bahasa-bahasa binatang.
10: Sering?
11: Sehari itu, pas hari kelima itu. Mm-hmm. Kan tenorku 7 hari itu, yeah. Belum masuk 7 hari, mm-hmm. Di hari kelima udah masuk tuh teror. Teror, bahasa-bahasa binatang, sampai fotoku ada.
10: Di share fotonya?
11: Iya. Jadi, fotoku yang ngisi itu ada.
10: Dalam sehari berapa kali dihubungi atau diteror seperti itu?
11: Sering, sampai seharian.
10: Seharian non-stop?
11: Iya. Iya. Aku coba untuk ngebalas, biarin aja kan, karena niatku kan nggak minjem dan niatku mau bayar.
4: Di Mamuju, Sulawesi Barat, polisi masih menyelidiki kasus penikaman di depan sebuah tempat karaoke. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat

0: dapat dirasakan masyarakat?
1: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
2: Ke kasus selanjutnya, residivis pencurian sepeda motor yang mengincar motor di masjid saat sholat subuh dibekuk petugas di Padang. Adapun di Pasuruan, belum sempat menikmati hasil curiannya, komplotan pencuri sapi perah diringkus polisi di rumahnya masing-masing. Nah, sementara itu di Mamuju, polisi masih menyelidiki kasus kemanikaman di depan sebuah tempat karaoke.

0: CCTV merekam detik-detik seorang pria berjas hujan plastik di halaman sebuah masjid di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Memanfaatkan situasi sepi di kala sholat subuh berjamaah, pelaku menggondol satu unit sepeda motor yang diparkir. Berbekal rekaman CCTV, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat memburu pelaku. Pelaku yang diketahui bernama Hengki Keong pun diringkus di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah kunci letter T untuk merusak kontak sepeda motor. Dari catatan kepolisian, Hengki merupakan residivis kambuhan yang sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Ia diketahui telah beraksi di 14 TKP berbeda di Kota Padang hingga Payakumbuh. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang. Pergerakan mobil komplotan pencuri sapi perah di Jalan Raya Tutur Pasuruan, Jawa Timur pada 2 Juli lalu terekam CCTV. Para pelaku terlihat membawa pick-up berisi 2 ekor sapi perah senilai Rp35 juta yang dicuri dari peternak di Desa Andonosari. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil membekuk 3 pelaku yakni AP, PS, dan H sebelum sempat menikmati hasil curian di rumahnya masing-masing di Kecamatan Tutur. Selain pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil pick-up dan 2 ekor sapi perah. Kini barang bukti pick-up diamankan di Polres Pasuruan, sementara sapi berada di kandang korban. Kamera pengawas merekam detik-detik terjadinya keributan dan berujung aksi penikaman di depan sebuah tempat karaoke di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju pada Sabtu dini hari. Seorang pria berinisial T tewas akibat ditikam senjata tajam. Meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Sementara seorang anggota TNI masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi lantas menangkap MAV, terduga pelaku, dan menyita barang bukti badik. Motif kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berkat pemasangan GPS, 2 pencuri sepeda motor berhasil ditangkap ketika sedang menunggu pembeli motor curian di SPBU di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan telah membekuk komplotan spesialis jamret emas setelah beraksi di 7 lokasi berbeda di Kota Jambi.
2: Inilah detik-detik saat DG, seorang anggota komplotan spesialis jamret emas di Kota Jambi, panik berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan senjata tajam ketika hendak ditangkap di kawasan Olak Kemang, Kecamatan Danau Sipin. Tak lama, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang telah mengepung rumahnya berhasil meringkus DG. Sebelumnya, polisi telah terlebih dahulu membekuk 2 anggota komplotan lain yakni MT dan AK. Di antara korban mereka adalah seorang ibu rumah tangga yang gelangnya mereka tarik Mei lalu. Dalam aksinya, DG berperan sebagai joki motor, MT sebagai pemetik, dan SK selaku penadah. Selain 3 pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 3 handphone, dan 1 bilah pisau. Inilah video amatir saat salah satu terduga pelaku pencurian motor diamankan petugas Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, di salah satu SPBU di Jalan Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu malam. Sebelumnya seorang korban kehilangan motor di Kalimalang. Namun ia berhasil mendeteksi keberadaan motornya berkat alat GPS yang dipasang di kendaraan lalu melapor ke polisi.

0: mati. Petugas patroli Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapat laporan langsung menuju lokasi sesuai informasi korban. Kurang dari 2 jam, 2 dari 3 terduga pelaku yang diduga sedang menunggu pembeli motor yang dicuri di SPBU langsung disergap. Sementara satu terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Inilah rekaman saat dua pencuri di sekolah dasar Brangkal menjadi bulan-bulanan warga di desa Brangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Minggu malam. Sebelumnya keduanya tertangkap warga saat membobol ruang guru dan kepala sekolah untuk mengambil proyektor. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil membawa para pelaku ke Polsek Soko untuk pemeriksaan. Kedua pelaku berasal dari Surabaya, yakni Rizal, seorang residivis narkoba yang pernah mendekam di Lapas Madiun, dan Rian, yang mengaku mencuri untuk kebutuhan anak membayar sekolah swasta Rp700.000.
1: SD kan gratis?
2: Daftar sekolahnya di swasta.
1: Berapa emang?
2: Harganya Rp200.000 dan
3: Rp500.000. Dikira awalnya laptop atau gimana?
2: Nggak, padahal.
0: Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Soko. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, berusaha kabur sulit tangkap, petugas melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek dua bandar sabu di Pekanbaru Riau. Informasi tepus sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
6: Mana lagi?
7: Prabici dari Riau ini. Prabici.
6: Aduh, mantap. Jos, satu.
8: Tembakan peringatan dilepaskan petugas saat menangkap dua terduga bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Kamis lalu. Kedua pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Dari tangan keduanya, polisi menyita 39 paket sabu siap edar dengan berat total 11,35 gram. Modusnya, pelaku menjual sabu dari balik dinding agar mudah melarikan diri saat terjadi penggerebekan. Hasil tes urin menunjukkan keduanya juga positif mengonsumsi sabu. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap kamera saat berupaya mengirim paket narkotika cair dengan tujuan Kabupaten Serang pada 24 Juni lalu. Dari laporan warga, polisi meringkus NS di wilayah Bogor pada Senin 29 Juni lalu. Petugas menyita 161 botol cairan sintesis siap edar dan 280 gram bibit narkoba sintesis sebagai barang bukti. Pelaku menjual satu botol cairan narkotika spray seharga Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu bungkus bibit narkoba sintesis dijual dengan harga

0: seharga 20 juta rupiah. Kini pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Polisi berhasil menggagalkan peredaran
1: di Medan, Sumatera Utara setelah ditabrak angkot. Sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
2: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
3: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
2: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat, terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
4: Sekolah di Sukaburi, tidak buka deh ya Allah. Tidak ada batasan di balai deh ya Allah. Dimohon ya Allah, buka deh sekolah di Sukaburi.
2: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
5: Ya, harusnya kan masuk SLB sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan, kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya, kerjaan saya gimana?
6: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut.
2: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
7: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
2: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya

0: akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
1: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Dan kita mulai informasi pertama terkait dengan balita yang terjebak dalam mesin cuci. Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan juga badan bocah ini terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut, ring, tabung untuk bisa melepaskannya dari dalam mesin cuci. Sempitnya akses ditambah dengan tangisan ketakutan sang balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Balita baru bisa dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian. Dan informasi kedua terkait dengan maling yang tertangkap menjadi sasaran dari emak-emak. MR, warga Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menjadi sasaran amukan emak-emak saat diringkus oleh polisi pada Sabtu lalu. Terduga pelaku curanmor ini diciduk petugas Satreskrim Polres Kediri saat akan menggandakan motor hasil curian ke Blitar. Kasatreskrim Polres Kediri AKP Angga Riyatma menyebut terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto pada wilayah Ngadiluih. Pelaku yang teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas di jalan akhirnya diringkus saat akan menggadaikan motor curian tersebut. Berikutnya informasi, kericuhan saat konser, 12 orang terluka. Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada hari Minggu lalu. Penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam tersebut jebol. Dilaporkan sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota. Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah oleh kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tidak jauh dari pemukiman warga. Dan berikut informasi selengkapnya dalam update fakta berikut ini.

0: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang dinarasikan berdiri di tengah hutan dikelilingi semak belukar bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan Koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Girimulya RT2 RW9 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
1: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
0: Warga sekitar pun

0: tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
1: Mudah-mudahan membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
0: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam sekolah. Berapa rupiah yang dihasilkan dari menjahit seragam sekolah pada tahun ini? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
2: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
1: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di

0: CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam di Jember dan juga Mojokerto. Bahkan sesama penjahit di Jember bekerja sama untuk bisa menyelesaikan pesan seragam sekolah yang tidak hanya datang dari kota Jember saja, namun juga datang dari kota sekitarnya.
4: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto, Jawa Timur adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya. Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
5: Dari sekitar 7 kecamatan. Untuk TK RA, mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah kirim sebelum anak-anak masuk.
4: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
6: Ya jelasnya tambah rame. Memang kalau yang diharapkan penjahit itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel
7: per hari. Ya.
6: Paling banyak SMP-SMA.
4: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan, sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mengisi libur waktu sekolah tidak selalu harus bermain gawai. Di Jombang, Jawa Timur, ada anak-anak yang justru asik bermain permainan tradisional. Keseruan serupa juga ada di Klaten, Jawa Tengah. Dan seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Keseruan Lomba Bakiak dalam Festival Prei atau Libur Sekolah ini berlangsung di Desa Kebudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah minggu siang. Memanfaatkan masa liburan sekolah, puluhan anak tersebut mengikuti permainan tradisional bakiak. Meski terlihat sederhana, namun permainan tradisional ini membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, dan kekompakan antar peserta. Sorak-sorai dukungan keluarga, kerabat, hingga penonton menambah kemeriahan lomba.
1: Kesannya gimana?
2: Seru, terus kayak lupa sama HP. Ya, seru banget.
1: Kenapa serunya? Bisa bermain sama teman-teman atau gimana?
2: Bisa main sama teman dan dapet teman.
0: Selain lomba bakiak, ajang tersebut juga diperiakan lomba balap pacuban. Kemeriahan permainan tradisional diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan ponsel di kalangan anak-anak. Suasana lapangan Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ramai oleh ratusan anak yang memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain bersama. Tawa dan sorak-sorai terdengar saat mereka berlari, bekerja sama, dan saling menyemangati dalam berbagai permainan tradisional. Sekitar 120 anak dari Desa Miagan dan sejumlah desa di sekitarnya ikut meramaikan kegiatan ini. Bagi mereka, bermain bersama teman sebaya jauh lebih menyenangkan dibandingkan menghabiskan waktu di depan layar telepon genggam.
3: Permainan yang seru daripada bermain HP. Dan di sini banyak permainan dan kawan-kawan.
0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, permainan tradisional ternyata masih memiliki tempat di hati anak-anak. Lewat kegiatan ini, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk bermain, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan, sportivitas, dan kecintaan terhadap warisan budaya lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sepekan jelang penutupan, sudah beli barang apa aja nih di Pekan Raya Jakarta? Nah, jika tidak ada waktu, Anda bisa membeli ke para Justiper. Bagaimana lika-liku bisnis jasa titip atau Justip di PRJ? Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Tak terasa Pekan Raya Jakarta Kemayoran akan ditutup dalam sepekan ke depan. Dan jika Anda tidak punya waktu untuk kesana membeli barang yang Anda cari, Anda bisa juga memakai jasa para just tipper atau jasa titip barang khas di PRJ. Dan informasi terkait dengan lika-liku para just tipper di PRJ ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang just tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi just tipper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
2: Sistemnya aku buka grup.

0: PRJ. Ia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
1: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
2: Oh,
1: iya.
2: Selamanya itu ada standarnya.
1: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
2: Oh,
1: kayak aja karena Justiper itu apa ya? Hobi. Iyalah,
2: cari untung.
1: Iya, cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu. Iya, hobi belanja.
0: Adanya Justiper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka, terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.

Selamat sore, Ketua Badan Anggaran Banggar DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2027 nanti turun sebesar 35,1% menjadi Rp174 triliun dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Informasi lengkapnya kami sajikan sekali lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait dengan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara. Modi membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama itu meliputi pertahanan, kesehatan hingga pendidikan. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengubah rencana kehadiran dalam prosesi penghormatan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah diutus untuk menghadiri langsung upacara pemakaman di Teheran, Iran yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli mendatang.

0: Kita awali newsroom dari timur Indonesia. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa sekitar pukul 11 siang 37 WITA. Dengan ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 1.400 meter di atas puncak. Akibatnya hujan abu menutup jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 27 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menutupi jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Para pengendara harus memarkirkan kendaraan untuk membersihkan abu vulkanik yang menutup helm kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki.
1: Dari Hokeng. Dari Hokeng ke arah-arah Momir itu dapat abu.
2: Itu posisi di atas motor.

0: motor.
1: Ini apa cara pandang terganggu tidak pas abu tadi?
0: Terganggu karena abu kan turun terus toh kan.
2: Ke Pulau Jawa, kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang Banten masih berlanjut. Beberapa instansi terkait terus mengupayakan pemadaman serta penanganan terhadap warga yang terdampak.
3: Sejumlah alat berat dan beberapa helikopter serta kendaraan pemadam kebakaran terus dioperasikan dalam upaya pemadam kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Tingginya tumpukan sampah serta luasnya area yang terbakar membuat proses pemadaman memerlukan waktu yang tidak singkat. Walaupun sudah tidak terlihat kobaran api, namun masih ada beberapa kepulan asap di beberapa titik yang bersumber dari bara api yang berada di dalam tumpukan sampah. Memasuki hari ke-7, sebanyak 185 kepala keluarga masih mengungsi di pengungsian yang terletak di kantor Desa Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan karena kondisi udara di sekitar daerah terdekat masih kurang baik. Untuk menangani kondisi kesehatan warga, pemerintah daerah pun telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang siaga selama 24 jam.
4: Sampai sekarang hari ke-7 mungkin ya kurang lebih 200.
5: Mengambil kesimpulan dan keputusan badan kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
6: Sementara itu, penyidik Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan memeriksa 11 saksi, yakni rekan kerja korban yang bertugas di IGD Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
7: Kalau di CCTV itu, setelah kejadian di dalam IGD itu, ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu. Tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya.
6: Usai memberikan keterangan kepada badan kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Informasi lain, perburuan para pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam penggerebekan bandar sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kembali membuahkan hasil. 1 terduga pelaku kembali dibekuk, sehingga total sudah ada 2 orang yang telah ditangkap. Nah, sementara bandar sabu hingga kini masih buron.
8: Inilah detik-detik tersangka R diringkus polisi gabungan saat bersembunyi di sebuah rumah di salah satu desa di Kabupaten Katingan. R diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan hingga tewas saat penggerbekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme. Sebelumnya, Jumat pekan lalu, polisi juga telah meringkus tersangka lain berinisial S saat bersembunyi di sebuah kapal takbot milik warga di aliran Sungai Katingan. Tragedi operasi penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, berujung tewasnya 3 anggota polisi Satres Narkoba Polres Katingan, Kamis 2 Juli lalu. Yakni Aibtu Yudi Perdana Putra, Bribda Noprandi Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto. Ketiganya sempat hilang dan akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Katingan dengan bekas luka sabetan senjata tajam. Senin dini hari, Aibtu Anumerta Sumaryanto dimakamkan dengan prosesi kedinasan di TPU Muslim Kasongan Baru, Kabupaten Katingan. Bribda Anumerta Noprandi Ramadana telah dimakamkan pada Minggu juga di TPU Muslim Kasongan Baru. Sementara Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dimakamkan secara kedinasan di Kompleks Pemakaman Kristen TPU Kereng Humbang Kasongan Baru pada Sabtu. Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B yang hingga kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait dengan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan penangkapan

0: penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan pada hari Selasa. Termohon dalam kasus ini adalah Polda Metro Jaya. Hakim menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan sejak tahun 2025. Menurut Hakim, ketentuan hukum acara yang digunakan ialah KUHAP lama. Hakim menyebut selama ini Roy Suryo bersikap kooperatif. Menurut Hakim, terdapat cacat formil tindakan penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo. Hakim juga menyebut Roy Suryo telah mematuhi syarat wajib lapor sejak menjadi tersangka. Nah, juga menurut Hakim, tindakan penahanan terhadap Roy Suryo juga tidak sah. Meski demikian, Hakim menegaskan putusan ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Hakim mengatakan putusan ini hanya terkait dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo. Ke informasi selanjutnya, sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin dan sang kakak TB Hasanuddin membagikan kisah masa kecil mereka usai melakukan ziarah ke makam orang tuanya di Majalengka, Jawa Barat. Keduanya mengaku sudah dekat sejak kecil dan terus menjaga kekompakan hingga kini berhasil di bidang mereka masing-masing.
1: Minggu pagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan ziarah ke makam orang tuanya di Desa Talaga Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bersama sang kakak, politikus TB Hasanuddin, serta anggota keluarga lainnya, ia memanjatkan doa dengan hikmat untuk kedua orang tua, serta sanak famili lain yang dimakamkan di lokasi tersebut. Usai berziarah, keduanya mengenang masa kecil mereka yang dihabiskan di desa ini. Di balik kesuksesan yang diraih, tersimpan cerita keluarga sederhana.
2: Kami sangat dekat karena kami ini 10 besar, jadi keluarga besar dan tentunya kami saling bahu-membahu lah bagaimana kehidupan ini. Dan kami dari 10 besar itu, dari keluarga yang sebenarnya tinggal 5 ya.
3: Saya yang paling tua.
2: Ya, sekarang udah tinggal empat lagi. Jadi udah 6 sudah kembali.
3: Masa kecil kami itu indah ya. Kami keluarga besar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kami selalu berbagi. Contoh saja misalnya ketika ibu kami membuat dadar
2: telur
3: itu benar-benar di bulak-balik
2: setipis mungkin
3: dan dibagi 10. Ya, menjadi 10 rata begitu ya. Anak kita sekarang, cucu kita digodogin telur 2 saja nggak mau, padahal zaman dulu 1 telur sama ibu kita itu di bulak-balik dibagi 10 juga ya masih bisa
2: begitu. Begitu sederhananya kehidupan kami. Jadi
3: ya. Dan tempat ini ya, kami berdua ini kalau ngarit, tahu ngarit ya? Ya, nyari rumput, karena begini, bapak kami itu
2: petani,
3: lalu ya, kita pengen pelihara kambing. Ya udah, kamu silahkan tapi harus ngasih makan. Ya sudah, kami berdua ya, karena kakak kami perempuan, dua-duanya di atas, ya sudah berangkatlah. Salah satu di antaranya lewat jalan ini, lalu ke Cikaso, lalu naik ke arah Genteng, begitu ya. Ya nyari rumput berdua ketika pulang sekolah. Tapi ternyata kan jadi Jaksa Agung dan jadi Jenderal juga kan. Maksud kami ingin dikatakan begini ya, masyarakat siapapun punya hak untuk maju, punya hak untuk berkembang, punya hak bahkan mungkin untuk bukan hanya sekedar anggota DPR, Jaksa Agung, tapi punya hak untuk jadi presiden sekalipun. Begitu, jadi yang penting apa? Ikhtiar.
1: Burhanuddin dan Hasanuddin mengaku sudah dekat sejak dulu dan seringkali melakukan berbagai aktivitas bersama-sama.
3: Salah satu di antaranya kami di belakang sini ini ada dulu walungan kecil ya. Kita
2: mandi
3: di situ, kemudian juga ngalah lauk, nyirip dan lain sebagainya ya. Karena kami ini berdua ya memang ke bawah

0: si kecil ke atas, perempuan jadi, dua-duanya. Jadi kami kemana-mana duaan.
1: Kami itu sebenarnya beliau ini nomor 5, saya nomor 7. Tapi di antara kami ada yang meninggal. Tapi kami adalah laki-laki ya kami kemana-mana selalu berdua gitu. Cuma memang berbeda, beda karakter, beda tampilan, beda kumis juga.
0: Dia lebih ke ibu saya nempelnya, ya. Jadi karena apa juga postur badan dan kulit ke ibu saya. Kalau saya ke bapak saya, baik kerasnya,
1: karakternya
0: semua, maupun semuanya. Jadi kita punya idola masing-masing di rumah, walaupun makannya sama ya.
2: Sebagai putra asli Majalengka, keduanya seringkali menyempatkan diri untuk pulang dan berziarah untuk mendoakan kedua orang tua dan keluarga yang telah berpulang.
1: Kita namanya ada tetenger, jadi tetenger itu satu tanda bahwa kami, orang tua kami, disinilah dimakamkan. Jadi bukan apa-apa. Kalau doa sih dari manapun bisa berdoa. Tapi mengingatkan kita suatu saat kita akan meninggal, seperti ini juga akan meninggalnya, dan disinilah tempatnya kita besok.
3: Ini berarti makam siapa?
1: Ini makam, ada makam ibu saya, bapak saya, ada nenek saya, saudara-saudara saya di sini, kakek.
2: Bagi keduanya, masa kecil yang sederhana bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Dari anak seorang petani, keduanya berhasil dipercaya untuk menduduki jabatan penting di tingkat nasional. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Majalengka, Jawa Barat.
4: Pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Coja, Jakarta Utara. Keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga terganggu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
6: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima lah,
5: selisihnya soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
7: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
9: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
10: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
9: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
5: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
6: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima lah, selisihnya soalnya.
5: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
7: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
4: Berikutnya, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya, keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga terganggu. Di lokasi terpisah, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali.
11: Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara.

0: Jakarta pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon berkurang. Tak hanya itu, warga sekitar resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan yang mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas terjerang benang layangan.
1: Nah, ini pemandangannya. Jadi apa sih, kotor gitu ya, banyak-banyak kayak model sampah gitu.
2: Ini Bu, sangat terganggu nggak sih Bu, warga sini ada benang layangan gitu atau resah atau gimana?
1: Ya terganggu sekali.
0: Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan imbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Jalan Cinta yang mengalami amblas terus meluas. Amblasnya jalan ini hingga menjorok ke Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jalan alternatif yang sibuk dilalui warga setiap harinya ini sudah 5 bulan mengalami amblas dan setiap harinya kian meluas hingga sepanjang 100 meter. Untuk menghindari adanya korban khususnya pengendara roda 4 dan 2, warga terpaksa menutup jalan tersebut sehingga tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Kini jalan yang luasnya 5 meter hanya bisa dilalui 1 meter untuk kendaraan roda 2 dan harus secara bergantian. Sedangkan gerobak UMK dan kendaraan mobil harus memutar lebih jauh.
3: Yang dikhawatirkan di sini kan padat penduduk. Artinya ramai warga, anak-anak kecil kadang khawatir lundung kecebur atau sepeda motor terjatuh.
0: Warga berharap pemerintah lewat instansi terkait segera memperbaiki jalan yang amblas ini. Karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan anak-anaknya yang sering main di jalan, takut ikut amblas kekali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali. Di lokasi lain, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya, keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga pun terganggu. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Prof. Fir, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
5: Selamat sore Rana, alhamdulillah kabar baik.
4: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda bersama sama-sama Pak Gubernur pada sore ini. Langsung saja apa yang sudah dikerjakan. Kita akan membahas dua tema hari ini. Saya mau fokus dulu ke Pulau Gadung, setelah itu kita akan ke Koja. Ada layangan yang putus begitu ya. Sehingga banyak di pohon-pohon mengurangi keindahan. Prof, yang pertama kita bahas dulu soal yang Pulau Gadung, sudah apa saja yang sudah dikerjakan hingga kini?
5: Oke, kembali lagi bahwa perlu saya jelaskan bahwa Kali Sunter tersebut kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ya. Yaitu di Bapak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya. Kejadian amblas tanggal 8 Maret kemudian disusul dengan tanggal 14 Maret kemudian 23 Maret Jalan Cinta. Itu memang kemudian sudah kita laporkan kepada Kementerian PU dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane karena kewenangan ada di mereka dan sepertinya Kementerian PU lagi struggle dengan efisiensi anggaran sehingga memang prosesnya sampai hari ini belum juga ada upaya untuk perbaikan. Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Kadis SDA dan tentunya atas izin Pak Gubernur kita akan mengambil alih, sebetulnya bukan mengambil alih, kita akan mencoba memperbaiki karena bagaimanapun juga walaupun kewenangannya ada di Kementerian PU tetapi kan ini warga masyarakat DKI sendiri, kita akan mulai bulan depan akan segera kita kerjakan. Dan Dinas SDA sedang menyiapkan anggaran karena membutuhkan anggaran yang signifikan untuk perbaikan ini. Begitu Rano.
4: Wek, sembari menunggu anggaran yang akan cair begitu ya Prof. Apa yang dikerjakan dalam waktu dekat? Karena ini kan sempat membuat kendaraan roda 4 tidak bisa melintas di sana, harus memutar arah.
5: Untuk sementara memang tidak boleh dipakai untuk kendaraan roda 4. Okay. Karena bebannya memang tidak akan kuat memikul tadi, sehingga

0: terpaksa tadi warga terpaksa memutar jalan alternatif untuk menghindari kemungkinan yang tidak kita harapkan, misalkan ambles lebih jauh lagi, beban yang di atasnya itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana pergerakan tanah di bawah. Dan Dinas SDA Kementerian PU sebetulnya paralel sudah memesan seed pile yang akan kita gunakan untuk menturap bantaran tadi, sehingga kita berharap bulan depan itu sudah ditandatangani kontraknya sehingga bisa dilaksanakan, dan berharap kira-kira sebulan dua bulan paling lambat warga insya Allah sudah bisa menikmati kembali akses di jalan cinta tersebut, Ranof.
1: Baik, semoga ini ada kesabaran dari warga sekitar ya, kita harapkan kesabaran itu warga sekitar. Dan ya, juga kalau melihatnya Prof, ini kan tentunya berdampak terhadap gangguan utilitas bawah tanah ya, apakah juga akan mengganggu pipa ya, air, saluran drainase atau jaringan lainnya yang menyebabkan kejadian ini terjadi?
0: Ya, tentunya dampak yang ditimbulkan juga akan kemana-mana, saluran drainase, pipa air minum, dan itu juga sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait, misalkan juga terkait dengan pipa air minum dengan Pamjaya. Kebetulan drainase di bawah dinas SDA, mereka sudah melakukan pengamatan di lapangan, pengukuran, sehingga sudah keluar hitungan-hitungan kira-kira berapa budget yang dibutuhkan untuk kita segera membenahi jalan yang amblas ini, dan persiapan kontraknya juga sedang disiapkan oleh dinas SDA. Dan anggarannya juga cukup signifikan, kira-kira hampir 5 miliar sendiri. Dan insya Allah DKI akan siap untuk mengerjakannya, tentunya tadi on behalf dari Kementerian Pusat, Kementerian PU di Pemerintah Pusat, Rano.
1: Ya, sembari diperbaiki, apakah juga berdampak pada pengerjaan proyek infrastruktur lainnya di sekitar lokasi, Prof?
0: Tentunya akan banyak sedikit pasti akan terdampak, tapi kita berusaha meminimalisasi sehingga tidak terjadi pengaruh yang sangat signifikan. Dinas SDA sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, tentunya Bina Marga, sehingga ketika ini dikerjakan nanti, ya, dampak aktivitas masyarakat tidak terganggu sangat berat. Dan Dinas SDA akan berusaha untuk mengerjakannya dengan kualitas konstruksi yang aman tentunya, dan kedua adalah dengan ketepatan waktu yang kita harapkan, mudah-mudahan ya tadi tidak ada longsoran susulan, kedua adalah tidak ada curah hujan yang ekstrim yang akan mempengaruhi kecepatan kerja di lapangan. Tapi kita yakin sekali dengan kesiapan dari teman-teman di SDA ini akan bisa kita kerjakan mulai bulan depan, Tuan.
1: Baik.
0: Jadi mohon warga bersabar ya, dan juga mohon pengertian dari dari masyarakat sekitarnya ya, dan juga teman-teman di Kementerian PU juga mohon juga memahami bahwa langkah darurat ini diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tadi, untuk pertama menghindari kejadian lebih parah lagi, kedua adalah jangan sampai masyarakat terdampak cukup lama dengan gangguan aksel lintas di lokasi yang turun tanahnya tadi.
1: Profir, sebelum rali kita ke Koja, saya juga penasaran ini penyebab utamanya apa? Karena ada klaim dari warga, jalannya amblas diduga pengerukan di bantaran kali, membuat struktur tanah menjadi labil. Ini pengerukan kali untuk menghindari banjir di sekitar lokasi atau bagaimana? Apa yang dilakukan sejauh ini?
0: Jadi memang pengerukan kali sungai dilakukan sangat masif sekali, terutama pada musim tidak hujan. Jadi kita sekarang merubah pola pendekatan kita. Jadi kali dibersihkan, dikeruk itu ketika musim tidak hujan. Jangan udah musim hujan baru kita keruk ya. Jadi kita memang melakukan secara intensif untuk memperdalam alur sungai tadi, sehingga kapasitas alir dan angkutnya juga akan semakin maksimal. Nah, memang kemudian dalam proses pengerukan ini, sepertinya dari pengamatan di lapangan oleh tim SDA, seed pile yang digunakan oleh Kementerian PU dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tidak terlalu dalam, sehingga tentu kondisinya strukturnya tidak kuat, sehingga tadi menyebabkan bergeraknya tanah di bantaran tadi.
1: Baik, kita bergeser, kita akan putarkan juga gambar terbaru kondisi dari Sunter begitu ya di Koja. Yang terjadi adalah marak atau masifnya bekas layangan yang putus di pohon-pohon mengurangi estetika kota. Ini bagaimana? Apa yang sudah dikerjakan, Prof?
0: Ranof, saya juga koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan yang punya tanggung jawab sebetulnya bagaimana memastikan pohon-pohon yang ada di DKI Jakarta, baik itu di Pangkas, kemudian adalah dipastikan tidak ada yang jika angin hujan deras yang kita pernah punya pengalaman tahun lalu roboh sehingga memakan korban. Dan terkait dengan SIPK ini tentunya ya Dinas Pertamanan akan segera melakukan aksi di lapangan untuk membersihkan tadi. Terima kasih kepada warga yang telah melaporkan, tentunya kami juga sangat terbantu ya di staf khusus jika ada masukan dari warga sehingga cepat kami address dan kami juga minta segera mungkin ditangani. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini akan bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Rano.
1: Sudah ada laporan sejauh ini korban yang ditimbulkan karena ada pengakuan warga, Prof. Warga yang melintas dengan sepeda motor terjerat benang layangan. Ini apakah ada yang luka-luka mungkin sejauh ini?
0: Ya, yang dilaporkan kami juga ada, memang ada yang kena benang tadi jatuh, kemudian ada yang luka. Tentunya ini juga satu keprihatinan kita bersama. Seharusnya masyarakat yang ya hobi layangan juga memahami bahwa tadi gangguan kenyamanan, keamanan kepada warga lain tentunya kita harus perhatikan. Ya, jadi kalau ada benang lalu kita putus, kita gunting sehingga tidak menimbulkan potensi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lain gitu kan. Jadi kita akan coba kejar ke sana nanti.
1: Ya, terakhir apakah mungkin sudah dikerjakan juga secara humanis kepada warga sekitar agar tetap menjaga ketertiban ketika anak-anak mereka bermain layangan? Karena kan kalau musim liburan tentu mereka bingung mau main apa. Salah satu yang hobi dilakukan adalah hobi bermain layangan begitu ya, Prof. Ada mungkin koordinasi dengan RT/RW setempat agar memitigasi hal yang terjadi?
0: Ya, saya juga sudah komunikasi dengan wali kota, kemudian juga minta camat, lurah juga tadi persuasif komunikasi dengan warga untuk memastikan bahwa tadi pendekatan-pendekatan kita adalah humanis sekali dan juga membangun pengertian dan kesadaran bersama dari warga tadi bahwa ya ruang publik itu milik kita bersama, kita jaga bersama. Ya tentunya Pemprov DKI Jakarta mau sebanyak apapun aparatnya tetap ya kita butuh dukungan kerjasama kolaborasi dengan masyarakat, Rano.
1: Baik, tentu Pemprov sudah menyiapkan segala upaya ya untuk menjaga ketertiban masyarakat ketika musim libur sekolah dan juga tadi juga dikerjakan upaya cepat sembari anggarannya akan dipersiapkan ya untuk jalan amblas yang ada di Pulau Gadung. Terima kasih upayanya Profesor Firdaus Ali, Kurator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Berikutnya Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2027 nanti turun sebesar 35,1% menjadi Rp174 triliun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Said Abdullah menjelaskan penurunan anggaran didasarkan pada perhitungan kebutuhan real pelaksanaan program MBG. Salah satunya jumlah kebutuhan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diperkirakan sekitar 21 ribu titik, serta target layanan bagi sekitar 84 juta siswa. Menurutnya, anggaran bagi ibu hamil dan penanganan stunting juga diperhitungkan agar program tetap berjalan efektif tanpa pemborosan. Meski nilai anggaran MBG diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, keputusan final baru akan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027 nanti bersama pemerintah yang dijadwalkan pada September 2026 ini.
2: Itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turunlah, kok turun bukan? Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu kualitasnya akan tetap terjaga. Kalau dari 268 triliun ke 174 triliun ya tinggi lah.
1: Informasi lain, ramainya isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di lingkungan Tokopedia mendapat perhatian DPR. Menyikapi hal itu, DPR memfasilitasi pertemuan bersama manajemen TikTok, Tokopedia, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan itu, perusahaan menegaskan tidak ada PHK massal, melainkan penataan organisasi melalui mobilitas internal.
3: Pertemuan tertutup digelar di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut, langkah ini diambil setelah DPR menerima banyak masukan dari masyarakat terkait isu PHK Tokopedia yang viral dalam beberapa hari terakhir. DPR kemudian mengundang perwakilan TikTok dari Cina, manajemen TikTok Tokopedia Indonesia, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penjelasan langsung dan memberikan kepastian kepada publik.
4: Saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog.
3: Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, yang dilakukan saat ini adalah penataan organisasi dan mobilitas internal karyawan. Sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan, sementara sebagian lain dialihkan ke unit bisnis lain dalam grup. Di sisi lain, perusahaan juga masih membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan di Indonesia.
5: Sampaikan, yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasyerly menyambut positif hasil klarifikasi tersebut. Menurutnya, skema mobilitas internal memberikan kesempatan bagi pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group. Pemerintah juga menilai pembukaan lebih dari 100 posisi baru menunjukkan aktivitas bisnis perusahaan masih terus berkembang.
6: Kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha, dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa ya bekerja di lini usaha yang lain.
3: Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses penataan organisasi di TikTok Tokopedia agar berjalan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Sementara, DPR menyatakan dialog ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan menjawab keresahan publik terkait isu PHK. Berikutan CNN Indonesia.
1: Usai diakuisisi oleh TikTok Indonesia sejak 2024 lalu, manajemen Tokopedia angkat bicara menjawab maraknya isu pemutusan hubungan kerja PHK. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan melakukan organisasi dan juga penataan mobilitas karyawan dalam grup perusahaan. Hal itu disampaikannya oleh Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Indonesia, Stefani Susilo, dalam keterangannya usai melakukan rapat tertutup bersama pihak DPR dan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Stefani menjelaskan dalam proses penataan organisasi dan juga mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih untuk mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup TikTok Tokopedia. Stefani juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia.
5: Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat.
1: Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh KSPPB menolak wacana pengenaan pajak atau CHT dan pesangon buruh. Presiden Partai Buruh sekaligus penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menilai CHT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan. Pada Senin siang, Said Iqbal mengklaim pihaknya telah 3 kali meminta bertemu Menkyu Purbaya Yudi Sadewa untuk membicarakan penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau CHT. Menurut Said Iqbal, permintaan itu diajukan dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus Presiden, bukan sebagai pimpinan KSPI maupun Partai Buruh. Namun hingga kini, Menkyu Purbaya belum merespon permintaan itu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh ini menegaskan Koalisi Serikat Pekerja bersama dengan Partai Buruh atau KSPPB menolak pajak pencairan CHT. Said Iqbal menilai CHT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan.
7: Kata Menteri Purbaya 50 juta ke atas, 50 juta rupiah ke atas cuma di bawah 1%. Ya udah kalau gitu, kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan, apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi? Termasuk JHT. JHT itu ketika kita nerima upah, kan udah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran. Masa iuran kita yang udah dipajakin kena pajak lagi? Ini kan berarti double pajak.
1: Di tengah terus diburunya dolar Amerika Serikat dan risiko geopolitik yang rentan memainkan harga minyak, pasar di dalam negeri menanti arah kebijakan fiskal yang lebih meyakinkan. Lantas apa saja yang menjadikan rupiah terus mengalami tekanan? Berikut ulasannya untuk Anda.
8: Rupiah masih berada dalam tekanan. Bukan hanya karena satu faktor, melainkan akumulasi dari tekanan global dan kekhawatiran domestik. Dari luar negeri, dolar Amerika Serikat kembali menjadi pilihan utama investor. Di tengah ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, risiko gangguan di Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia ikut memicu kekhawatiran terhadap harga energi global. Jika harga minyak naik, negara pengimpor seperti Indonesia akan menghadapi tekanan berlapis. Sebab, sebagian kebutuhan impor mulai dari bahan baku, teknologi, hingga barang elektronik masih harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, pasar juga menyorot ketahanan fiskal Indonesia. Beban subsidi energi ditambah program-program besar seperti makan bergizi gratis dinilai bisa mempersempit ruang APBN untuk belanja produktif.
9: Sehingga kemudian masih ada potensi bahwa harga minyak dunia ini akan naik lagi. Dan kemudian tentu ketika bahan turunannya yaitu BBM, ya bisa juga harganya naik, dan kemudian pemerintah masih mensubsidi itu. Sehingga ini ada kekhawatiran pasar bahwa kondisi fiskal Indonesia yang harusnya bisa banyak digunakan anggaran itu untuk anggaran pembangunan, ya belanja modal, ini banyak terserap lagi untuk belanja subsidi, ya MBG kah ataukah kemudian tadi ya subsidi BBM.
8: Kekhawatiran inilah yang membuat sebagian investor menahan diri, bahkan menarik dana dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari menaikkan suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, hingga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder.
9: hasil dari penelitian dan juga

Pak, analis mengatakan bahwa yang pertama proses itu terlambat ya. Jadi sudah terlanjur orang kemudian memindahkan portofolionya dari financial market di Indonesia yang sudah keluar karena ini tidak dilakukan segera. Itu yang pertama terlambat. Tapi tentu saja belum dikatakan tidak efektif sama sekali. Kita masih melihat ya perjalanannya ke depan karena setiap kebijakan moneter gitu ya, ini kita sebut dengan kebijakan moneter dari

Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah diutus untuk menghadiri langsung upacara pemakaman di Teheran, Iran yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya. Terus kemudian
0: klipsnya ya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Berikutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara terkait dengan diutusnya Duta Besar RI untuk Iran, Rolihansyah Sumirat, untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sugiono menyebut beberapa pejabat pada saat ini tengah disibukkan dalam menyiapkan berbagai kunjungan kenegaraan. Namun Sugiono menambahkan bahwa pada pemakaman Khamenei yang jatuh pada hari Kamis mendatang, ia berencana untuk hadir bersama Ketua MPR RI.
1: Dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya?
2: Kamis
1: misalnya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI.
0: Ke manca negara, cuaca ekstrim kembali menghantam Asia. Banjir besar menerjang dua wilayah di Cina dan juga menelan korban jiwa serta memicu evakuasi besar-besaran. Sementara itu di Mumbai, India, warga terpaksa menerobos banjir dan juga demi melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari.
3: Hujan deras akibat topan Maisak memicu banjir parah di kota Fangchenggang, wilayah otonom Guangxi, Cina Selatan pada Minggu. Puluhan personel dikerahkan untuk mengevakuasi warga saat ketinggian air mencapai 1,6 meter di sejumlah lokasi. Tim penyelamat menyisir dari rumah ke rumah menggunakan perahu karet untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Pasalnya jalanan yang terendam membuat banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun meningkatkan status siaga banjir ke level 2, sementara penyaluran bantuan terus dilakukan ke wilayah yang masih terisolasi. Di lokasi lain, hujan ekstrim merendam kota Fushan, Provinsi Liaoning di timur laut Cina. 3 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.600 warga dievakuasi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah hingga Sabtu. Dari rekaman udara, tampak jalanan berubah menjadi

0: jadi genangan air yang meluas dengan puluhan mobil terjebak di tengah banjir. Masih dari wilayah Cina Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Qingdezhen, Provinsi Jiangxi dan merusak kawasan sentra kerajinan keramik pada Jumat. Warga tampak berlarian mencari perlindungan saat hujan dan embusan angin menghantam kawasan tersebut. Terjangan angin juga merobohkan lapak pedagang, menghancurkan ribuan produk porselen, serta menyebarkan pecahan keramik di sepanjang area pasar. Hujan monsun terus mengguyur kota Mumbai, India dan memicu banjir luas yang melumpuhkan aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Permukiman dan jalanan terendam, warga terpaksa menerobos banjir setinggi hingga 1 meter demi mencapai stasiun kereta dan tempat beraktivitas lainnya. Banjir juga merendam sejumlah jalur kereta menyebabkan lebih dari 20 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan atau mengalami keterlambatan. Otoritas melaporkan 13 orang tewas akibat berbagai insiden terkait hujan. Warga diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
1: Ke belahan dunia lainnya, bentrokan di sebuah penjara di Negombo, Sri Lanka pecah hingga menyebabkan lebih dari 100 orang terluka dan 25 orang tewas. Sementara di kamp pengungsian Kalandia di tepi barat, ada seorang polisi Israel dengan sengaja melemparkan gas air mata ke dalam mobil yang berisi warga Palestina dan kejadian itu pun viral di media sosial.
2: Kondisi menegangkan terjadi di sebuah penjara di Negombo, ibu kota Sri Lanka akibat bentrokan antar narapidana yang melibatkan lebih dari 100 orang terluka dan menewaskan 25 orang. Ambulans pun silih berganti berdatangan untuk mengangkut para korban luka dan tewas yang berasal dari petugas dan narapidana. Sementara tentara dan polisi terus berjaga di sekitar lokasi penjara yang menampung hampir 2.400 narapidana tersebut. Bentrokan tersebut sontak memicu perhatian warga sekitar hingga menimbulkan kerumunan. Polisi mengatakan bentrokan terjadi sejak Minggu 5 Juli 2026 terkait perdagangan narkoba di dalam penjara. Namun kondisi semakin mencekam pada Senin ketika narapidana yang memberontak berhasil merebut senjata api milik petugas penjara sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Viral di media sosial, detik-detik seorang polisi Israel menghampiri sebuah kendaraan yang membawa warga Palestina dan tidak berselang lama melemparkan gas air mata ke dalam mobil. Hal tersebut lantas membuat penumpang mobil panik dan berusaha keluar dari mobil dari sisi pintu lainnya. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Kalandia Utara Yerusalem pada Minggu waktu setempat. Pasca insiden ini, media Israel melaporkan telah menahan petugas yang terlibat yang dikonfirmasi sebagai anggota polisi perbatasan. Melalui surat kabar Yediot Aronot, polisi juga telah membuka penyelidikan atas kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prosedur.
1: Berikutnya, lonjakan ekspor alpukat Kenya ke Cina ternyata membawa dampak yang lebih besar daripada sekadar perdagangan. Meningkatnya hubungan dengan kedua negara kini mulai mendorong penggunaan mata uang yuan dalam transaksi lintas negara yang telah dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Permintaan alpukat asal Kenya di pasar China terus melonjak. Di fasilitas pengemasan Sunripe Limuru, ribuan buah alpukat diproses setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang terus meningkat.
4: Started exporting in 2022 and at that time the Chinese market was buying between 10 and 20 containers a week. This week China has landed 200 containers. So you can see the growth in 4 years. So the Chinese market will potentially grow to 1000 containers by 2030, which is equivalent to what Europe takes. And the Chinese population is almost 3 times bigger than Europe.
3: Peningkatan ekspor ini sejalan dengan melonjaknya perdagangan China Afrika yang naik hampir 18% tahun lalu. Kebijakan China yang menghapus tarif impor bagi 53 negara Afrika juga diperkirakan akan semakin mempercepat arus perdagangan. Seiring meningkatnya transaksi, para eksportir mulai mempertimbangkan penggunaan yuan sebagai mata uang pembayaran menggantikan dolar Amerika Serikat.
5: Now we export, we calculate the US dollar. We hope that may happen. We may the currency may change to our local currency. From US dollar to RMB.
3: Pemerintah China pun terus mendorong internasionalisasi yuan. Bank Sentral China baru-baru ini mengumumkan langkah baru untuk memperluas penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi lintas negara.

0: melalui sejumlah bank besar.
1: 为推动外汇市场的双向开放，促进在岸和离岸市场的融合，助力上海打造人民币资产全球配置中心和风险管理中心。我们将授权工行、农行、中行、建行、交行、中信等6家银行，利用中国外汇交易中心平台，在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。
0: Analisis menilai penggunaan yuan bukan untuk menggantikan dominasi dolar secara langsung, melainkan menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha yang semakin bergantung pada perdagangan dengan China. Dengan biaya konversi yang lebih rendah dan resiko nilai tukar yang lebih kecil, penggunaan yuan diperkirakan akan terus meningkat seiring eratnya hubungan ekonomi China dan Afrika.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beri banget,
3: lipsnya soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.

0: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
1: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Canan di soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center pada hari Minggu. Sebanyak 12 korban termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya Jawa Timur untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut. Dan selain informasi ini, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten belum juga padam. Pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi pemukiman.
1: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7 masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
2: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur.

0: kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja. Tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknen di soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center pada hari Minggu. Kericuhan berawal saat pukul 7 malam, pagar ditutup karena lokasi yang hampir penuh. Namun penonton di luar memaksa masuk hingga pagar jebol. Pagar yang jebol tersebut didorong secara paksa oleh penonton yang ingin masuk ke dalam. Satu jam kemudian sejumlah penonton terluka dan juga pingsan. Sebanyak 12 korban termasuk 2 petugas damkar dan juga Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suan di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah penyebabnya bukanlah soal tiket gratis, namun diduga banyak warga luar kota Surabaya yang berbondong-bondong ke lokasi. Kedepannya, ia akan men-screening acara tersebut diutamakan kepada warga Surabaya terlebih dahulu. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo Subianto hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Rencananya akan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan juga India. Kerjasama ini pun meliputi pertahanan, kesehatan hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional dan juga global, kedua negara menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya, Duta Besar India di Indonesia, Sadip Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025. Di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi PM Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif.
3: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
2: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal tersebut membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
4: Sekolah di sesuka gurit tidak buka deh ya Allah, tidak ayah bantah sana di balai deh ya Allah, dimohon ya Allah, buka deh sekolah di sesuka.
5: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendapatkan

0: datangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
1: Ya, harusnya kan masuk SLB sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan, kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya, kerjaan saya gimana?
2: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut.
0: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
3: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
0: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam. Bahkan sesama penjahit di Jember bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tidak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota di sekitarnya. Seorang penjahit seragam TK dan PAUD di Mojokerto juga ikut kebanjiran berkah pesanan seragam sekolah. Banyaknya pesanan membuat karyawan terpaksa membawa pulang pesanan untuk bisa lanjut dijahit di rumah.
5: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto, Jawa Timur adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya. Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
6: Dari sekitar 7 kecamatan. Untuk TKRA, mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah kirim sebelum anak-anak masuk.
5: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
7: Ya jelasnya tambah ramai. Memang kalau yang diharapkan menjadi itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel bisa
8: per hari.
7: Paling banyak SMP, SMA.
5: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan. Sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan usai jeda berikut ini, kami akan mengajak Anda ke gelaran Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Dan informasinya usai jeda, tetaplah bersama.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima lah,
4: listnya dong. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.
8: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.

Pekan Raya Jakarta atau PRJ tidak hanya dikenal sebagai ajang hiburan dan juga pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara, namun banyak juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang turut meramaikan event ini. Seperti apa lika-liku UMKM daerah dalam berkiprah di ajang PRJ? Dan berikut liputannya.

0: untuk Anda.
1: Sejak tahun 1968, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu memprakarsai sebuah event perdagangan besar di kota Jakarta untuk memajukan ekonomi penduduk lokal. Lebih dari 5 dekade kemudian, PRJ menjadi salah satu acara yang paling ditunggu tidak hanya bagi warga Jakarta, tapi dari kota-kota lain di sekitarnya. Di antara merek-merek besar yang berniaga di PRJ, banyak juga pelaku UMKM yang turut hadir memeriahkan pesta rakyat ini. Tidak hanya dari Jakarta, tapi juga beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya, selain mendulang cuan, juga ingin memeriahkan acara besar di ibu kota.
2: Di PRJ tidak hanya makanan khas Jakarta saja yang bisa kita temui atau jajanan-jajanan viral, tapi juga makanan-makanan tradisional yang ada di booth-booth UMKM. Karena sejatinya PRJ ini adalah Pekan Raya Jakarta, pesta untuk semua daerah yang ada di Jakarta.
1: Chandra Tan yang berjualan pempek khas Palembang sudah 20 tahun berjualan di PRJ. Baginya, event ini adalah event yang tidak boleh dilewatkan.
3: Kesannya sungguh, waduh, nggak bisa di ngomong dah dengan kata-kata. Ada capek, tapi ada serunya. Serunya yaitu ketemu kita punya customer yang udah bertahun-tahun balik lagi ketemu ya. Kita say hello, ketemu, ayo ketemu lagi tahun ini.
1: Jika Chandra membuka lapak di PRJ secara mandiri, lain halnya dengan UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah daerah. Para pelaku usaha ini harus mengikuti proses seleksi atau kurasi yang tepat untuk mengikuti pameran di PRJ. Salah satu wilayah yang mengirimkan pelaku usaha UMKM lokal adalah pemerintah kota Yogyakarta. Dari ratusan pelaku usaha lokal yang ada di kota Yogyakarta, ada 10 yang dikirimkan ke PRJ. Bagi Sri Herawati, pengrajin batik Yogyakarta, kesempatan ini jadi kesempatan besar, meski ada biaya lain-lain yang harus dikeluarkan selama sebulan berpameran, namun sepadan dengan hasilnya.
4: Kita diberikan fasilitas hanya berupa stand dan ya berapa persen untuk subsidi transport ya. Tapi untuk selain itu kayak tempat tinggal, penginapan, makan itu kita sendiri. Satu bulan full.
1: Keberadaan UMKM yang membawa produk khas asal daerah masing-masing disambut positif oleh para pengunjung.
5: Senang, jadi meningkatkan perekonomian ya masyarakat. Ada tadi saya beli batik dari Jogja. Harganya juga terjangkau. Iya.
1: Meski dipenuhi merek besar, namun UMKM di Pekan Raya Jakarta tak ketinggalan karena selayaknya seperti pasar yang megah, semua booth pasti ada peminatnya masing-masing.
2: Gimana? Bagus bukan? Ini hasil karya pengrajin-pengrajin dari Jogja. Nah, memang di PRJ ini keterlibatan UMKM terutama dari luar daerah itu membutuhkan kerjasama antar lembaga atau antar pemerintah supaya mereka bisa mendapatkan subsidi dan warga di Jakarta bisa juga membeli produk-produk tidak perlu jauh-jauh ke daerahnya, tapi hanya di PRJ saja. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Dan kini kita menuju ke Jakarta Fair Kemayoran untuk melihat bagaimana suasana keramaian pengunjung di sore hari ini. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di sana. Selamat sore, Irin. Jadi apa hal menarik pada minggu-minggu terakhir ini?
2: Ya, selamat sore Bram. Hal-hal menarik tentu saja di PRJ masih berupa jajanan-jajanan viral dan juga kita masih menunggu. Saya berada di dekat dengan panggung utama, masih menunggu penampilan dari artis-artis yang setiap harinya itu tidak berhenti untuk tampil di PRJ ini. Kalau hari ini Bram adalah artis kesukaan saya, penyanyi kesukaan saya itu Sal Priadi. Kira-kira nanti selepas Isya atau sekitar jam 7 malam itu akan manggung ya. Nah ini antriannya, antrian orang-orang yang akan masuk ke panggung utama dan juga ada orang-orang yang beristirahat seperti itu karena capek jajan-jajan, Bram. UMKM ya, ada jajanan-jajanan dari daerah-daerah pempek seperti itu. Tadi juga ada, tadi saya sempat jajan bakpia ya, Bram. Kemudian saya juga sempat jajan-jajan sosis-sosisan. Jangan ditiru karena setiap ke PRJ kalau tidak makan sosis-sosisan itu tuh kayak kurang. Karena hasil PRJ adalah sosis, mie goreng, bakso goreng, dan juga ini melihat tas-tas lucu.

0: yang jadi incaran di orang-orang atau pengunjung-pengunjung di PRJ, dan semakin hari semakin unik-unik. Nih, saya bingung ini, beli ini tapi ngeluarinnya nanti kayak gimana? Kayaknya harus diletusin ya ini balon-balonnya ini. Tapi memang jajanan-jajanan PRJ ini yang menjadi tarik adalah kemasan-kemasannya makin kreatif. Memang orang Indonesia itu kreatifnya kita harus acungin jempol ya, Bram. Selain itu, selain jajanan-jajanan, juga ada untuk hobi-hobi. Tadi saya sempat ke bagian outdoor gear seperti itu. Itu beli celana dan memang harganya sangat murah. Jadi memang 5 hari lagi sebelum penutupan PRJ di tanggal 12 Juli 2026 harus kesini karena harganya semakin hari semakin diskon. Kalau beberapa awal-awal diskonnya tuh belum terlalu banyak ya. Kalau sekarang diskonnya udah lebih banyak. Apalagi Bram, ini memasuki masih masa liburan sekolah anak-anak. Kemudian anak-anak akan kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Itu juga ada beberapa orang tua yang sudah membeli peralatan-peralatan sekolah anak-anaknya. Kemeriahannya tuh lihat-lihat lagi deh, Bram. Sangat meriah. Memang dibandingkan weekend kemarin di hari Sabtu dan Minggu, PRJ ini kalau saya bisa bilang ini agak sedikit, lebih sedikit pengunjungnya. Tapi sedikitnya PRJ, angka ini sudah mencapai 4 juta orang sudah berkunjung. Sejak hari pembukaannya 4 juta orang berkunjung. Ini ada adik kecil juga. Ini adik kecil ini yang beristirahat bersama orang tuanya karena memang capek keliling-keliling di PRJ ini. Ada hall, ada space yang disediakan oleh pengelola PRJ atau Pekan Raya Jakarta agar tidak mengganggu lalu lalang orang. Kemudian ada kereta warawiri juga, itu mereka disediakan space sambil menunggu atau bisa mendengarkan musik kalau tidak mau beli tiketnya ya, bisa mendengarkan musik dari sini. Walaupun sebenarnya lebih baiknya mendengarkan musiknya langsung, penampilan bandnya melihat langsung. Sal Priadi, itu sudah saya tidak sabar. Saya sudah beli jajanan, sudah beli minuman-minuman, sudah beli perlengkapan naik gunung karena habis ini mau rencananya mau cuti dulu buat naik gunung. Jadi perlengkapannya semua sudah beli di PRJ, kemudian sudah bawa perlengkapan-perlengkapannya. Mau istirahat, Bram, mau menikmati musik, ada Sal Priadi, mau sing along bareng-bareng, Bram. Jadi ditunggu, Bram, datanglah ke PRJ karena sebentar lagi 5 hari lagi PRJ akan tutup, akan selesai, dan kita harus berjumpa lagi di tahun depan, Bram.
1: Oke, baik. Seharusnya saya mengucapkan selamat bertugas kembali, tapi lebih tepat rasanya selamat menikmati artis favorit Anda malam hari ini. Terima kasih Irin Wardani, selamat kembali bertugas. Berikutnya, Anugerah Dinata Syariah 2026 memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang mampu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Provinsi Jawa Barat kembali menjadi juara umum dalam penganugerahan kali ini. Meski demikian, penghargaan ini menjadi pemicu bagi setiap provinsi untuk terus berinovasi.
2: Sebanyak 14 kategori provinsi terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah mendapat penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan diberikan pada Senin malam 6 Juli di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh CNN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yang menyabet 6 kategori, diantaranya adalah keuangan mikro syariah, zona kuliner halal, aman dan sehat, serta kategori wakaf. Penghargaan ini menjadi pemicu bagi Pemprov Jateng untuk terus mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di kategori lainnya.
3: Di tahun 2027 sendiri, kami tagline-nya adalah pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Artinya apa? Kita pengen tumbuh, kita pengen nata pariwisata kita yang ramah muslim, ekonomi yang berbasis syariah. Di Jawa Tengah sendiri kita baru menata ya, menata saya sampaikan tadi hulunya, yaitu RPU-nya, lalu RPH-nya, karena bagaimanapun juga produk-produk itu tidak bisa lepas dari rumah pemotongan hewan atau unggas. Nah ini yang saat ini kita tata. Bahkan di Jawa Tengah ada 2 RPH dan RPU yang mungkin di Indonesia baru ada Jawa Tengah, yaitu tanpa stunning. Nah ini kami laksanakan, kita studi banding ke Turki, kita banding-banding ke beberapa negara. Nah ini kita mulai dari situ.
2: Sejalan dengan Pemprov Jateng, komitmen yang sama juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Pemprov Sumbar berhasil meraih juara 2 dalam kategori rencana aksi daerah. Salah satu andalannya adalah terobosan sukuk daerah yang memungkinkan para perantau Minang ikut berinvestasi membangun kampung halaman.
4: Nah, kemudian samping itu juga kita pemerintah provinsi Sumatera Barat sekarang ini melangkah untuk menghadirkan suku daerah

0: Alhamdulillah kita dibantu oleh Bank Indonesia, Kementerian Kemenko Perekonomian, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan bahkan beberapa saat yang lalu ya kita dibantu oleh EDB. Dan insya Allah pada bulan Agustus ini kita akan melaksanakan kegiatan penguatan dan kemudian peningkatan SDM dalam pengelolaan sukuk nantinya.
1: Dari seluruh kategori, Provinsi Jawa Barat muncul sebagai juara umum dengan memenangkan 12 kategori. Jawa Barat mempertahankan posisi juara umum dari penganugerahan di tahun lalu.
2: Ini adalah cuma bonus lah ya, juara-juara ini atau penghargaan ini. Tetapi yang paling utama bagaimana kami betul-betul bisa menerapkan daerah kami itu dari mulai industri syariah, pariwisata syariah, pesan. Semua tempat di Jawa Barat ini menjadi tempat yang syariah. Karena seperti kita ketahui bersama, dari 51 juta penduduk di Jawa Barat, 97,3% itu muslim, atau 49 juta lebih muslim. Berarti terbanyak di, selain terbanyak di Indonesia, di Asia, mungkin bahkan di dunia, untuk tingkat provinsi, kami jumlah penduduk muslimnya terbanyak, terbesar. Oleh karena itu tidak ada alasan kami untuk menempatkan Jawa Barat ini sebagai daerah atau provinsi syariah.
1: Harapannya penghargaan ini bukan sekedar seremonial dan berada di tingkat administratif saja, melainkan menjadi pemicu bagi seluruh pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi kebijakan, menumbuhkan industri, serta literasi dan inklusi keuangan syariah yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Dan informasi seputar Piala Dunia 2026 hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Seluruh tuan rumah Piala Dunia 2026 resmi tersingkir dari turnamen setelah Amerika Serikat kalah 1-4 dari Belgia di babak 16 besar. Bermain di Stadion Seattle pada Selasa pagi waktu Indonesia, Belgia langsung membombardir pertahanan dari Amerika Serikat. Gol pertama Belgia tercipta pada menit ke-9 setelah Charles de Ketelaere memanfaatkan umpan matang di depan gawang. Menit ke-31 Amerika Serikat sempat menyamakan skor menjadi 1-1 melalui tendangan bebas dari Malik Tillman. Tidak lama berselang, Charles de Ketelaere kembali membuat Belgia unggul melalui sundulan yang memanfaatkan umpan dari Leandro Trossard. Menit ke-57, kiper Amerika melakukan kesalahan yang dimanfaatkan dengan baik.

0: Ecole Vans Vaneken. Skor bertambah menjadi 3-1 untuk Belgia. Di penghujung laga, Romelu Lukaku melengkapi pesta gol dari Belgia atas Amerika Serikat sekaligus membawa Belgia melaju ke babak perempat final. Spanyol memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Portugal di laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, Selasa dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, La Furia Roja langsung menekan pertahanan Portugal. Sejumlah peluang pun didapatkan namun belum bisa membuahkan hasil. Pada menit ke-37, Ronaldo nyaris menyebol gawang Spanyol lewat sontekannya memanfaatkan umpan dari Joao Felix, namun Unai Simon berhasil menghalau bola. Berbalas serangan diperlihatkan oleh kedua tim, namun hingga menit ke-45 pertama berakhir, belum ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Spanyol dan Portugal menunjukkan determinasi tinggi sebagai dua tim besar di Piala Dunia. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-91 ketika pemain pengganti Spanyol, Mikel Merino, mencatatkan namanya di papan skor usai menjebol gawang Portugal. Gol bermula dari Ferran Torres yang memberikan umpanan terobosan saat Merino lepas dari jebakan offside Portugal. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga usai, skor 1-0 tidak berubah untuk kemenangan Spanyol. Pelatih Portugal Roberto Martinez akan meninggalkan jabatannya setelah timnya mengalami kekalahan 1-0 dari Spanyol dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Pelatih asal Portugal tersebut mengatakan kontraknya berakhir dan kini saatnya bagi pimpinan sepak bola Portugal untuk memilih pelatih yang baru. Meski belum berhasil membawa negaranya melaju ke babak berikutnya, namun Martinez memuji sosok Cristiano Ronaldo yang ia nilai sebagai kapten teladan. Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada anak asuhnya maupun kepada seluruh rakyat Portugal setelah masa baktinya sebagai pelatih tim nasional berakhir.
1: Eu cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar e acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais que falar.
0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 merupakan Piala Dunia terakhir bagi dirinya. Ronaldo mengakhiri karir Piala Dunia dengan rekor 26 pertandingan, 11 gol dan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia.
2: Bueno, normal, triste por salir así del Mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor. Y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde. Y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial, sí. Pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Seorang pria diduga diterkam buaya liar saat memperbaiki kapal di sungai Desa Teluk Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebuah kapal pinisi seharga 10 miliar rupiah terbakar habis usai lepas jangkar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kepanikan terjadi di lokasi. Ada cerita perjuangan tidak lelah keluarga Dr. Ica mencari kebenaran. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Seorang pria diduga diterkam buaya liar saat memperbaiki kapal di sungai Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa ini terjadi viral.
1: CCTV ini merekam detik-detik saat pria berusia 26 tahun diterkam buaya liar di sungai Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. Awalnya korban baru terjun ke dasar sungai untuk menyusul teman-temannya yang terlebih dahulu berada di sungai untuk memperbaiki kapal. Namun, sesaat setelah masuk ke dalam air, diduga korban langsung diterkam dan diseret oleh buaya liar. Teman-teman korban yang menyaksikan kejadian itu sempat berusaha untuk memberikan pertolongan dan mencari korban, namun tak kunjung menemukannya.
2: Berawal dari korban atas nama Ipan bersama tiga rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya. Dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya. Dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian.
1: Hingga Senin sore, tim dari Ditpol Air Polda Sumatera Selatan bersama pihak terkait masih melakukan pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian. Hanif Hairandi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
0: Truk tangki Pertamina yang mengangkut 24 ribu liter bahan bakar jenis Pertalite terbakar di kampung Cijoho, Cianjur, Jawa Barat, Senin sore. Untuk mencegah risiko ledakan, petugas menutup total jalur nasional selama proses pemadaman. Sementara itu kapal pinisi terbakar sesaat saat lepas jangkar di perairan Tanah Limau, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi.
1: Kamera amatir merekam saat detik-detik kebakaran truk tangki yang sedang melintasi jalur nasional Cianjur-Sukabumi pada Senin siang. Petugas gabungan dari Polres Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran, Disperkim, dan tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke tangki utama yang berisi 24 ribu liter Pertalite, sehingga risiko ledakan berhasil dihindari. Akibat kejadian ini, jalur nasional Cianjur-Sukabumi sempat ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
3: Diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan. Itu diduga pertama. Nah, untuk selanjutnya, mohon izin dari tim petugas gabungan telah melaksanakan evakuasi untuk membantu kelancaran dan menyelesaikan daripada peristiwa ini.
4: Jadi bawa motor supir sendiri tadi?
3: Ya.
4: Untuk supirnya sendiri?
3: Nah, itu masih dalam proses identifikasi lanjut oleh tim petugas di lapangan.
1: Kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut, kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya untuk memadamkan api namun tidak berhasil. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba, Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan.

0: Ada korban jiwa dan 6 kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah ini milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat yang masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Nah, yang satu ini jadi penting untuk diperhatikan para orang tua. Pasalnya, di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam. Peristiwa ini pun jadi viral. Ya, kita lihat inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Hamzat Al-Fatih, bocah 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci karena kaki dan badan bocah ini terjebak di dalamnya. Petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita ini membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Keranggandin, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian. Kejadian bermula saat balita ini bermain di mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, balita ini naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah 1 jam berupaya membebaskan buah hatinya, tidak kunjung membuahkan hasil. Orang tua balita ini akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran. Kita bergeser ke Jakarta, pohon dipenuhi sampah layangan putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya keindahan pohon jadi hilang dan warga resah karena benang layangan sering membuat aktivitas terganggu. Inilah gambar udara yang memperlihatkan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin pagi. Pohon dipenuhi sampah layangan putus dan tersangkut di ranting. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon juga berkurang. Tidak hanya itu, warga sekitarnya resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan dan mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas bisa terjerat. Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan himbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Selanjutnya kita ke Jawa Timur. Sepekan terakhir kawanan hiu tutul muncul di perairan Kota Pasuruan. Fenomena alam ini menarik perhatian warga dan nelayan. Petugas patroli mengimbau agar nelayan tidak menangkap atau membunuh hiu tutul karena satwa ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah penampakan salah satu hiu tutul putih atau hiu paus di perairan Pasuruan, Kota Jawa Timur pada Senin pagi. Hewan laut ini bisa terlihat di jarak 3 hingga 3,5 mil dari pelabuhan Kota Pasuruan. Mereka muncul sejak pukul 9 pagi dan bertahan hingga sore hari. Dalam satu kawanan, jumlah mereka bisa berkisar 5 hingga 6 ekor. Kemunculan hiu tutul di perairan Pasuruan ini bukanlah yang pertama. Ini merupakan bagian dari migrasi tahunan yang rutin terjadi setiap memasuki bulan Juli hingga September. Perairan Laut Jawa yang kaya akan plankton juga jadi sumber makanan utama mereka. Untuk menjaga keamanan, satwa laut ini, Satpol Air Polres Pasuruan Kota melakukan patroli rutin agar tidak ada nelayan maupun kapal yang mengganggu gerakan kawanan hiu tutul. Kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemarin, Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait kasus yang menimpa putrinya.
2: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua IDI Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, 2 orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara Senin pagi. Badan Kehormatan memanggil Gabriel Pakeanoni, ayah Dr. Ica, untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran etik oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara, Veronica Lake dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Golkar saat mendatangi IGD Rumah Sakit Leona, tempat keponakan Terens Lazakar dirawat yang diduga akibat takutan ular berbisa.
3: Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh

0: dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
1: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Kasus kematian Dr. Elisa Priscilia Utami Pakainoni masih jadi perbincangan publik. Selain menguak penyebab kematian dokter yang biasa dipanggil Ica ini, publik menanti keadilan bagi keluarga korban. Kasus ini jadi potret betapa rentannya pelindungan tenaga medis di Republik bernama Indonesia ini. Berikut laporan khas redaksi.

0: mata orang tua dan kerabat Dr. Elisa Prinsilia Utami Pakainoni atau yang biasa disapa Dr. Ica belum kering. Memasuki awal Juli, publik menantikan perkembangan penyelidikan penyebab kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Jumat 26 Juni lalu. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan membuka investigasi kasus kematian Dr. Ica yang memetot perhatian publik karena memiliki jejak dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Meski belum ada pengumuman resmi tentang benang merah kematian Dr. Ica dengan intimidasi yang korban alami beberapa hari sebelumnya, keluarga meyakini keduanya berhubungan erat.
1: Bapak, tadi laporan diterima kah?
2: Iya. Nanti bisa dengan ini. Itu saja nanti dari dengan Pak Victor Manusia.
1: Tapi pelayanan polisi bagaimana?
2: Luar biasa.
3: 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Jadi ancaman maksimalnya itu adalah 7 tahun penjara.
1: 4 orang yang dilaporkan siapa
3: saja? Itu TL, kemudian NT, PL sama MMC. MMC.
0: Merespons hal ini, 2 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, masing-masing Terezius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. 2 terlapor ini akan menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica.
4: Kami sudah
1: Kalau untuk tuduhannya sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda?
4: Siap.
0: Pengacara terlapor mengungkapkan keberatan atas narasi yang dibangun oleh keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat ini dipengaruhi oleh faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD RS Leona Keva Menano.
5: Secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
0: Di pihak lain, penyidik Polres Timur Tengah Utara mengklaim sudah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan 11 orang saksi yakin rekan kerja korban yang bertugas di IGD RS Leona, manajemen RS Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
6: Kalau di CCTV itu setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu, tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan gak ada suaranya.
0: Untuk mendukung perjuangan keluarga dan demi mencari keadilan bagi rekan sejawatnya, Ketua Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia di Timur Tengah Utara melakukan pendampingan kepada orang tua dan keluarga Dr. Ica. Mereka mendesak agar pemerintah dan DPRD merancang peraturan daerah untuk perlindungan tenaga kesehatan, turunan dari Undang-Undang Kesehatan.

0: makanya dalam pelaksanaannya di daerah, nah, undang-undang ini ada berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik begitu. Jadi perlu ada koordinasi atau mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut.
1: Kementerian Kesehatan mengungkapkan 3 temuan penting hasil investigasi dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap Dr. Ica. Selain menemukan dugaan kekerasan verbal, Kemenkes juga menegaskan penanganan pasien sudah sesuai dengan prosedur. Kemenkes juga menyoroti masih lemahnya perlindungan tenaga kesehatan di daerah.
2: Hasil dari hasil investigasi tersebut yang kami periksa bahwa Dr. Ica, karena UGD-nya itu ada di depan ya teman-teman semua, kemudian ketiga orang tersebut langsung masuk ke dalam yang seharusnya tadi kami lakukan pengamanan, harusnya satpam atau di situ untuk langsung mengusir ketiga orang tersebut.
1: Elisa Prinsila Utami pakai Noni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien remaja yang dipatuk ular berbisa pada tanggal 13 Juni lalu. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat. Sementara Dr. Ica mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan anti-bisa ular. Akhirnya perjuangan mencari keadilan terus dilakukan oleh keluarga Dr. Ica. Ayah Dr. Ica menyebut, perjuangan mencari keadilan ini bukan semata dipersembahkan kepada putrinya, tetapi kepada tenaga medis dan kesehatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Usai jeda, jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam saat daya beli masyarakat turun hingga 50%.

0: Jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu banyak juga yang mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini lebih murah dibanding tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.
1: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
2: Mana sekolah, Bu, ya?
3: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau. Dua setel. Enggak lah, ini kan memang udah kebutuhannya buku tuh, jadi nggak apa-apa deh. Sekolahnya udah gratis. Seragam beli nggak apa-apa. Oh.
1: Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam 1 pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Ia berharap penjualan terus meningkat dengan adanya bantuan pendidikan.
4: Gimana ya? Mungkin nggak sekarang sih. Nah, udah seminggu lagi ke sini, udah mulai ramai. Nah, harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
1: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
5: Mungkin karena harga bensin naik juga naik.
6: Dapat dulu.
7: Buat apa?
5: Ya, buat sekolah. Oh. Kan ada SMP, maksudnya SMP 1, SD 2. Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas kita kan
8: dari
5: kelas ke bawah ya.
8: Ramai juga
5: yang mahal. Jangan terlalu mahal. Standar aja.
1: Sementara itu, pedagang

0: Pedagang buku Ashari mengakui bahwa harga buku tahun ini memang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Namun, daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
1: Kampus sama buku kecil itu sama, tapi kalau kampus yang
2: 150,
1: isi 70, isi 100 lah. 55 ribu ada, 75 ribu ada, 70 ribu ada per pak ya. Nah, kita ya saingannya banyak juga sih Pak, jadi kita ya padanya memang agak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya Pak, lancar dan juga harganya.
0: Dengan waktu yang tinggal satu pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di hari-hari terakhir libur sekolah, liburan sekolah seringkali membuat anak lebih bebas untuk bermain gawai. Namun orang tua harus berhati-hati karena penggunaan gawai berlebihan bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak.
4: Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bermain gadget atau gawai, seperti menyaksikan konten di media sosial, sampai bermain game di telepon seluler. Seringkali, anak-anak justru kebablasan bermain gawai sesuka hati. Kebiasaan anak bermain gawai ini memicu kekhawatiran para orang tua, termasuk Widaningsih. Ibu dua orang anak ini menilai screen time berlebih bisa berdampak ke kesehatan mata, serta mengganggu fokus sang buah hati. Ia pun khawatir anak-anak bisa terpapar konten yang tidak sesuai umur. Oleh karenanya, ia selalu berusaha mengalihkan perhatian sang anak dengan mengajak mereka melakukan kegiatan lain.
5: Khawatirnya ya itu kalau misalkan udah main HP, kalau dipanggil nggak ini, nggak fokus, nggak denger. Terus kalau disuruh apa-apa juga susah, nggak fokus ke pelajaran juga kalau misalkan di sekolah. Jadi tuh gurunya, oh ini kayaknya kelamaan main HP. Jadi salah satu cara gimana nih Mam, biar di rumah ada kegiatan, coba kegiatannya gitu. Ya, salah satunya ya itu mungkin ajak main keluar atau ada kegiatan di rumah, bikin masak-masak di rumah bareng kayak gitu.
4: Hal senada diungkapkan Susan Siti Julaiha. Ia menyebut selain kesehatan mata akibat terpapar cahaya, gawai juga ikut berdampak pada emosi anaknya yang seringkali tantrum. Susan pun akhirnya menerapkan aturan ketat untuk anaknya, termasuk membatasi screen time anak.
5: Iya, kesehatan sama gampang tantrum. Kalau misalnya disuruh udah beres teh udah suka gampang itu gini. Marah-marah kayak gitu, ngamuk gitu. Emang udah main HP sih. Iya, soalnya kan teman-temannya juga pada main HP, jadi pengen itu, pengen minta gitu anaknya, pengen minta main HP juga gitu.
6: Tapi dibatasin nggak ya biasanya kalau sehari-hari gitu?
5: Iya dibatasin, paling kalau misalnya main HP, kalau hari libur cuma Sabtu Minggu doang.
6: Kalau hari sekolah enggak?
5: Iya kalau hari sekolah enggak main HP.
6: Libur panjang gini gimana tuh berarti hitungannya?
5: Hitungannya paling di jam aja, 1-2 jam, kalau enggak 3 jam kayak gitu aja.
4: Sejumlah orang tua lain juga memilih untuk mengajak anak-anaknya berkegiatan untuk mengalihkan perhatian terhadap gawai.
7: Ya kayak gini aja teh, keluar rumah, jalan-jalan, ke taman kayak gini kan banyak edukasi juga sih teh. Jadi bisa bermain gitu, jadi nggak terlalu sama gadgetnya juga gitu sih.
6: Kalau diajak keluar, kalau di rumah ngapain berarti biar lupa gitu sebenarnya?
7: Paling baca-baca yang di sekolah kayak gitulah, majalah kayak gitu, majalah anak.
5: Majalah anak, gitu. Terus paling belajar nulis yang kayak gitu-gitu, terus mainan anak-anak yang kayak puzzle. Terus mainan masak-masakan yang kayak
8: susah sih kadang namanya anak tergantung mood ya. Moodnya dia lagi pengen mager ya. Susah mau dibujuk gimana, yuk di rumah aja. Paling tidur. Kadang kalau saya udah nggak benar-benar nggak bisa dialihin, ya udah ambil HP tidur aja istirahat.
4: Psikolog anak Pamela Anggia Dewi mengatakan penggunaan gawai pada anak sebenarnya bisa memberikan dampak positif seperti menjadi sarana eksplorasi anak untuk belajar. Namun demikian, sejumlah dampak negatif juga mengintai apabila penggunaannya tidak diawasi dengan baik.
9: Jadi lama-lama juga mempengaruhi kesabaran, mempengaruhi regulasi emosi. Belum nanti kalau paparannya adalah paparan konten negatif gitu. Konten negatif itu gimana maksudnya? Konten yang isinya tuh misalnya

0: hate speech lah gitu, cacian lah, makian lah, atau misalnya sindiran atau ejekan buat orang lain gitu. Nah, ini tentunya juga selain dari sisi ketahanan tadi kan, sisi konten-konten negatif itu kalau anak-anak ini belum bertumbuh secara matang emosinya, ya ini masuk aja gitu ke mereka.
1: Pamela mengatakan pengawasan dan komunikasi dari orang tua menjadi hal penting agar anak bisa aman bermain gawai. Orang tua juga harus aktif mengajak anak melakukan kegiatan lain sesuai minat anak agar fokus anak bisa teralihkan dari gawai. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Jutaan warga Iran tumpah ruah di jalanan Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika dan sekutunya. Redaksi segera kembali. Jangan kemana-mana.
3: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
2: Warga Iran hari Senin membadati jalanan ibu kota Tehran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan Amerika dan sekutunya. Warga tidak hanya menangis, tapi juga meluapkan kegeraman.
4: Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Mosala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran yang juga merupakan pusat para Ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran.
2: Sebagai penutup, China memperkenalkan hujan buatan yang merupakan teknologi pendingin kota. Teknologi ini menyemprotkan kabut air bertekanan tinggi dari atap apartemen. Saya Beni Derma pamit, sampai jumpa.
5: Cara unik China menghadapi cuaca ekstrim kini menjadi sorotan dunia. Bukan hujan biasa, China memperkenalkan teknologi pendingin kota dengan menyemprotkan kabut air bertekanan tinggi dari atap kompleks apartemen di Yuncheon, China Utara. Saat suhu di wilayah tersebut melampaui 35 derajat Celcius, sistem ini bekerja dengan menyemprotkan kabut air berukuran sangat halus ke udara menggunakan nozzle bertekanan tinggi. Saat butiran air menguap, panas dari udara sekitar akan terserap melalui proses pendinginan evaporatif sehingga suhu dapat turun 5 hingga 8 derajat Celcius dalam hitungan menit. Sistem ini juga sekaligus berfungsi menyaring polusi udara di kawasan padat penduduk.
6: 看到我们小区的这个喷淋系统啊，被很多国外的网友点赞，心里还是蛮骄傲的。因为这套系统的话，确实也很少见，在玉城这一块。 而且的话，对于我们的生活，日常的生活的话，也是非常的有意义的，为我们小区点个。
5: Langkah modernisasi arsitektur perkotaan ini langsung menuai pujian luas dari warganet dunia karena dinilai responsif, akurat, dan ramah lingkungan dalam memitigasi bencana iklim global.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang, di CNN Indonesia News Update. Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
1: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
2: Pelaku yang bawa ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur kereta anak saya.
1: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat, terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
3: Sekolah ini saya suka kurim, tinggal buka deh ya Allah. Tinggal ya bantuan sana di balai deh ya Allah. Dimohon ya Allah. Buka deh ya sekolah, ini saya suka.
1: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
4: Ya, harusnya kan masuk SLB sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan kalau misalnya saya terlalu jauh, saya harus antar jemput anak saya, kerjaan saya gimana?
5: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut.
1: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
6: Masih adalah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
1: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Dan kita mulai informasi pertama terkait dengan balita yang terjebak dalam mesin cuci. Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun, yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan juga badan bocah ini terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut, ring, tabung untuk bisa melepaskannya dari dalam mesin cuci. Sempitnya akses ditambah dengan tangisan ketakutan sang balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Balita baru bisa dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian. Dan informasi kedua terkait dengan maling yang tertangkap menjadi sasaran dari emak-emak. MR, warga Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menjadi sasaran ambukan emak-emak saat diringkus oleh polisi pada Sabtu lalu. Terduga pelaku curanmor ini diciduk petugas Satreskrim Polres Kediri saat akan menggandakan motor hasil curian ke Blitar. Kasatreskrim Polres Kediri AKP Angga Riyatma menyebut terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto pada wilayah Ngadiluih. Pelaku yang teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas di jalan akhirnya diringkus saat akan menggadaikan motor curian tersebut. Berikutnya informasi, kericuhan saat konser, 12 orang terluka. Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau Subek pada hari Minggu lalu. Penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam tersebut jebol. Dilaporkan sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke rumah sakit Dr. Suwandi Surabaya untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota. Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah oleh kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tidak jauh dari pemukiman warga. Dan berikut informasi selengkapnya dalam update fakta berikut ini.

0: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang dinarasikan berdiri di tengah hutan dikelilingi semak belukar bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan Koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Giri Mulia RT 2 RW 9 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
1: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
0: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
2: Mudah-mudahan membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
0: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam sekolah. Berapa rupiah yang dihasilkan dari menjahit seragam sekolah pada tahun ini? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
1: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tak terasa Pekan Raya Jakarta Kemayoran akan ditutup dalam sepekan ke depan. Dan jika Anda tidak punya waktu untuk kesana membeli barang yang Anda cari, Anda bisa juga memakai jasa para just tipper atau jasa titip barang khas di PRJ. Dan informasi terkait dengan lika-liku para just tipper di PRJ ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang just tipper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi just tipper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
4: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku. Langsung aku totalin sama ongkir, ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain. Gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
3: Para just tipper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang khas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
5: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
6: Oh,
5: iya.
6: Selamanya itu ada standarnya?
5: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu. Oh, okay. Kayak aja karena just tipper itu apa ya? Hobi.
6: Oh,
5: iya lah, hobi. Ya cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
6: Oh, iya. Belanja.
5: Iya, hobi belanja.
3: Adanya just tipper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka. Terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.

0: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
1: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
0: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan menampung setiap masukan dari masyarakat terkait program Koperasi Desa Merah Putih dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Ferry merespon sorotan warganet terhadap lokasi sejumlah bangunan koperasi yang berada di area yang tidak lazim. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Puluhan mahasiswa di Tangerang berunjuk rasa menuntut transparansi anggaran pendidikan dan pokok pikiran DPRD. Ribuan PNS termasuk P3K Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara pun mengamuk. Mereka menolak tak mau dirumahkan.
1: Dengan menggunakan mobil komando serta berbagai poster kritik dan tuntutan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia Anti Korupsi atau ANRI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang pada Selasa pagi. Masa aksi menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Tangerang mengevaluasi penggunaan anggaran mandatori pendidikan tahun 2026 agar diprioritaskan untuk kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Kedua, meminta keterbukaan informasi mengenai anggaran makan minum serta pokok pikiran atau POKIR DPRD pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
2: Mengevaluasi penganggaran mandatori spendi di tahun 2026. Ya, di mana anggaran itu untuk pembangunan perpustakaan yang di mana nominal satu titiknya 200 juta. Poin kedua.

0: kesukaan terkait makan minum dan pokir DPRD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025 dan 2026. Itulah tuntutan kami untuk adanya transparansi.
1: Apel Akbar berubah menjadi aksi massa dari para PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta P3K paruh waktu di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara pada Senin pagi. Mereka terlibat aksi saling dorong dan merusak fasilitas kaca gedung dan mencoba untuk menerobos masuk ke dalam kantor Wali Kota Tidore. Beruntung aksi massa ini berhasil diadang oleh Satpol PP. Kericuhan ini dipicu rencana kebijakan pemotongan 30% tambahan penghasilan pegawai atau TTP P3K hingga P3K paruh waktu. Hal itu dilakukan karena terjadi defisit daerah mencapai 50 miliar lebih. Sementara itu, Wali Kota Tidore menyatakan dirinya akan berjuang agar aspirasi pegawai bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah, mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
2: Jadi, pemerintah pusat jangan lama-lama kasih keluar orang punya DBH kurang bayar. DBH kurang bayar Kota Tidore pelan yang harus dibayar oleh pemerintah pusat itu sekitar 200 miliar lebih.
1: Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore juga berjanji tak akan merumahkan para pegawai P3K. Para pegawai lalu membubarkan diri setelah pihak kepolisian dari Polres Tidore mengamankan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hasil investigasi tim Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkapkan tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang gugur saat operasi penangkapan terduga bandar narkoba ternyata sempat disandra dan mengalami penyiksaan sebelum meninggal dunia. Bahkan dua di antaranya ditemukan dibuang ke sungai.
4: Tiga anggota polisi yaitu Aibda Yudi, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto diduga disandra dan dianiaya menggunakan senjata tajam serta senjata api. Akibat penganiayaan tersebut, ketiganya gugur dalam tugas. Sedangkan jasad Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan dibuang ke sungai. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Ana menyatakan operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, sudah sesuai prosedur operasi yang berlaku.
5: Tapi memang ya kondisinya saat itu, karena orang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, menunjukkan bahwa kami adalah polisi, diresponnya dengan oleh keluarga itu perampok lah. Itulah eskalasi mulai naik. Sebenarnya udah ada yang ditangkap di dalam rumah itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi itu harusnya kalau tidak ada teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini nggak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak dikejar, peristiwa ini juga nggak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting.
4: Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat menyatakan tiga orang telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Ketiganya berinisial S, R, dan N, dan sementara penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka.
6: Benda sabunya.
7: Yang pasti sekarang Polda Kalteng bersama tim gabungan dengan Polres Katingan sudah mengamankan tiga pelaku.
4: Hingga kini kepolisian masih melakukan pengembangan penyidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lain, termasuk terduga bandar narkoba serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan tiga anggota Polri gugur dalam tugas. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8: Bel, langsung ke situ aja, Bel.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terungkap ke permukaan. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan seorang anggota kepolisian. Korban saat ini dalam perawatan medis di rumah sakit daerah Gunung Jati, Cirebon, sementara sang suami telah ditahan di Mapolres Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh Wakil Ketua LPSK, Ibu Sri, dan juga LPSK akan memberikan perlindungan menyeluruh pada saksi dan korban.
6: Artinya sudah resmi ada pendampingan ya?
5: Sudah resmi, mungkin kita hanya membuat surat permohonan. Dan juga kita juga lagi menunggu dari pihak Mabes Polri untuk keterangan tambahan dan juga membawa surat visum dari Jakarta.
0: Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan anggota polisi telah ditahan di Polres Kota Tegal. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhkan hukum yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
7: Kita beralih ke informasi lain. Memasuki hari ke-8, kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, upaya pemadaman api terus dilakukan. Sementara pembuangan sampah dari masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya tetap berjalan normal dengan lahan sementara yang disiapkan seluas 2 hektar di luar lokasi yang terbakar.
8: Memasuki hari ke-8, kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten masih berlangsung. Upaya pemadaman api terus dilakukan, salah satunya dengan bantuan 2 buah helikopter BNPB yang aktif melakukan waterbombing. 2 helikopter lainnya juga disiagakan bila diperlukan. Selain upaya pemadaman secara vertikal, pemadaman horizontal juga dilakukan dengan bantuan puluhan mobil pemadam kebakaran. Air diinjeksi ke tengah tumpukan sampah untuk memadamkan api yang berada di bagian tengah gunungan sampah. Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki yang meninjau ke lokasi kebakaran pada Selasa siang menjelaskan upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga. Tak hanya Pemkab Tangerang, melainkan juga TNI, Polri, BPBD, BNPB, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Relawan. Sebanyak 500 hingga 600 personel lintas sektor disebut Kapolda Banten telah diterjunkan sejak awal terjadinya kebakaran. Sampai saat ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka atas peristiwa kebakaran Jatiwaringin. Menurut Kapolda, kebakaran diakibatkan oleh cuaca panas dan gas metana.
9: Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Ini adanya dari bawah cuaca panas, angin menyebabkan memunculkan kepulan gas jadi metan. Asap. Gas metan ya sebutannya, gas metan. Personil kerahkan baik dari Polda, Polres, dari TNI, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kurang lebih 500 sampai 600 orang turun di sini.
8: Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid yang ikut meninjau ke lokasi mengungkap titik api yang tersebar sudah mulai terkendali. Timbunan sampah di TPA yang masih bersifat open dumping di lokasi menjadi evaluasi pemerintah daerah dan pusat.
9: lokasi Desa Jatiwaringin, tepatnya adalah TPA Jatiwaringin, Kecamatan

0: Cimahuk adalah satu lokasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai lokasi pengolahan sampah yang akan menjadi energi listrik. Jadi nanti tidak ada lagi istilah open dumping, dan prosesnya memang saat ini masih tetap berjalan. Mudah-mudahan ini akan lebih cepat, lebih bagus. Nanti akan dilihat langsung oleh Kementerian LH proses untuk pembangunan energi listrik ini.
1: Sebelumnya berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Senin 6 Juli, sebanyak 45% dari 14 hektar titik api di TPA Jatiwaringin sudah berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman secara masif juga terus dilakukan setiap harinya hingga pukul 10 malam.
2: Memasuki hari ke-8, upaya pemadaman memang terus dilakukan. Tidak hanya menggunakan mobil damkar, tetapi upaya lainnya juga dilakukan melalui udara hingga injeksi air di tumpukan sampah untuk mempercepat proses pendinginan. Dan sementara waktu difokuskan pemadaman di TPA Jatiwaringin, pembuangan sampah dari masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang sendiri dialihkan tidak di titik terjadinya bencana, melainkan Pemkab Tangerang menyiapkan 2 hektar lahan di sekitar lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara. Dari Kabupaten Tangerang, Nabila Putri, Andriawan melaporkan.
3: Aksi pembakaran pagar rumah milik seorang warga di kawasan Pondok Petir, Depok terekam kamera pengawas. Dan sementara itu rumah seorang wartawan TV Nasional di Purwakarta disatroni maling motor.
4: Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang tak dikenal datang secara berboncengan menggunakan sepeda motor pada Minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari, Depok. Setelah berhenti, salah satu orang turun dari kendaraan, menghampiri rumah lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar, lalu melarikan diri. Beruntung api tak merambat lebih besar, namun mengakibatkan kerusakan pagar. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku.
5: Dari TKP mungkin ada bau bensin atau apa? Iya, ada bau bensin. Tapi posisinya sudah menyala, jadi langsung menghubungi polsek dari pihak korban. Ya, dan masih dilakukan penyelidikan lah sama polsek ya.
4: CCTV ini merekam pencurian sepeda motor terjadi di rumah milik wartawan TV swasta nasional yang berada di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Seorang pelaku masuk ke teras rumah usai membobol gembok pagar rumah. Sementara satu pelaku lain menunggu di depan rumah, 1 dari 3 unit sepeda motor yang berada di teras rumah kemudian dibawa kabur oleh pelaku.
6: Yang satu masuk berasi, yang satu nunggu lagi di luar.
7: Itu ada potongan besi atau apa yang tertinggal atau gimana?
6: Ada potongan besi, itu mata kunci T yang patah, kayaknya jatuh.
4: Berbekal rekaman CCTV dan potongan besi kunci letter T yang tertinggal, korban melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian Purwakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan yang satu ini penting untuk jadi perhatian para orang tua. Jangan sampai lengah saat buah hati kita bermain. Pasalnya di Magelang, Jawa Tengah, diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam. Beruntung, balita berhasil dilepaskan oleh petugas damkar. Sementara itu diduga teledor saat memasang banner, seorang pekerja tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Jalan Raya Magelang, Temanggung, Senin siang. Beruntung nyawa korban berhasil selamat meski sempat terjatuh dari ketinggian 5 meter.
8: Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita, membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Karanggading, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian.
9: Kita melakukan penanganan dengan membuka tutup tabung pengering tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, balita laki-laki tersebut akhirnya berhasil kita lepaskan dari tabung.
8: Kejadian bermula saat balita itu bermain mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah satu jam berupaya membebaskan buah hatinya, tak kunjung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga desa Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang digemparkan dengan kejadian seorang pekerja yang tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Magelang, Temanggung. Petugas kepolisian bersama tim Public Service Center Kabupaten Temanggung yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi Nastain, warga Banyumanik, Semarang yang masih dalam kondisi sadar di teras lantai 2 ruko. Kanit Reskrim Polsek Kranggan Aibtu Sukardi mengatakan, diduga batang besi yang akan digunakan oleh korban untuk memasang banner di atas ruko menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke teras lantai 2 ruko.
10: Saat ini korban dibawa ke rumah sakit, ke RSU. Alhamdulillah korban sadar, tapi ada luka bakar sedikit, mungkin sekitar 10%. Karena itu dia sedang memasang banner. Banner yang di atas itu, banner di atas dekat dengan kabel utama ini ya, PLN ini ya, terus tegang tinggi. Dia mau meluruskan bannernya itu menggunakan besi ini, besinya. Menggunakan besi, nah besi, ujung besinya mengenai kabel.
8: Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar pada bagian tangan. Trijoko Purnomo, Jawa Tengah.
3: Dan peristiwa berikut ini tidak patut ditiru. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City Margonda, Kota Depok. Peristiwa yang menyita perhatian publik ini kini ditangani Satreskrim Polres Metro Depok yang telah melakukan olah TKP serta memeriksa terduga pelaku, korban, dan ibu korban.
11: Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah JPO Margo City Margonda, Kota Depok. Peristiwa itu direkam oleh seorang warga yang saat kejadian berada di atas jembatan bersama rekannya pada Senin petang. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mengamankan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa korban dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa terduga pelaku tidak memiliki hubungan sebagai ayah kandung korban. Pelaku diketahui merupakan tetangga yang mengenal keluarga korban. Meski korban yang didampingi ibu korban telah membuat surat perdamaian dengan terduga pelaku, penyidik tetap melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh fakta dalam peristiwa ini.
12: Barusan kita lakukan untuk TKP di bawah JPO Margo City. Sudah kita amankan pelaku tadi pagi. Dan juga orang tua korban mendatang ikut juga ke Polres. Dan perlu disampaikan kepada teman-teman, korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
11: Akibat dugaan kekerasan tersebut, korban mengalami luka pada bagian telinga. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.

0: Jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Setiap pagi, jalanan kembali dipenuhi berbagai aktivitas. Namun, keputusan kecil di jalan bisa berisiko besar. Satu detik saja cukup untuk mengubah segalanya. Setiap kecelakaan berawal dari satu pelanggaran dan kelalaian. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain.

0: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
1: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
0: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juni jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
2: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tak jauh dari pemukiman warga. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang dinarasikan berdiri di tengah hutan, dikelilingi semak belukar, bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Girimulya, RT2 RW9, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
4: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
3: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
5: Mudah-mudahan membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
3: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan menampung setiap masukan dari masyarakat terkait program koperasi Desa Merah Putih dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Ferry merespon sorotan warganet terhadap lokasi sejumlah bangunan koperasi.

0: yang berada di area-area yang tidak lazim. Kita akan membahas masalah pemilihan lokasi, potensi ekonomi, sekaligus potensi kerugian yang mungkin terjadi bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Fariha. Selamat malam Ibu Farida.
1: Selamat malam Mas Ruli.
0: Baik Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, ini ramai sekali di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang dikatakan ada di atas gunung, ada di tengah persawahan, ada yang saling berdempetan. Sebenarnya bagaimana penentuan letak ataupun lokasi Koperasi Desa Merah Putih ini sejauh ini? Bu Farida, silakan.
1: Terima kasih, selamat malam Mas Ruli. Yang pasti satu, bahwasanya penentuan lokasi ini bukanlah penentuan satu atau dua pihak saja. Menurut Inpres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa Merah Putih, penentuan lokasi ini dikoordinasikan antara pengurus koperasi, kepala desa sebagai ketua dewan pengawas, dan juga dengan agrinas untuk memenuhi persyaratan. Di antara salah satu persyaratan lokasi bisa dibangun, itu yang pertama ukurannya 1000 meter persegi, karena nanti bangunannya ukurannya 20x30, kurang lebih 600 meter persegi, dan letaknya strategis. Kami perlu informasikan bahwasannya aset tanah atau lahan yang dibangun untuk Koperasi Desa Merah Putih ini, aset tanah atau lahan milik pemerintah desa, bisa jadi milik dari pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi, bisa jadi pemerintah pusat atau BUMN. Sehingga beragam pilihannya, dan kita pastikan itu adalah pilihan yang terbaik yang dimiliki aset yang ada di desa tersebut, kira-kira begitu. Sehingga tidak benar kalau pembangunannya asal, seperti yang tadi video dijelaskan di Kabupaten Bandung tersebut, kepala desa beserta dengan pengurus dan agrinasnya sudah memberikan klarifikasi bahwasanya memiliki pertimbangan tertentu kenapa kemudian dibangun di situ. Itu adalah bentuk kewenangan mereka, karena pada dasarnya Koperasi Desa Merah Putih ini pemilikannya adalah milik warga desa.
0: Baik.
1: Tentu saja bangunan dan fasilitasnya ini akan menjadi aset desa. Sehingga kita berharap penentuan lokasinya ini dikoordinasikan kepada pemiliknya, yaitu masyarakat desa yang diwakili oleh pengurus dan kepala desa yang ada di desa tersebut.
0: Baik, berarti lokasi strategis yang diharapkan oleh pusat Bu sebenarnya dengan di tempat lokasi dibangunnya Koperasi Desa Merah Putih ini. Apabila kita berharap kepada pemerintah desa sendiri Bu Farida, apakah ada kekhawatiran ada lokasi yang bisa dikatakan tidak terlalu strategis yang dimiliki oleh pemerintah desa hingga terpaksa cukup jauh gitu? Karena kalau melihat mungkin lokasi strategis yang berada di tengah kota, dekat dengan pemukiman itu memang tidak dimiliki oleh pemerintah desa sendiri, Bu Farida. Bagaimana mencoba untuk mengelaborasi hal tersebut?
1: Yang pasti strategis ini kan di masing-masing desa pasti berbeda. Desa itu juga memiliki topografi yang berbeda, memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda juga. Itu yang pasti menjadi salah satu ukuran. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini selain sebagai gerai retail atau kebutuhan dasar hari-hari oleh masyarakat desa yang ada di situ, Koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi off-taker atau agregator produk-produk yang dihasilkan di desa tersebut, baik itu perkebunan, pertanian maupun UMKM. Sehingga ukuran strategis ini pasti sudah dipikirkan secara matang oleh kepala desa sebagai ketua dewan pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bersama dengan pengurusnya. Kira-kira begitu.
0: Baik. Ini kan banyak sekali sebenarnya laporan di sosial media gitu ya, mempertanyakan lokasi dari Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, dan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan evaluasi-evaluasi membangun tersebut. Apabila memang nanti ada laporan dari masyarakat bahwa lokasi dari Koperasi Desa Merah Putih ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa, karena memang mungkin keterbatasan lahan dimiliki oleh pemerintah desa, kemudian sulit diakses dan juga lokasinya yang mungkin jauh dari pemukiman, bagaimana mekanisme masyarakat untuk bisa melaporkan hal tersebut dan berharap bahwa lokasi Koperasi Desa Merah Putih itu bisa benar-benar dijangkau dengan mudah oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan yang dijual di Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, Bu Farida?
1: Ya, Mas Rudi, kami di Kementerian Koperasi seperti hanya yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Ferry Juliantono, kita sangat terbuka terkait dengan masukan, kritik, dan juga laporan-laporan yang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih terkhusus terkait dengan pembangunannya.
0: Ya.
1: Itu bagian dari kekuatan dari masyarakat untuk bersama-sama memastikan, mengawal dan memastikan bahwasannya program Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Yang kedua, masyarakat sangat, kami di Kementerian Koperasi sangat terbuka atas kritikan dan masukan tersebut. Kita bahkan punya call center yang ada di Kementerian Koperasi, baik itu call center yang ada di laman media sosial maupun call center yang ada di gedung Kementerian Koperasi yang ada di Jalan Rasuna Said pun kami terbuka atas hal tersebut. Dan kami sangat senang tentu saja atas atensi dari masyarakat secara umum ikut mengawasi dan ikut mengawal atas terselenggaranya pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, laporan-laporan tersebut tentu kita tindak lanjuti seperti halnya yang tadi disampaikan, kami atensi, kami tindak lanjuti, kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan Agrinas sebagai pelaksana pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Kami mengatensi itu dan manakala memang tidak sesuai dengan yang direncanakan akan ada evaluasi terkait dengan hal tersebut.
0: Baik, ini kan sejumlah bangunan fisik dari koperasi sudah berdiri di banyak wilayah, baik yang dekat pemukiman maupun yang dinilai oleh masyarakat ternyata jauh dari pemukiman. Dan bagaimana dari upaya dari Kementerian Koperasi sebagai pusat, pemerintah pusat ini untuk menjamin bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa sustain dalam menjalankan usahanya, Bu? Apa yang coba dikejar di sana dan apa yang coba untuk dilakukan di sana untuk benar-benar bisa menjaring masyarakat desa berbelanja di sana dan bisa dikatakan menggerakkan perekonomian di desa ini sendiri?
1: Yang pertama bahwasanya Mas Muli perlu kami sampaikan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sekonyong-konyong dihadirkan tetapi adalah salah satu solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apa yang dibutuhkan? Satu, kebutuhan pangan terpenuhi. Yang kedua, harganya terjangkau. Sehingga dilahirkanlah Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi infrastruktur penataan rantai pas pangan. Hingga masyarakat yang ada di lapisan paling bawah, yaitu masyarakat desa dan kelurahan, itu memiliki keterjaminan untuk mendapatkan kebutuhan pangan atau kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Nah, agar Koperasi Desa Merah Putih ini kedepannya bisa sustain, maka kami mendesain model atau gerai bisnis yang didesainkan itu sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-hari para masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Di antaranya apa? Kebutuhan sembako, terutama barang-barang subsidi negara, minyak, beras, gas LPG, pupuk, dan lain sebagainya. Selain itu juga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, seperti halnya ada gerai klinik, ada gerai sembako, ada gerai obat-obatan, ada gerai logistik, dan juga ada gerai potensi desa. Jadi ini model desain bisnisnya ini kita rancang sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang ini akan berada di sekitar masyarakat di desa dan kelurahan. Baik. Yang kedua, ada model bisnis sesuai dengan potensi unggulan desa. Ini didesain agar setiap desa, masyarakatnya melalui pengurus dan kepala desanya bisa memetakan, menganalisa potensi desanya masing-masing, dipetakan, nanti mereka bisa mengkapitalisasi potensi desanya ini kemudian bernilai secara ekonomi, kira-kira begitu. Baik. Sehingga penambahan nilai ekonominya dikelola di Koperasi Desa Merah Putih, dipasarkan di desa tersebut, kalau misalkan masih surplus atau kelebihan barang, akan dikirim ke desa yang lain. Tentu saja kami perlu sampaikan, antara si desa merah putih satu desa dengan desa yang lain, ini adalah sebuah jaringan ekosistem. Baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan antara satu desa ini kelebihan barang, maka bisa dikonsolidasikan, bisa dikirimkan ke barang ke desa yang lain agar tidak terjadi drop harga. Baik. Dulu kita sering alami misalkan di desa A surplus panen tomat sehingga harganya tidak masuk akal sehingga banyak dibuang di jalan. Dengan adanya jaringan koperasi desa merah putih secara nasional ini, kita harapkan lagi tidak ada barang-barang hasil produksi bumi di satu desa dibuang secara percuma karena harganya tidak masuk akal dan itu tidak terserap oleh desa. Kita harapkan nanti bisa dikoordinasikan dan dikonsolidasikan ke daerah yang lain yang lebih membutuhkan sehingga harganya masih bisa layak diterima oleh petani.
0: Baik. Bu Farida, ini terkait dengan skema bisnis dari Koperasi Desa Merah Putih. Apakah ada target penjualan dari tiap koperasi yang beroperasi dan bagaimana dengan skema misalnya break even keuntungan terkait dengan apa yang sudah dibeli dan dikeluarkan dari fisik, bangunan, dan lain sebagainya. Apakah ada skema-skema tertentu terkait dengan menjaga supaya koperasi desa ini tetap sustain, bisa untung di tengah persaingan bisnis di wilayah pedesaan, ada warung, mungkin juga ada retail modern, ada pasar di sana. Bagaimana menjalankan itu semua?
1: Yang pasti satu, kita mendorong tata kelola koperasi desa Merah Putih ini secara profesional. Sehingga dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian pendapatan itu bisa terukur secara akuntabel, kira-kira begitu. Termasuk yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya desain model, desain bisnis yang didesainkan, prototipnya itu ada gerai sembako, gerai klinik, gerai obat, dan lain sebagainya, termasuk gerai logistik ini adalah hal-hal yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Yang kedua, tentu saja karena dikelola secara profesional, maka kemudian kita berharap seperti tujuan di awal tadi. Koperasi Desa Merah Putih ini dilahirkan untuk memberikan solusi pada masyarakat terkait dengan kebutuhan barang sehari-hari. Jadi masyarakat ini bisa nyaman, hidup nyaman, tenang, kalau kebutuhan sehari-harinya penuhi, barang kebutuhan sehari-harinya ada dan harganya terjangkau. Nah, itu juga yang kemudian kita desainkan di Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, tata kelola yang profesional ini yang kemudian kita awasi, kita kelola secara digital, Mas.
0: Ya.
1: Dengan keterlibatan digitalisasi ini, kita berharap profesionalismenya tinggi, gitu. Transparansinya juga tinggi, sehingga kami di Kementerian Koperasi yang melakukan pendampingan dan juga pengawasan bisa lebih mudah untuk menjangkau mereka dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan. Itu yang selalu kami dorong dan kami sampaikan kepada seluruh pengurus Koperasi Desa Merah Putih, termasuk di Agrinas. Kenapa kemudian Agrinas ini kita libatkan dalam operasionalisasi yang kemudian nanti akan kita tugaskan, akan ditugaskan seorang manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sedang melakukan pelatihan. Itu bagian dari kami mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih ini dikelola secara profesional, sehingga keterjualannya barang, keuntungannya, modal yang digunakan, semuanya terukur, kira-kira begitu. Itu bagian dari kami untuk memitigasi resiko terkait dengan kerugian-kerugian yang ada.
0: Baik, terima kasih Bu Ibu Wamen Koperasi, Bu Farida Fariha sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime pada malam hari ini. Ada harga yang terjangkau dan juga lokasi dari Koperasi Merah Putih yang accessible buat warga ataupun masyarakat desa. Terima kasih Bu Farida, kita berharap yang terbaik dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih dan selamat bertugas buat rekan-rekan manajer yang sekarang sedang pelatihan dan sebentar lagi nanti akan didistribusikan ke ribuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan bisa membawa amanat dari seluruh warga Indonesia. Terima kasih Bu Farida.
1: Terima kasih Pak Suli, selamat malam.
0: Dan Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Rencananya akan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU, kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains, dan teknologi, pendidikan,

0: farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya Duta Besar India di Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025. Sementara di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi Perdana Menteri Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis dan komprehensif.
1: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
0: Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2027 turun 35,1% menjadi Rp174 triliun dibanding anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Said Abdullah menjelaskan penurunan anggaran didasarkan pada perhitungan kebutuhan real pelaksanaan program. Salah satunya jumlah kebutuhan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diperkirakan sekitar 21 ribu titik serta target layanan bagi sekitar 84 juta siswa. Menurutnya, anggaran bagi ibu hamil dan penanganan stunting juga diperhitungkan agar program tetap berjalan efektif tanpa pemborosan. Meski nilai anggaran MBG diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, keputusan final baru akan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah yang dijadwalkan pada September mendatang.
2: Itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turunlah, kok turun bukan, tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga. Kalau dari 268 triliun ke 174 triliun ya tinggi lah.
0: Dan kita ke informasi lain, fenomena pesatnya pinjol atau pinjaman online di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan literasi keuangan yang rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal ini memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya dapat mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal,

0: dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128% dan secara platform, ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
0: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan, berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
0: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka, masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu, temannya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak...
4: Tak silap gitu?
3: Iya, kayak jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya, ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu
4: Mas Dekinya ini tuh.
3: Kakak saya bilang ke istrinya, katanya, "Ma, iki Shopee Pay Later-ku ini dipinjam sama temanku."
0: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tahun ajaran baru jadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negeri bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus sedikit banget listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Oke, okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus sedikit banget listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
9: Jakarta menuju usia 5 abad dengan harapan menjadi kota global. Apa saja program dan perubahan Jakarta yang dapat dirasakan masyarakat?
10: Kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman.
9: Saksikan spesial interview Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Selasa 7 Juli jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
11: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
12: Ganteng, kayak sekolah desa Sukahuri, tinggal buka deh ya Allah. Tinggal ya bantu sanana di balai deh ya Allah. Dimohon ya Allah, buka deh ya sekolah desa Sukahuri.
11: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
13: Ya, harusnya kan masuk SMP sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya mau perjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan, kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya, kerjaan saya gimana?
14: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut.
11: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
15: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
11: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
5: Dan tahun ajaran baru menjadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negeri bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Dan berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistio dari Sabah, Malaysia.
16: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
17: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
16: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
18: Kakak, mari nak.
19: Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Manis sayang kakak.
20: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak? Sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
16: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
21: Gimana, bakal kangen nggak sama sekolah ini?
22: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
21: Bakal kangen banget ya. Oke Maria, Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan.

0: di Community Learning Center Kundasang tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
1: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Gemacita 2020.

0: Pada tahun ajaran 2026, ada 735 lulusan sekolah menengah pertama di CLC Sabah dan Sarawak yang mendapatkan beasiswa ADEM, juga beasiswa dari sejumlah yayasan pendidikan di Indonesia. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 134 sekolah tingkat SMA yang tersebar di 12 provinsi.
1: Beasiswa afirmasi pendidikan menengah memang semua disiapkan oleh Kemendikbudsman melalui Puslapdik. Artinya terdiri dari biaya sekolah, biaya seragam, dan juga biaya hidup yang akan disiapkan. Dan yang lebih menarik juga dari program ADEM ini kan mereka juga diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui skema afirmasi pendidikan tinggi kan. Di samping kita di sini juga dari SIKK tiap tahun itu mendapatkan kuota afirmasi pendidikan tinggi juga sekitar 100 orang kan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di Indonesia gitu.
0: Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan.
2: Pemerintah Indonesia dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu dan juga Konsulat Republik Indonesia yang di Tawau itu memberikan mereka itu surat perjalanan tanpa paspor. One way ticket ibaratnya. Jadi mereka dibekali surat untuk perjalanan kembali ke tanah air. Karena mereka datang ke sini tanpa dokumen. Mereka pun tidak punya KTP. Mereka pun juga tidak punya, bahkan banyak di antara mereka sebelum ini tidak punya akta kelahiran. Jadi kami memberikan mereka itu SBPK, semacam akte kelahiran sementara yang akan memberikan mereka itu paling tidak satu nomor induk tunggal karena itu akan berguna bagi mereka nanti pada saat mereka akan sekolah.
0: Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan.
3: Saya senang karena bisa dapat beasiswa dan bisa balik ke Indonesia dan bisa belajar lebih jauh dan mencari ilmu di tempat kota lain.
4: Jadi kalau saya tinggal di ladang, di Sabah, you know, mungkin saya tidak bisa lanjut SMA karena tidak ada surat kontrak untuk melanjutkan SMA di sana.

0: Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
1: Ribuan warga Solo antusias mengikuti Festival Suaraga 2026 yang digelar di Taman Balai Kambang Solo. Tidak hanya menyuguhkan pertunjukan musik, festival ini juga menghadirkan ekosistem industri kreatif yang memadukan wellness, UMKM, seni, komunitas, dan lain-lain.

0: Bank Jakarta mendukung penyelenggaraan Suara Gaves 2026 yang berlangsung pada 4 hingga 5 Juli di Taman Balai Kambang Solo. Melalui kolaborasi bersama Suaraga, Bank Jakarta hadir memperkuat ekosistem industri kreatif dengan menghubungkan pelaku UMKM, komunitas, generasi muda, dan masyarakat dalam satu pengalaman festival. Suaraga mengusung 3 unsur utama, yaitu suara, raga, dan karya. Unsur raga dihadirkan melalui yoga, mat pilates, senam kesegaran jasmani, dance cardio, dan berbagai aktivitas wellness. Unsur karya ditampilkan melalui pasar kreatif, instalasi seni, kuliner, dan keterlibatan berbagai komunitas. Sedangkan unsur suara dihadirkan melalui pertunjukan musik dari para musisi muda dan artis nasional, antara lain Nadif Basalama dan Malik and the Essential. Ribuan pengunjung yang didominasi generasi muda tampak memadati area festival untuk menikmati beragam aktivitas dan penampilan para musisi. Selain menjadi ruang hiburan, Suaraga juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM dan industri kreatif untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Bank Jakarta memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dengan menyediakan layanan transaksi digital yang mudah, cepat, dan aman bagi pelaku UMKM maupun pengunjung festival. Relationship Officer Bank Jakarta, Tera Dewi Astriani, menjelaskan bahwa seluruh tenan UMKM di area festival menggunakan pembayaran digital melalui Kris Bank Jakarta. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengunjung sekaligus membantu pelaku UMKM melakukan transaksi secara lebih efisien.
1: Program yang ditawarkan, kita ada untuk masuk pertama kali, terus sudah ada diskon tuh 10%. Untuk day pass-nya kan ada yang Rp150.000 satu hari, Rp250.000 dua hari. Itu bisa dapat cashback 10% dengan pembayaran lewat Bank Jakarta. Lalu nanti masuk ke sini, kita ada pasar-pasaran, cashback lagi tuh 10% untuk yang pakai Kris. Pembayarannya lewat Krisnya Bank Jakarta. Pan terhadap UMKM Solo semakin berkembang UMKM-nya dan semakin semuanya pakai Bank Jakarta tentunya. Terus di sini kita akan mengembangkan UMKM di Solo supaya lebih mengglobal lagi, lebih dikenal lagi. Jadi nggak cuma jadi brand lokal, tapi dikenal lebih luas lagi.
0: Seluruh transaksi di area festival dilakukan menggunakan Kris Bank Jakarta. Penerapan pembayaran digital ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengunjung, namun juga mendukung adopsi ekonomi digital di kalangan pelaku UMKM. Penyelenggara Suaraga Fest 2026 mengaku kolaborasi dengan Bank Jakarta memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan festival, terutama dalam mendukung sistem pembayaran digital yang terintegrasi bagi seluruh tenan dan pengunjung.
2: Karena Bank Jakarta yang paling fast respon, nah itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita mencari partner dengan chemistry yang sama, maka kedepannya itu jauh lebih enak. Ya, harapannya itu adalah bukan hanya di event ini saja, di mana pada saat Suaraga telah memiliki ekosistem di Solo, mungkin kita bisa sama-sama membuat satu ekosistem lagi di dalamnya, yang mana kita bersama-sama bisa membuat sebuah banyak activation, entah itu sifatnya awareness atau sifatnya acquisition program atau apapun itu.
0: Para pelaku UMKM juga merasakan manfaat dari hadirnya layanan Kris Bank Jakarta yang mempermudah proses transaksi selama berlangsungnya festival.
3: Para UMKM, Mbak?
1: Tentu saja ini sangat memudahkan untuk seluruh UMKM bekerja sama dengan Bank Jakarta, karena seluruh tenan di sini menggunakan layanan Kris dari Bank Jakarta, dan itu tentunya sangat membantu UMKM yang ada di Kota Solo. Kedepannya semoga Suaraga semakin besar, semakin sukses, dan tentunya bisa bekerja sama lagi dengan Bank Jakarta, karena Bank Jakarta bank yang keren.
0: Tidak hanya pelaku usaha, para pengunjung juga mengaku lebih nyaman bertransaksi menggunakan Kris tanpa harus membawa uang tunai.
4: Buat mempermudah customer sih ya, Pak, ya. Kayak gitu sih, Pak. Soalnya kan kita juga, apalagi Genji ya, Pak, jarang banget pegang uang cash. Jadi sangat membantu sih penggunaan QR.
0: Melalui kolaborasi bersama Suaraga, Bank Jakarta menegaskan perannya bukan hanya sebagai pendukung penyelenggaraan festival, melainkan sebagai mitra yang membangun ekosistem ekonomi kreatif melalui dukungan layanan transaksi digital bagi UMKM, komunitas, dan

dan generasi muda. Festival Suaraga 2026 diselenggarakan oleh konsorsium yang terdiri dari Videos Corp, Boss Creator, dan Madhouse. Selama 2 hari, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas musik, wellness, pasar kreatif, dan kuliner dengan harga tiket mulai dari Rp150.000 hingga Rp1 juta.

0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus beli banget
1: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

Setiap pagi, jalanan kembali dipenuhi berbagai aktivitas. Namun, keputusan kecil di jalan bisa berisiko besar. Satu detik saja cukup untuk mengubah segalanya. Setiap kecelakaan berawal dari satu pelanggaran dan kelalaian. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain.

0: Sejumlah pemimpin dan pejabat senior Eropa tiba di Ankara, Turki pada Senin hingga Selasa untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi NATO yang digelar oleh pemerintah Turki. Dalam KTT ini, para pemimpin NATO akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi aliansi. Mulai dari peningkatan peran negara-negara Eropa dalam menjaga keamanan kawasan hingga upaya memperkuat kapasitas industri pertahanan. Salah satu agenda utama adalah menjaga soliditas NATO sekaligus memastikan komitmen Amerika Serikat terhadap Pasal 5 Piagam NATO yang menegaskan bahwa serangan terhadap satu negara anggotanya dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Sepanjang tahun ini NATO menghadapi dua isu yang memicu ketegangan dalam hubungan transatlantik. Pertama, tuntutan Presiden Donald Trump terkait kepemilikan Greenland. Kedua, perbedaan sikap antara Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO dalam merespon konflik Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara terkait diutusnya Duta Besar RI untuk Iran, Rolian Shah Sumirat, untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sugiono menyebut beberapa pejabat saat ini tengah disibukkan dalam menyiapkan berbagai kunjungan kenegaraan. Namun Sugiono menambahkan bahwa pada pemakaman Khamenei yang jatuh pada Kamis esok, ia berencana untuk hadir bersama Ketua MPR RI.
1: Dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa itu?
2: Kamis.
1: Kamis misalnya.

0: kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI.
1: Cuaca ekstrim kembali menghantam Asia. Banjir besar menerjang dua wilayah di China dan menelan korban jiwa serta memicu evakuasi besar-besaran. Sementara di Mumbai, India, warga terpaksa menerobos banjir setinggi lutut demi melanjutkan aktivitas sehari-hari.
2: Hujan deras akibat topan Maisak memicu banjir parah di kota Fengchenggang, wilayah otonom Guangxi, Cina Selatan pada Minggu. Puluhan personel dikerahkan untuk mengevakuasi warga saat ketinggian air mencapai 1,6 meter di sejumlah lokasi. Tim penyelamat menyisir dari rumah ke rumah menggunakan perahu karet untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Pasalnya jalanan yang terendam membuat banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun meningkatkan status siaga banjir ke level 2, sementara penyaluran bantuan terus dilakukan ke wilayah yang masih terisolasi. Di lokasi lain, hujan ekstrim merendam kota Fushan, Provinsi Liaoning di timur laut Cina. 3 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.600 warga dievakuasi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah hingga Sabtu. Dari rekaman udara, tampak jalanan berubah menjadi genangan air yang meluas dengan puluhan mobil terjebak di tengah banjir. Masih dari wilayah Cina Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Jingdezhan, Provinsi Jiangxi dan merusak kawasan sentra kerajinan keramik pada Jumat. Warga tampak berlarian mencari perlindungan saat hujan dan embusan angin menghantam kawasan tersebut. Terjangan angin juga merobohkan lapak pedagang, menghancurkan ribuan produk porselen, serta menyebarkan pecahan keramik di sepanjang area pasar. Hujan monsun terus mengguyur kota Mumbai, India dan memicu banjir luas yang melumpuhkan aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Permukiman dan jalanan terendam, warga terpaksa menerobos banjir setinggi hingga 1 meter demi mencapai stasiun kereta dan tempat beraktivitas lainnya. Banjir juga merendam sejumlah jalur kereta menyebabkan lebih dari 20 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan atau mengalami keterlambatan. Otoritas melaporkan 13 orang tewas akibat berbagai insiden terkait hujan. Warga diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
1: Lonjakan ekspor alpukat Kenya ke China ternyata membawa dampak yang lebih besar dari sekedar perdagangan. Dan informasi jual-beli alpukat ini sekaligus menutup Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Permintaan alpukat asal Kenya di pasar China terus melonjak. Di fasilitas pengemasan Sunripe Linguru, ribuan buah alpukat diproses setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang terus meningkat.
4: Started exporting in 2022, and at that time the Chinese market was buying between 10 and 20 containers a week. This year, this week China has landed 200 containers, so you can see the growth in 4 years. So the Chinese market will potentially grow to 1,000 containers by 2030, which is equivalent to what Europe takes. And the Chinese population is almost 3 times bigger than Europe.
3: Peningkatan ekspor ini sejalan dengan melonjaknya perdagangan China-Afrika yang naik hampir 18% tahun lalu. Kebijakan China yang menghapus tarif impor bagi 53 negara Afrika juga diperkirakan akan semakin mempercepat arus perdagangan. Seiring meningkatnya transaksi, para eksportir mulai mempertimbangkan penggunaan yuan sebagai mata uang pembayaran menggantikan dolar Amerika Serikat.
5: Now we export, we calculate in US dollar. We hope that may happen. We may the currency may change to our local currency from US dollar to RMB.
3: Pemerintah China pun terus mendorong internasionalisasi yuan. Bank Sentral China baru-baru ini mengumumkan langkah baru untuk memperluas penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi lintas negara melalui sejumlah bank besar.
6: (coughs) 利用中国外汇交易中心平台在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。
3: Analisis menilai penggunaan yuan bukan untuk menggantikan dominasi dolar secara langsung,

0: Halo, Anda menyaksikan spesial interview dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Dan di episode kali ini kita spesial akan membahas terkait dengan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499 yang ternyata di tahun ini memiliki pendekatan yang cukup berbeda. Jika biasanya soal perayaan, euforia itu diletakkan di depan, namun kali ini soal pengenalan berbagai program maupun terobosan ternyata menjadi awal dari sejumlah rangkaian perayaan HUT ke-449 Jakarta. Dan untuk membahas hal ini, masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pak Pram, terima kasih sudah berkenan.
1: Terima kasih, Bram. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tentu ini sebuah hal yang spesial buat saya, menanyakan terkait dengan Ulang Tahun Jakarta langsung kepada Anda. Banyak hal tentu dalam pikiran saya ingin saya tanyakan terkait dengan program, bagaimana pengembangan Jakarta. Tapi saya ingin mulai dari secara personal, buat Anda, angka 499, seberapa spesial sebetulnya?
2: Jadi saya adalah orang yang biasa bekerja di belakang layar. Termasuk di dalam mempersiapkan ulang tahun 499 menuju 500 tahun. Itu adalah sebuah milestone yang mungkin tidak dialami oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ada peristiwa 500 tahun ini.
0: Artinya Anda merasa beruntung di situ, Pak?
2: Ya, saya ingin memberikan atau membuat masyarakat Jakarta, kalau Jakarta ini dikelola dengan baik, dengan tertib, dan terbuka, transparan, pasti orang bisa merasakan Jakarta menjadi lebih nyaman. Kemudian orang punya persoalan mengadunya kemana juga tahu. Kemudian juga beberapa hal-hal yang dulu tidak terselesaikan, kita sekarang satu-satu kita selesaikan. Itulah yang ingin saya lakukan. Jadi saya, kalau Bram tadi menanyakan apa yang menjadi preferensi utamanya, saya selalu mengatakan, saya ingin menyelesaikan hal-hal yang belum selesai dari gubernur sebelumnya, tetapi tentunya ada beberapa perbaikan, terobosan yang harus dilakukan untuk membuat Jakarta ini menjadi lebih nyaman.
0: Tadi kalau Anda mengatakan tidak semua gubernur bisa merasakan 5 abad atau perayaan per 100 tahun, itu menurut Anda sebuah beban kah? Atau sebetulnya ya anugerah yang bisa disyukuri?
2: Ya, menurut saya Jakarta merayakan 500 tahun ini kan bagi saya pribadi menjadi momentum untuk menegaskan Jakarta sekarang ini memang berbeda dengan Jakarta yang dulu. Karena apa? Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 mengamanatkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global. Yang harusnya pada waktu itu perpindahan ibu kota itu sudah terjadi. Tapi kan ini belum terjadi. Sehingga dengan demikian sekarang ini Jakarta menyandang sebagai ibu kota negara, sebagai kota pusat perekonomian dan juga menjadi kota global. Dengan menyebut diri sebagai kota global, benchmarknya pasti berbeda. Sekarang ini Jakarta tidak lagi misalnya membandingkan dirinya dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Tetapi benchmarknya selalu bagaimana dengan ibu kota negara lainnya. Bagaimana dengan kota-kota besar global dunia lainnya. Dan sekarang apalagi ada yang disebut dengan indeks kota global. Yang dikeluarkan oleh sebagai lembaga survei yang sangat kredibel yang namanya Kerni. Itulah yang menjadi acuan mengenai bagaimana orang melihat Jakarta dan membandingkan itu.
0: Jadi sebetulnya status global itu menjadi semakin banyak PR yang harus diselesaikan menurut Anda, Pak?
2: Iya, harus berubah karena begini. Dulu orang misalnya sebagai contoh lah, dulu orang datang ke Jakarta itu rata-rata 1,5 hari. Karena Jakarta itu menjadi pusat pemerintahan dan bisnis. Tetapi sekarang ini dengan adanya perubahan menjadi pusat perekonomian nasional, kota global, tetap sebagai ibu kota, orang datang ke Jakarta bertambah. Maka untuk itu harus ada terobosan yang harus dilakukan. Seperti contoh, dalam menyambut ulang tahun Jakarta 499 yang lalu, kami menggratiskan transportasi Rp1 selama 22, 27, 28.
0: Tiga hari.
2: Masuk ke Ancol, ke Ragunan, ke Monas, ke museum-museum, itu gratis. Apa yang terjadi, Bram? Saya juga kaget, semua rekor terpecahkan. Sebagai contoh, tanggal 28 itu rekor tertinggi orang ke Ragunan. 135.500 orang lebih.
0: Sepanjang apa itu, Pak?
2: Satu hari,
0: baik.
2: Rekor sebelumnya itu hanya 102, 103 ribu. Itu pun biasanya tahun baru, lebaran. Ini sekarang

0: tidak tahun baru, tidak lebaran, bisa 135.500. Contoh lagi adalah di Ancol. Ancol itu average selama ini mungkin sekitar 30 ribuan. Baik. Kemarin 80 ribu. Dan padahal digratiskan. Tetapi revenue Ancol malah naik. Karena apa? Transaksinya menjadi lebih tinggi.
1: Oke, orang datang tidak mungkin spending ya?
0: Iya, biasanya orang di sana hanya spend untuk bayar masuk dan sebagainya. Kalau 30 ribu itu kurang lebih revenue ya, netnya itu 1,5 M. Kemarin hampir dapat 6 M. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa secara signifikan ada perubahan. Termasuk museum kita. Enggak pernah satu museum itu sampai belasan ribu. Paling top 1.000 lah. Okay. Kemarin ada yang sampai hampir 32 ribu. Itu menunjukkan bahwa kalau segala sesuatu di packaging dengan baik, dikemas, disampaikan kepada publik, maka publik memanfaatkan dengan baik. Okay. Maka untuk itu, tahun depan 500 tahun saya akan menggratiskan 5 hari berturut-turut.
1: Oke.
0: Karena saya yakin kalau dari jauh-jauh hari, karena ini musim libur sekolah, sehingga anak-anak daripada pergi ke mana, mari silakan berwisata ke Jakarta.
1: Jadi tidak perlu keluar kota ya?
0: Transportasinya gratis, tempat-tempat apa yang akan dikunjungi juga kami gratiskan, dan itulah yang menjadi cara bagaimana kami membuat Jakarta bisa lebih dinikmati oleh semua orang.
1: Oke, saya tertarik di situ, Pak. Berarti artinya bahwa bukan hanya soal seremoni, misalkan institusi yang merayakan, tapi masyarakat tuh merayakan dengan cara itu ya?
0: Dan saya merubah keputusan saya sebelumnya. Dulu yang saya gratiskan itu kan hanya untuk masyarakat Jakarta. Akhirnya kita memutuskan semua yang berKTP Indonesia kami gratiskan. Dan yang terjadi adalah bahkan orang datang dari Ternate, Gorontalo, Sumatera Utara. Saya tanya, kenapa kamu datang? Saya pengen lihat Bundaran HI ketika ada performan kemarin. Kebetulan kan ada Padi, Mahalini, dan sebagainya. Mereka pengen lihat itu. Karena dianggap Jakarta sekarang ini dengan berbagai acara-acara yang kita adakan, mulai dari Christmas Carol Kolosal, menyambut Imlek, menyambut Fitri. Nyepi, menyambut Waisak, Idul Fitri, dan sebagainya. Kan memang lebih colorful lah, karena memang semua orang kami persilakan untuk bisa menikmati.
1: Artinya menarik orang non-Jakarta pula begitu, Pak? Dengan logika?
0: Kemarin paling banyak non-Jakarta.
1: Non-Jakarta malah ini.
0: Saya merubah kebijakan itu karena memang permintaan yang non-Jakarta. Baik. Karena mereka minta terutama yang dari daerah-daerah penyangga Jakarta ini, mereka selama ini banyak yang belum pernah lihat Ragunan, belum pernah lihat Ancol. Kemarin mereka memanfaatkan itu. Karena sekarang ini kalau ke Ragunan maupun ke Ancol kan Trans Jakarta maupun Trans Jabodetabek kan gampang banget.
1: Okay.
0: Bahkan Trans Jabodetabek itu berhenti di Ancol.
1: Okay, berarti itu 499. Ketika nanti 5 abad pas, apakah kemudian perluasannya juga akan bayangkan bertambah begitu, Pak?
0: Pasti, karena sebagai kota global saya juga ingin misalnya lah sebagai contoh. Ada pertandingan sepak bola 6 atau 7 kesebelasan yang berasal dari ibu kota dari negara-negara yang bersangkutan. Yeah. Sekarang ini yang sudah saya undang adalah Berlin, Tokyo, kemudian nanti ada Beijing pasti, Rusia, Moskow, supaya lebih colorful lah, maksudnya DC, termasuk dari Australia.
1: Berarti saya publik membayangkan 5 abad di tahun depan, itu akan lebih meriah lagi ya dari sekarang ya?
0: Dan kebetulan juga infrastrukturnya sudah menjadi lebih baik. Contoh lah, JIS yang dulu menjadi masalah, sekarang saya hubungkan dengan Ancol, kemudian di bawah JIS ada support dari pemerintah pusat, dibangunkan KRL sehingga orang akan mudah untuk bisa
1: menjangkau
0: itu.
1: Okay.
0: Dan saya meyakini, ya walaupun ini pasti kontribusi besar dari Army mengenai BTS yang bisa nambah main dua hari menjadi 3 hari. Dan itu bermanfaat banget bagi Jakarta.
1: Okay, nanti saya akan dalami, Pak, bagaimana kemudian apa saja indikatornya. Anda sudah menyebutkan tadi perluasan, keterjangkauan, dan juga kemudahan untuk warga Jakarta, terutama itu ya. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Special Interview.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter. Peradi profesional melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Interview dan masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pak Pram, saya ingin melanjutkan soal itu, mendalami ketika kita bicara ke depan hingga 5 abad gitu ya. Anda sudah mengatakan pencapaian, tapi soal infrastruktur. Yang ingin saya dalami, bagaimana saya juga membayangkan bahwa SDM Jakarta itu tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa menjadi subjek yang berperan dalam pembangunan Jakarta, Pak.
2: Jadi persoalan utama Jakarta dari semua indikator makroekonomi ya, pasti kita masuk semuanya nomor satu, nomor dua, nomor tiga lah, semuanya. Yeah. Hanya satu yang kita menjadi problem yaitu Gini rasio, perbedaan orang kaya dan miskin. Maka kenapa dalam kondisi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada pemotongan dana bagi hasil, ada tiga yang saya tidak ganggu sama sekali, bahkan saya buat lebih kompetitif, lebih menarik. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan kesehatan.
1: Baik.
2: Jadi semua rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta itu ada 31 rumah sakit. Kemudian ada 44 kecamatan, ada 292 pembantu kecamatan. Semuanya kan kita gratiskan karena BPJS. Sehingga dengan demikian bagi warga Jakarta untuk urusan kesehatan relatif lebih gampang.
1: Okay.
2: Yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan. Jakarta punya KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kurang lebih 707.520.000 siswa.
1: Wow.
2: Dan itu untuk anak SD, SMP, SMA. Ada KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, 15.920.000 siswa. Itu untuk mahasiswa, dulu hanya S1.
1: Baik.
2: Di era saya menjadi S1, S2, S3.
1: Oh, semuanya bisa ya? Artinya?
2: Semuanya bisa. Karena saya berkeyakinan orang keluarga dari tidak mampu, kalau bisa menjadi lokomotif dalam keluarganya, kalau dia kemudian pendidikannya menjadi lebih baik. Dan bahkan tahun depan kami sudah punya yang namanya LPDP, Jakarta. Bekerja sama dengan LPDP Pusat. Kurang lebih nanti 50-75 siswa, syaratnya KTP Jakarta yang mau sekolah di luar negeri, tentunya memenuhi syarat untuk perguruan tinggi yang sudah dia pilih, dan tentunya beberapa juga kami akan arahkan untuk kemananya.
1: Okay.
2: Dan itu betul-betul Jakarta yang membiayai sepenuhnya.
1: Baik. 75 orang, Pak.
2: 75. Baik. 50-75.
1: 50-75. Izin saya dalami itu. Apa yang Anda bayangkan ketika memberangkatkan mereka dengan LPDP dan mereka kembali untuk Jakarta?
2: Pengalaman di pemerintah pusat menurut saya nggak boleh terjadi di Jakarta. Mereka harus kembali ke Jakarta untuk bisa mengabdi atau ilmunya itu untuk Jakarta.
1: Baik.
2: Karena itu yang menjadi harapannya. Jangan kemudian begitu selesai LPDP merasa tidak punya ikatan.
1: Yeah.
2: Dan karena ini jumlahnya masih terbatas dan dipilih dari warga Jakarta, kami berharap bahwa apakah mereka kembali menjadi ASN di Balai Kota, atau menjadi tenaga ahli, atau bekerja swasta, juga nggak apa-apa.
1: Okay.
2: Selama itu untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
1: Baik, baik. Apa yang bisa saya bayangkan misalkan pertumbuhan apa yang bisa dirasakan ketika memang nanti sudah kembali? Teman-teman itu.
2: Ya, yang paling utama kan begini, ruang lowongan pekerjaan Jakarta, mohon maaf, dibandingkan daerah lain pasti kita lebih tinggi.
1: Yeah.
2: Dan kesempatan juga lebih tinggi. Hampir semua perusahaan swasta itu pasti ada di Jakarta.
1: Pusatnya di Jakarta.
2: Pusatnya semuanya di Jakarta. Sehingga dengan demikian mereka punya pilihan.
1: Yeah.
2: Kalau kemudian bisa menyelesaikan LPDP-nya, misalnya lah, belajar tentang artificial intelligence atau tentang data service, mereka bisa bekerja di Jakarta dengan lebih baik.
1: Baik.
2: Dan pemerintah Jakarta sendiri akan memfasilitasi itu.
1: Oke. Nah, Pak Gubernur, itu menarik. Ketika kita bicara soal ini kan pembibitan generasi muda ya, artinya Anda sebutkan tadi ada KJP, KJMU, hingga LPDP nanti yang kemudian tahun depan akan dilaksanakan. Tapi bagaimana Jakarta 500 tahun, ini juga bisa ramah untuk kelas menengah dan kelas bawah begitu, Pak?
2: Jadi sebenarnya yang selalu jadi problem di seluruh dunia sekarang ini adalah kelas menengah.
1: Yeah.
2: Karena hampir kelas menengah ini kan, misalnya lah, tidak mendapatkan subsidi.
1: Betul.
2: Bahkan bagi keluarga yang baru mau nikah,

0: untuk menikah aja kan mereka udah bebannya banyak banget. Bisa nggak nanti beli rumah? Bisa nggak nanti tinggal sendiri dengan istri atau suaminya? Nah, kami juga punya program untuk itu. Jadi yang LPDP ini pasti yang akan memanfaatkan adalah kelas menengah. Termasuk KJMU yang S2 dan S3 banyak juga yang akhirnya menjadi kelas menengah. Nah, saya membayangkan mereka akan menjadi kekuatan baru, lokomotif baru untuk dalam keluarga dan membangun Jakarta. Karena saya meyakini, dan saya ini termasuk orang yang bersyukur, beruntung bisa sekolah dalam dari keluarga sederhana. Bisa sampai dengan S2, S3. Karena saya dapat beasiswa. Kalau tidak dapat beasiswa, saya yakin saya gak akan bisa menyelesaikan sekolah saya sampai dengan S3. Maka dengan demikian, belajar dari itu, saya mendorong untuk bisa anak-anak Jakarta sekolah sampai dengan S2 dan S3.
1: Baik. Tapi soal keterjangkauan, apakah kemudian itu juga jadi prioritas Anda untuk 500 tahun Jakarta nanti, Pak?
0: Oh ya, pasti. Jadi selain SDM yang kita perbaiki, infrastruktur yang kita perbaiki, yang paling penting kan sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, Bram, acuannya kan kita harus kompatibel dengan atau bersaing dengan kota-kota lain. Yang saya senang dalam survei terakhir yang baru keluar kemarin, dari 100 ibu kota negara di dunia, Jakarta nomor 53. Dan Jakarta lebih baik dari Abu Dhabi maupun Washington DC. Artinya apa? Apa yang dikerjakan itu dunia yang memberikan penilaian, bukan kami yang. Kalau kami yang memberikan penilaian kan pasti akan berbeda. Ini dunia yang memberikan penilaian.
1: Tapi kalau kemudian yang masih belum, apa yang bisa dilakukan Pemprov saat itu, Pak?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya yang paling utama sebenarnya bagaimana masyarakat yang belum beruntung itu mendapatkan kesempatan. Dan saya terus terang baru saja memindahkan orang-orang yang tinggal di TPU, tempat pemakaman umum. Yang rata-rata satu rumahnya itu ada 4-5 petak. Jadi kalau kemarin kami memindahkan 3.000, kalau 3.000 itu artinya 15.000 petak. Jakarta itu punya problem utama, salah satunya adalah tempat pemakaman umum. Dan itu jadi problem serius. Ketika kemarin mereka kita pindahkan ke rumah susun, yang tidak pernah saya bayangkan kok bisa mereka bertahan puluhan tahun tinggal di TPU. Hanya satu kata, ya karena keadaan. Kalau saya tanya, takut gak tinggal di TPU? Takut. Banyak keluarga juga takut. Dan akhirnya ketika kita pindahkan, ya udah, 6 bulan kita gratiskan, 6 bulan kemudian kita subsidi yang cukup signifikan. Bayangan saya supaya mereka bertahan satu tahun di rumah susun itu. Kalau mereka bisa bertahan satu tahun kan kehidupannya kan mereka pasti punya bayangan yang berbeda, supaya anaknya bisa sekolah lebih baik. Dan mereka bisa, misalnya lah kalau ada lowongan pekerjaan dan sebagainya, bisa itu. Tadi ada satu yang kurang, salah satu yang saya juga tekankan di Jakarta ini, ketika kondisi ekonomi geopolitik dunia sedang seperti ini, kita membuka lowongan kerja untuk masyarakat terbawah. Kita buka 2.843 PJLP yang orang tidak dilihat pendidikannya, dibayar UMR, yang paling penting adalah KTP Jakarta.
1: Dan sejauh ini Anda melihat itu sudah berdampak pada perekonomian ya, menengah ke bawah, Pak?
0: Menengah ke bawah mereka mendapatkan itu, tetapi yang mendaftar luar biasa. Jadi saya juga surprise untuk itu.
1: Baik. Untuk personal Anda, respon apa sebetulnya yang paling menyentuh misalkan ketika melihat warga menerima kebijakan Anda itu tadi, Pak?
0: Ya karena saya orang yang selama ini di belakang panggung ya. Saya kan bukan orang yang sebenarnya suka tampil di panggung. Saya lebih senang menyiapkan. Dan itu saya alami bersama Presiden Megawati, bersama Presiden Jokowi. Nah, ketika saya kemudian membuat kebijakan yang menyentuh dan mereka merasakan manfaatnya, itu yang membuat saya tersentuh.
1: Atau mungkin apa yang disampaikan masyarakat sejauh ini yang paling membuat Anda?
0: Contoh, setiap Rabu kan saya mewajibkan seluruh ASN di Jakarta naik transportasi umum. Itu adalah tempat saya untuk mendengar, berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Apa yang menjadi keluhan mereka? Rata-rata yang dikeluhkan adalah satu, anaknya belum dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kedua, bantalan sosial yang mereka terima tapi sering terlambat. Yang ketiga, kemudian mereka merasa ada kenaikan barang dan jasa yang harga harus ditanggung oleh mereka. Nah, termasuk lalu lintas yang
1: kemacetan.
0: Yang seperti-seperti itulah yang kemudian mengkayakan, membuat saya lebih kaya di dalam mengambil keputusan.
1: Okay.
0: Karena memang Bram saya ini sebenarnya lebih teknokrasi ya daripada ini. Dan itulah yang kemudian saya gunakan untuk mengambil keputusan.
1: Jadi Anda sekaligus belanja masalah ya, sebetulnya
0: belanja dengan berangkat kantornya.
1: Iya.
0: Okay, termasuk baik. Kemarin saya kan ke flyover Latu Menten. Mm-hmm. Itu flyover yang sudah puluhan tahun ditunggu orang. Saya juga gak tahu kenapa kok gak segera. Ya itu kemudian karena belanja masalah tadi saya tahu, oh ini memang harus diputuskan. Mm. Termasuk untuk LRT yang mudah-mudahan bulan Agustus akan diresmikan. Dari Velodrome sampai dengan Manggarai.
1: Okay,
0: itu 12,2 kilo dan kami sudah memutuskan nanti dari Manggarai sampai dengan Duku Atas kita perpanjang sehingga konektivitas Jakarta akan semakin terhubung dengan baik.
1: Baik, baik. Itu salah satu terobosan pada masa Anda begitu ya. Saya akan dalami juga, Anda sudah mengatakan tadi soal bantalan sosial begitu Pak. Bagaimana juga Anda bisa mengentaskan ekonomi. Saya ingin tahu skema Anda ke depan seperti apa. Tapi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Spesial Interview.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Interview, dan kita sampai di segmen terakhir. Pak, saya tapi ingin melanjutkan apa yang kemudian Anda sudah sebutkan di segmen sebelumnya tadi soal bantalan sosial. Bagaimana kemudian bantalan sosial ini bisa menggerakkan dan memberdayakan tapi secara keberlanjutan begitu, Pak? Artinya bukan hanya ikan, tapi kailnya juga masyarakat punya begitu.
2: Yang utama untuk bantalan sosial ini memang dibedakan dua hal. Satu, bagi masyarakat yang memang sudah daya apa kemampuan untuk survive-nya itu berat, biasanya ini disandang oleh lansia, disabilitas, maka pemerintah Jakarta memberikan kemudahan untuk itu.
1: Baik.
2: Dan untuk lansia maupun disabilitas ini bantalan sosialnya berlapis-lapis. Mulai dari kesehatan, transportasi, kemudian mereka juga mendapatkan langsung bantuan pangan sosial. Bahkan sekarang ini kita punya yang namanya pasukan putih. Kalau mereka sakit, mereka itu dijemput dari rumah atau tempat tinggalnya masing-masing. Jadi kalau untuk yang seperti itu rata-rata sudah given. Tetapi bagi yang produktif, kami ingin mendorong mereka juga untuk mau berkompetisi. Sebagai contoh, tahun 2026 ini kami mengirim 800 anak-anak muda untuk kerja di luar negeri.
1: Baik.
2: Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan semuanya, termasuk mereka diajarin untuk bahasa
1: asing
2: dalam hal ini, karena salah satu kelemahan orang Indonesia dan Jakarta adalah bahasa. Kalau untuk loyalitas, kerja keras dan sebagainya, mereka jago lah. Dan itu sangat berarti, dan tahun ini kami mengirim ke 3 tempat. Jepang, Jerman, dan Kuala Lumpur, dan Malaysia. Dan mereka sangat-sangat berterima kasih dengan cara baru ini. Bahkan yang di Jepang dulu beberapa kali problem kemudian terjadi, misalnya orang dianiaya dan sebagainya karena tidak bisa bahasa. Dan sekarang ini karena bahasanya kami persiapkan, secara basic mereka lebih baik, penerimanya itu juga happy banget. Sehingga dengan demikian, selain yang given tadi yang memang ya udahlah ini memang kami memberikan, tapi untuk yang masih bisa kita dorong mereka berkompetisi di luar dan sebagainya, kami dorong. Bahkan Jakarta ini mempunyai tempat untuk pelatihan di masing-masing kota kabupaten, termasuk sampai dengan kecamatan ya. Training dan sebagainya, mulai dari hal kecil-kecil itu kami lakukan, karena bagaimanapun saya ingin masyarakat itu jangan hanya semata-mata mendapatkan dari pemerintah Jakarta, tapi mereka juga bisa survive, bisa hidup, bisa bertahan untuk hidup di Jakarta.
1: Oke, artinya Pemprov juga mapping apa kebutuhan industri soal itu?
2: Ada, Pak? Ada. Bahkan yang kecil-kecil, dari mulai rias wajah, kemudian melukis, menggambar, memasak, panti sosial kita cukup banyak untuk itu.
1: Oke, berapa...

0: jarak kami publik bisa melihat hasilnya kalau begitu nanti Pak?
1: Ya ini kan sebenarnya nggak instan ya, tetapi yang paling utama itu mulai ada kesadaran terutama di anak-anak muda, bahkan kepada disabilitas. Saya menemukan yang namanya Sidan yang akhirnya kerja di Transjakarta, jadi desain grafis, anak yang tingginya nggak lebih dari 1 meter. Menurut saya itu adalah menunjukkan bahwa kalau memang kita memberikan ruang dan kesempatan, pasti bisa. Dan Sidan ini kapasitasnya untuk desain grafis cukup bagus di Transjakarta.
0: Baik, gitu. Baik. Oke, jadi kalau bisa saya tarik dengan gambaran lebih luas, bagaimana saya membayangkan Jakarta satu adalah global, artinya memajukan semua infrastruktur, fasilitas, tapi warganya juga tidak tertinggal, Pak?
1: Sekarang semua momentum saya gunakan. Bahkan yang namanya Car Free Day pun, yang dulu hanya diminati oleh warga Jakarta dan sekitarnya, sekarang dari luar negeri banyak. Jadi orang dari Malaysia, setiap Singapura maupun dari Thailand, hari Kamis mereka ke Jakarta, hari Jumat mereka naik bus ke Bandung, belanja-belanja di Bandung, nanti hari Jumat sore mereka balik, Sabtu mereka belanja-belanja di Jakarta, apakah di Tamrin City, Pacific Place, Jakarta, Plaza Senayan dan sebagainya lah. Hari Minggunya mereka ikut Car Free Day. Baru Minggu sore mereka rata-rata kembali ke negaranya masing-masing. Dan itu penerbangan ke Jakarta sekarang naiknya luar biasa. Jadi kalau satu minggu itu ke Malaysia aja udah antara 12 sampai 15, bahkan kadang-kadang sampai 18 flight.
0: Jadi artinya itu juga menjadi pariwisata baru ya untuk Jakarta?
1: Iya, makanya yang saya sebutkan di awal tadi, kalau dulu orang ke Jakarta hanya 1,5 hari, sekarang bisa sampai dengan 3,5 hari. Bahkan kejadian-kejadian kemarin kayak ulang tahun Jakarta, kemudian Jakarta International Marathon, Jakarta Running Festival, orang tinggal di Jakartanya menjadi lebih panjang karena mereka menikmati itu. Maka kemudian semua pertunjukan apapun di Jakarta sekarang saya bilang monggo-monggo aja. Silakan, kita akan support untuk itu.
0: Dan terakhir kalau begitu, menjelang 5 abad 500 tahun di tahun depan, apa yang menjadi prioritas buat pemerintahan Anda dibenahi di Jakarta?
1: Ya seperti yang saya tadi sampaikan, yang paling penting adalah tersambung, terhubung dengan gampang, persoalan-persoalan klasiknya walaupun belum diselesaikan secara keseluruhan, tapi lebih baik, lebih mudah, misalnya polusi, macet, banjir, ini kan persoalan klasik yang siapapun gubernur pasti akan menghadapi ini. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat Jakarta sendiri merasa lebih nyaman tinggal di Jakarta.
0: Jadi terbuka dengan luar, tapi warga di dalamnya juga nyaman begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Pramono.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Untuk pembicaraan di ulang tahun ke-499 Jakarta. Dan saya Bram Herlambang sekaligus menutup spesial interview kali ini. Sampai jumpa di event berikutnya.

0: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram mengamankan seorang pria dan wanita diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos di wilayah Jakanegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Saat dilakukan penggeledahan, para pelaku diduga membuang barang bukti sabu ke dalam kloset kamar mandi. Petugas hanya menemukan berupa klip dan alat lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan sabu. Saat dilakukan pengembangan ke rumah pelaku pria, petugas berhasil menemukan barang bukti diduga sabu seberat 45,04 gram dan uang sebesar 22 juta rupiah.
1: Berhasil mengamankan di kos-kosan ya, di wilayah Cakra. Selanjutnya, hasil dari pengakuan kita kembangkan, kita lagi mengamankan satu orang lagi di hotel ya, di Cakra juga. Tidak perlu saya sebutkan nama, dari pengakuannya ternyata barang ada di desa perempuan. Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, kita pun melakukan pengembangan lagi. Dari hasil pengembangan itu kita lakukan penggeledahan, mengecek di situasi di sini, ini rumahnya. Ternyata untuk sementara kita mendapatkan barang kurang lebih 40 gram lebih. Dan ini pun tidak berakhir, kita akan mencoba mengembangkan lebih lanjut.
0: Petugas dari Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal melakukan penggerebekan pengedar narkoba di permukiman padat penduduk di Jalan Klampir 5 Gang Musola Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang sempat melarikan diri saat petugas datang. Berbagai jenis barang bukti disita petugas, diantaranya korek api, alat hisap, uang ratusan ribu rupiah, serta plastik putih diduga berisi serbuk sabu-sabu. Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Ibtu Herman Sentosa, mengatakan penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba.
2: Kita amankan alat hisap, bong, dan ada yang diduga ya, narkoba. Terus satu orang ada kita amankan tadi pas lari, kita amankan.
0: Saat ini pihak kepolisian masih mendalami peran pelaku dan jaringannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, Satreskrim Polres Tumanggung membekuk dua pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM. Pelaku menguras uang di rekening korbannya sebanyak 20 juta rupiah. Di lokasi lain, ada seorang pria ditangkap usai mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
1: Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli 2026. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, dua unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA, usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Kranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban.
2: Pelaku sudah sempat kabur ke Kaliurang di Sleman DIY, sehingga kami pun berkat bantuan dari teman-teman juga mendapatkan pelaku, terduga pelaku dua orang, dan kami amankan sehingga kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Polres Temanggung.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap basah petugas sekuriti saat hendak mengambil kabel curian yang disembunyikannya di dalam pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian digiring oleh petugas sekuriti ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HS nekat mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada seorang penadah sebesar Rp150.000 per kilogramnya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap ada tidaknya kelompok spesialis pencuri kabel lainnya yang biasa beraksi di rumah sakit maupun gedung perkantoran.
3: Nah, pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi. Dia melakukan lagi, kemudian jam 12 dia memotong, terus taruh di pot. Nah, kemudian ketika dia ingin mengambil, ketangkaplah sama security.
1: Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar sindikat penipuan daring internasional berkedok kejahatan asmara atau love scamming. Sebanyak 7 warga negara asing asal Cina dan Vietnam serta 31 warga negara Indonesia jaringan sindikat ini diamankan di rumah toko kawasan bisnis CBD Polonia dan perumahan mewah Royal Sumatera di Medan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2026. Petugas juga menyita 120 unit ponsel, 55 unit komputer, 7 laptop, 7 dokumen perjalanan yang masih berlaku, serta puluhan perangkat keras pendukung lainnya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sindikat ini memanipulasi identitas di berbagai platform media sosial untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Menariknya, secara spesifik para pelaku menargetkan para pria berkebangsaan Jepang sebagai korban.
4: Modus cyber scamming, jadi modusnya ini tadi sudah dijelaskan Pak Urai yang melalui medsos, TikTok, ya, Instagram dan Twitter. Apa ya? Dia bertemanan dengan warga negara asing. Jadi korbannya ini khusus warga negara Jepang. Ini apa? Modus-modus yang dilakukan di beberapa tempat modus scamming itu dijuga mengarahkan tujuannya misalnya salah satu negara.
1: Akibat perbuatannya, ketujuh WNA akan dideportasi ke negara asalnya. Mereka juga akan dikenakan pencekalan selama 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus berikutnya, berpura-pura menjadi pengamen, ada seorang pria menggasak sepeda motor milik warga. di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi lain, tepatnya di Tangerang Selatan, Banten, ada seorang pencuri motor ditambak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap.
1: CCTV ini merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban.
5: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang. Terus? Mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh.
6: Berapa dia orang?
5: Satu orang.
6: Terus setelah ketahuan mencuri di?
5: Ya terus habis, iya ayah langsung teriak maling, saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputat. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan kepada para pemilik sahnya.
3: Angkutan residivis baru keluar, kemudian melakukan aksi kembali.
7: Itu pada saat itu dia lagi memetik atau lagi proses penangkapan penyidikan?
3: Pada saat proses penangkapan, jadi kita pada saat kita amankan, yang bersangkutan mencoba melawan, kemudian kita berikan tindakan tegas terukur, dan kita amankan satu buah airsoft gun beserta dengan satu senjata tajam berupa pisau.
8: Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bapak petugas yang sudah bergerak cepat untuk mengamankan unit dan untungnya bisa ditangkap pelakunya.
9: Pak, kalau betul Pak, itu sudah hilang berapa hari?
8: Kurang lebih 2 hari.
1: Tim Jatandras Polrestabes Surabaya berhasil mengakhiri pelarian komplotan jambret sadis yang meresahkan warga kota Surabaya. Pelaku utama berinisial N ditembak petugas di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Aksi kejahatan ini dilakukan bersama 2 pelaku lain yang masih memiliki hubungan keluarga, termasuk pasangan suami istri. Kini ketiga tersangka diringkus semua oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Peristiwa maut ini terjadi di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Korban perempuan berinisial W yang sedang mengendarai motor seorang diri dibuntuti oleh 2 pelaku. Setelah memepet motor korban, pelaku merampas tas secara paksa. Tarikan kuat membuat korban terjatuh dan mengalami cedera di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan.
10: Pelaku jambret yang mengakibatkan ASN meninggal dunia itu berhasil

0: kita tangkap ya. Saat ini sudah kita tahan, tentunya semua ini berkat kerja keras anggota serta dukungan masyarakat dan bantuan masyarakat sehingga dengan cepat kita berhasil menangkap pelaku yang mengakibatkan ASN meninggal dunia karena dijamret itu.
1: Berapa orang yang ditangkap?
0: Suami istri ya.
1: Suami istri ya. Berarti satu keluarga mereka jamret itu dan?
0: Iya.
2: Sementara itu, pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kehilangan putri yang menjadi harapan keluarganya.
3: Ya itu adik saya jadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha untuk menyekolahkan anak adik-adik saya, menafkahi ibu saya juga. Ya terus kenapa sekarang diambil semua yang mencari nafkah gitu kak? Gara-gara pelaku itu ya kriminal itu ya Allah.
2: Keluarga korban berharap pada penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena menyebabkan sang adik meninggal dunia akibat perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam pengerebekan Bandar Sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kembali berhasil dibekuk. Selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
3: Anda kembali bersama kami di Lacak Kriminal. Kita ke informasi selanjutnya, fenomena pesatnya pinjol pinjaman online di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan juga literasi keuangan yang rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal itu memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, kemudian meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya dapat mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

0: Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128% dan secara platform, ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan.

0: yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
1: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban, namun demikian setelah mereka berkomunikasi ada ketersinggungan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
1: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka, masalah itu berakhir tragis.
3: Katanya teman-teman security itu, temannya ini kayak teman freak gitu loh.
4: Freak?
3: Ya kayak...
4: Kayak silap gitu?
3: Iya, kayak gak baik. Jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya, ini kan pendiam orangnya, gak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu
4: Mas Dekinya ini tuh.
3: Kakak saya bilang ke istrinya katanya, "Ma, iki Shopee PayLaterku ini dipinjam sama temanku."
1: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, banyak dari kita semua yang mungkin tahu benar apa yang akan terjadi ya bila telat bayar utang, apalagi dari pinjaman online ilegal pinjol. Makian, umpatan, hingga teror, dan juga intimidasi sering dialami. Rekan saya, anchor CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, pada kali ini akan mengajak kita semua menyelami lebih tajam dan juga lebih dalam seperti apa efek domino dari pinjol dan juga bagaimana trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Selengkapnya kami sajikan dalam Insight Crime berikut ini untuk Anda.
6: Bagi Robert yang sudah menjadi debt collection selama

0: Selama satu tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam.
1: Kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar semua?
2: Iya.
1: Selama lebih dari 30 kali? Hmm. Kalau misalnya tidak ada respon terus dari si nasabah ini, lalu seperti apa?
2: Kita akan menghubungi kontak-kontak yang dia cantumkan di situ, atau seperti nomor kantornya atau rekan dia, dan kita akan cecer itu.
1: Jadi juga menghubungi orang-orang di sekitar nasabah ini?
2: Iya.
1: Dari mana ada tahu nomor-nomor itu?
2: Kita menghubungi yang dia cantumkan, misalnya seperti nomor tempat kerjanya atau tetangga-tetangganya. Tapi jika yang dia cantumkannya ini tidak valid atau tidak sesuai, maka kita akan lakukan seperti masuk ke dalam handphonenya dia. Karena waktu dia menyetujui pinjaman, dia akan menyetujui izinkan aplikasi mengakses kontak, maka kami bisa masuk ke kontak handphone nasabah itu.
1: Jadi desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini?
2: Bisa.
1: Dan semuanya bisa saja diteror?
2: Semuanya bisa saja diteror. Cuma kita ambil, kita cari yang paling pentingnya aja gitu. Seperti siapa yang dia namakan di situ, seperti bos atau siapa yang... Maka kita akan hubungi dia.
1: Sama diteror selama puluhan kali sehari?
2: Iya. Sampai dia respon dan dia bayar.
1: Apakah juga sempat masuk ke media sosial orangnya?
2: Itu pasti. Pasti. Kita cari sosial medianya, jika sudah ketemu kita lihat siapa orang-orang yang sering berhubungannya, seperti di komentar atau di like-nya gitu.
1: Apakah juga sempat, upaya seperti bikin selebaran dengan foto nasabah ini dikirim ke yang lain-lain?
2: Ya, kalau kita akan edit foto yang nasabah itu, yang waktu udah pegang KTP-nya itu, kita edit dengan kata penipuan atau nasabah kabur gitu. Lalu kita sebarin ke teman-temannya dia.
1: Ke kontak person yang ada di handphonenya dia itu semua?
2: Iya, atau bisa juga ke sosial medianya dia yang berteman sama dia gitu.
1: Kalau itu juga tidak dilakukan, apa kemudian? Tidak ada respon juga gitu dari si nasabah?
2: Kalau kita lihat dari yang tadi jumlah berapa yang dia pinjam, kalau memang jumlah yang dia pinjamnya ini besar, maka kita akan terus supayakan kita terus teror dia sampai dia bayarkan. Tapi kalau memang yang dia pinjam ini nggak seberapa, maka kita desk collection karena targetnya juga besar, maka ya kita cari lagi yang lain gitu.
0: Robert menjelaskan satu orang desk collection di satu perusahaan pinjol, terutama yang ilegal, dikejar target menarik 100 juta hutang peminjam dalam satu bulan. Ada hukuman bila target ini tidak tercapai. Kalau sudah begini, gertakan dilaporkan ke polisi oleh para peminjam pun tidak ada gunanya.
1: Kalau target dari desk collection itu apa? Berapa sebenarnya?
2: Target
3: ini payment.
2: Ya, untuk target seharinya itu kita bisa 100 juta.
1: 100 juta?
2: Bukan sehari, dalam sebulannya.
1: Sebulan 100 juta yang ditagih?
2: Iya.
1: Dan itu harus keluar?
2: Harus masuk pembayarannya itu.
1: Oh, baik. Kalau tidak tercapai?
2: Kalau tidak tercapai, kita bisa dapat SP dari atasan gitu. Karena atasan nggak mau tahu mau kayak gimana pun cara kerjanya, yang penting nasabah itu bayar.
1: Ada nasabah yang misalnya gitu dia membawa polisi misalnya atau yang lain gitu untuk mengcounter apa yang disampaikan melalui chat-chat itu?
2: Kita nggak takut sih dengan hal-hal kayak gitu, karena udah banyak juga kalau nasabah dia hantam, dia udah lapor polisi gini. Ya kita tetap serang mental dia aja kalau kita nggak mempan sama yang kayak gitu.
1: Sejauh mana harus diserang mental orang ini? Sampai dia depresi kah? Sampai dia...
2: Ya intinya sampai dia bayar. Semakin dia menghindar, semakin gencar kita terus meneror dia.
1: Ke semua orang?
2: Ke semua orang terdekat dia.
1: Puluhan kali sehari?
2: Iya.
0: Masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mpok Tuti, buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat dua orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual.
4: Di teleponnya diomongin apa, Bu?
5: Diomongin harus bayar lagi, Bu. Sekarang juga nggak bisa. Nggak bisa ntar malam apa nggak bisa. Pokoknya harus sekarang.
4: Sempat dikirimin pesan yang aneh-aneh gitu nggak?
5: Sempat juga. Sempat.
4: Bahasanya kayak gimana, Bu?
5: Ya, kalau saya kan ilegal. Kasar juga sih. Kadang ngata-ngatain apa gitu. Kalau udah lewat waktu 2 bulan, disebar datanya. Foto saya gitu lagi pegang KTP, disebar.
4: Ibu lihat fotonya seperti itu?
5: Iya, kan ke WA saya juga. Udah disebar, ya udah kena orang, jadi omongan lah ibaratnya.
4: Sekarang masih terus dikirimin pesan atau ditelepon?
5: Enggak, HP-nya udah nggak ada.
4: HP udah nggak ada?
5: Nggak ada.
4: Oke. Kalau udah kayak gitu, masih berani mau
5: Pinjol lagi? Enggak. Enggak, ini pasti data saya udah ya backlist lah. Pasti.
0: Ada Mpok Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kala Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini.
4: Langsung ditransfer?
2: Belum, diproses, pas gitu, wah aku kaget juga, apaan nih? Padahal nggak ada niatan untuk langsung minjem loh untuk...
4: Karena masih lihat-lihat dulu.
2: Lihat-lihat dulu, kalau misalkan masuk akal, nggak memberatkan. Aku mau pinjam istilahnya kan, iseng-iseng gitu kaget, ujuk-ujuk dana apa diproses gitu itunya, aplikasinya. Habis gitu wah kaget, habis gitu cek rekening, masuk.
4: Minjam berapa, yang di ACC berapa, yang diterima berapa?
2: Aku kan gak ada niat minjam, cuma ngeklik tenor doang. Ternyata di transfernya tuh 1.116.000. Nah, habis gitu, wah, ada namanya itu pengirimnya pihak ketiga. Soalnya ada transferan, padahal aku nggak niat untuk minjem waktu itu loh.
4: Dan belum submit, iya pengen minjem, nah, itu belum ada.
2: Belum ada.
4: Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiakan, tiba-tiba langsung ditransfer.
2: Langsung ditransfer, proses, betul. Okay. Nah, itu aku kaget, aku cek. Nah, ternyata setelah balik lagi dari rekening, cek kan udah masuk tadi nominalnya. Aku balik lagi aplikasi, ternyata di aplikasi pinjaman saya 1,8.
4: 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000.
2: Iya, betul. Dengan tenor 7 hari.
4: 7 hari?
2: 7 hari, iya.
4: Ternyata yang keluar, 7 hari harus dibayarkan semua.
2: Harus dibayarkan semua, nominalnya 1,8.
4: 1,8. Berarti biaya yang dipotong dari aplikasi itu sampai 700 ribu.
2: Sekitar 700 ribu betul. Aku mau...
4: Lebih dari 50%.
2: Lebih dari 50% betul.
0: Meski kaget ada uang masuk tanpa konfirmasi, Bang Boy tidak ingin ambil pusing. Semua hutang akan ia bayar. Tapi menjelang waktu pelunasan, teror pun terus berdatangan.
4: Ini ada namanya sih sebenarnya di sini ya, tapi kita tidak tahu nih apakah ini sudah sesuai dengan aslinya atau tidak. Bang Boy, berarti setelah merasa tidak ingin meminjam, ternyata ditransfer uangnya, dan diberi waktu tenggat 7 hari, apakah langsung membayar cicilan perharinya itu?
2: Tidak, aku tunggu sampai batas waktu berakhir, karena aku memang nggak mau minjam, terus kalau misalkan itu udah tertransfer ke rekening, aku mau balikin, gitu. Nah, Singkat cerita, 5 hari berselang baru ada teror via by WA.
4: Teror by WA. Kata-kata teror ini seperti apa?
2: Kata-kata terornya bahasa-bahasa binatang.
4: Sering.
2: Hari itu pas

0: Ya. Ya. Aku coba untuk gak balas. Biarin aja kan. Karena niatku kan gak minjem dan niatku mau bayar.
1: Di Mamuju, Sulawesi Barat, polisi masih menyelidiki kasus penikaman di depan sebuah tempat karaoke. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Berikutnya, berusaha kabur setelah ditangkap, petugas melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek dua bandar sabu di Pekanbaru Riau. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Mana lagi?
2: Prabici dari Pinjago ini. Prabici
3: Pinjago. Aduh, mantap. Jos, satu.
4: Tembakan peringatan dilepaskan petugas saat menangkap dua terduga bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Kamis lalu. Kedua pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Dari tangan keduanya, polisi menyita 39 paket sabu siap edar dengan berat total 11,35 gram. Modusnya, pelaku menjual sabu dari balik dinding agar mudah melarikan diri saat terjadi penggerebekan. Hasil tes urin menunjukkan keduanya juga positif mengonsumsi sabu. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap kamera saat berupaya mengirim paket narkotika cair dengan tujuan Kabupaten Serang pada 24 Juni lalu. Dari laporan warga, polisi meringkus NS di wilayah Bogor pada Senin 29 Juni lalu. Petugas menyita 161 botol cairan sintesis siap edar dan 280 gram bibit narkoba sintesis sebagai barang bukti. Pelaku menjual satu botol cairan narkotika spray seharga Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu bungkus bibit narkoba sintesis dijual dengan harga Rp20.000.000. Kini pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Polisi berhasil menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seorang pria berinisial AS ditangkap saat berada di sebuah rumah makan di Jalan Lintas Timur, Desa Kritang, Kecamatan Kemuning. Dari tas ransel milik tersangka, polisi menyita 5.707 butir pil ekstasi dan satu paket sabu yang diduga siap diedarkan. Hasil tes urin juga menunjukkan tersangka positif mengonsumsi narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria berusia 38 tahun tersebut diduga berperan sebagai pengedar yang terhubung dengan jaringan peredaran narkoba lintas wilayah. Kini tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Buộc mà đại trùng đấy.
1: Beredar video amatir detik-detik saat sekelompok orang merusak dan membakar sepeda motor milik Wahyu Febrianto di depan res area Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada akhir bulan Juni lalu. Sebelumnya, korbannya akan ke acara doa bersama diadang dan mengalami penganiayaan dan pemukulan oleh para pelaku. Dalam kondisi terluka, ia berhasil meloloskan diri berlari ke permukiman warga. Tak lama berselang, rombongan rekan korban datang ke lokasi untuk mencari kelompok pelaku. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Usai penyelidikan, tim reserse kriminal Polres Boyolali dan Polsek Banyudono menangkap 4 pelaku yang satu diantaranya masih berstatus anak. Polisi menyebut aksi kekerasan ini dipicu oleh gesekan antar kelompok. Namun korban tidak memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut dan diduga menjadi salah sasaran.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan dua orang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari Depok. Setelah berhenti, salah satu pelaku turun dari kendaraan, menghampiri rumah, lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar, lalu melarikan diri. Api tak merambat lebih besar, namun mengakibatkan kerusakan pagar. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan bau bahan bakar, diduga bensin, pada bagian pagar yang terbakar. Kini polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam. Viral pria disabilitas menganiaya seorang bocah hingga terluka di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Kota Depok. Dan selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Viral seorang pemotor dipukul oleh pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah diusut, pelaku ternyata positif narkoba. Sementara di Bandung, viral aksi preman yang malak pengusaha kayu setempat. Mirisnya, pemalakan itu telah terjadi selama 15 tahun.
2: Oh bang, nampil mana nampol gue bang?
3: Ya udah video call gak kabur.
2: Kenapa?
3: Sumpah gue ditampol sama orang.
0: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipeda, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukannya meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban.
2: Ayo, Pak.
0: Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban.
3: Lu nggak kenal sama gua?
2: Nggak kenal, gua bang.
3: Nggak kenal?
2: Nggak kenal.
3: Ayo, pinggir dulu sama gua.
2: Ya, gua mau kerja, bang.
3: Ayo, pinggir sama gua.
0: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadian viral, Polsek Jagakarsa menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa minggu malam. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan hasil tes urin menunjukkan pelaku positif mengonsumsi sabu. Polisi menduga kondisi tersebut memicu pelaku melakukan kekerasan secara acak terhadap pengendara yang melintas. Menurut penyidik, korban tidak memiliki permasalahan dengan pelaku.
4: Dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul.
0: Atas perbuatannya, FRS dijerat dengan pasal penganiayaan serta penyalahgunaan narkoba. Viral video di media sosial aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di dalam tempat usaha.
5: Lu marah-marah sama gue, melotot-melotot sama gue.
0: Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut juga sering dipalak. Setiap bulan, pelaku meminta uang 200 hingga 300 ribu rupiah.
6: Mengancam-ngancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan nggak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi, gitu, Pak.
0: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Misteri penyebab tewasnya seorang pria di kamar kos di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar akhirnya terkuak. Korban ternyata dihabisi oleh temannya sendiri dengan cangkul yang dipicu dendam kerap dihina. Sementara di Kota Waringin Timur, gara-gara senggolan saat joget di acara organ tunggal, seorang pemuda tewas dikeroyok dan ditikam dua pemuda mabuk.
7: Andre Rias Umbujala, pria usia 54

0: tahun ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Lanraki Baru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Senin siang. Selain ceceran darah di kasur hingga lantai, polisi juga menemukan cangkul yang berlumuran darah. Hanya sehari berselang, Selasa pagi, polisi berhasil mengungkap kasus ini dan meringkus terduga pelaku, seorang pria berinisial AD, 42 tahun. Motif pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi dendam yang telah lama dipendam karena pelaku mengaku sering menerima ucapan kasar dari korban. Pembunuhan tersebut sudah direncanakan sejak 2 Juli. Namun kesempatan baru muncul setelah korban meminta pelaku datang ke kamar kos untuk memijat tubuhnya. Saat korban tertidur usai dipijat itulah pelaku yang tengah mabuk miras itu lalu menghabisi korban dengan batu dan cangkul.
1: Kemudian dihantam satu kali pakai batu. Tidak ada perlawanan karena memang pada saat itu korban tidur. Kemudian setelah itu langsung mengambil cangkul yang ada di depan kamar korban. Kemudian langsung memakai cangkul itu langsung membunuh ya. Menghantam ke arah mukanya sebanyak 2 kali.
0: Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Biringkanaya dan terancam pasal pembunuhan berencana.
2: Ini penggiok punah matenya.
0: Seorang pemuda berinisial IR tewas ditusuk senjata tajam di sebuah acara hiburan organ tunggal di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Satu korban lainnya berinisial TL juga mengalami luka robek di lengan. Polisi kemudian meringkus dua pria berinisial MA dan SH. Tragedi berdarah itu ternyata dipicu senggolan saat berjoget di tengah kerumunan penonton. Kedua pelaku yang juga tengah mabuk minuman keras itu lalu mengeroyok TL. Melihat temannya dikeroyok, IR lalu berupaya menolong, namun justru ia diserang dengan senjata tajam oleh kedua pelaku hingga nyawanya melayang. Atas perbuatannya, tersangka MA dan SH kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kamera CCTV jadi saksi beragam aksi kejahatan. Di Semarang, gerak-geriknya menggasak tas di stasiun Tawang terekam kamera CCTV. Pencuri dibekuk petugas di kosannya, adapun Mojokerto terpergok warga saat menggondol motor curian dari depan rumah, seorang pemuda babak belur dihajar massa.
0: CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman tersebut, tim Resmo Polrestabes Semarang lalu berkoordinasi dengan tim PT KAI untuk memburu pelaku. Pelaku APY, 40 tahun, akhirnya berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak pada Sabtu malam. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa satu laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank, serta kunci dan dokumen kendaraan. Total kerugian korban akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. CCTV merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputa. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Hasil pendalaman menunjukkan pelaku merupakan residivis kasus curanmor, sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan pada pemilik sahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral video seorang pria disabilitas menganiaya bocah di bawah jembatan penyeberangan atau orang atau JPO Margo City, Margonda, Kota Depok. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
4: Kamera amatir warga merekam dugaan aksi kekerasan yang dialami seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City, Margonda Depok, Jawa Barat, Senin petang. Kejadian berawal saat sang perekam video mendengar teriakan dari arah bawah jembatan dan melihat seorang pria memukul serta membenturkan kepala korban ke tembok hingga mengalami luka di telinga. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan terduga pelaku serta memeriksa korban dan ibu korban. Terungkap terduga pelaku ternyata tetangga korban dan korban berada di lokasi karena mengikuti ibunya. Meski korban dan ibunya telah membuat surat perdamaian dengan terduga pelaku, penyidik tetap melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya eksploitasi anak. Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, Jawa Timur, AKP Angga Riatma menyebut, terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya pura-pura beli soto dan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan. Hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Seorang pria tertangkap basah petugas sekuriti saat hendak mengambil kabel curian yang disembunyikannya di dalam pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian digiring petugas sekuriti ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HS nekat mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada seorang penadah sebesar Rp150.000 per kilogramnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kelompok spesialis pencuri kabel lainnya yang biasa beraksi di rumah sakit maupun gedung perkantoran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan pemirsa, waspadalah, kawanan ganjal ATM kian merajalela di Yogyakarta berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan. Pelaku ganjal ATM gasak uang Rp20 juta di Jakarta, tepergok dan ditangkap. Pelaku ganjal ATM di minimarket menangis merengek memohon ampunan ke korbannya.
0: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak Rp20 juta. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Keranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, dua unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu, serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
5: Yang satu siapa itu?
6: Ini pelakunya. Ini korbannya.
0: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita yang diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
4: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini ditangani Satnarkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi penolakan eksekusi pengosongan pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berujung kericuhan. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup sejak pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. 12 orang termasuk dua petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota. Kericuan pecah dalam aksi penolakan eksekusi pengosongan pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sejak Senin siang hingga malam. Kericuan akhirnya mereda setelah tim dari kepolisian bergerak mundur dan membubarkan diri. Menurut Ketua Ikatan Warga Pasar Cimalaka Dian Kusdian, eksekusi pengosongan pasar dinilai dilakukan sepihak oleh pengembang. Mulai dari lokasi relokasi sementara, harga sewa hingga ukuran kios baru hasil revitalisasi. Pedagang menegaskan mereka tidak menolak revitalisasi pasar Cimalaka, namun mereka meminta dibuka ruang musyawarah untuk membahas hak pedagang. Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan kardus terguling dan menabrak dua rumah dan satu warung tepi jalan di jalur Pantura Probolinggo Pasuruan, tepatnya di Desa Rejo Solor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang. Meski menyebabkan kerusakan material cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seorang yang berada di dalam warung berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar sesaat sebelum truk menghantam bangunan. Petugas unit laka lantas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang petugas keamanan di kawasan Roksi Mas, Gambir, Jakarta Pusat tewas mengenaskan diduga akibat terjepit di lift. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci.

0: Kawasan Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Indra Yuda Pranasardi, seorang petugas keamanan salah satu kantor setempat, Senin sore. Pria 41 tahun, warga Kuningan, Jawa Barat itu tewas mengenaskan, terjepit di lift lantai 3 tempatnya bekerja. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan duka. Hingga Selasa pagi, Polsek Gambir masih menyelidiki peristiwa ini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, jenazah korban akan dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat. Ada-ada saja ulah balita. Kali ini, seorang bocah berusia 3 tahun berinisial KA terjebak di tabung pengering mesin cuci di rumahnya di Kampung Karanggading, Magelang pada Senin malam. Peristiwa bermula saat korban bermain di dekat mesin cuci yang diletakkan di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan langsung masuk ke dalam tabung pengering. Tim damkar pun terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Setelah berbagai upaya, tubuh dan kaki korban akhirnya berhasil dilepaskan dari tabung dengan selamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Diduga sopir mengantuk, minibus menghantam kendaraan pick-up dari arah berlawanan. Sopir minibus meninggal dunia. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kecelakaan maut minibus menghantam pikap yang menewaskan sopir terekam kamera CCTV di Jalan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara di Pasuruan, remblong truk kontainer.

0: final Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, Pele yang baru berusia 17 tahun berhasil mencetak 2 gol dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia pertama mereka. Kaos yang menjadi saksi lahirnya sang legenda besar ini kini telah mencapai tawaran fantastis, yakni $1 juta atau setara dengan 17,9 miliar rupiah. Proses lelang ini akan berlangsung hingga 16 Juli mendatang.
1: Bagi Anda yang sudah punya jersey sudah tidak terpakai, jangan dibuang karena bisa didaur ulang menjadi topi, tas, dan bentuk lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Namun informasi ini sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Jangan lupa perbaharui informasi lengkap pertandingan dan serba-serbi laga tim-tim nasional terbaik dunia menuju juara di gempitabola.cnnindonesia.com. Saya Benny Dermawan pamit, salam sehat. Sampai jumpa.
2: Ayo, siapa yang suka buang jersey sudah lama tidak dipakai? Eits, jangan langsung dibuang ya. Karena baju itu bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru loh. Lihat nih, sebuah pabrik di Makedonia Utara menyulap jersey sepak bola bekas menjadi berbagai produk baru yang bernilai ekonomi. Tinggal pilih, mau topi, tas, atau bentuk lainnya. Pemilik pabrik menyatakan jersey bekas ini dikumpulkan oleh mitra asal Belanda dari klub-klub sepak bola dan tim nasional. Jersey-jersey ini biasanya menjadi stok tak terpakai setelah pergantian sponsor dan umumnya berakhir sebagai limbah yang dimusnahkan. Ia menambahkan ajang sebesar Piala Dunia dapat menghasilkan sekitar 20 juta potong limbah tekstil.
3: Pa ako mi objasniš da postoji 20 milijuna komada tekstila što ostane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvate ljudi koliko je ovaj ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada.
2: Melalui inovasi ini, jersey yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah, kini memiliki nilai guna baru sekaligus membantu mengurangi sampah tekstil dari industri olahraga. Dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan loh.

0: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat, Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
1: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
0: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan menampung

setiap masukan dari masyarakat terkait program Koperasi Desa Merah Putih dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Ferry merespon sorotan warganet terhadap lokasi sejumlah bangunan koperasi yang berada di area yang tidak lazim. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Puluhan mahasiswa di Tangerang berunjuk rasa menuntut transparansi anggaran pendidikan dan pokok pikiran DPRD. Ribuan PNS termasuk P3K Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara pun mengamuk. Mereka menolak tak mau dirumahkan.
1: Dengan menggunakan mobil komando serta berbagai poster kritik dan tuntutan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia Anti Korupsi atau ANRI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang pada Selasa pagi. Masa aksi menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Tangerang mengevaluasi penggunaan anggaran mandatori pendidikan tahun 2026 agar diprioritaskan untuk kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Kedua, meminta keterbukaan informasi mengenai anggaran makan minum serta pokok pikiran atau pokir DPRD pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
2: Mengevaluasi penganggaran mandatori spending di tahun 2026. Ya, di mana anggaran itu untuk pembangunan perpustakaan yang di mana nominal satu titiknya 200 juta. Poin kedua, keterbukaan terkait makan minum dan pokir DPRD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025 dan 2026. Itulah tuntutan kami untuk adanya transparansi.
1: Apel Akbar berubah menjadi aksi massa dari para PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta P3K paruh waktu di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara pada Senin pagi. Mereka terlibat aksi saling dorong dan merusak fasilitas kaca gedung dan mencoba untuk menerobos masuk ke dalam kantor wali kota Tidore. Beruntung aksi massa ini berhasil diadang oleh Satpol PP. Kericuhan ini dipicu rencana kebijakan pemotongan 30% tambahan penghasilan pegawai atau TTP P3K hingga P3K paruh waktu. Hal itu dilakukan karena terjadi defisit daerah mencapai 50 miliar lebih. Sementara itu, Wali Kota Tidore menyatakan dirinya akan berjuang agar aspirasi pegawai bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah, mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
3: Pemerintah pusat jangan lama-lama kasih keluar orang punya DBH kurang bayar. DBH kurang bayar Kota Tidore Pelang yang harus dibayar oleh pemerintah pusat itu sekitar 200 miliar rupiah.
1: Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore juga berjanji tak akan merumahkan para pegawai P3K. Para pegawai lalu membubarkan diri setelah pihak kepolisian dari Polres Tidore mengamankan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hasil investigasi tim Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkapkan tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan Kalimantan Tengah yang gugur saat operasi penangkapan terduga bandar narkoba ternyata sempat disandra dan mengalami penyiksaan sebelum meninggal dunia. Bahkan dua di antaranya ditemukan dibuang ke sungai.
4: Tiga anggota polisi yaitu Aibda Yudi, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto diduga disandra dan dianiaya menggunakan senjata tajam serta senjata api. Akibat penganiayaan tersebut, ketiganya gugur dalam tugas. Sedangkan jasad Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan dibuang ke sungai. Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Ana menyatakan operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, sudah sesuai prosedur operasi yang berlaku.
5: Tapi memang ya kondisinya saat itu, karena orang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, menunjukkan bahwa kami adalah polisi, diresponnya dengan oleh keluarga itu perampok lah. Itulah eskalasi mulai naik. Sebenarnya udah ada yang ditangkap di dalam rumah itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi itu harusnya kalau tidak ada teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini nggak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak dikejar, peristiwa ini juga nggak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting.
4: Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat menyatakan, Tiga orang telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Ketiganya berinisial S, R, dan N, dan sementara penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka.
6: Benda sabunya.
7: Yang pasti sekarang Polda Kalteng bersama tim gabungan dengan Polres Katingan sudah mengamankan tiga pelaku.
4: Hingga kini kepolisian masih melakukan pengembangan penyidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lain, termasuk terduga bandar narkoba serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan tiga anggota Polri gugur dalam tugas. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8: Bel, masuk situ aja Bel.
0: Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terungkap ke permukaan. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan seorang anggota kepolisian. Korban saat ini dalam perawatan medis di rumah sakit daerah Gunung Jati, Cirebon, sementara sang suami telah ditahan di Mapores, Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, enggak setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh Wakil Ketua LPSK, Ibu Sri, dan juga LPSK akan memberikan perlindungan menyeluruh pada saksi dan korban.
6: Artinya sudah resmi ada pendampingan ya?
5: Sudah resmi, mungkin kita hanya membuat surat permohonan. Dan juga kita juga lagi menunggu dari pihak Mabes Polri untuk keterangan tambahan dan juga membawa surat visum dari Jakarta.
0: Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan anggota polisi telah ditahan di Polres Kota Tegal. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhkan hukum yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
7: Kita beralih ke informasi lain. Memasuki hari ke-8, kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, upaya pemadaman api terus dilakukan. Sementara pembuangan sampah dari masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya tetap berjalan normal dengan lahan sementara yang disiapkan seluas 2 hektar di luar lokasi yang terbakar.
8: Memasuki hari ke-8, kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten masih berlangsung. Upaya pemadaman api terus dilakukan, salah satunya dengan bantuan 2 buah helikopter BNPB yang aktif melakukan waterbombing. 2 helikopter lainnya juga disiagakan bila diperlukan. Selain upaya pemadaman secara vertikal, pemadaman horizontal juga dilakukan dengan bantuan puluhan mobil pemadam kebakaran. Air diinjeksi ke tengah tumpukan sampah untuk memadamkan api yang berada di bagian tengah gunungan sampah. Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki yang meninjau ke lokasi kebakaran pada Selasa siang menjelaskan upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga. Tak hanya Pemkab Tangerang, melainkan juga TNI, Polri, BPBD, BNPB, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Relawan. Sebanyak 500 hingga 600 personel lintas sektor disebut Kapolda Banten telah diterjunkan sejak awal terjadinya kebakaran. Sampai saat ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka atas peristiwa kebakaran Jatiwaringin. Menurut Kapolda, kebakaran diakibatkan oleh cuaca panas dan gas metana.
9: Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Ini adanya dari bawah cuaca panas, angin menyebabkan memunculkan kepulan gas jadi metan. Asap. Gas metan ya sebutannya, gas metan. Personil kerahkan baik dari Polda, Polres, dari TNI, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kurang lebih 500 sampai 600 orang turun di sini.
8: Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid yang ikut meninjau ke lokasi mengungkap titik api yang tersebar sudah mulai terkendali. Timbunan sampah di TPA yang masih bersifat open dumping di lokasi menjadi evaluasi pemerintah daerah dan pusat.
10: lokasi Desa Jatiwaringin, tepatnya adalah TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, adalah satu lokasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai lokasi pengolahan sampah yang akan menjadi energi listrik. Jadi nanti tidak ada lagi istilah open dumping, dan prosesnya memang saat ini masih tetap berjalan. Mudah-mudahan ini akan lebih cepat, lebih bagus. Nanti akan dilihat langsung oleh Kementerian LH proses untuk pembangunan energi listrik ini.
11: Sebelumnya berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Senin 6 Juli, sebanyak 45% dari 14 hektar titik api di TPA Jatiwaringin sudah berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman secara masif juga terus dilakukan setiap harinya hingga pukul 10 malam.
12: Memasuki hari ke-8, upaya pemadaman memang terus dilakukan. Tidak hanya menggunakan mobil damkar, tetapi upaya lainnya juga dilakukan melalui udara hingga injeksi air di tumpukan sampah untuk mempercepat proses pendinginan. Dan sementara waktu difokuskan pemadaman di TPA Jatiwaringin, pembuangan sampah dari masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang sendiri dialihkan tidak di titik terjadinya bencana, melainkan Pemkab Tangerang menyiapkan 2 hektar lahan di sekitar lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara. Dari Kabupaten Tangerang, Nabila Putri Andriawan melaporkan.
7: Aksi pembakaran pagar rumah milik seorang warga di kawasan Pondok Petir, Depok terekam kamera pengawas. Dan sementara itu rumah seorang wartawan TV Nasional di Purwakarta disatroni maling motor.
13: Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang tak dikenal datang secara berboncengan menggunakan sepeda motor pada Minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari, Depok. Setelah berhenti, salah satu orang turun dari kendaraan, menghampiri rumah lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar, lalu melarikan diri. Beruntung api tak merambat lebih besar, namun mengakibatkan kerusakan pagar. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku.
14: Dari TKP mungkin ada bau bensin atau apa? Iya, ada bau bensin. Posisinya sudah menyala, jadi langsung menghubungi polsek dari pihak korban. Ya, dan masih dilakukan penyelidikan lah sama polsek ya.
13: CCTV ini merekam pencurian sepeda motor terjadi di rumah milik wartawan TV swasta nasional yang berada di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Seorang pelaku masuk ke teras rumah usai membobol gembok pagar rumah. Sementara satu pelaku lain menunggu di depan rumah, satu dari 3 unit sepeda motor yang berada di teras rumah kemudian dibawa kabur oleh pelaku.
15: Yang satu masuk berasi, yang satu nunggu lagi di luar.
16: Itu ada potongan besi atau apa yang tertinggal atau gimana?
15: Ada potongan besi, itu mata kunci T yang patah, kayaknya jatuh.
13: Berbekal rekaman CCTV dan potongan besi kunci letter T yang tertinggal, korban melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian Purwakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Dan yang satu ini penting untuk jadi perhatian para orang tua. Jangan sampai lengah saat buah hati kita bermain. Pasalnya di Magelang, Jawa Tengah, diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam. Beruntung, balita berhasil dilepaskan oleh petugas damkar. Sementara itu diduga teledor saat memasang banner, seorang pekerja tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Jalan Raya Magelang, Temanggung, Senin siang. Beruntung nyawa korban berhasil selamat meski sempat terjatuh dari ketinggian 5 meter.
17: Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita, membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Karanggading, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian.
18: kita melakukan penanganan dengan membuka tutup tabung pengering tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, balita laki-laki tersebut akhirnya berhasil kita lepaskan dari tabung.
17: Kejadian bermula saat balita itu bermain mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah satu jam berupaya membebaskan buah hatinya, tak kunjung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga desa Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang digemparkan dengan kejadian seorang pekerja yang tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Magelang, Temanggung. Petugas kepolisian bersama tim Public Service Center Kabupaten Temanggung yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi Nastain, warga Banyumanik, Semarang yang masih dalam kondisi sadar di teras lantai 2 ruko. Kanit Reskrim Polsek Kranggan Aibtu Sukardi mengatakan, diduga batang besi yang akan digunakan oleh korban untuk memasang banner di atas ruko menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke teras lantai 2 ruko.
19: Saat ini korban dibawa ke rumah sakit, ke RSU. Alhamdulillah korban sadar, tapi ada luka bakar sedikit, mungkin sekitar 10%. Karena itu dia sedang memasang banner. Banner yang di atas itu, banner di atas dekat dengan kabel utama ini ya, PLN ini ya, tegang terus tinggi ya. Ya, tegang tinggi. Dia mau meluruskan bannernya itu menggunakan besi ini, besinya. Menggunakan besi, nah besi, ujung besinya mengenai kabel.
17: Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar pada bagian tangan. Trijoko Purnomo, Jawa Tengah.
7: Dan peristiwa berikut ini tidak patut ditiru. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City Margonda, Kota Depok. Peristiwa yang menyita perhatian publik ini kini ditangani Satreskrim Polres Metro Depok yang telah melakukan olah TKP serta memeriksa terduga pelaku, korban, dan ibu korban.
20: Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah JPO Margo City Margonda, Kota Depok. Peristiwa itu direkam oleh seorang warga yang saat kejadian berada di atas jembatan bersama rekannya pada Senin petang. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mengamankan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa korban dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa terduga pelaku tidak memiliki hubungan sebagai ayah kandung korban. Pelaku diketahui merupakan tetangga yang mengenal keluarga korban. Meski korban yang didampingi ibu korban telah membuat surat perdamaian dengan terduga pelaku, penyidik tetap melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh fakta dalam peristiwa ini.
21: Barusan kita lakukan untuk TKP di bawah JPO Margo City, sudah kita amankan pelaku tadi pagi. Dan juga orang tua korban ikut juga ke Polres. Dan perlu disampaikan kepada teman-teman, korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
20: Akibat dugaan kekerasan tersebut, korban mengalami luka pada bagian telinga. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
7: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tak jauh dari pemukiman warga. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
5: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang dinarasikan berdiri di tengah hutan dikelilingi semak belukar bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Giri Mulia RT2 RW9 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga.

0: lapang, di lapang parkir Stungarden.
1: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
2: Mudah membantu juga dan enggak, kalau misalnya untuk penjualannya, enggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
1: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan menampung setiap masukan dari masyarakat terkait program koperasi Desa Merah Putih dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Ferry merespon sorotan warganet terhadap lokasi sejumlah bangunan koperasi yang berada di area-area yang tidak lazim. Kita akan membahas masalah pemilihan lokasi, potensi ekonomi, sekaligus potensi kerugian yang mungkin terjadi bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Fariha. Selamat malam, Ibu Farida.
4: Selamat malam, Mas Ruli.
3: Baik, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, ini ramai sekali di media sosial lokasi koperasi Desa Merah Putih yang dikatakan ada di atas gunung, ada di tengah persawahan, ada yang saling berdempetan. Sebenarnya bagaimana penentuan letak ataupun lokasi koperasi Desa Merah Putih ini sejauh ini? Bu Farida, silakan.
4: Terima kasih, selamat malam Mas Ruli. Yang pasti satu, bahwasanya penentuan lokasi ini bukanlah penentuan satu atau dua pihak saja. Menurut Inpres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih, penentuan lokasi ini dikoordinasikan antara pengurus koperasi, kepala desa sebagai ketua dewan pengawas dan juga dengan agrinasi. Untuk memenuhi persyaratan. Di antara salah satu persyaratan lokasi bisa dibangun, itu yang pertama ukurannya 1000 meter persegi, karena nanti bangunannya ukurannya 20x30, kurang lebih 600 meter persegi, dan letaknya strategis. Kami perlu informasikan bahwasannya aset tanah atau lahan yang dibangun untuk koperasi Desa Merah Putih ini, aset tanah atau lahan milik pemerintah desa, bisa jadi milik dari pemerintah kabupaten, kota atau provinsi, bisa jadi pemerintah pusat atau BUMN. Sehingga pasti beragam pilihannya. Dan kita pastikan itu adalah pilihan yang terbaik yang dimiliki aset yang ada di desa tersebut. Kira-kira begitu. Sehingga tidak benar kalau pembangunannya asal. Seperti yang tadi video dijelaskan di Kabupaten Bandung tersebut, kepala desa beserta dengan pengurusi dan agrinasinya sudah memberikan klarifikasi bahwasanya memiliki pertimbangan tertentu kenapa kemudian dibangun di situ. Itu adalah bentuk kewenangan mereka, karena pada dasarnya koperasi Desa Merah Putih ini pemilikannya adalah milik warga desa.
3: Baik.
4: Tentu saja bangunan dan fasilitasnya ini akan menjadi aset desa. Sehingga kita berharap penentuan lokasinya ini dikoordinasikan kepada pemiliknya, yaitu masyarakat desa yang diwakili oleh pengurus dan kepala desa yang ada di desa tersebut.
3: Baik, berarti lokasi strategis yang diharapkan oleh pusat, Bu, sebenarnya dengan di tempat lokasi dibangunnya koperasi Desa Merah Putih ini. Apabila kita berharap kepada pemerintah desa sendiri, Bu Farida, apakah ada kekhawatiran ada lokasi yang bisa dikatakan tidak terlalu strategis yang dimiliki oleh pemerintah desa hingga terpaksa cukup jauh gitu? Karena kalau melihat mungkin lokasi strategis yang berada di tengah kota, dekat dengan pemukiman itu memang tidak dimiliki oleh pemerintah desa sendiri, Bu Farida. Bagaimana mencoba untuk mengelaborasi hal tersebut?
4: Yang pasti strategis ini kan di masing-masing desa pasti berbeda. Desa itu juga memiliki topografi yang berbeda, memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda juga. Itu yang pasti menjadi salah satu ukuran. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwasanya koperasi Desa Merah Putih ini selain sebagai gerai retail atau kebutuhan dasar hari-hari oleh masyarakat desa yang ada di situ, koperasi Desa Merah

0: putih ini juga menjadi stacker atau agregator produk-produk yang dihasilkan di desa tersebut, baik itu perkebunan, pertanian maupun UMKM. Sehingga ukuran strategis ini pasti sudah dipikirkan secara matang oleh kepala desa sebagai ketua dewan pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih bersama dengan ngurusnya. Kira-kira begitu.
1: Baik. Ini kan banyak sekali sebenarnya laporan di sosial media gitu, mempertanyakan lokasi dari Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Dan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan evaluasi-evaluasi membangun tersebut. Apabila memang nanti ada laporan dari masyarakat bahwa lokasi dari Koperasi Desa Merah Putih ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa, karena memang mungkin keterbatasan lahan dimiliki oleh pemerintah desa, kemudian sulit diakses dan juga lokasinya yang mungkin jauh dari pemukiman, bagaimana mekanisme masyarakat untuk bisa melaporkan hal tersebut dan berharap bahwa lokasi Koperasi Desa Merah Putih itu bisa benar-benar dijangkau dengan mudah oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan barbar kebutuhan yang dijual di Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, Bu Farida.
0: Ya, Mas Rudi, kami di Kementerian Koperasi seperti hanya disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Ferry Juliantono, kita sangat terbuka terkait dengan masukan, kritik, dan juga laporan-laporan yang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih terkhusus terkait dengan pembangunannya.
1: Ya.
0: Itu bagian dari kekuatan dari masyarakat untuk bersama-sama memastikan, mengawal dan memastikan bahwasannya program Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Yang kedua, masyarakat sangat, kami di Kementerian Koperasi sangat terbuka atas kritikan dan masukan tersebut. Kita bahkan punya call center yang ada di Kementerian Koperasi, baik itu call center yang ada di laman media sosial maupun call center yang ada di gedung Kementerian Koperasi yang ada di Jalan Rasuna Said pun kami terbuka atas hal tersebut. Dan kami sangat senang tentu saja atas atensi dari masyarakat secara umum ikut mengawasi dan ikut mengawal atas terselenggaranya pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, laporan-laporan tersebut tentu kita tindak lanjuti seperti halnya yang tadi disampaikan, kami atensi, kami tindak lanjuti, kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan Agrina sebagai pelaksana pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Kami mengatensi itu dan manakala memang tidak sesuai dengan yang direncanakan, akan ada evaluasi terkait dengan hal tersebut.
1: Baik, ini kan sejumlah bangunan fisik dari koperasi sudah berdiri di banyak wilayah, baik yang dekat pemukiman maupun yang dinilai oleh masyarakat ternyata jauh dari pemukiman. Dan bagaimana dari upaya dari Kementerian Koperasi sebagai pusat, pemerintah pusat ini untuk menjamin bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa sustain dalam menjalankan usahanya. Bu, apa yang coba dikejar di sana dan apa yang coba untuk dilakukan di sana untuk benar-benar bisa menjaring masyarakat desa, berbelanja di sana, dan bisa dikatakan menggerakkan perekonomian di desa ini sendiri?
0: Yang pertama bahwasanya Mas Muldi perlu kami sampaikan, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sekonyong-konyong dihadirkan, tetapi adalah salah satu solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apa yang dibutuhkan? Satu, kebutuhan pangan terpenuhi. Yang kedua, harganya terjangkau. Sehingga dilahirkanlah Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi infrastruktur penataan rantai pas pangan. Hingga masyarakat yang ada di lapisan paling bawah, yaitu masyarakat desa dan kelurahan, itu memiliki keterjaminan untuk mendapatkan kebutuhan pangan atau kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Nah, agar Koperasi Desa Merah Putih ini kedepannya bisa sustain, maka kami mendesain model atau gerai bisnis yang didesainkan itu sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-hari para masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Di antaranya apa? Kebutuhan sembako, terutama barang-barang subsidi negara, minyak, beras, gas LPG, pupuk, dan lain sebagainya. Selain itu juga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, seperti halnya ada gerai klinik, ada gerai sembako, ada gerai obat-obatan, ada gerai logistik, dan juga ada gerai potensi desa. Okay. Jadi ini model desain bisnisnya ini kita rancang sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang ini akan berada di sekitar masyarakat di desa dan kelurahan. Baik. Yang kedua, ada model bisnis sesuai dengan potensi unggulan desa. Ini didesain agar setiap desa, masyarakatnya melalui pengurus dan kepala desanya bisa memetakan, menganalisa potensi desanya masing-masing.
1: Baik.
0: Dipetakan, nanti mereka bisa mengkapitalisasi potensi desanya ini kemudian bernilai secara ekonomi, kira-kira begitu.
1: Baik.
0: Sehingga penambahan nilai ekonominya dikelola di Koperasi Desa Merah Putih, dipasarkan di desa tersebut, kalau misalkan masih surplus atau kelebihan barang akan dikirim ke desa yang lain. Tentu saja kami perlu sampaikan, antara Koperasi Desa Merah Putih satu desa dengan desa yang lain ini adalah sebuah jaringan ekosistem.
1: Baik.
0: Sehingga tidak menutup kemungkinan antara satu desa ini kelebihan barang, maka bisa dikonsolidasikan, bisa dikirimkan ke barang ke desa yang lain agar tidak terjadi drop harga.
1: Baik.
0: Dulu kita sering alami misalkan di desa A surplus panen tomat sehingga harganya tidak masuk akal sehingga banyak dibuang di jalan. Dengan adanya jaringan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional ini, kita harapkan lagi tidak ada barang-barang hasil produksi bumi di satu desa dibuang secara percuma karena harganya tidak masuk akal dan itu tidak terserap oleh desa.
1: Baik.
0: Kita harapkan nanti bisa dikoordinasikan dan dikonsolidasikan ke daerah yang lain yang lebih membutuhkan sehingga harganya masih bisa layak diterima oleh petani.
1: Baik, Bu Farida, ini terkait dengan skema bisnis dari Koperasi Desa Merah Putih. Apakah ada target penjualan dari tiap koperasi yang beroperasi dan bagaimana dengan skema misalnya break even keuntungan terkait dengan apa yang sudah dibeli dan dikeluarkan dari fisik, bangunan dan lain sebagainya. Apakah ada skema-skema tertentu terkait dengan menjaga supaya koperasi desa ini tetap sustain, bisa untung di tengah persaingan bisnis di wilayah pedesaan, ada warung, mungkin juga ada retail modern, ada pasar di sana. Bagaimana menjalankan itu semua?
0: Yang pasti satu, kita mendorong tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ini secara profesional. Sehingga dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian pendapatan itu bisa terukur secara akuntabel, kira-kira begitu. Termasuk yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya desain model desain bisnis yang didesainkan, prototipnya itu ada gerai sembako, gerai klinik, gerai obat, dan lain sebagainya, termasuk gerai logistik ini adalah hal-hal yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Yang kedua, tentu saja karena dikelola secara profesional, maka kemudian kita berharap seperti tujuan di awal tadi, Koperasi Desa Merah Putih ini dilahirkan untuk memberikan solusi pada masyarakat terkait dengan kebutuhan barang sehari-hari. Jadi masyarakat ini bisa nyaman, hidup nyaman, tenang, kalau kebutuhan sehari-harinya penuhi, barang kebutuhan sehari-harinya ada dan harganya terjangkau. Nah, itu juga yang kemudian kita desainkan di Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, tata kelola yang profesional ini yang kemudian kita awasi, kita kelola secara digital, Mas.
1: Ya.
0: Dengan keterlibatan digitalisasi ini kita berharap profesionalismenya tinggi, gitu. Transparansinya juga tinggi sehingga kami di Kementerian Koperasi yang melakukan pendampingan dan juga pengawasan bisa lebih mudah untuk menjangkau mereka dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan. Itu yang selalu kami dorong dan kami sampaikan kepada seluruh pengurus Koperasi Desa Merah Putih termasuk di Adinas. Kenapa kemudian Adinas ini kita libatkan dalam operasionalisasi yang kemudian nanti akan ditugaskan seorang manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sedang melakukan pelatihan. Itu bagian dari kami mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih ini dikelola secara profesional, sehingga keterjualannya barang, keuntungannya, modal yang digunakan, semuanya terukur, kira-kira begitu. Itu bagian dari kami untuk memitigasi resiko terkait dengan kerugian-kerugian yang
1: Baik, terima kasih Ibu Wamen Koperasi, Bu Farida Fariha sudah berbagi.

0: Dengan kami di CNN Indonesia Prime pada malam hari ini, ada harga yang terjangkau dan juga lokasi dari Koperasi Merah Putih yang accessible buat warga ataupun masyarakat desa. Terima kasih Bu Farida, kita berharap yang terbaik dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, dan selamat bertugas buat rekan-rekan manajer yang sekarang sedang pelatihan dan sebentar lagi nanti akan didistribusikan ke ribuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan bisa membawa amanat dari seluruh warga Indonesia. Terima kasih Bu Farida.
1: Terima kasih Pak Suli, selamat malam.
0: Dan Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Rencananya akan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains, dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya, Duta Besar India di Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025. Sementara di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi Perdana Menteri Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis dan komprehensif.
2: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
0: Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2027 turun 35,1% menjadi Rp174 triliun dibanding anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Said Abdullah menjelaskan penurunan anggaran didasarkan pada perhitungan kebutuhan real pelaksanaan program. Salah satunya jumlah kebutuhan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diperkirakan sekitar 21.000 titik serta target layanan bagi sekitar 84 juta siswa. Menurutnya, anggaran bagi ibu hamil dan penanganan stunting juga diperhitungkan agar program tetap berjalan efektif tanpa pemborosan. Meski nilai anggaran MBG diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, keputusan final baru akan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah yang dijadwalkan pada September mendatang.
3: Itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turunlah, kok turun? Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga. Kalau dari 268 triliun ke 174 triliun ya tinggi lah.
0: Dan kita ke informasi lain, fenomena pesatnya pinjol atau pinjaman online di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan literasi keuangan yang rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal ini memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya dapat mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

0: Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
0: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan, hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
2: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan dikatakan mungkin masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
0: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka, masalah itu berakhir.

0: berakhir tragis.
1: Katanya teman-teman security itu temennya ini kayak temen freak gitu loh.
2: Freak?
1: Ya kayak
2: tak selek gitu.
1: Iya, kayak okay. Jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu
2: ya, mas dekinya ini ya.
1: Kakak saya bilang ke istrinya katanya, ma, iki shopee peleterku ini dipinjam sama temanku.
0: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tahun ajaran baru jadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negeri bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Tetap di Prime News.
4: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat, terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
7: Sekolah desa Sukaguri tidak buka deh ya Allah, tidak ada batasanannya di balai deh ya Allah, dimohon ya Allah, buka deh sekolah desa Sukaguri.
8: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
9: Ya, harusnya kan masuk SLB sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya, kerjaan saya gimana?
10: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut.
8: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih

0: si beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
1: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
0: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Dan tahun ajaran baru menjadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negeri bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Dan berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistio dari Sabah, Malaysia.
3: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
4: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
3: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
5: Kakak, Marina.
6: Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Man sayang kakak.
7: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak? Sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
3: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
8: Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini?
9: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
8: Bakal kangen banget ya. Oke, Maria. Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang tingkat SD maupun juga SMP. Data dari

0: Dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
1: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara, program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Gemacita 2020.

0: Pada tahun ajaran 2026, ada 735 lulusan sekolah menengah pertama di CLC Sabah dan Sarawak yang mendapatkan beasiswa ADEM, juga beasiswa dari sejumlah yayasan pendidikan di Indonesia. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 134 sekolah tingkat SMA yang tersebar di 12 provinsi.
1: Beasiswa afirmasi pendidikan menengah memang semua disiapkan oleh Kemendikbud melalui Puslapdik. Artinya terdiri dari biaya sekolah, biaya seragam, dan juga biaya hidup yang akan disiapkan. Dan yang lebih menarik juga dari program ADEM ini kan mereka juga diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui skema afirmasi pendidikan tinggi kan. Di samping kita di sini juga dari SIKK tiap tahun itu mendapatkan kuota afirmasi pendidikan tinggi juga sekitar 100 orang kan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di Indonesia gitu.
0: Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan.
2: Pemerintah Indonesia dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu dan juga Konsulat Republik Indonesia yang di Tawau itu memberikan mereka itu surat perjalanan tanpa paspor. One way ticket ibaratnya. Jadi mereka dibekali surat untuk perjalanan kembali ke tanah air. Karena mereka datang ke sini tanpa dokumen. Mereka pun tidak punya KTP. Mereka pun juga tidak punya, bahkan banyak di antara mereka sebelum ini tidak punya akta kelahiran. Jadi kami memberikan mereka itu SBPK, semacam akte kelahiran sementara yang akan memberikan mereka itu paling tidak satu nomor induk tunggal karena ini akan berguna bagi mereka nanti pada saat mereka akan sekolah.
0: Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan.
3: Saya senang karena bisa dapat beasiswa dan bisa balik ke Indonesia dan bisa belajar lebih jauh dan mencari ilmu di tempat kota lain.
4: Kalau saya tinggal di ladang, di Sabah, di Minau, mungkin saya tidak bisa lanjut SMA karena tidak ada surat kontrak untuk melanjutkan SMA di sana.

0: Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: buộc mà đại thuộc cũng thế.
1: Beredar video amatir detik-detik saat sekelompok orang merusak dan membakar sepeda motor milik Wahyu Febrianto di depan rest area Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada akhir bulan Juni lalu. Sebelumnya, korbannya akan ke acara doa bersama diadang dan mengalami penganiayaan dan pemukulan oleh para pelaku. Dalam kondisi terluka, ia berhasil meloloskan diri berlari ke permukiman warga. Tak lama berselang, rombongan rekan korban datang ke lokasi untuk mencari kelompok pelaku. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Usai penyelidikan, tim reserse kriminal Polres Boyolali dan Polsek Banyudono menangkap 4 pelaku yang satu di antaranya masih berstatus anak. Polisi menyebut aksi kekerasan ini dipicu oleh gesekan antar kelompok. Namun korban tidak memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut dan diduga menjadi salah sasaran. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari Depok. Setelah berhenti, salah satu pelaku turun dari kendaraan, menghampiri rumah, lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar, lalu melarikan diri. Api tak merambat lebih besar, namun mengakibatkan kerusakan pagar. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan bau bahan bakar, diduga bensin, pada bagian pagar yang terbakar. Kini polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam. Viral pria disabilitas menganiaya seorang bocah hingga terluka di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Kota Depok. Dan selain itu beragam peristiwa terkini.

0: Kelas Redaksi Malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah Redaksi Malam selengkapnya. Viral seorang pemotor dipukul oleh pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah diusut, pelaku ternyata positif narkoba. Sementara di Bandung, viral aksi preman yang malak pengusaha kayu setempat. Mirisnya pemalakan itu telah terjadi selama 15 tahun.
1: Oh bang, nampil mana nampol gue bang?
2: Ya udah video call bokap lu.
1: Kenapa?
2: Sumpah gue ditampol sama orang.
3: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipeda, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukannya meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korbannya.
2: Lu nggak kenal sama gua?
1: Nggak kenal, gua bang.
2: Nggak kenal?
1: Nggak kenal.
2: Ayo, pergi dulu sama gua.
1: Ya, gua mau kerja bang.
2: Ayo, pergi sama gua.
3: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadian viral, Polsek Jagakarsa menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa Minggu malam. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan hasil tes urin menunjukkan pelaku positif mengonsumsi sabu. Polisi menduga kondisi tersebut memicu pelaku melakukan kekerasan secara acak terhadap pengendara yang melintas. Menurut penyidik, korban tidak memiliki permasalahan dengan pelaku.
4: Dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul.
3: Atas perbuatannya, FRS dijerat dengan pasal penganiayaan serta penyalahgunaan narkoba. Viral video di media sosial aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di dalam tempat usaha.
5: Lu marah-marah sama gue, melotot-melotot sama gue.
3: Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut juga sering dipalak. Setiap bulan, pelaku meminta uang 200 hingga 300 ribu rupiah.
6: Mengancam-ngancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan nggak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi, gitu, Pak.
3: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Misteri penyebab tewasnya seorang pria di kamar kos di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar akhirnya terkuak. Korban ternyata dihabisi oleh temannya sendiri dengan cangkul yang dipicu dendam kerap dihina. Sementara di Kota Waringin Timur, gara-gara senggolan saat joget di acara organ tunggal, seorang pemuda tewas dikeroyok dan ditikam dua pemuda mabuk.
7: Andre Rias Umbujala, pria usia 54 tahun ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Lanraki Baru, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada Senin siang. Selain ceceran darah di kasur hingga lantai, polisi juga menemukan cangkul yang berlumuran darah. Hanya sehari berselang, Selasa pagi, polisi berhasil mengungkap kasus ini dan meringkus terduga pelaku seorang pria berinisial AD, 42 tahun. Motif pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi dendam yang telah lama dipendam karena pelaku mengaku sering menerima ucapan kasar dari korban. Pembunuhan tersebut sudah direncanakan sejak 2 Juli. Namun kesempatan baru muncul setelah korban meminta pelaku datang ke kamar kos untuk memijat tubuhnya. Saat korban tertidur usai dipijat itulah pelaku yang tengah mabuk miras itu lalu menghabisi korban dengan batu dan cangkul.
8: Kemudian dihantam satu kali pakai batu. Tidak ada perlawanan karena memang pada saat itu korban tidur, kemudian setelah itu langsung ngambil cangkul yang ada di depan kamar korban, kemudian langsung memakai cangkul itu langsung membunuh ya, menghantam ke arah mukanya sebanyak 2 kali.
7: Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Biringkanaya dan terancam pasal pembunuhan berencana.
9: Ini penggiok puna matenya, puna matenya.
7: Seorang pemuda berinisial IR tewas ditusuk senjata tajam di sebuah acara hiburan organ tunggal di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Satu korban lainnya berinisial TL juga mengalami luka robek di lengan. Polisi kemudian meringkus 2 pria berinisial MA dan SH. Tragedi berdarah itu ternyata dipicu senggolan saat berjoget di tengah kerumunan penonton. Kedua pelaku yang juga tengah mabuk minuman keras itu lalu mengeroyok TL. Melihat temannya dikeroyok, IR lalu berupaya menolong, namun justru ia diserang dengan senjata tajam oleh kedua pelaku hingga nyawanya melayang. Atas perbuatannya, tersangka MA dan SH kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV jadi saksi beragam aksi kejahatan. Di Semarang, gerak-geriknya menggasak tas di stasiun Tawang terekam kamera CCTV. Pencuri dibekuk petugas di kosannya, adapun Mojokerto terpergok warga saat menggondol motor curian dari depan rumah, seorang pemuda babak belur dihajar massa.
7: CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman tersebut, tim Resmo Polrestabes Semarang lalu berkoordinasi dengan tim PT KAI untuk memburu pelaku. Pelaku APY, 40 tahun, akhirnya berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak pada Sabtu malam. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa 1 laptop, kartu identitas, kartu ATM beserta token bank serta kunci dan dokumen kendaraan. Total kerugian korban akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. CCTV merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputa. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita 1 pucuk airsoft gun dan 1 bilah pisau. Hasil pendalaman menunjukkan pelaku merupakan residivis kasus curanmor, sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan pada pemilik sahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral video seorang pria disabilitas menganiaya bocah di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City Margonda Kota Depok. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
10: Kamera amatir warga merekam dugaan aksi kekerasan yang dialami seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Margonda Depok, Jawa Barat, Senin petang. Kejadian berawal saat sang perekam video mendengar teriakan dari arah bawah jembatan dan melihat seorang pria memukul serta membenturkan kepala korban ke tembok hingga mengalami luka di telinga. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan terduga pelaku serta memeriksa korban dan ibu korban. Terungkap terduga pelaku ternyata tetangga korban dan korban berada di lokasi karena mengikuti ibunya. Meski korban dan ibunya telah membuat surat perdamaian dengan terduga pelaku, penyidik tetap melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya eksploitasi anak. Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, Jawa Timur, AKP Angga Riatma menyebut, terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya pura-pura beli soto dan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan. Hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Seorang pria tertangkap basah petugas sekuriti saat hendak mengambil kabel curian yang disembunyikannya di dalam pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian digiring petugas sekuriti ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HS nekat mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada seorang penadah sebesar Rp150.000 per kilogramnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kelompok spesialis pencuri kabel lainnya yang biasa beraksi di rumah sakit maupun gedung perkantoran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan pemirsa, waspadalah, kawanan ganjal ATM kian merajalela di Yogyakarta. Berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan, pelaku ganjal ATM gasak uang Rp20 juta. Di Jakarta, terpergok dan ditangkap, pelaku ganjal ATM di minimarket menangis merengek memohon ampunan ke korbannya.
7: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak Rp20 juta. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Keranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, dua unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu, serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
11: Yang satu siapa itu?
12: Ini pelakunya. Ini korbannya.
7: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita yang diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
10: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak. Dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini ditangani Sat Narkoba Polres.

Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi

0: Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi penolakan eksekusi pengosongan pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat berujung kericuhan. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup sejak pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota. Kericuhan pecah dalam aksi penolakan eksekusi pengosongan pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sejak Senin siang hingga malam. Kericuhan akhirnya mereda setelah tim dari kepolisian bergerak mundur dan membubarkan diri. Menurut Ketua Ikatan Warga Pasar Cimalaka Dian Kustian, eksekusi pengosongan pasar dinilai dilakukan sepihak oleh pengembang. Mulai dari lokasi relokasi sementara, harga sewa hingga ukuran kios baru hasil revitalisasi. Pedagang menegaskan mereka tidak menolak revitalisasi pasar Cimalaka, namun mereka meminta dibuka ruang musyawarah untuk membahas hak pedagang. Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan kardus terguling dan menabrak 2 rumah dan 1 warung tepi jalan di jalur Pantura Probolinggo Pasuruan, tepatnya di Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang. Meski menyebabkan kerusakan material cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seorang yang berada di dalam warung berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar sesaat sebelum truk menghantam bangunan. Petugas unit laka lantas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang petugas keamanan di kawasan Roksi Mas, Gambir, Jakarta Pusat tewas mengenaskan diduga akibat terjepit di lift. Sementara di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci.

Kawasan Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Indra Yuda Pranasardi, seorang petugas keamanan salah satu kantor setempat, Senin sore. Pria 41 tahun, warga Kuningan, Jawa Barat itu tewas mengenaskan, terjepit di lift lantai 3 tempatnya bekerja. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan duka. Hingga Selasa pagi, Polsek Gambir masih menyelidiki peristiwa ini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, jenazah korban akan dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat. Ada-ada saja ulah balita. Kali ini seorang bocah berusia 3 tahun berinisial KA terjebak di tabung pengering mesin cuci di rumahnya di Kampung Karanggading, Magelang pada Senin malam. Peristiwa bermula saat korban bermain di dekat mesin cuci yang diletakkan di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan langsung masuk ke dalam tabung pengering. Tim damkar pun terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Setelah berbagai upaya, tubuh dan kaki korban akhirnya berhasil dilepaskan dari tabung dengan selamat. Tim liput

0: Tan CNN Indonesia.
1: Diduga sopir mengantuk, minibus menghantam kendaraan pick up dari arah berlawanan. Sopir minibus meninggal dunia. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Kecelakaan maut minibus menghantam pikap yang menewaskan sopir terekam kamera CCTV di Jalan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara di Pasuruan, remblong, truk kontainer menabrak beberapa kendaraan di perempatan lampu merah. Tiga pengendara tewas di lokasi kejadian. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat,

0: Redaksi Malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Rekaman CCTV merekam detik-detik tabrakan adu banteng antara minibus dan pikap di Jalan Magelang Purworejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin malam. Diduga karena pengemudi mengantuk, minibus tiba-tiba oleng ke jalur berlawanan hingga akhirnya menghantam pikap. Pengemudi minibus meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara pengemudi pikap mengalami patah kaki dan seorang penumpang minibus terluka ringan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Di lokasi lain, tragedi maut terjadi di perempatan Lampu Merah Patung Sapi Pandaan Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Sebuah truk kontainer diduga mengalami gagal rem saat melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Truk tak terkendali itu langsung menghantam truk di depannya, lalu menabrak sejumlah sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. 3 pengendara motor tewas di lokasi, termasuk 2 saudara kembar. Sementara 5 korban lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pusdikporong. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Pasuruan. Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak seorang pengendara motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Korban terseret hingga 7 meter, lalu terjepit di antara badan truk dan pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis, petugas bahkan menggerakkan mobil krain untuk mengangkat truk dan menyelamatkan korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Sopir truk juga terluka. Polisi menduga kecelakaan dipicu gangguan pada sistem kemudi dan masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang, di CNN Indonesia News Update. Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
1: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
2: Pelaku yang bawa ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur kereta anak saya.
1: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat, terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
3: Ganteng, kayak sekolah, desa suka hurim, tinggal buka deh, ya Allah. Tinggal ayah bantar sana, men, di balai deh, ya Allah. Dimohon, ya Allah. Buka deh, ya sekolah, desa suka hurim.
1: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
4: Harusnya kan masuk SMP sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan, kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya, kerja saya gimana?
5: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut.
1: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
6: Masih adalah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
1: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Dan kita mulai informasi pertama terkait dengan balita yang terjebak dalam mesin cuci. Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan juga badan bocah ini terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut, ring, tabung untuk bisa melepaskannya dari dalam mesin cuci. Sempitnya akses ditambah dengan tangisan ketakutan sang balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Balita baru bisa dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian. Dan informasi kedua terkait dengan maling yang tertangkap menjadi sasaran dari emak-emak. MR, warga Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menjadi sasaran amukan emak-emak saat diringkus oleh polisi pada Sabtu lalu. Terduga pelaku curanmor ini diciduk petugas Satreskrim Polres Kediri saat akan menggandakan motor hasil curian ke Blitar. Kasatreskrim Polres Kediri AKP Angga Riyatma menyebut terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto pada wilayah Ngadiluih. Pelaku yang teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas di jalan akhirnya diringkus saat akan menggadaikan motor curian tersebut. Berikutnya informasi, kericuhan saat konser, 12 orang terluka. Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau Subek pada hari Minggu lalu. Penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam tersebut jebol. Dilaporkan sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota. Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah oleh kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tidak jauh dari pemukiman warga. Dan berikut informasi selengkapnya dalam update fakta berikut ini.

0: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang dinarasikan berdiri di tengah hutan, dikelilingi semak belukar, bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan Koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Giri Mulia, RT2 RW9, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
1: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
0: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
2: Mudah-mudahan membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
0: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
3: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam sekolah. Berapa rupiah yang dihasilkan dari menjahit seragam sekolah pada tahun ini? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam di Jember dan juga Mojokerto. Bahkan sesama penjahit di Jember bekerja sama untuk bisa menyelesaikan pesan seragam sekolah yang tidak hanya datang dari kota Jember saja, namun juga datang dari kota sekitarnya.
1: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto, Jawa Timur, adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya. Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
2: Dari sekitar 7 kecamatan. Untuk TK RA, mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah kirim sebelum anak-anak masuk.
1: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
3: Ya jelasnya tambah ramai. Memang kalau yang diharapkan penjahit itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel bisa
4: per hari.
3: Paling banyak SMP-SMA.
1: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan, sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Mengisi libur waktu sekolah tidak selalu harus bermain gawai. Di Jombang, Jawa Timur, ada anak-anak yang justru asik bermain permainan tradisional. Keseruan serupa juga ada di Klaten, Jawa Tengah. Dan seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Keseruan Lomba Bakiak dalam Festival Prei atau Libur Sekolah ini berlangsung di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, minggu siang. Memanfaatkan masa liburan sekolah, puluhan anak tersebut mengikuti permainan tradisional bakiak. Meski terlihat sederhana, namun permainan tradisional ini membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, dan kekompakan antar peserta. Sorak-sorai dukungan keluarga, kerabat, hingga penonton menambah kemeriahan lomba.
1: Kesannya gimana?
2: Seru, terus kayak lupa sama HP. Ya, seru banget.
1: Kenapa serunya? Bisa bermain sama teman-teman atau gimana?
2: Bisa main sama teman dan dapat teman.
0: Selain lomba bakiak, ajang tersebut juga diperiakan lomba balap pacuban. Kemeriahan permainan tradisional diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan ponsel di kalangan anak-anak. Suasana lapangan Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ramai oleh ratusan anak yang memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain bersama. Tawa dan sorak-sorai terdengar saat mereka berlari, bekerja sama, dan saling menyemangati dalam berbagai permainan tradisional. Sekitar 120 anak dari Desa Miagan dan sejumlah desa di sekitarnya ikut meramaikan kegiatan ini. Bagi mereka, bermain bersama teman sebaya jauh lebih menyenangkan dibandingkan menghabiskan waktu di depan layar telepon genggam.
3: Permainan yang seru daripada bermain HP. Dan di sini banyak permainan dan kawan-kawan.
0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, permainan tradisional ternyata masih memiliki tempat di hati anak-anak. Lewat kegiatan ini, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk bermain, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan, sportivitas, dan kecintaan terhadap warisan budaya lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sepekan jelang penutupan, sudah beli barang apa aja nih di Pekan Raya Jakarta? Nah, jika tidak ada waktu, Anda bisa membeli ke para Justiper. Bagaimana lika-liku bisnis jasa titip atau Justip di PRJ? Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Tak terasa Pekan Raya Jakarta Kemayoran akan ditutup dalam sepekan ke depan. Dan jika Anda tidak punya waktu untuk kesana membeli barang yang Anda cari, Anda bisa juga memakai jasa para justiper atau jasa titip barang khas di PRJ. Dan informasi terkait dengan lika-liku para justiper di PRJ ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: PRJ Kemayoran baru saja buka. Namun Fitri Mahrizani, seorang justiper asal Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini sudah antri untuk mendapatkan beberapa barang pesanan pelanggannya. Ini merupakan tahun ketiganya membuka jasa titip di PRJ. Menurut Fitri, menjadi justiper di PRJ harus siap stamina dan strategi agar bisa mendapatkan semua barang titipan pelanggan yang sudah tergabung di aplikasi percakapan miliknya.
2: Sistemnya aku buka grup di WA atau di channel WhatsApp. Nanti mereka masuk, nanti aku posting itu barang-barang PRJ di grup. Nanti kalau mereka mau, mereka kirim gambarnya ke aku. Langsung aku totalin sama ongkos kirim, dan besoknya aku belanjain gitu. Jadi orang harus transfer dulu ke aku, baru aku belanjain barangnya.
1: Para justiper tidak hanya datang dari sekitar Jakarta atau kota penyangga. Seperti Endang Hilal, warga asal Klaten, yang selama 5 tahun selalu membuka jasa titip barang khas PRJ. Dia bahkan selalu berada di Jakarta hingga hari terakhir PRJ digelar.
3: Ya kita ngambil aja per item berapa, ngikutin teman-teman yang lain.
4: Oh,
3: iya.
4: Selamanya itu ada standarnya?
3: Iya, kadang juga kita ngambil di 5.000, 10.000, 20.000 gitu aja sih. Tergantung berapa nominalnya sama antriannya. Kalau antriannya panjang, ya kan ngabisin waktu. Begitu, kita mikirinnya seperti itu.
4: Oh,
3: okay. Kayak aja karena justiper itu apa ya, hobi.
4: Oh,
3: iya lah,
4: hobi. Untung.
3: Ya cari hobi juga, cari untung juga lah. Dari hobi dulu.
4: Oh, hobi.
3: Iya.
4: Belanja.
3: Iya, hobi belanja.
1: Adanya justiper ini diakui oleh beberapa tenan di PRJ cukup membantu mendongkrak penjualan produk mereka. Terutama bagi para pengunjung yang ingin mengoleksi benda-benda unik khas PRJ seperti tas produk. Namun, agar semua pengunjung bisa mendapatkan barang unik tersebut, beberapa brand pun membuat aturan cukup ketat. Bagi Fitri dan Endang yang sudah lama berkecimpung di usaha jasa titip ini, semua dimulai dari hobi belanja. Mereka jeli melihat peluang meraup cuan dari usaha ini. Irene Wardani, Fordanto Bimantoro, Jakarta.

Ketua Badan Anggaran Banggar DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2027 nanti turun sebesar 35,1% menjadi Rp174 triliun dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Informasi lengkapnya kami sajikan sekali lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait dengan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara. Modi membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama itu meliputi pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengubah rencana kehadiran dalam prosesi penghormatan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah diutus untuk menghadiri langsung upacara pemakaman di Teheran, Iran yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli mendatang.

0: Kita awali newsroom dari timur Indonesia. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa sekitar pukul 11 siang 37 Wita. Dengan ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 1.400 meter di atas puncak. Akibatnya hujan abu menutup jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 27 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menutupi jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Para pengendara harus memarkirkan kendaraan untuk membersihkan abu vulkanik yang menutup helm kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki.
1: Dari Hokeng. Dari Hokeng ke arah-arah Momir itu dapat abu.
2: Itu posisi di atas motor?
1: Di atas motor.
2: Ini apa, jarak pandang terganggu tidak pas abu tadi?
1: Terganggu, karena abu kan turun terus.
0: Ke Pulau Jawa, kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang Banten masih berlanjut. Beberapa instansi terkait terus mengupayakan pemadaman serta penanganan terhadap warga yang terdampak.
3: Sejumlah alat berat dan beberapa helikopter serta kendaraan pemadam kebakaran terus dioperasikan dalam upaya pemadam kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Tingginya tumpukan sampah serta luasnya area yang terbakar membuat proses pemadaman memerlukan waktu yang tidak singkat. Walaupun sudah tidak terlihat kobaran api, namun masih ada beberapa kepulan asap di beberapa titik yang bersumber dari bara api yang berada di dalam tumpukan sampah. Memasuki hari ke-7, sebanyak 185 kepala keluarga masih mengungsi di pengungsian yang terletak di kantor Desa Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan karena kondisi udara di sekitar daerah terdekat masih kurang baik. Untuk menangani kondisi kesehatan warga, pemerintah daerah pun telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang siaga selama 24 jam.
4: Sampai sekarang hari ke-7 mungkin ya kurang lebih 185. Iya.
5: Terdiri dari berapa RT?
4: Itu 4 RW 10 RT.
5: RT yang terdekat berapa RT?
4: Kalau yang terdekat yaitu pertama RT 14. Itu yang benar-benar dekat sama TPA. Siap, alhamdulillah langkah-langkah kami baik pemerintah desa, kabupaten termasuk kecamatan, semua aparat desa termasuk Satpol PP dikerahkan, ya alhamdulillah masyarakat sekarang memang langkah-langkah kami biar masyarakat itu bahasanya terkadang oh udah biasa saya asap, tetapi dia tidak tahu bahwa asap itu beracun. Tapi alhamdulillah bahwa kami kemarin woro-woro ke warga sampai kami langsung ke rumah masing-masing. Alhamdulillah masyarakat kami ya sekarang udah tahu oh bahwa itu dampak TPA itu sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah ditangani dengan baik, baik dari Puskesmas Raja termasuk Puskesmas lain pun ya 24 jam standby.
3: Selain mendapatkan dukungan kesehatan yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah daerah, selama dalam pengungsian para warga ini juga mendapatkan bantuan logistik dari berbagai pihak.
6: Alhamdulillah sih terpenuhi semua di sini, kayak makan 3 kali sehari, dapat anduk, sabun, sikat gigi, dapat dari sini juga dari relawan-relawan, sumbangan-sumbangan dari mereka-mereka gitu, dari orang-orang. Nggak ada kekurangan, malah alhamdulillah ya banyak, berlimpah ruah lah ya kalau misalnya sumbangan mah, nggak kekurangan.
3: Meski api telah berhasil dipadamkan, namun asap yang masih mengepul dari dalam tumpukan sampah menjadi tantangan yang harus segera ditangani untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Softan Herdiagama, Andika Surahmanto, Kabupaten Tangerang.
0: Kita ke Istana. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo Subianto pada hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Nah, rencananya pada hari ini akan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama itu meliputi pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan juga global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Nah, sebelumnya Duta Besar India di Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025. Ke informasi lain, hati-hati aksi kriminal. Aksi pencurian tas milik calon penumpang kereta api di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Tim Resmo Polrestabes Semarang bersama PT KAI berhasil meringkus pelaku di wilayah Demak pada Sabtu dini hari. Rekaman visual CCTV ini viral memperlihatkan tas calon penumpang KAI terjatuh di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Tak berselang lama, ada seorang pria langsung memungutnya dan membawa kabur. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polrestabes Semarang bersama PT KAI memburu pelaku. Pria berinisial APY ditangkap tanpa perlawanan di sebuah indekos di Demak pada Sabtu malam. Petugas mengamankan seluruh barang bukti berupa laptop, dokumen, kartu ATM, dan token bank milik korban. Total kerugian ditaksir telah mencapai sebanyak 20 juta rupiah.
7: Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 16.30 petugas pos pengamanan di stasiun Semarang Tawang menerima laporan dari calon penumpang yang berada di zona 3. Penumpang tersebut sudah melaporkan kejadian penyerangan barang bawaan tadi ke Polsek Semarang Utara untuk dilakukan proses penyelidikan dan upaya-upaya menemukan yang membawa tas tersebut. Kami menghimbau juga kepada calon penumpang kereta api lainnya agar kembali berhati-hati, memperhatikan kembali barang bawaan yang akan mereka bawa ketika dia menggunakan transportasi umum, khususnya kereta api.
0: Waspadalah dimanapun Anda berada, ada seorang pria diduga terkam buaya liar setelah tengah memperbaiki kapal di Sungai Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyumasin, Sumatera Selatan. Nah, sementara itu sebuah kapal pinisi terbakar sesaat lepas jangkar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi.
8: CCTV merekam detik-detik saat seorang pria berusia 26 tahun diterkam buaya liar di Sungai Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. Awalnya korban baru terjun ke dasar sungai untuk menyusul teman-temannya yang terlebih dahulu berada di sungai untuk memperbaiki kapal. Namun sesaat setelah masuk ke dalam air, diduga korban langsung diterkam dan diseret oleh buaya liar. Teman-teman korban yang menyaksikan kejadian itu sempat berusaha memberikan pertolongan dan mencari korban namun tak kunjung menemukannya. Hingga Senin sore, tim dari Ditpol Air Polda Sumatera Selatan bersama pihak terkait masih melakukan pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian.
9: Awal dari korban atas nama Ipan bersama 3 rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya. Dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya. Dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian tersebut.
8: Sementara itu kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya memadamkan api namun tidak berhasil. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba, Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan. Tidak ada korban jiwa dan 6 kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, kecelakaan telah terjadi di jalur selatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sebuah truk kontainer mengalami remblong menabrak beberapa kendaraan di perempatan Lampu Merah. 3 pengendara tewas di lokasi kejadian, sementara itu 5 orang lainnya luka-luka.
10: Inilah detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di perempatan Lampu Merah Patung Sapi, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Diduga truk kontainer dari Malang, Surabaya tiba-tiba gagal rem, menabrak truk lain dan beberapa sepeda motor yang sedang menunggu lampu pengatur lalu lintas hijau di perempatan. 3 pengendara motor bernama Asif dan Asop, 2 bersaudara kembar warga Leduk dan Iron, warga Sukolelo, Kecamatan Prigen, tewas di lokasi. Sementara 5 pengendara lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdikporo. Akibat kecelakaan ini, jalur selatan Malang Surabaya sempat tersendat.
11: Nah, kemudian pas di Patung Sapi mengalami remblong, Pak. Dan juga menabrak beberapa kendaraan sepeda motor.
12: Ada korbannya?
11: Ada korban yang MD yang meninggal dunia, ada 3 orang.
12: Berarti ini dugaan sementara.
13: Ada 3 korban meninggal dunia, sama korban luka-luka. Saat ini yang korban luka masih dirawat di rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Kemudian selebihnya masih kita lakukan pendalaman. Nah ini kita juga merapat ke.
12: Itu penyebabnya remblong dari kontainer gitu, kemudian.
13: Nah makanya ini kita masih dalami apakah karena kelalaian pengemudi atau karena adanya remblong.
10: Truk besar bermuatan cat terguling di Jalan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibatnya seribuan ember cat tumpah dan berserakan di badan jalan. Menurut keterangan pengemudi, kecelakaan terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Diduga kecelakaan dipicu oleh jalan yang bergelombang dan berlubang serta minim penerangan.
14: Bergelombang gitu ya?
15: Nah itu gelombang, makanya itu dalam-dalam.
14: Oh nggak kelihatan?
15: Ya karena kalau kan hitam semua kelihatannya.
14: Itu jam berapa, Bapak?
15: Jam 1.
14: Itu Bapak sendiri atau?
15: Sendiri.
16: Evakuasi dulu untuk barang-barangnya ini, barang-barangnya kepinggirkan. Baru bisa kita evakuasi untuk mobilnya. Kemudian untuk arus lalu lintas, kita sudah bagi. Ini dua lajur, ini sudah kita tarik-tarik.
10: Anggota Satlantas Polres Karawang bersama Dinas Perhubungan melakukan pengaturan dan evakuasi truk bersama muatan cat agar arus lalu lintas tidak terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra peradilan Roy Suryo. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
17: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
18: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
17: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara telah memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait dengan kasus yang menimpa Dr. Ica. Sementara itu, Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa 11 saksi dan juga rekaman CCTV di luar ruangan IGD.
19: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua ID Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara Senin pagi. Badan Kehormatan memanggil Gabriel Pakeanoni, ayah Dr. Ica, untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran etik oleh tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara, Veronica Lake dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Golkar saat mendatangi IGD Rumah Sakit Leona, tempat keponakan Terens Lazakar dirawat yang diduga akibat pakutan ular berbisa.
20: Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
19: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timur Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
21: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
19: Sementara itu, penyidik Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan memeriksa 11 saksi, yakni rekan kerja korban yang bertugas di IGD Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
22: Kalau di CCTV itu, setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu. Tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya.
19: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Informasi lain, perburuan para pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam penggerebekan bandar sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kembali membuahkan hasil. 1 terduga pelaku kembali dibekuk, sehingga total sudah ada 2 orang yang telah ditangkap. Nah, sementara bandar sabu hingga kini masih buron.
23: Inilah detik-detik tersangka R diringkus polisi gabungan saat bersembunyi di sebuah rumah di salah satu desa di Kabupaten Katingan. R diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan hingga tewas saat penggerbekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme. Sebelumnya, Jumat pekan lalu, polisi juga telah meringkus tersangka lain berinisial S saat bersembunyi di sebuah kapal takbot milik warga di aliran Sungai Katingan. Tragedi operasi penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah berujung tewasnya 3 anggota polisi Satres Narkoba Polres Katingan Kamis 2 Juli lalu, yakni Aibtu Yudi Perdana Putra, Bribda Noprandi Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto. Ketiganya sempat hilang dan akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Katingan dengan bekas luka sabetan senjata tajam. Senin dini hari, Aibtu Anumerta Sumaryanto dimakamkan dengan prosesi kedinasan di TPU Muslim Kasongan Baru, Kabupaten Katingan. Bribda Anumerta Noprandi Ramadana telah dimakamkan pada Minggu juga di TPU Muslim Kasongan Baru. Sementara Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dimakamkan secara kedinasan di Kompleks Pemakaman Kristen

0: TPU Kereng Humbang Kasongan Baru pada Sabtu. Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B yang hingga kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait dengan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan pada hari Selasa. Termohon dalam kasus ini adalah Polda Metro Jaya. Hakim menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan sejak tahun 2025. Menurut Hakim, ketentuan hukum acara yang digunakan ialah KUHAP lama. Hakim menyebut selama ini Roy Suryo bersikap kooperatif. Menurut Hakim, terdapat cacat formil tindakan penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo. Hakim juga menyebut Roy Suryo telah mematuhi syarat wajib lapor sejak menjadi tersangka. Nah, juga menurut Hakim, tindakan penahanan terhadap Roy Suryo juga tidak sah. Meski demikian, Hakim menegaskan putusan ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Hakim mengatakan putusan ini hanya terkait dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan Roy Suryo. Ke informasi selanjutnya, sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin dan sang kakak TB Hasanuddin membagikan kisah masa kecil mereka usai melakukan ziarah ke makam orang tuanya di Majalengka, Jawa Barat. Keduanya mengaku sudah dekat sejak kecil dan terus menjaga kekompakan hingga kini berhasil di bidang mereka masing-masing.
2: Minggu pagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan ziarah ke makam orang tuanya di Desa Talaga Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bersama sang kakak, politikus TB Hasanuddin, serta anggota keluarga lainnya, ia memanjatkan doa dengan hikmat untuk kedua orang tua, serta sanak famili lain yang dimakamkan di lokasi tersebut. Usai berziarah, keduanya mengenang masa kecil mereka yang dihabiskan di desa ini. Di balik kesuksesan yang diraih, tersimpan cerita keluarga sederhana.
3: Kami sangat dekat karena kami ini 10 besar. Jadi keluarga besar dan tentunya kami saling bahu-membahu lah bagaimana kehidupan ini. Dan kami dari 10 besar itu, dari keluarga yang sebenarnya tinggal 5 ya.
4: Saya yang paling tua.
3: Sekarang udah tinggal empat lagi. Jadi udah 6 sudah kembali.
4: Masa kecil kami itu indah ya. Kami keluarga besar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kami selalu berbagi. Contoh saja misalnya ketika ibu kami membuat dadar
3: telur
4: itu benar-benar di bulak-balik
3: setipis mungkin
4: dan dibagi 10. Ya, menjadi 10 rata begitu ya. Anak kita sekarang, cucu kita digodogin telur 2 saja nggak mau, padahal zaman dulu 1 telur sama ibu kita itu di bulak-balik dibagi 10 juga ya masih bisa
3: begitu. Itu ya. Begitu sederhana kehidupan kami. Jadi
4: ya. Dan tempat ini ya, kami berdua ini kalau ngarit, tahu ngarit ya? Ya, nyari rumput, karena begini, bapak kami itu
3: petani,
4: lalu ya, kita minta, kita pengen pelihara kambing. Ya udah, kamu silahkan tapi harus ngasih makan. Ya sudah, kami berdua ya, karena kakak kami perempuan, dua-duanya di atas, ya sudah berangkatlah. Salah satu di antaranya lewat jalan ini, lalu ke Cikaso, lalu naik ke arah Genteng, begitu ya. Ya nyari rumput berdua ketika pulang sekolah. Tapi ternyata kan jadi Jaksa Agung dan jadi Jenderal juga kan. Maksud kami ingin dikatakan begini ya, masyarakat siapapun punya hak untuk maju, punya hak untuk berkembang, punya hak bahkan mungkin untuk bukan hanya sekedar anggota DPR, Jaksa Agung, tapi punya hak untuk jadi presiden sekalipun. Begitu. Jadi yang penting apa? Ikhtiar.
2: Burhanuddin dan Hasanuddin mengaku sudah dekat sejak dulu dan seringkali melakukan berbagai aktivitas bersama-sama.

0: Ya kami kemana-mana selalu berdua gitu. Cuma memang berbeda, beda karakter, beda tampilan, beda kumis juga.
1: Dia lebih ke ibu saya nempelnya, ya. Jadi karena apa juga postur badan dan kulit ke ibu saya. Kalau saya ke bapak saya, baik kerasnya,
0: karakternya
1: semua, maupun semuanya. Jadi kita punya idola masing-masing di rumah, walaupun makannya sama ya.
2: Sebagai putra asli Majalengka, keduanya seringkali menyempatkan diri untuk pulang dan berziarah untuk mendoakan kedua orang tua dan keluarga yang telah berpulang.
0: Kita namanya ada tetenger, jadi tetenger itu satu tanda bahwa kami, orang tua kami, disinilah dimakamkan. Jadi bukan apa-apa. Kalau doa sih dari manapun bisa berdoa, tapi mengingatkan kita suatu saat kita akan meninggal, seperti ini juga akan meninggalnya, dan disinilah tempatnya kita besok.
3: Ini berarti makam siapa?
0: Ini makam, ada makam ibu saya, bapak saya, ada nenek saya, saudara-saudara saya di sini, kakek.
2: Bagi keduanya, masa kecil yang sederhana bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Dari anak seorang petani, keduanya berhasil dipercaya untuk menduduki jabatan penting di tingkat nasional. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Majalengka, Jawa Barat.
4: Pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Coja, Jakarta Utara. Keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga terganggu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Berikutnya, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya, keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga terganggu. Di lokasi terpisah, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali.
1: Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon berkurang. Tak hanya itu, warga sekitar resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan yang mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas terjerang benang layangan.
2: Nah, ini pemandangannya. Jadi apa sih, kotor gitu ya, banyak-banyak kayak model sampah gitu.
3: Ini Bu, sangat terganggu nggak sih Bu, warga sini ada benang layangan gitu atau resah atau gimana?
2: Ya terganggu sekali.
1: Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan imbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Jalan Cinta yang mengalami amblas terus meluas. Amblasnya jalan ini hingga menjorok ke Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jalan alternatif yang sibuk dilalui warga setiap harinya ini sudah 5 bulan mengalami amblas dan setiap harinya kian meluas hingga sepanjang 100 meter. Untuk menghindari adanya korban khususnya pengendara roda 4 dan 2, warga terpaksa menutup jalan tersebut sehingga tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Kini jalan yang luasnya 5 meter hanya bisa dilalui 1 meter untuk kendaraan roda 2 dan harus secara bergantian. Sedangkan gerobak UMK dan kendaraan mobil harus memutar lebih jauh.
4: Yang dikhawatirkan di sini kan padat penduduk, artinya ramai warga, anak-anak kecil kadang khawatir lundung kecebur atau sepeda motor terjatuh.
1: Warga berharap pemerintah lewat instansi terkait segera memperbaiki jalan yang amblas ini, karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan anak-anaknya yang sering main di jalan, takut ikut amblas ke kali. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali. Di lokasi lain, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya, keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga pun terganggu. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Prof. Fir, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
1: Selamat sore Rana, alhamdulillah kabar baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda bersama Pak Gubernur pada sore ini. Langsung saja apa yang sudah dikerjakan. Kita akan membahas dua tema hari ini. Saya mau fokus dulu ke Pulau Gadung, setelah itu kita akan ke Koja. Ada layangan yang putus begitu ya. Sehingga banyak di pohon-pohon mengurangi keindahan. Prof, yang pertama kita bahas dulu soal yang Pulau Gadung, sudah apa saja yang sudah dikerjakan hingga kini?
1: Oke, kembali lagi bahwa perlu saya jelaskan bahwa Kali Sunter tersebut kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ya. Yaitu di Bapak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Ya. Kejadian amblas tanggal 8 Maret, kemudian disusul dengan tanggal 14 Maret, kemudian 23 Maret Jalan Cinta. Itu memang kemudian sudah kita laporkan kepada Kementerian PU, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, karena kewenangan ada di mereka. Dan sepertinya Kementerian PU lagi struggle dengan efisiensi anggaran, sehingga memang prosesnya sampai hari ini belum juga ada upaya untuk perbaikan. Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Kadis SDA dan tentunya atas izin Pak Gubernur kita akan mengambil alih, sebetulnya bukan mengambil alih, kita akan mencoba memperbaiki karena bagaimanapun juga walaupun kewenangannya ada di Kementerian PU, tetapi kan ini warga masyarakat DKI sendiri, kita akan mulai bulan depan akan segera kita kerjakan. Dan Dinas SDA sedang menyiapkan anggaran karena membutuhkan anggaran yang signifikan untuk perbaikan ini. Begitu Rano.
0: Wek, sembari menunggu anggaran yang akan cair begitu ya Prof, apa yang dikerjakan dalam waktu dekat? Karena ini kan sempat membuat kendaraan roda 4 tidak bisa melintas di sana, harus memutar arah.
1: Ya, untuk sementara memang tidak boleh dipakai untuk kendaraan roda 4. Karena, karena bebannya memang tidak akan kuat memikul tadi, sehingga terpaksa tadi warga terpaksa memutar jalan alternatif untuk menghindari kemungkinan yang tidak kita harapkan, misalkan amblas lebih jauh lagi, beban yang di atasnya itu kan juga akan pengaruhi bagaimana pergerakan tanah di bawah. Dan Dinas SDA Kementerian PU sebetulnya paralel sudah memesan seed pile yang akan kita gunakan untuk menturap bantaran tadi, sehingga kita berharap bulan depan itu sudah ditandatangani kontraknya sehingga bisa dilaksanakan, dan berharap kira-kira sebulan dua bulan paling lambat warga insya Allah sudah bisa menikmati kembali akses di Jalan Cinta tersebut,
0: Rano. Baik, semoga ini ada kesabaran dari warga sekitar ya. Kita harapkan kesabaran itu warga sekitar. Dan juga kalau melihatnya Prof, ini kan tentunya berdampak terhadap gangguan utilitas bawah tanah ya. Apakah juga akan mengganggu pipa air, saluran drainase atau jaringan lainnya yang menyebabkan kejadian ini terjadi?
1: Ya, tentunya dampak yang ditimbulkan juga akan kemana-mana. Saluran drainase, pipa air minum, dan itu juga sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait, misalkan juga terkait dengan pipa air minum dengan Pam Jaya. Kebetulan drainase di bawah Dinas SDA, mereka sudah melakukan pengamatan di lapangan, pengukuran, sehingga sudah keluar hitungan-hitungan kira-kira berapa budget yang dibutuhkan untuk kita segera membenahi jalannya amblas ini, dan persiapan kontraknya juga sedang disiapkan oleh Dinas SDA. Dan anggarannya juga cukup signifikan, kira-kira hampir 5 miliar sendiri. Dan insya Allah DKI akan siap untuk mengerjakannya, tentunya tadi on behalf dari Kementerian Pusat, Kementerian PU di Pemerintah Pusat, Rano.
0: Ya, sembari diperbaiki, apakah juga berdampak pada pengerjaan proyek infrastruktur lainnya di sekitar lokasi, Prof?
1: Tentunya akan banyak sedikit pasti akan terdampak, tapi kita berusaha meminimalisir sehingga tidak terjadi pengaruh yang sangat signifikan. Dinas SDA sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, tentunya Bina Marga, sehingga ketika ini dikerjakan nanti, dampak aktivitas masyarakat

0: masyarakat tidak terganggu sangat berat.
1: Oke. Okay.
0: Dan Dinas SDA akan berusaha untuk mengerjakannya dengan kualitas konstruksi yang aman tentunya. Dan kedua adalah dengan ketepatan waktu yang kita harapkan, mudah-mudahan ya tadi tidak ada longsoran susulan. Kedua adalah tidak ada curah hujan yang ekstrim yang akan mempengaruhi kecepatan kerja di lapangan. Tapi kita yakin sekali dengan kesiapan dari teman-teman di SDA ini akan bisa kita kerjakan mulai bulan depan, Tuan Nof.
1: Baik.
0: Jadi mohon warga bersabar ya, dan juga mohon pengertian dari masyarakat sekitarnya
1: ya.
0: Dan juga teman-teman di Kementerian PU juga mohon juga memahami bahwa langkah darurat ini diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pertama menghindari kejadian lebih parah lagi, kedua adalah jangan sampai masyarakat terdampak cukup lama dengan gangguan akses lalu lintas di lokasi yang turun tanahnya tadi.
1: Oke, Prof. Fir, sebelum beralih ke Koja, saya juga penasaran nih penyebab utamanya apa? Karena ada klaim dari warga, jalannya amblas diduga pengerukan di bantaran kali, membuat struktur tanah menjadi labil. Ini pengerukan kali untuk menghindari banjir di sekitar lokasi atau bagaimana? Apa yang dilakukan sejauh ini?
0: Iya. Jadi memang pengerukan kali sungai dilakukan sangat masif sekali, terutama pada musim tidak hujan. Jadi kita sekarang merubah pola pendekatan kita. Jadi kali dibersihkan, dikeruk itu ketika musim tidak hujan. Jangan udah musim hujan baru kita keruk ya. Jadi kita memang melakukan secara intensif untuk memperdalam alur sungai tadi sehingga kapasitas alir dan angkutnya juga akan semakin maksimal. Nah, memang kemudian dalam proses pengerukan ini sepertinya dari pengamatan di lapangan oleh tim SDA, seed pile yang digunakan oleh Kementerian PU dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tidak terlalu dalam sehingga tentu kondisinya strukturnya tidak kuat sehingga tadi menyebabkan bergeraknya tanah di bantaran tadi. Mana?
1: Baik, kita bergeser, kita akan putarkan juga gambar terbaru kondisi dari Sunter begitu ya di Koja. Yang terjadi adalah marak atau masifnya bekas layangan yang putus di pohon-pohon mengurangi estetika kota. Ini bagaimana? Apa yang sudah dikerjakan, Prof?
0: Oke. Pranov, saya juga koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan yang punya tanggung jawab sebetulnya bagaimana memastikan pohon-pohon yang ada di DKI Jakarta, baik itu di Pangkas, kemudian adalah dipastikan tidak ada yang jika angin hujan deras yang kita pernah punya pengalaman tahun lalu roboh sehingga memakan korban. Dan terkait dengan estetika ini tentunya ya Dinas Pertamanan akan segera melakukan aksi di lapangan untuk membersihkan tadi. Terima kasih kepada warga yang telah melaporkan, tentunya kami juga sangat terbantu ya di staf khusus jika ada masukan dari warga sehingga cepat kami address dan kami juga minta segera mungkin ditangani. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini akan bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Rano.
1: Sudah ada laporan sejauh ini korban yang ditimbulkan karena ada pengakuan warga, Prof. Warga yang melintas dengan sepeda motor terjerat tenang layangan.
0: Benar.
1: Ini apakah ada yang luka-luka mungkin sejauh ini?
0: Ya. Yang dilaporkan kami juga ada, memang ada yang kena benang tadi jatuh, kemudian ada yang luka. Tentunya ini juga satu keprihatinan kita bersama. Seharusnya masyarakat yang ya hobi layangan juga memahami bahwa tadi gangguan kenyamanan, keamanan kepada warga lain tentunya kita harus perhatikan. Ya, jadi kalau ada benang lalu kita putus, kita gunting sehingga tidak menimbulkan potensi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lain gitu kan. Jadi kita akan coba kejar ke sana nanti.
1: Ya, terakhir apakah mungkin sudah dikerjakan juga secara humanis kepada warga sekitar agar tetap menjaga ketertiban ketika anak-anak mereka bermain layangan? Karena kan kalau musim liburan tentu mereka bingung mau main apa. Salah satu yang hobi dilakukan adalah hobi bermain layangan begitu ya, Prof. Ada mungkin koordinasi dengan RT RW setempat agar memitigasi hal yang terjadi?
0: Ya, saya juga sudah komunikasi dengan wali kota, kemudian juga minta camat, lurah juga tadi. Persuasif komunikasi dengan warga untuk memastikan bahwa tadi pendekatan-pendekatan kita adalah humanis sekali dan juga membangun pengertian dan kesadaran bersama dari warga tadi bahwa ya ruang publik itu milik kita bersama, kita jaga bersama. Ya tentunya Pemprov DKI Jakarta mau sebanyak apapun aparatnya, tetap ya kita butuh dukungan, kerjasama, kolaborasi dengan masyarakat, Ranof.
1: Baik, tentu Pemprov sudah menyiapkan segala upaya ya untuk menjaga ketertiban masyarakat ketika musim libur sekolah, dan juga tadi juga dikerjakan upaya cepat sembari anggarannya akan dipersiapkan ya untuk jalan amblas yang ada di Pulau Gadung. Terima kasih upayanya Profesor Firdaus Ali, Kurator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Berikutnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2027 nanti turun sebesar 35,1% menjadi Rp174 triliun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Said Abdullah menjelaskan penurunan anggaran didasarkan pada perhitungan kebutuhan real pelaksanaan program MBG. Salah satunya jumlah kebutuhan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diperkirakan sekitar 21 ribu titik, serta target layanan bagi sekitar 84 juta siswa. Menurutnya, anggaran bagi ibu hamil dan penanganan stunting juga diperhitungkan agar program tetap berjalan efektif tanpa pemborosan. Meski nilai anggaran MBG diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, keputusan final baru akan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027 nanti bersama pemerintah yang dijadwalkan pada September 2026 ini.
2: Itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun lah, kok turun bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga. Kalau dari 268 triliun ke 174 triliun ya tinggi.
1: Informasi lain, ramainya isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di lingkungan Tokopedia mendapat perhatian DPR. Menyikapi hal itu, DPR memfasilitasi pertemuan bersama manajemen TikTok, Tokopedia, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan itu, perusahaan menegaskan tidak ada PHK massal, melainkan penataan organisasi melalui mobilitas internal.
3: Pertemuan tertutup digelar di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut, langkah ini diambil setelah DPR menerima banyak masukan dari masyarakat terkait isu PHK Tokopedia yang viral dalam beberapa hari terakhir. DPR kemudian mengundang perwakilan TikTok dari Cina, manajemen TikTok Tokopedia Indonesia, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penjelasan langsung dan memberikan kepastian kepada publik.
4: Saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog.
3: Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, yang dilakukan saat ini adalah penataan organisasi dan mobilitas internal karyawan. Sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan, sementara sebagian lain dialihkan ke unit bisnis lain dalam grup. Di sisi lain, perusahaan juga masih membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan di Indonesia.
5: Sampaikan, yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyambut positif hasil klarifikasi tersebut. Menurutnya, skema mobilitas internal memberikan kesempatan bagi pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group. Pemerintah juga menilai pembukaan lebih dari 100 posisi baru menunjukkan aktivitas bisnis perusahaan masih terus berkembang.
6: Kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa ya bekerja di lini usaha yang lain.
3: Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses penataan organisasi di TikTok Tokopedia agar berjalan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Sementara, DPR menyatakan dialog ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan menjawab keresahan publik terkait isu PHK. Berikutan CNN Indonesia.
1: Usai diakuisisi oleh TikTok Indonesia sejak 2024 lalu, manajemen Tokopedia angkat bicara menjawab maraknya isu pemutusan hubungan kerja PHK. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan melakukan organisasi dan juga penataan mobilitas karyawan dalam grup perusahaan. Hal itu disampaikannya oleh Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Indonesia, Stefani Susilo, dalam keterangannya usai melakukan rapat tertutup bersama pihak DPR dan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Stefani menjelaskan dalam proses penataan organisasi dan juga mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih untuk mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup TikTok Tokopedia. Stefani juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia.
5: Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat.
1: Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh KSPPB menolak wacana pengenaan pajak atau CHT dan pesangon buruh. Presiden Partai Buruh sekaligus penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal menilai CHT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan. Pada Senin siang, Said Iqbal mengklaim pihaknya telah 3 kali meminta bertemu Menkyu Purbaya Yudi Sadewa untuk membicarakan penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau CHT. Menurut Said Iqbal, permintaan itu diajukan dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus Presiden, bukan sebagai pimpinan KSPI maupun Partai Buruh. Namun hingga kini, Menkyu Purbaya belum merespon permintaan itu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh ini menegaskan Koalisi Serikat Pekerja bersama dengan Partai Buruh atau KSPPB menolak pajak pencairan CHT. Said Iqbal menilai CHT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan.
7: Kata Menteri Purbaya 50 juta rupiah ke atas cuma di bawah 1%. Ya udah kalau gitu, kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja karyawan apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi? Termasuk JHT.

0: JHT itu ketika kita nerima upah, kan udah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran. Masa iuran kita yang udah dipajakin kena pajak lagi? Ini kan berarti double pajak.
1: Di tengah terus diburunya dolar Amerika Serikat dan risiko geopolitik yang rentan memainkan harga minyak, pasar di dalam negeri menanti arah kebijakan fiskal yang lebih meyakinkan. Lantas apa saja yang menjadikan rupiah terus mengalami tekanan? Berikut ulasannya untuk Anda.
2: Rupiah masih berada dalam tekanan. Bukan hanya karena satu faktor, melainkan akumulasi dari tekanan global dan kekhawatiran domestik. Dari luar negeri, dolar Amerika Serikat kembali menjadi pilihan utama investor. Di tengah ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, risiko gangguan di Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia ikut memicu kekhawatiran terhadap harga energi global. Jika harga minyak naik, negara pengimpor seperti Indonesia akan menghadapi tekanan berlapis. Sebab, sebagian kebutuhan impor mulai dari bahan baku, teknologi, hingga barang elektronik masih harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, pasar juga menyorot ketahanan fiskal Indonesia. Beban subsidi energi ditambah program-program besar seperti makan bergizi gratis dinilai bisa mempersempit ruang APBN untuk belanja produktif.
3: Sehingga kemudian masih ada potensi bahwa harga minyak dunia ini akan naik lagi. Dan kemudian tentu ketika bahan turunannya yaitu BBM, ya bisa juga harganya naik, dan kemudian pemerintah masih mensubsidi itu. Sehingga ini ada kekhawatiran pasar bahwa kondisi fiskal Indonesia yang harusnya bisa banyak digunakan anggaran itu untuk anggaran pembangunan, ya belanja modal, ini banyak terserap lagi untuk belanja subsidi, ya MBG kah ataukah kemudian tadi ya subsidi BBM.
2: Kekhawatiran inilah yang membuat sebagian investor menahan diri, bahkan menarik dana dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari menaikkan suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, hingga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder.
3: Hasil dari penelitian dan juga analis mengatakan bahwa yang pertama proses itu terlambat ya, jadi sudah terlanjur orang kemudian memindahkan portofolionya dari financial market di Indonesia yang sudah keluar karena ini tidak dilakukan segera, itu yang pertama terlambat. Tapi tentu saja belum dikatakan tidak efektif sama sekali. Kita masih melihat ya perjalanannya ke depan karena setiap kebijakan moneter gitu ya, ini kita sebut dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, kemudian intervensi di valuta asing, pasar valuta asing gitu ya.
2: Namun kebijakan moneter tidak selalu langsung terasa dampaknya. Ada jeda waktu sebelum pasar kembali percaya. Karena itu, stabilisasi rupiah tidak cukup hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Pemerintah juga perlu menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih kuat, terukur, dan mampu meyakinkan investor bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang sehat. Roni Satria, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah diutus untuk menghadiri langsung upacara pemakaman di Teheran, Iran yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
4: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara terkait dengan diutusnya Duta Besar RI untuk Iran, Rolihan Syah Sumirat, untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sugiono menyebut beberapa pejabat pada saat ini

0: tengah disibukkan dalam menyiapkan berbagai kunjungan kenegaraan. Namun Sugiono menambahkan bahwa pada pemakaman Khamenei yang jatuh pada hari Kamis mendatang, ia berencana untuk hadir bersama Ketua MPR RI.
1: Dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya?
2: Kamis
1: misalnya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI.
0: Ke manca negara, cuaca ekstrim kembali menghantam Asia. Banjir besar menerjang dua wilayah di Cina dan juga menelan korban jiwa serta memicu evakuasi besar-besaran. Sementara itu di Mumbai, India, warga terpaksa menerobos banjir dan juga demi melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari.
3: Hujan deras akibat topan Maisak memicu banjir parah di kota Fangchenggang, wilayah otonom Guangxi, Cina Selatan pada Minggu. Puluhan personel dikerahkan untuk mengevakuasi warga saat ketinggian air mencapai 1,6 meter di sejumlah lokasi. Tim penyelamat menyisir dari rumah ke rumah menggunakan perahu karet untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Pasalnya jalanan yang terendam membuat banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun meningkatkan status siaga banjir ke level 2, sementara penyaluran bantuan terus dilakukan ke wilayah yang masih terisolasi. Di lokasi lain, hujan ekstrim merendam kota Fushan, Provinsi Liaoning di timur laut Cina. 3 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.600 warga dievakuasi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah hingga Sabtu. Dari rekaman udara, tampak jalanan berubah menjadi genangan air yang meluas dengan puluhan mobil terjebak di tengah banjir. Masih dari wilayah Cina Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Jingdezhan, Provinsi Jiangxi dan merusak kawasan sentra kerajinan keramik pada Jumat. Warga tampak berlarian mencari perlindungan saat hujan dan embusan angin menghantam kawasan tersebut. Terjangan angin juga merobohkan lapak pedagang, menghancurkan ribuan produk porselen, serta menyebarkan pecahan keramik di sepanjang area pasar. Hujan monsun terus mengguyur kota Mumbai, India dan memicu banjir luas yang melumpuhkan aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Permukiman dan jalanan terendam, warga terpaksa menerobos banjir setinggi hingga 1 meter demi mencapai stasiun kereta dan tempat beraktivitas lainnya. Banjir juga merendam sejumlah jalur kereta menyebabkan lebih dari 20 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan atau mengalami keterlambatan. Otoritas melaporkan 13 orang tewas akibat berbagai insiden terkait hujan. Warga diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
0: Ke belahan dunia lainnya, bentrokan di sebuah penjara di Negombo, Sri Lanka pecah hingga menyebabkan lebih dari 100 orang terluka dan 25 orang tewas. Sementara di kamp pengungsian Kalandia di tepi barat, ada seorang polisi Israel dengan sengaja melemparkan gas air mata ke dalam mobil yang berisi warga Palestina dan kejadian itu pun viral di media sosial.
4: Kondisi menegangkan terjadi di sebuah penjara di Negombo, ibu kota Sri Lanka, akibat bentrokan antar narapidana yang melibatkan lebih dari 100 orang terluka dan menewaskan 25 orang. Ambulans pun silih berganti berdatangan untuk mengangkut para korban luka dan tewas yang berasal dari petugas dan narapidana. Sementara tentara dan polisi terus berjaga di sekitar lokasi penjara yang menampung hampir 2.400 narapidana tersebut. Bentrokan tersebut sontak memicu perhatian warga sekitar hingga menimbulkan kerumunan. Polisi mengatakan bentrokan terjadi sejak Minggu 5 Juli 2026 terkait perdagangan narkoba di dalam penjara. Namun kondisi semakin mencekam pada Senin ketika narapidana yang memberontak berhasil merebut senjata api milik petugas penjara sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Viral di media sosial, detik-detik seorang polisi Israel menghampiri sebuah kendaraan yang membawa warga Palestina dan tidak berselang lama melemparkan gas air mata ke dalam mobil. Hal tersebut lantas membuat penumpang mobil panik dan berusaha keluar dari mobil dari sisi pintu lainnya. Insiden ini terjadi di kamp pengungsian Kalandia Utara Yerusalem pada Minggu waktu setempat. Pasca insiden ini, media Israel melaporkan telah menahan petugas yang terlibat yang dikonfirmasi sebagai anggota polisi perbatasan. Melalui surat kabar Yediot Aronot, polisi juga telah membuka penyelidikan atas kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melanggar prosedur.
0: Berikutnya, lonjakan ekspor alpukat Kenya ke China ternyata membawa dampak yang lebih besar daripada sekadar perdagangan. Meningkatnya hubungan dengan kedua negara kini mulai mendorong penggunaan mata uang yuan dalam transaksi lintas negara yang telah dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
5: Permintaan alpukat asal Kenya di pasar China terus melonjak. Di fasilitas pengemasan Sunripe Limuru, ribuan buah alpukat diproses setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang terus meningkat.
6: Started exporting in 2022. And at that time the Chinese market was buying between 10 and 20 containers a week. This week China has landed 200 containers. So you can see the growth in 4 years. So the Chinese market will potentially grow to 1,000 containers by 2030. Which is equivalent to what Europe takes. And the Chinese population is almost 3 times bigger than Europe.
5: Peningkatan ekspor ini sejalan dengan melonjaknya perdagangan China-Afrika yang naik hampir 18% tahun lalu. Kebijakan China yang menghapus tarif impor bagi 53 negara Afrika juga diperkirakan akan semakin mempercepat arus perdagangan. Seiring meningkatnya transaksi, para eksportir mulai mempertimbangkan penggunaan yuan sebagai mata uang pembayaran menggantikan dolar Amerika Serikat.
7: Now we export, we calculate in US dollar. We hope that may happen. We may the currency may change to our local currency from US dollar to RMB.
5: Pemerintah China pun terus mendorong internasionalisasi yuan. Bank Sentral China baru-baru ini mengumumkan langkah baru untuk memperluas penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi lintas negara melalui sejumlah bank besar.
8: We推动外汇市场的双向开放，促进在岸和立岸市场的融合，助力上海打造人民币资产全球配置中心和风险管理中心。我们将授权工行、农行、中行、建行、交行、中信等6家银行。 利用中国外汇交易中心平台，在上海自贸区开展立岸人民币外汇交易。
5: Analisis menilai penggunaan yuan bukan untuk menggantikan dominasi dolar secara langsung, melainkan menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha yang semakin bergantung pada perdagangan dengan China. Dengan biaya konversi yang lebih rendah dan resiko nilai tukar yang lebih kecil, penggunaan yuan diperkirakan akan terus meningkat seiring eratnya hubungan ekonomi China dan Afrika.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Canan di soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center pada hari Minggu. Sebanyak 12 korban termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya Jawa Timur untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut. Dan selain informasi ini, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten belum juga padam. Pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi pemukiman.
1: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7 masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
2: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja, tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Canan di soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center pada hari Minggu. Kericuhan berawal saat pukul 7 malam, pagar ditutup karena lokasi yang hampir penuh. Namun penonton di luar memaksa masuk hingga pagar jebol. Pagar yang jebol tersebut didorong secara paksa oleh penonton yang ingin masuk ke dalam. Satu jam kemudian, sejumlah penonton terluka dan juga pingsan. Sebanyak 12 korban, termasuk 2 petugas damkar dan juga Babinsa, dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah penyebabnya bukanlah soal tiket gratis, namun diduga banyak warga luar kota Surabaya yang berbondong-bondong ke lokasi. Kedepannya, ia akan men-screening acara tersebut diutamakan kepada warga Surabaya terlebih dahulu. Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo Subianto hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Rencananya akan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan juga India. Kerjasama ini pun meliputi pertahanan, kesehatan hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional dan juga global, kedua negara menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya, Duta Besar India di Indonesia, Sadip Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025. Di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan bintang Republik Indonesia di Purna kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi PM Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif.
3: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal tersebut membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
4: Sekolah ini saya suka gurih, tinggal buka deh ya Allah. Tinggal ya bantuan sana deh di balai deh ya Allah. Dimohon ya Allah. Buka deh sekolah ini saya suka gurih.

0: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
1: Ya, harusnya kan masuk SMP sekolahnya, tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan, kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya. Kerjaan saya gimana?
2: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut.
0: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
3: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
0: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Tahun ajaran baru membuka pintu rezeki bagi para penjahit seragam. Bahkan sesama penjahit di Jember bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tidak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota di sekitarnya. Seorang penjahit seragam TK dan PAUD di Mojokerto juga ikut kebanjiran berkah pesanan seragam sekolah. Banyaknya pesanan membuat karyawan terpaksa membawa pulang pesanan untuk bisa lanjut dijahit di rumah.
5: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto, Jawa Timur, adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya. Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
6: Dari sekitar 7 kecamatan. Untuk TK RA, mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah kirim sebelum anak-anak masuk.
5: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
7: Ya jelasnya tambah ramai. Memang kalau yang diharapkan menjadi itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel bisa
8: per hari.
7: Paling banyak SMP, SMA.
5: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan. Sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan usai jeda berikut ini, kami akan mengajak Anda ke gelaran Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Dan informasinya, usai jeda, tetaplah bersama kami. Pekan Raya Jakarta atau PRJ tidak hanya dikenal sebagai ajang hiburan dan juga pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara, namun banyak juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang turut meramaikan event ini. Seperti apa lika-liku UMKM daerah dalam berkiprah di ajang PRJ? Dan berikut liputannya untuk Anda.
5: Sejak tahun 1968, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu memprakarsai sebuah event perdagangan besar di kota Jakarta untuk memajukan ekonomi penduduk lokal. Lebih dari 5 dekade kemudian, PRJ menjadi salah satu acara yang paling ditunggu tidak hanya bagi warga Jakarta, tapi dari kota-kota lain di sekitarnya. Di antara merek-merek besar yang berniaga di PRJ, banyak juga pelaku UMKM yang turut hadir memeriahkan pesta rakyat ini. Tidak hanya dari Jakarta, tapi juga beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya, selain mendulang cuan, juga ingin memeriahkan acara besar di ibu kota.
8: Di PRJ tidak hanya makanan khas Jakarta saja yang bisa kita temui atau jajanan-jajanan viral, tapi juga makanan-makanan tradisional yang ada di booth-booth UMKM. Karena sejatinya PRJ ini adalah Pekan Raya Jakarta, pesta untuk semua daerah yang ada di Jakarta.
5: Chandra Tan, yang berjualan pempek khas Palembang, sudah 20 tahun berjualan di PRJ. Baginya, event ini adalah event yang tidak boleh dilewatkan.
9: Kesannya sungguh, aduh, nggak bisa di ngomong dah dengan kata-kata. Ada capek, tapi ada serunya. Serunya yaitu ketemu kita punya customer yang udah bertahun-tahun balik lagi ketemu ya. Kita say hello, ketemu, ayo ketemu lagi tahun ini.
5: Jika Chandra membuka lapak di PRJ secara mandiri, lain halnya dengan UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah daerah. Para pelaku usaha ini harus mengikuti proses seleksi atau kurasi yang tepat untuk mengikuti pameran di PRJ. Salah satu wilayah yang mengirimkan pelaku usaha UMKM lokal adalah pemerintah kota Yogyakarta. Dari ratusan pelaku usaha lokal yang ada di kota Yogyakarta, ada 10 yang dikirimkan ke PRJ. Bagi Sri Herawati, pengrajin batik Yogyakarta, kesempatan ini jadi kesempatan besar, meski ada biaya lain-lain yang harus dikeluarkan selama sebulan berpameran, namun sepadan dengan hasilnya.
10: Kita diberikan fasilitas hanya berupa stand dan ya berapa persen untuk subsidi transport ya. Tapi untuk selain itu, kayak tempat tinggal, penginapan, makan itu kita sendiri.
11: Satu bulan full.
5: Keberadaan UMKM yang membawa produk khas asal daerah masing-masing disambut positif oleh para pengunjung.
12: Senang, jadi meningkatkan perekonomian ya masyarakat. Ada tadi saya beli batik dari Jogja. Harganya juga terjangkau. Iya.
5: Meski dipenuhi merek besar, namun UMKM di Pekan Raya Jakarta tak ketinggalan karena selayaknya seperti pasar yang megah, semua booth pasti ada peminatnya masing-masing.
8: Gimana? Bagus bukan? Ini hasil karya pengrajin-pengrajin dari Jogja. Nah, memang di PRJ ini keterlibatan UMKM terutama dari luar daerah itu membutuhkan kerjasama antar lembaga atau antar pemerintah supaya mereka bisa mendapatkan subsidi dan warga di Jakarta bisa juga membeli produk-produk tidak perlu jauh-jauh ke daerahnya, tapi hanya di PRJ saja. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
4: Dan kini kita menuju ke Jakarta Fair Kemayoran untuk melihat bagaimana suasana keramaian pengunjung di sore hari ini. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di sana. Selamat sore, Irin. Jadi apa hal menarik pada minggu-minggu terakhir ini?
13: Ya, selamat sore Bram. Hal-hal menarik tentu saja di PRJ masih berupa jajanan-jajanan viral dan juga kita masih menunggu. Saya berada di dekat dengan panggung utama, masih menunggu penampilan dari artis-artis yang setiap harinya itu tidak berhenti untuk tampil di PRJ ini. Kalau hari ini Bram adalah artis kesukaan saya, penyanyi kesukaan saya itu Saul Priyadi. Kira-kira nanti selepas Isya atau sekitar jam 7 malam itu akan manggung ya. Nah ini antriannya, antrian orang-orang yang akan masuk ke panggung utama dan juga ada orang-orang yang beristirahat seperti itu karena capek jajan-jajan, Bram. UMKM ya, jajan-jajan dari daerah-daerah pempek seperti itu. Tadi juga ada, tadi saya sempat jajan bakpia Bram, kemudian saya juga sempat jajan-jajan sosis-sosisan. Jangan ditiru karena setiap ke PRJ kalau tidak makan sosis-sosisan itu tuh kayak kurang, karena hasil PRJ adalah sosis, mie goreng, bakso goreng, dan juga ini nih lihat tas-tas lucu yang jadi incaran di orang-orang atau pengunjung-pengunjung di PRJ. Dan semakin hari semakin unik-unik. Nih, saya bingung ini, beli ini tapi ngeluarinnya nanti kayak gimana, kayaknya harus diletusin ya ini balon-balonnya ini. Tapi memang jajanan-jajanan PRJ ini yang menjadi tarik adalah kemasan-kemasannya makin kreatif. Memang orang Indonesia itu kreatifnya kita harus acungin jempol ya Bram. Selain itu, selain jajanan-jajanan juga ada untuk hobi-hobi. Tadi saya sempat ke bagian outdoor gear seperti itu beli celana dan memang harganya sangat murah. Jadi memang 5 hari lagi sebelum penutupan PRJ di tanggal 12 Juli 2026 harus kesini karena harganya semakin hari semakin diskon. Kalau beberapa awal-awal diskonnya tuh belum terlalu banyak ya. Kalau sekarang diskonnya udah lebih banyak. Apalagi Bram, ini memasuki masih masa liburan sekolah anak-anak. Kemudian anak-anak akan kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Itu juga ada beberapa orang tua yang sudah membeli peralatan-peralatan sekolah anak-anaknya. Kemeriahannya tuh lihat-lihat lagi deh Bram. Sangat meriah memang dibandingkan weekend kemarin di hari Sabtu dan Minggu. PRJ ini kalau saya bisa bilang ini agak sedikit, lebih sedikit pengunjungnya. Tapi sedikitnya PRJ, angka ini sudah mencapai 4 juta orang sudah berkunjung. Sejak hari pembukaannya 4 juta orang berkunjung. Ini adik-adik kecil juga, ini adik kecil ini yang beristirahat bersama orang tuanya karena memang capek keliling-keliling di PRJ ini. Ada hall, ada space yang disediakan oleh pengelola PRJ atau Pekan Raya Jakarta agar tidak mengganggu lalu lalang orang. Kemudian ada kereta warawiri juga, itu mereka disediakan space sambil menunggu atau bisa mendengarkan musik kalau tidak mau beli tiketnya ya. Bisa mendengarkan musik dari sini, walaupun sebenarnya lebih baiknya mendengarkan musiknya langsung, penampilan bandnya melihat langsung Saul Priyadi. Itu sudah, saya tidak sabar. Saya sudah beli jajanan, sudah beli minuman-minuman, sudah beli perlengkapan naik gunung karena habis ini mau, rencananya mau cuti dulu buat naik gunung. Jadi perlengkapannya semua sudah beli di PRJ, kemudian sudah bawa perlengkapan-perlengkapannya, mau istirahat Bram, mau menikmati musik ada Saul Priyadi, mau sing along bareng-bareng Bram. Jadi ditunggu Bram, datanglah ke PRJ karena sebentar lagi 5 hari lagi PRJ akan tutup, akan selesai dan kita harus berjumpa lagi di tahun depan Bram.
4: Oke, baik. Seharusnya saya mengucapkan selamat bertugas kembali, tapi lebih tepat rasanya selamat menikmati artis favorit Anda malam hari ini. Terima kasih Irin Wardani, selamat kembali bertugas. Berikutnya, Anugerah Dinata Syariah 2026 memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang mampu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Provinsi Jawa Barat kembali menjadi juara umum dalam penganugerahan kali ini. Meski demikian, penghargaan ini menjadi pemicu bagi setiap provinsi untuk terus berinovasi.
14: Sebanyak 14 kategori provinsi terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah mendapat penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan diberikan pada Senin malam 6 Juli di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh CNN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yang menyabet 6 kategori, diantaranya adalah keuangan mikro syariah, zona kuliner halal, aman dan sehat, serta kategori wakaf. Penghargaan ini menjadi pemicu bagi Pemprov Jateng untuk terus mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di kategori lainnya.
15: Di tahun 2027 sendiri, kami tagline-nya adalah pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Artinya apa? Kita pengen tumbuh, kita pengen nata, pariwisata kita yang ramah muslim, ekonomi yang berbasis syariah. Di Jawa Tengah sendiri kita baru menata ya, menata saya sampaikan tadi hulunya, yaitu RPU-nya, lalu RPH-nya, karena bagaimanapun juga produk-produk itu tidak bisa lepas dari rumah pemotongan hewan atau unggas. Nah ini yang saat ini kita tata. Bahkan di Jawa Tengah ada dua RPH dan RPU yang mungkin

0: Matarabat sekarang ini melangkah untuk menghadirkan suku daerah. Alhamdulillah kita dibantu oleh Bank Indonesia, Kementerian Kemenko Perekonomian, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan bahkan beberapa saat yang lalu ya kita dibantu oleh EDB. Dan insya Allah pada bulan Agustus ini kita akan melaksanakan kegiatan penguatan dan kemudian peningkatan SDM dalam pengelolaan sukuk nantinya.
1: Dari seluruh kategori, Provinsi Jawa Barat muncul sebagai juara umum dengan memenangkan 12 kategori. Jawa Barat mempertahankan posisi juara umum dari penganugerahan di tahun lalu.
2: Ini adalah cuma bonus lah ya, juara-juara ini atau penghargaan ini. Tetapi yang paling utama bagaimana kami betul-betul bisa menerapkan daerah kami itu dari mulai industri syariah, pariwisata syariah, semua tempat di Jawa Barat ini menjadi tempat yang syariah. Karena seperti kita ketahui bersama, dari 51 juta penduduk di Jawa Barat, 97,3% itu muslim, atau 49 juta lebih muslim. Berarti terbanyak di, selain terbanyak di Indonesia, di Asia, mungkin bahkan di dunia, untuk tingkat provinsi kami jumlah penduduk muslimnya terbanyak, terbesar. Oleh karena itu tidak ada alasan kami untuk menempatkan Jawa Barat ini sebagai daerah atau provinsi syariah.
1: Harapannya penghargaan ini bukan sekedar seremonial dan berada di tingkat administratif saja, melainkan menjadi pemicu bagi seluruh pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi kebijakan, menumbuhkan industri, serta literasi dan inklusi keuangan syariah yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Dan informasi seputar Piala Dunia 2026 hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Seluruh tuan rumah Piala Dunia 2026 resmi tersingkir dari turnamen setelah Amerika Serikat kalah 1-4 dari Belgia di babak 16 besar. Bermain di Stadion Seattle pada Selasa pagi waktu Indonesia, Belgia langsung membombardir pertahanan dari Amerika Serikat. Gol pertama Belgia tercipta pada menit ke-9 setelah Charles de Ketelaere memanfaatkan umpan matang di depan gawang. Menit ke-31 Amerika Serikat sempat menyamakan skor menjadi 1-1 melalui tendangan bebas dari Malik Tillman. Tidak lama berselang, Charles de Ketelaere kembali membuat Belgia unggul melalui sundulan yang memanfaatkan umpan dari Leandro Trossard. Menit ke-57, kiper Amerika melakukan kesalahan yang dimanfaatkan dengan baik oleh Vans Vaneken. Skor bertambah menjadi 3-1 untuk Belgia. Di penghujung laga, Romelu Lukaku melengkapi pesta gol dari Belgia atas Amerika Serikat, sekaligus membawa Belgia melaju ke babak perempat final. Spanyol memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Portugal di laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat, Selasa dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, La Furia Roja langsung menekan pertahanan Portugal. Sejumlah peluang pun didapatkan

0: namun belum bisa membuahkan hasil. Pada menit ke-37, Ronaldo nyaris menyebol gawang Spanyol lewat sontekannya memanfaatkan umpan dari Joao Felix, namun Unai Simon berhasil menghalau bola. Berbalas serangan diperlihatkan oleh kedua tim, namun hingga menit ke-45 pertama berakhir, belum ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Spanyol dan Portugal menunjukkan determinasi tinggi sebagai dua tim besar di Piala Dunia. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-91 ketika pemain pengganti Spanyol Mikel Merino mencatatkan namanya di papan skor usai menjebol gawang Portugal. Gol bermula dari Ferran Torres yang memberikan umpanan terobosan saat Merino lepas dari jebakan offside Portugal. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga usai, skor 1-0 tidak berubah untuk kemenangan Spanyol. Pelatih Portugal Roberto Martinez akan meninggalkan jabatannya setelah timnya mengalami kekalahan 1-0 dari Spanyol dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Pelatih asal Portugal tersebut mengatakan kontraknya berakhir dan kini saatnya bagi pimpinan sepak bola Portugal untuk memilih pelatih yang baru. Meski belum berhasil membawa negaranya melaju ke babak berikutnya, namun Martinez memuji sosok Cristiano Ronaldo yang ia nilai sebagai kapten teladan. Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada anak asuhnya maupun kepada seluruh rakyat Portugal setelah masa baktinya sebagai pelatih tim nasional berakhir.
1: Eu cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar e acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais que falar.
0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 merupakan Piala Dunia terakhir bagi dirinya. Ronaldo mengakhiri karir Piala Dunia dengan rekor 26 pertandingan, 11 gol dan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia.
2: Bueno, normal, triste por salir así del Mundial, pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor. Y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde. Y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial, sí. Pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 못 말아줘 그걸.
1: Beredar video amatir detik-detik saat sekelompok orang merusak dan membakar sepeda motor milik Wahyu Febrianto di depan rest area Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada akhir bulan Juni lalu. Sebelumnya, korbannya akan ke acara doa bersama diadang dan mengalami penganiayaan dan pemukulan oleh para pelaku. Dalam kondisi terluka, ia berhasil meloloskan diri berlari ke permukiman warga. Tak lama berselang, rombongan rekan korban datang ke lokasi untuk mencari kelompok pelaku. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Usai penyelidikan, tim reserse kriminal Polres Boyolali dan Polsek Banyudono menangkap 4 pelaku yang satu diantaranya masih berstatus anak. Polisi menyebut aksi kekerasan ini dipicu oleh gesekan antar kelompok. Namun korban tidak memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut dan diduga menjadi salah sasaran. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari Depok. Setelah berhenti, salah satu pelaku turun dari kendaraan, menghampiri rumah, lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar, lalu melarikan diri. Api tak merambat lebih besar, namun mengakibatkan kerusakan pagar. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan bau bahan bakar, diduga bensin, pada bagian pagar yang terbakar. Kini polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam. Viral pria disabilitas menganiaya seorang bocah hingga terluka di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City, Kota Depok. Dan selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ruli Kurniawan, inilah redaksi malam selengkapnya. Viral seorang pemotor dipukul oleh pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah diusut, pelaku ternyata positif narkoba. Sementara di Bandung, viral aksi preman yang malak pengusaha kayu setempat. Mirisnya, pemalakan itu telah terjadi selama 15 tahun.
3: Oh bang, 65 nampol gue bang.
4: Ya udah video call gak kabur.
3: Kenapa?
4: Sumpah gue ditampol sama orang.
1: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipeda, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukannya meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban.
3: Ayo, Pak.
1: Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban.
4: Lu nggak kenal sama gua?
3: Nggak kenal, gua bang.
4: Nggak kenal?
3: Nggak kenal.
4: Ayo, pergi dulu sama gua.
3: Ya, gua mau kerja, bang.
4: Ayo, pergi sama gua.
1: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadian viral, Polsek Jagakarsa menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa minggu malam. Tak hanya itu, hasil pemeriksaan hasil tes urin menunjukkan pelaku positif mengonsumsi sabu. Polisi menduga kondisi tersebut memicu pelaku melakukan kekerasan secara acak terhadap pengendara yang melintas. Menurut penyidik, korban tidak memiliki permasalahan dengan pelaku.
5: Dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul.
1: Atas perbuatannya, FRS dijerat dengan pasal penganiayaan serta penyalahgunaan narkoba. Viral video di media sosial aksi 2 preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di dalam tempat usaha.
6: Lu marah-marah sama gue, melotot-melotot sama gue.
1: Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut juga sering dipalak. Setiap bulan, pelaku meminta uang 200 hingga 300 ribu rupiah.
7: Mengancam-ngancam dan merusak barang-barang, melempari genteng,
0: dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan nggak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi, gitu, Pak.
1: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri penyebab tewasnya seorang pria di kamar kos di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar akhirnya terkuak. Korban ternyata dihabisi oleh temannya sendiri dengan cangkul yang dipicu dendam kerap dihina. Sementara di Kota Waringin Timur, gara-gara senggolan saat joget di acara organ tunggal, seorang pemuda tewas dikeroyok dan ditikam dua pemuda mabuk.
7: Andre Rias Umbujala, pria usia 54 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Lanraki Baru, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada Senin siang. Selain ceceran darah di kasur hingga lantai, polisi juga menemukan cangkul yang berlumuran darah. Hanya sehari berselang, Selasa pagi, polisi berhasil mengungkap kasus ini dan meringkus terduga pelaku, seorang pria berinisial AD, 42 tahun. Motif pembunuhan sadis itu ternyata dilatar belakangi dendam yang telah lama dipendam karena pelaku mengaku sering menerima ucapan kasar dari korban. Pembunuhan tersebut sudah direncanakan sejak 2 Juli. Namun kesempatan baru muncul setelah korban meminta pelaku datang ke kamar kos untuk memijat tubuhnya. Saat korban tertidur usai dipijat itulah pelaku yang tengah mabuk miras itu lalu menghabisi korban dengan batu dan cangkul.
8: Kemudian dihantam satu kali pakai batu. Tidak ada perlawanan karena memang pada saat itu korban tidur. Kemudian setelah itu langsung mengambil cangkul yang ada di depan kamar korban. Kemudian langsung memakai cangkul itu langsung membunuh, ya. Menghantam ke arah mukanya sebanyak 2 kali.
7: Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Biring Kanaya dan terancam pasal pembunuhan berencana.
9: Ini panggil puna matenya.
7: Seorang pemuda berinisial IR tewas ditusuk senjata tajam di sebuah acara hiburan organ tunggal di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Satu korban lainnya berinisial TL juga mengalami luka robek di lengan. Polisi kemudian meringkus dua pria berinisial MA dan SH. Tragedi berdarah itu ternyata dipicu senggolan saat berjoget di tengah kerumunan penonton. Kedua pelaku yang juga tengah mabuk minuman keras itu lalu mengeroyok TL. Melihat temannya dikeroyok, IR lalu berupaya menolong, namun justru ia diserang dengan senjata tajam oleh kedua pelaku hingga nyawanya melayang. Atas perbuatannya, tersangka MA dan SH kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamera CCTV jadi saksi beragam aksi kejahatan. Di Semarang, gerak-geriknya menggasak tas di stasiun Tawang terekam kamera CCTV. Pencuri dibekuk petugas di kosannya, adapun Mojokerto terpergok warga saat menggondol motor curian dari depan rumah, seorang pemuda babak belur dihajar massa.
7: CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman tersebut, tim Resmo Polrestabes Semarang lalu berkoordinasi dengan tim PT KAI untuk memburu pelaku. Pelaku APY, 40 tahun, akhirnya berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak pada Sabtu malam. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa satu laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank, serta kunci dan dokumen kendaraan. Total kerugian korban akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. CCTV merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di abak massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputa. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Hasil pendalaman menunjukkan pelaku merupakan residivis kasus curanmor, sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan pada pemilik sahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral video seorang pria disabilitas menganiaya bocah di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City Margonda Kota Depok. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
10: Kamera amatir warga merekam dugaan aksi kekerasan yang dialami seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang JPO Margo City Margonda Depok, Jawa Barat, Senin petang. Kejadian berawal saat sang perekam video mendengar teriakan dari arah bawah jembatan dan melihat seorang pria memukul serta membenturkan kepala korban ke tembok hingga mengalami luka di telinga. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah mengamankan terduga pelaku serta memeriksa korban dan ibu korban. Terungkap terduga pelaku ternyata tetangga korban dan korban berada di lokasi karena mengikuti ibunya. Meski korban dan ibunya telah membuat surat perdamaian dengan terduga pelaku, penyidik tetap melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya eksploitasi anak. Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri Jawa Timur AKP Angga Riatma menyebut terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya pura-pura beli soto dan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan. Hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Seorang pria tertangkap basah petugas sekuriti saat hendak mengambil kabel curian yang disembunyikannya di dalam pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian digiring petugas sekuriti ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HS nekat mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku kemudian menjual barang curian tersebut kepada seorang penadah sebesar Rp150.000 per kilogramnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kelompok spesialis pencuri kabel lainnya yang biasa beraksi di rumah sakit maupun gedung perkantoran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan pemirsa, waspadalah, kawanan ganjal ATM kian merajalela di Yogyakarta. Berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan, pelaku ganjal ATM gasak uang Rp20 juta. Di Jakarta, tepergok dan ditangkap, pelaku ganjal ATM di minimarket menangis merengek memohon ampunan ke korbannya.
7: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak Rp20 juta. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Keranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, 2 unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu, serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
11: Yang satu siapa itu?
12: Ini pelakunya. Ini korbannya.
7: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita yang diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
10: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini ditangani Satnarkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas. Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi penolakan eksekusi pengosongan pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berujung kericuhan. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
1: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup sejak pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. 12 orang termasuk dua petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota. Kericuan pecah dalam aksi penolakan eksekusi pengosongan pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sejak Senin siang hingga malam. Kericuan akhirnya mereda setelah tim dari kepolisian bergerak mundur dan membubarkan diri. Menurut Ketua Ikatan Warga Pasar Cimalaka, Dian Kusdian, eksekusi pengosongan pasar dinilai dilakukan sepihak oleh pengembang. mulai dari lokasi relokasi sementara, harga sewa hingga ukuran kios baru hasil revitalisasi. Pedagang menegaskan mereka tidak menolak revitalisasi pasar Cimalaka, namun mereka meminta dibuka ruang musyawarah untuk membahas hak pedagang. Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan kardus terguling dan menabrak dua rumah dan satu warung tepi jalan di jalur Pantura Probolinggo Pasuruan, tepatnya di Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang. Meski menyebabkan kerusakan material cukup parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seorang yang berada di dalam warung berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar sesaat sebelum truk menghantam bangunan. Petugas unit laka lantas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang petugas keamanan di kawasan Roksi Mas, Gambir, Jakarta Pusat tewas mengenaskan diduga akibat terjepit di lift. Sementara di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci.

0: Kawasan Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Indra Yuda Pranasardi, seorang petugas keamanan salah satu kantor setempat, Senin sore. Pria 41 tahun, warga Kuningan, Jawa Barat itu tewas mengenaskan, terjepit di lift lantai 3 tempatnya bekerja. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan duka. Hingga Selasa pagi, Polsek Gambir masih menyelidiki peristiwa ini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, jenazah korban akan dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat. Ada-ada saja ulah balita. Kali ini, seorang bocah berusia 3 tahun berinisial KA terjebak di tabung pengering mesin cuci di rumahnya di Kampung Karanggading, Magelang pada Senin malam. Peristiwa bermula saat korban bermain di dekat mesin cuci yang diletakkan di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan langsung masuk ke dalam tabung pengering. Tim damkar pun terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Setelah berbagai upaya, tubuh dan kaki korban akhirnya berhasil dilepaskan dari tabung dengan selamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Diduga sopir mengantuk, minibus menghantam kendaraan pick-up dari arah berlawanan. Sopir minibus meninggal dunia. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
3: Kecelakaan maut minibus menghantam pikap yang menewaskan sopir terekam kamera CCTV di Jalan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara di Pasuruan, remblong, truk kontainer menabrak beberapa kendaraan di perempatan lampu merah. Tiga pengendara tewas di lokasi kejadian. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Rekaman CCTV merekam detik-detik tabrakan adu banteng antara minibus dan pikap di Jalan Magelang Purworejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin malam. Diduga karena pengemudi mengantuk, minibus tiba-tiba oleng ke jalur berlawanan hingga akhirnya menghantam pikap. Pengemudi minibus meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara pengemudi pikap mengalami patah kaki dan seorang penumpang minibus terluka ringan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Di lokasi lain, tragedi maut terjadi di perempatan Lampu Merah Patung Sapi Pandaan Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Sebuah truk kontainer diduga mengalami gagal rem saat melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Truk tak terkendali itu langsung menghantam truk di depannya, lalu menabrak sejumlah sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. Tiga pengendara motor tewas di lokasi, termasuk dua saudara kembar. Sementara lima korban lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pusdikporong. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Pasuruan. Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak seorang pengendara.

pengendara motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Korban terseret hingga 7 meter, lalu terjepit di antara badan truk dan pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis, petugas bahkan menggerakkan mobil krain untuk mengangkat truk dan menyelamatkan korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Sopir truk juga terluka. Polisi menduga kecelakaan dipicu gangguan pada sistem kemudi dan masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
1: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
0: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan menampung setiap masukan dari masyarakat terkait program Koperasi Desa Merah Putih dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Ferry merespon sorotan warganet terhadap lokasi sejumlah bangunan koperasi yang berada di area yang tidak lazim. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Puluhan mahasiswa di Tangerang berunjuk rasa menuntut transparansi anggaran pendidikan dan pokok pikiran DPRD. Ribuan PNS termasuk P3K Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara pun mengamuk. Mereka menolak tak mau dirumahkan.
1: Dengan menggunakan mobil komando serta berbagai poster kritik dan tuntutan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia Anti Korupsi atau ANRI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang pada Selasa pagi. Masa aksi menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Tangerang mengevaluasi penggunaan anggaran mandatori pendidikan tahun 2026 agar diprioritaskan untuk kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Kedua, meminta keterbukaan informasi mengenai anggaran makan minum serta pokok pikiran atau pokir DPRD pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
2: Mengevaluasi penganggaran mandatori spendi di tahun 2026. Ya, di mana anggaran itu untuk pembangunan perpustakaan yang di mana nominal 1.2 juta. Poin kedua, keterbukaan terkait makan

0: Minum dan Pokir DPRD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025 dan 2026. Itulah tuntutan kami untuk adanya transparansi.
1: Apel Akbar berubah menjadi aksi massa dari para PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta P3K paruh waktu di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara pada Senin pagi. Mereka terlibat aksi saling dorong dan merusak fasilitas kaca gedung dan mencoba untuk menerobos masuk ke dalam kantor Wali Kota Tidore. Beruntung aksi massa ini berhasil diadang oleh Satpol PP. Kericuhan ini dipicu rencana kebijakan pemotongan 30% tambahan penghasilan pegawai atau TTP P3K hingga P3K paruh waktu. Hal itu dilakukan karena terjadi defisit daerah mencapai 50 miliar lebih. Sementara itu, Wali Kota Tidore menyatakan dirinya akan berjuang agar aspirasi pegawai bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah, mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
2: Jadi, pemerintah pusat jangan lama-lama kasih keluar orang punya DBH kurang bayar. DBH kurang bayar Kota Tidore Pelang yang harus dibayar oleh pemerintah pusat itu sekitar 200 miliar kita sih.
1: Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore juga berjanji tak akan merumahkan para pegawai P3K. Para pegawai lalu membubarkan diri setelah pihak kepolisian dari Polres Tidore mengamankan lokasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Hasil investigasi tim Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkapkan tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang gugur saat operasi penangkapan terduga bandar narkoba ternyata sempat disandra dan mengalami penyiksaan sebelum meninggal dunia. Bahkan dua di antaranya ditemukan dibuang ke sungai.
4: Tiga anggota polisi yaitu Aibda Yudi, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto diduga disandra dan dianiaya menggunakan senjata tajam serta senjata api. Akibat penganiayaan tersebut, ketiganya gugur dalam tugas. Sedangkan jasad Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan dibuang ke sungai. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Ana menyatakan operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, sudah sesuai prosedur operasi yang berlaku.
5: Tapi memang ya kondisinya saat itu, karena orang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, menunjukkan bahwa kami adalah polisi, diresponnya dengan oleh keluarga itu perampok lah. Itulah eskalasi mulai naik. Sebenarnya udah ada yang ditangkap di dalam rumah itu. Jadi sebenarnya kalau dari segi itu, harusnya kalau tidak ada teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini nggak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak dikejar, peristiwa ini juga nggak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting.
4: Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat menyatakan, tiga orang telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Ketiganya berinisial S, R, dan N, dan sementara penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka.
6: Benda sabunnya.
7: Yang pasti sekarang Polda Kalteng bersama tim gabungan dengan Polres Katingan sudah mengamankan tiga pelaku.
4: Hingga kini kepolisian masih melakukan pengembangan penyidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lain, termasuk terduga bandar narkoba serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan tiga anggota Polri gugur dalam tugas. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terungkap ke permukaan. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya yang merupakan seorang anggota kepolisian. Korban saat ini dalam perawatan medis di rumah sakit daerah Gunung Jati, Cirebon, sementara sang suami telah ditahan di Mapores, Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak 2023 lalu oleh suami sirinya yang merupakan oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras akibat penganiayaan tersebut. Pelaku menutupi kepada keluarga korban dengan berdalih bahwa luka bakar dialami oleh korban akibat memasak. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya?
1: Alah.
2: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Keluarga korban bersama tim kuasa hukum kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati pada Minggu siang. Menurut keterangan tim medis Rumah Sakit Gunung Jati pada Senin siang, korban telah mendapatkan penanganan di ruang perawatan dan kondisinya secara umum sudah mulai membaik.
4: Keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah, diajak komunikasi juga sudah cukup baik.
0: Kuasa hukum korban menyatakan jika korban telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Selain telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim, tim kuasa hukum juga telah mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
5: Kita saat ini barusan sudah ditemui oleh Wakil Ketua LPSK Ibu Sri dan juga LPSK akan memberikan perlindungan menyeluruh pada saksi dan korban.
6: Artinya sudah resmi ada pendampingan ya?
5: Sudah resmi, mungkin kita hanya membuat surat permohonan. Dan juga kita juga lagi menunggu dari pihak Mabes Polri untuk keterangan tambahan dan juga membawa surat visum dari Jakarta.
0: Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan anggota polisi telah ditahan di Polres Kota Tegal. Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhkan hukum yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukan. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
7: Kita beralih ke informasi lain. Memasuki hari ke-8, kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, upaya pemadaman api terus dilakukan. Sementara pembuangan sampah dari masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya tetap berjalan normal dengan lahan sementara yang disiapkan seluas 2 hektar di luar lokasi yang terbakar.
8: Memasuki hari ke-8, kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten masih berlangsung. Upaya pemadaman api terus dilakukan, salah satunya dengan bantuan 2 buah helikopter BNPB yang aktif melakukan waterbombing. 2 helikopter lainnya juga disiagakan bila diperlukan. Selain upaya pemadaman secara vertikal, pemadaman horizontal juga dilakukan dengan bantuan puluhan mobil pemadam kebakaran. Air diinjeksi ke tengah tumpukan sampah untuk memadamkan api yang berada di bagian tengah gunungan sampah. Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki yang meninjau ke lokasi kebakaran pada Selasa siang menjelaskan upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga. Tak hanya Pemkab Tangerang, melainkan juga TNI, Polri, BPBD, BNPB hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Relawan. Sebanyak 500 hingga 600 personel lintas sektor disebut Kapolda Banten telah diterjunkan sejak awal terjadinya kebakaran. Sampai saat ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka atas peristiwa kebakaran Jatiwaringin. Menurut Kapolda, kebakaran diakibatkan oleh cuaca panas dan gas metana.
9: Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Ini adanya dari bawah cuaca panas, angin menyebabkan memunculkan kepulan gas jadi metan. Asap. Gas metan ya sebutannya, gas metan. Personil kerahkan baik dari Polda, Polres, dari TNI, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kurang lebih 500 sampai 600 orang turun di sini.
8: Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid yang ikut meninjau ke lokasi mengungkap titik api yang tersebar sudah mulai terkendali. Timbunan sampah di TPA yang masih bersifat open dumping di lokasi menjadi evaluasi pemerintah daerah dan pusat.
10: lokasi Desa Jatiwaringin, tepatnya adalah TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, adalah satu lokasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai lokasi pengolahan sampah yang akan menjadi energi listrik. Jadi nanti tidak ada lagi istilah open dumping, dan prosesnya memang saat ini masih tetap berjalan. Mudah-mudahan ini akan lebih cepat, lebih bagus. Nanti akan dilihat langsung oleh Kementerian LH proses untuk pembangunan energi listrik ini.
11: Sebelumnya berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Senin 6 Juli, sebanyak 45% dari 14 hektar titik api di TPA Jatiwaringin sudah berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman secara masif juga terus dilakukan setiap harinya hingga pukul 10 malam.
12: Memasuki hari ke-8, upaya pemadaman memang terus dilakukan. Tidak hanya menggunakan mobil damkar, tetapi upaya lainnya juga dilakukan melalui udara hingga injeksi air di tumpukan sampah untuk mempercepat proses pendinginan. Dan sementara waktu difokuskan pemadaman di TPA Jatiwaringin, pembuangan sampah dari masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang sendiri dialihkan tidak di titik terjadinya bencana, melainkan Pemkab Tangerang menyiapkan 2 hektar lahan di sekitar lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara. Dari Kabupaten Tangerang, Nabila Putri Andriawan melaporkan.
7: Aksi pembakaran pagar rumah milik seorang warga di kawasan Pondok Petir, Depok terekam kamera pengawas. Dan sementara itu rumah seorang wartawan TV Nasional di Purwakarta disatroni maling motor.
13: Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang tak dikenal datang secara berboncengan menggunakan sepeda motor pada Minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari, Depok. Setelah berhenti, salah satu orang turun dari kendaraan, menghampiri rumah lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar, lalu melarikan diri. Beruntung api tak merambat lebih besar, namun mengakibatkan kerusakan pagar. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku.
14: Dari TKP mungkin ada bau bensin atau apa? Iya, ada bau bensin. Tapi posisinya sudah menyala, jadi langsung menghubungi polsek dari pihak korban. Ya. Dan masih dilakukan penyelidikan lah sama polsek ya.
13: CCTV ini merekam pencurian sepeda motor terjadi di rumah milik wartawan TV swasta nasional yang berada di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Seorang pelaku masuk ke teras rumah usai membobol gembok pagar rumah. Sementara satu pelaku lain menunggu di depan rumah, 1 dari 3 unit sepeda motor yang berada di teras rumah kemudian dibawa kabur oleh pelaku.
15: Yang satu masuk berasi, yang satu nunggu lagi di luar.
16: Itu ada potongan besi atau apa yang tertinggal atau gimana?
15: Ada potongan besi, itu mata kunci T yang patah, kayaknya jatuh.
13: Berbekal rekaman CCTV dan potongan besi kunci letter T yang tertinggal, korban melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian Purwakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Dan yang satu ini penting untuk jadi perhatian para orang tua. Jangan sampai lengah saat buah hati kita bermain. Pasalnya di Magelang, Jawa Tengah, diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam. Beruntung, balita berhasil dilepaskan oleh petugas damkar. Sementara itu diduga teledor saat memasang banner, seorang pekerja tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Jalan Raya Magelang, Temanggung, Senin siang. Beruntung nyawa korban berhasil selamat meski sempat terjatuh dari ketinggian 5 meter.
17: Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita, membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Karanggading, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian.
18: kita melakukan penanganan dengan membuka tutup tabung pengering tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, balita laki-laki tersebut akhirnya berhasil kita lepaskan dari tabung.
17: Kejadian bermula saat balita itu bermain mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah satu jam berupaya membebaskan buah hatinya, tak kunjung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga desa Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang digemparkan dengan kejadian seorang pekerja yang tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Magelang, Temanggung. Petugas kepolisian bersama tim Public Service Center Kabupaten Temanggung yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi Nastain, warga Banyumanik, Semarang yang masih dalam kondisi sadar di teras lantai 2 ruko. Kanit Reskrim Polsek Kranggan Aibtu Sukardi mengatakan, diduga batang besi yang akan digunakan oleh korban untuk memasang banner di atas ruko menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke teras lantai 2 ruko.
19: Saat ini korban dibawa ke rumah sakit, ke RSU. Alhamdulillah korban sadar, tapi ada luka bakar sedikit, mungkin sekitar 10%. Karena itu dia sedang memasang banner. Banner yang di atas itu, banner di atas dekat dengan kabel utama ini ya, PLN ini ya, tegang terus tinggi ya. Ya, tegang tinggi. Dia mau meluruskan bannernya itu menggunakan besi ini, besinya. Menggunakan besi, nah besi, ujung besinya mengenai kabel.
17: Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar pada bagian tangan. Tri Joko Purnomo, Jawa Tengah.
7: Dan peristiwa berikut ini tidak patut ditiru. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Margo City Margonda, Kota Depok. Peristiwa yang menyita perhatian publik ini kini ditangani Satreskrim Polres Metro Depok yang telah melakukan olah TKP serta memeriksa terduga pelaku, korban, dan ibu korban.
20: Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah JPO Margo City Margonda, Kota Depok. Peristiwa itu direkam oleh seorang warga yang saat kejadian berada di atas jembatan bersama rekannya pada Senin petang. Menindaklanjuti video viral tersebut, Satreskrim Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mengamankan terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa korban dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa terduga pelaku tidak memiliki hubungan sebagai ayah kandung korban. Pelaku diketahui merupakan tetangga yang mengenal keluarga korban. Meski korban yang didampingi ibu korban telah membuat surat perdamaian dengan terduga pelaku, penyidik tetap melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh fakta dalam peristiwa ini.
21: Barusan kita lakukan untuk TKP di bawah JPO Margo City, sudah kita amankan pelaku tadi pagi. Dan juga orang tua korban mendatang ikut juga ke Polres. Dan perlu disampaikan kepada teman-teman, korban sudah membuat pernyataan untuk melakukan perdamaian. Pernyataannya lengkap, kita juga sudah ambil testimoni dari bapak ataupun orang tersebut. Jadi dapat kita sampaikan bahwa sebelum membuat laporan polisi secara resmi, kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian.
20: Akibat dugaan kekerasan tersebut, korban mengalami luka pada bagian telinga. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
7: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi.
22: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun masa depan.

0: putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah kepala desa dan warga setempat yang menyebut bangunan KDMP tak jauh dari pemukiman warga. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang dinarasikan berdiri di tengah hutan, dikelilingi semak belukar, bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan Koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Giri Mulia, RT2 RW9, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
2: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
1: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
3: Mudah-mudahan membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
1: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di Kopdes tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan menampung setiap masukan dari masyarakat terkait program Koperasi Desa Merah Putih dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Ferry merespon sorotan warganet terhadap lokasi sejumlah bangunan koperasi yang berada di area-area yang tidak lazim. Kita akan membahas masalah pemilihan lokasi, potensi ekonomi, sekaligus potensi kerugian yang mungkin terjadi bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Fariha. Selamat malam Ibu Farida.
4: Selamat malam Mas Ruli.
0: Baik Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, ini ramai sekali di media sosial lokasi koperasi Desa Merah Putih yang dikatakan ada di atas gunung, ada di tengah persawahan, ada yang saling berdempetan. Sebenarnya bagaimana penentuan letak ataupun lokasi koperasi Desa Merah Putih ini sejauh ini? Bu Farida, silakan.
4: Terima kasih, selamat malam Mas Ruli. Yang pasti satu, bahwasanya penentuan lokasi ini bukanlah penentuan satu atau dua pihak saja. Menurut Inpres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa Merah Putih, penentuan lokasi ini dikoordinasikan antara pengurus koperasi, kepala desa sebagai ketua dewan pengawas dan juga dengan Agrinas. Untuk memenuhi persyaratan, di antara salah satu persyaratan lokasi bisa dibangun itu yang pertama ukurannya 1000 meter persegi, karena nanti bangunannya ukurannya 20x30 kurang lebih 600 meter persegi dan letaknya strategis. Kami perlu informasikan bahwasannya aset tanah atau lahan yang dibangun untuk koperasi Desa Merah Putih ini aset tanah atau lahan milik pemerintah desa, bisa jadi milik dari pemerintah kabupaten, kota atau provinsi, bisa jadi pemerintah pusat atau BUMN. Sehingga pasti beragam pilihannya. Dan kita pastikan itu adalah pilihan yang terbaik yang dimiliki aset yang ada di desa tersebut. Kira-kira begitu. Sehingga tidak benar kalau pembangunannya asal. Seperti yang tadi video dijelaskan di Kabupaten Bandung tersebut, kepala desa beserta dengan pengurus dan agrinasnya sudah memberikan klarifikasi bahwasanya

0: memiliki pertimbangan tertentu kenapa kemudian dibangun di situ. Itu adalah bentuk kewenangan mereka, karena pada dasarnya koperasi desa Merah Putih ini pemilikannya adalah milik warga desa.
1: Baik.
0: Tentu saja bangunan dan fasilitasnya ini akan menjadi aset desa. Sehingga kita berharap penentuan lokasinya ini dikoordinasikan kepada pemiliknya, yaitu masyarakat desa yang diwakili oleh pengurus dan kepala desa yang ada di desa tersebut.
1: Baik, berarti lokasi strategis yang diharapkan oleh pusat, Bu, sebenarnya dengan di tempat lokasi dibangunnya koperasi Desa Merah Putih ini. Apabila kita berharap kepada pemerintah desa sendiri, Bu Farida, apakah ada kekhawatiran ada lokasi yang bisa dikatakan tidak terlalu strategis yang dimiliki oleh pemerintah desa hingga terpaksa cukup jauh gitu? Karena kalau melihat mungkin lokasi strategis yang berada di tengah kota, dekat dengan pemukiman itu memang tidak dimiliki oleh pemerintah desa sendiri, Bu Farida. Bagaimana mencoba untuk mengelaborasi hal tersebut?
0: Yang pasti strategis ini kan di masing-masing desa pasti berbeda. Desa itu juga memiliki topografi yang berbeda, memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda juga. Itu yang pasti menjadi salah satu ukuran. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwasanya koperasi Desa Merah Putih ini selain sebagai gerai retail atau kebutuhan dasar hari-hari oleh masyarakat desa yang ada di situ, koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi staker atau agregator produk-produk yang dihasilkan di desa tersebut, baik itu perkebunan, pertanian maupun UMKM. Sehingga ukuran strategis ini pasti sudah dipikirkan secara matang oleh kepala desa sebagai ketua dewan pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih bersama dengan pengurusnya. Kira-kira begitu.
1: Baik. Ini kan banyak sekali sebenarnya laporan di sosial media gitu, mempertanyakan lokasi dari koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, dan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan evaluasi-evaluasi membangun tersebut. Apabila memang nanti ada laporan dari masyarakat bahwa lokasi dari koperasi Desa Merah Putih ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa, karena memang mungkin keterbatasan lahan dimiliki oleh pemerintah desa, kemudian sulit diakses dan juga lokasinya yang mungkin jauh dari pemukiman, bagaimana mekanisme masyarakat untuk bisa melaporkan hal tersebut dan berharap bahwa lokasi koperasi Desa Merah Putih itu bisa benar-benar dijangkau dengan mudah oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan yang dijual di koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, Bu Farida?
0: Ya, Mas Rudi, kami di Kementerian Koperasi seperti hanya yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Ferry Juliantono, kita sangat terbuka terkait dengan masukan, kritik, dan juga laporan-laporan yang terkait dengan koperasi Desa Merah Putih terkhusus terkait dengan pembangunannya.
1: Ya.
0: Itu bagian dari kekuatan dari masyarakat untuk bersama-sama memastikan, mengawal dan memastikan bahwasanya program Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Yang kedua, masyarakat sangat, kami di Kementerian Koperasi sangat terbuka atas kritikan dan masukan tersebut. Kita bahkan punya call center yang ada di Kementerian Koperasi, baik itu call center yang ada di laman media sosial maupun call center yang ada di gedung Kementerian Koperasi yang ada di Jalan Rasuna Said pun, kami terbuka atas hal tersebut. Dan kami sangat senang tentu saja atas atensi dari masyarakat secara umum ikut mengawasi dan ikut mengawal atas terselenggaranya pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, laporan-laporan tersebut tentu kita tindak lanjuti seperti halnya yang tadi disampaikan. Kami atensi, kami tindak lanjuti, kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan Agrina sebagai pelaksana pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Kami mengatensi itu, dan manakala memang tidak sesuai dengan yang direncanakan, akan ada evaluasi terkait dengan hal tersebut.
1: Baik, ini kan sejumlah bangunan fisik dari koperasi sudah berdiri di banyak wilayah, baik yang dekat pemukiman maupun yang dinilai oleh masyarakat ternyata jauh dari pemukiman. Dan bagaimana dari upaya dari Kementerian Koperasi

0: administrasi sebagai pusat, pemerintah pusat ini untuk menjamin bahwa koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa sustain dalam menjalankan usahanya, Bu. Apa yang coba dikejar di sana dan apa yang coba untuk dilakukan di sana untuk benar-benar bisa menjaring masyarakat desa berbelanja di sana dan bisa dikatakan menggerakkan perekonomian di desa ini sendiri?
1: Yang pertama bahwasanya Mas Mulyadi perlu kami sampaikan, kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini bukan sekonyong-konyong dihadirkan, tetapi adalah salah satu solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apa yang dibutuhkan? Satu, kebutuhan pangan terpenuhi. Yang kedua, harganya terjangkau. Sehingga dilahirkanlah Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi infrastruktur penataan rantai pas pangan. Hingga masyarakat yang ada di lapisan paling bawah, yaitu masyarakat desa dan kelurahan, itu memiliki keterjaminan untuk mendapatkan kebutuhan pangan atau kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Nah, agar Koperasi Desa Merah Putih ini kedepannya bisa sustain, maka kami mendesain model atau gerai bisnis yang didesainkan itu sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-hari para masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Di antaranya apa? Kebutuhan sembako, terutama barang-barang subsidi negara, minyak, beras, gas LPG, pupuk, dan lain sebagainya. Selain itu juga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, seperti halnya ada gerai klinik, ada gerai sembako, ada gerai obat-obatan, ada gerai logistik, dan juga ada gerai potensi desa. Jadi ini model desain bisnisnya ini kita rancang sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang ini akan berada di sekitar masyarakat di desa dan kelurahan. Baik. Yang kedua, ada model bisnis sesuai dengan potensi unggulan desa. Ini didesain agar setiap desa, masyarakatnya melalui pengurus dan kepala desanya bisa memetakan, menganalisa potensi desanya masing-masing. Baik. Dipetakan, nanti mereka bisa mengkapitalisasi potensi desanya ini kemudian bernilai secara ekonomi, kira-kira begitu. Baik. Sehingga penambahan nilai ekonominya dikelola di Koperasi Desa Merah Putih, dipasarkan di desa tersebut, kalau misalkan masih surplus atau kelebihan barang, akan dikirim ke desa yang lain. Tentu saja kami perlu sampaikan, antara Koperasi Desa Merah Putih satu desa dengan desa yang lain, ini adalah sebuah jaringan ekosistem. Baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan antara satu desa ini kelebihan barang, maka bisa dikonsolidasikan, bisa dikirimkan ke barang ke desa yang lain agar tidak terjadi drop harga. Dulu kita sering alami misalkan di desa A surplus panen tomat sehingga harganya tidak masuk akal sehingga banyak dibuang di jalan. Dengan adanya jaringan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional ini, kita harapkan lagi tidak ada barang-barang hasil produksi bumi di satu desa dibuang secara percuma karena harganya tidak masuk akal dan itu tidak terserap oleh besar. Kita harapkan nanti bisa dikoordinasikan, dikonsolidasikan ke daerah yang lain yang lebih membutuhkan sehingga harganya masih bisa layak diterima oleh petani.
0: Baik. Bu Farida, ini terkait dengan skema bisnis dari Koperasi Desa Merah Putih. Apakah ada target penjualan dari tiap koperasi yang beroperasi dan bagaimana dengan skema misalnya break even keuntungan terkait dengan apa yang sudah dibeli dan dikeluarkan dari fisik, bangunan, dan lain sebagainya. Apakah ada skema-skema tertentu terkait dengan menjaga supaya koperasi desa ini tetap sustain, bisa untung di tengah persaingan bisnis di wilayah pedesaan, ada warung, mungkin juga ada retail modern, ada pasar di sana. Bagaimana menjalankan itu semua?
1: Yang pasti satu, kita mendorong tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ini secara profesional. Sehingga dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian pendapatan itu bisa terukur secara akuntabel, kira-kira begitu. Termasuk yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya desain model, desain bisnis yang didesainkan, prototipnya itu ada gerai sembako, gerai klinik, gerai obat, dan lain sebagainya, termasuk gerai logistik ini adalah hal-hal yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Yang kedua, tentu saja karena dikelola secara profesional, maka kemudian kita berharap seperti tujuan di awal tadi. Koperasi Desa Merah Putih ini dilahirkan untuk memberikan solusi pada masyarakat terkait dengan kebutuhan barang sehari-hari. Jadi masyarakat ini bisa nyaman, hidup nyaman, tenang, kalau kebutuhan sehari-harinya penuhi, barang kebutuhan sehari-harinya ada dan harganya terjangkau. Nah, itu juga yang kemudian kita desainkan di Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, tata kelola yang profesional ini yang kemudian kita awasi, kita kelola secara digital, Mas.
0: Ya.
1: Dengan keterlibatan digitalisasi ini kita berharap profesionalismenya tinggi, gitu. Transparansinya juga tinggi sehingga kami di Kementerian Koperasi yang melakukan pendampingan dan juga pengawasan bisa lebih mudah untuk menjangkau mereka dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan. Itu yang selalu kami dorong dan kami sampaikan kepada semua pengurus Koperasi Desa Merah Putih termasuk di Adinas. Kenapa kemudian Adinas ini kita libatkan dalam operasionalisasi yang kemudian nanti akan ditugaskan seorang manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sedang melakukan pelatihan. Itu bagian dari kami mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih ini dikelola secara profesional sehingga keterjualannya barang, keuntungannya, modal yang digunakan semuanya terukur, kira-kira begitu. Itu bagian dari kami untuk memitigasi resiko terkait dengan kerugian-kerugian yang ada.
0: Baik, terima kasih Bu Ibu Wamen Koperasi, Bu Farida Fariha sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime pada malam hari ini. Ada harga yang terjangkau dan juga lokasi dari Koperasi Merah Putih yang accessible buat warga ataupun masyarakat desa. Terima kasih Bu Farida, kita berharap yang terbaik dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih dan selamat bertugas buat rekan-rekan manajer yang sekarang sedang pelatihan dan sebentar lagi nanti akan didistribusikan ke ribuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan bisa membawa amanat dari seluruh warga Indonesia. Terima kasih Bu Farida.
1: Terima kasih Mas Luli, selamat malam.
0: Dan Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo hari ini di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut. Rencananya akan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Selain membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains, dan teknologi, pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya Duta Besar India di Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025. Sementara di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi Perdana Menteri Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis dan komprehensif.
2: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
0: Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2027 turun 35,1% menjadi Rp174 triliun dibanding anggaran tahun sebelumnya mencapai Rp268 triliun. Said Abdullah menjelaskan penurunan anggaran didasarkan pada perhitungan kebutuhan real pelaksanaan program. Salah satunya jumlah kebutuhan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang diperkirakan sekitar

0: sekitar 21.000 titik, serta target layanan bagi sekitar 84 juta siswa. Menurutnya, anggaran bagi ibu hamil dan penanganan stunting juga diperhitungkan agar program tetap berjalan efektif tanpa pemborosan. Meski nilai anggaran MBG diproyeksikan turun menjadi sekitar 174 triliun, keputusan final baru akan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah yang dijadwalkan pada September mendatang.
1: Itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun lah, kok turun bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga.
2: Berangsur sih Bu ya, terusin Bu ya.
1: Kalau dari 268 triliun ke 174 triliun ya tinggi lah.
0: Dan kita ke informasi lain, fenomena pesatnya pinjol atau pinjaman online di Indonesia didorong oleh kemudahan akses, proses kilat, dan literasi keuangan yang rendah. Meski membantu inklusi finansial, hal ini memicu darurat sosial ekonomi seperti jebakan utang, meningkatnya kredit macet, dan maraknya pinjol ilegal akibat kecanduan seperti judi online. Bahkan efek dominonya dapat mengancam jiwa baik penggunanya maupun nyawa orang lain.

0: Pada akhir Juni lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melaporkan lonjakan spam promosi judi online sebesar 128%. Pelaku menggunakan jaringan bot otomatis untuk menyebar tautan di kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemkomdigi juga menemukan pola penipuan telepon yang mengatasnamakan pejabat dari instansi tertentu. Bot secara otomatis mencari akun dengan interaksi tinggi, terutama tokoh publik, media massa, dan akun pemerintah, lalu membombardir kolom komentarnya. Operasi penyebaran spam ini terdeteksi terhubung dengan jaringan terkoordinasi dari luar negeri, seperti India dan Brazil. Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 3.000 nomor telepon yang digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat kementerian. Kemudian tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dengan modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Tak hanya itu, penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi risiko terhadap ketahanan nasional di ranah digital dengan potensi kerugian yang besar.
1: Di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128% dan secara platform, ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform.
0: Tak hanya penipuan melalui telepon, judi ataupun spam, hingga kini fenomena jeratan pinjaman online semakin meningkat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, jalan pintas keputusasaan, hingga kendali diri yang lemah membuat banyak orang dengan mudah mengklik pinjaman online sebagai jalan keluar. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total penggunaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia telah mencapai 146,5 juta pengguna. Total utang pinjol masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 102,7 triliun rupiah. Demografi terbesar didominasi oleh generasi milenial, diikuti oleh Gen Z. Mayoritas peminjam berasal dari kelas menengah dengan pengeluaran 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan, dengan wilayah Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang jumlah penerima pinjaman terbanyak di Indonesia. Tunggu, kita baru saja berbicara mengenai pinjaman online di bawah pengawasan OJK. Lalu bagaimana pinjaman online yang ilegal? Mungkin Anda tidak asing lagi dengan beragam berita mengenai tindak kriminal yang terjadi akibat efek dominonya. Tidak hanya menghancurkan ekonomi penggunanya, penyebaran data pribadi, ancaman dan intimidasi dari debt collector, pemicu stres berat hingga depresi. Ini belum termasuk tindakan pencurian data pribadi yang digunakan para penjahat.

0: jahat finansial yang tega menggunakan data orang lain untuk pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Efek terburuk tidak hanya tragedi mengakhiri hidup diri sendiri, bahkan penghilangan nyawa orang lain, seperti yang terjadi pada Mei lalu. Kurang dari 6 jam setelah penemuan mayat pria di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, tim Jatanras Polrestabes Surabaya berhasil membongkar kasus pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah OA, seorang satpam yang juga sahabat dekat korban bernama Deki, 34 tahun, yang juga sesama satpam, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos jaga. Korban mengalami 6 luka bacok. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu masalah pinjaman online. Tersangka dan korban diduga sama-sama menikmati uang pinjol. Namun saat tagihan datang, muncul perselisihan soal tanggung jawab pembayaran. Cekcok pun tak terhindarkan hingga pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi memastikan berdasarkan pengakuan dan pendalaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri saat kondisi lokasi sedang sepi.
1: Uang pinjaman pinjol itu digunakan berdua antara tersangka dan korban. Namun demikian setelah mereka berkomunikasi, ada ketersinggungan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol itu. Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara ditusuk leher dan dada.
0: Adik korban mengaku sempat mendengar cerita soal akun PayLater korban yang dipinjam teman korban. Namun tak menyangka masalah itu berakhir tragis.
2: Katanya teman-teman security itu temannya ini kayak teman freak gitu loh.
3: Freak?
2: Ya kayak
3: tak selek gitu.
2: Iya, kayak apa? Jadi banyak musuhnya katanya seperti itu. Nah, terus kakak saya ini kan pendiam orangnya, nggak pernah ngomong apa-apa. Terus beberapa bulan yang lalu
3: ya, mas dagingnya ini tuh.
2: Kakak saya bilang ke istrinya katanya, "Ma, iki Shopee Pelet, Shopee Peleterku ini dipinjam sama temanku."
0: Masyarakat dihimbau semakin menyadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan finansial saling berkaitan. Mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga ketenangan pikiran merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tahun ajaran baru jadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negeri bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Tetap di Prime News.

0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
1: Sekolah desa Sukahurip tinggal buka deh ya Allah, tinggal ya kantor sana di Balende ya Allah, dimohon ya Allah, buka deh ya sekolah desa Sukahurip.
2: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
3: Ya, harusnya kan masuk SMP sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini, supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya, kerja saya gimana?
4: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak, padahal masih layak menurut

0: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
1: Masih ada lah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak setengah kilometer.
0: Camat Cigeduk meyakinkan para orang tua siswa, anak-anaknya akan tetap bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Dan tahun ajaran baru menjadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negeri bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Dan berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistio dari Sabah, Malaysia.
3: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
4: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
3: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
5: Kakak, Marina.
6: Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Mami sayang kakak.
7: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak? Sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini memberikan kami, membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini, bisa melanjutkan, bisa memberi anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia, kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
3: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
8: Gimana, bakal kangen gak sama

0: sekolah ini?
1: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
0: Bakal kangen banget ya. Oke Maria. Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
2: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah.
3: Gemacita 2020.

0: Pada tahun ajaran 2026, ada 735 lulusan sekolah menengah pertama di CLC Sabah dan Sarawak yang mendapatkan beasiswa ADEM, juga beasiswa dari sejumlah yayasan pendidikan di Indonesia. Mereka akan melanjutkan pendidikan di 134 sekolah tingkat SMA yang tersebar di 12 provinsi.
1: Beasiswa afirmasi pendidikan menengah memang semua disiapkan oleh Kemendikbudsman melalui Puslapdik. Artinya terdiri dari biaya sekolah, biaya seragam, dan juga biaya hidup yang akan disiapkan. Dan yang lebih menarik juga dari program ADEM ini kan mereka juga diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui skema pendidikan tinggi kan. Di samping kita di sini juga dari SIKK tiap tahun itu mendapatkan kuota afirmasi pendidikan tinggi juga sekitar 100 orang kan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di Indonesia gitu.
0: Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan.
2: Pemerintah Indonesia dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu dan juga Konsulat Republik Indonesia yang di Tawau itu memberikan mereka itu surat perjalanan atau tanah paspor. One way ticket ibarat kata. Jadi mereka dibekali surat untuk perjalanan kembali ke tanah air. Karena mereka datang ke sini tanpa dokumen. Mereka pun tidak punya KTP. Mereka pun juga tidak punya, bahkan banyak di antara mereka sebelum ini tidak punya akta kelahiran. Jadi kami memberikan mereka itu SBPK, semacam akte kelahiran sementara yang akan memberikan mereka itu paling tidak satu nomor induk tunggal, karena ini akan berguna bagi mereka nanti pada saat mereka akan sekolah.
0: Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan.
3: Saya senang karena bisa dapat beasiswa dan bisa balik ke Indonesia dan bisa belajar lebih jauh dan mencari ilmu di tempat kota lain.
4: Hey, kalau saya tinggal di ladang, di Sabah, mungkin saya tidak bisa lanjut SMA karena tidak ada surat kontrak untuk melanjutkan SMA di sana.

0: Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Sejumlah pemimpin dan pejabat senior Eropa tiba di Ankara, Turki pada Senin hingga Selasa untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi NATO yang digelar oleh pemerintah Turki. Dalam KTT ini, para pemimpin NATO akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi aliansi. Mulai dari peningkatan peran negara-negara Eropa dalam menjaga keamanan kawasan hingga upaya memperkuat kapasitas industri pertahanan. Salah satu agenda utama adalah menjaga soliditas NATO sekaligus memastikan komitmen Amerika Serikat terhadap pasal 5 piagam NATO yang menegaskan bahwa serangan terhadap satu negara anggotanya dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Sepanjang tahun ini NATO menghadapi dua isu yang memicu ketegangan dalam hubungan transatlantik. Pertama, tuntutan Presiden Donald Trump terkait kepemilikan Greenland. Kedua, perbedaan sikap antara Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO dalam merespon konflik Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara terkait diutusnya Duta Besar RI untuk Iran, Rolihansyah Sumirat, untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sugiono menyebut beberapa pejabat saat ini tengah disibukkan dalam menyiapkan berbagai kunjungan kenegaraan. Namun Sugiono menambahkan bahwa pada pemakaman Khamenei yang jatuh pada Kamis esok, ia berencana untuk hadir bersama Ketua MPR RI.
2: Dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Kamis caranya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI.
1: Cuaca ekstrim kembali menghantam Asia. Banjir besar menerjang dua wilayah di China dan menelan korban jiwa serta memicu evakuasi besar-besaran. Sementara di Mumbai, India, warga terpaksa menerobos banjir setinggi lutut demi melanjutkan aktivitas sehari-hari.
3: Hujan deras akibat topan Maisak memicu banjir parah di kota Fangchenggang, wilayah otonom Guangxi, Cina Selatan pada Minggu. Puluhan personel dikerahkan untuk mengevakuasi warga saat ketinggian air mencapai 1,6 meter di sejumlah lokasi. Tim penyelamat menyisir dari rumah ke rumah menggunakan perahu karet untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Pasalnya jalanan yang terendam membuat banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri. Pemerintah setempat pun meningkatkan status siaga banjir ke level 2, sementara penyaluran bantuan terus dilakukan ke wilayah yang masih terisolasi. Di lokasi lain, hujan ekstrim merendam kota Fushan, Provinsi Liaoning di timur laut China. 3 orang dilaporkan tewas dan sekitar 3.600 warga dievakuasi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah hingga Sabtu. Dari rekaman udara, tampak jalanan berubah menjadi genangan air yang meluas dengan puluhan mobil terjebak di tengah banjir. Masih dari wilayah Cina Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Jingdezhan, Provinsi Jiangxi dan merusak kawasan sentra kerajinan keramik pada Jumat. Warga tampak berlarian mencari perlindungan saat hujan dan embusan angin menghantam kawasan tersebut. Terjangan angin juga merobohkan lapak pedagang, menghancurkan ribuan produk porselen, serta menyebarkan pecahan keramik di sepanjang area pasar.

0: Hujan monsun terus mengguyur kota Mumbai, India dan memicu banjir luas yang melumpuhkan aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Permukiman dan jalanan terendam, warga terpaksa menerobos banjir setinggi hingga 1 meter demi mencapai stasiun kereta dan tempat beraktivitas lainnya. Banjir juga merendam sejumlah jalur kereta menyebabkan lebih dari 20 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan atau mengalami keterlambatan. Otoritas melaporkan 13 orang tewas akibat berbagai insiden terkait hujan. Warga diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak.
1: Lonjakan ekspor alpukat Kenya ke China ternyata membawa dampak yang lebih besar dari sekedar perdagangan. Dan informasi jual-beli alpukat ini sekaligus menutup Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Permintaan alpukat asal Kenya di pasar China terus melonjak. Di fasilitas pengemasan Sunripe Limuru, ribuan buah alpukat diproses setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang terus meningkat.
3: Started exporting in 2022, and at that time the Chinese market was buying between 10 and 20 containers a week. This week China has landed 200 containers, so you can see the growth in 4 years. So the Chinese market will potentially grow to 1,000 containers by 2030. Which is equivalent to what Europe takes. And the Chinese population is almost 3 times bigger than Europe.
2: Peningkatan ekspor ini sejalan dengan melonjaknya perdagangan China-Afrika yang naik hampir 18% tahun lalu. Kebijakan China yang menghapus tarif impor bagi 53 negara Afrika juga diperkirakan akan semakin mempercepat arus perdagangan. Seiring meningkatnya transaksi, para eksportir mulai mempertimbangkan penggunaan yuan sebagai mata uang pembayaran menggantikan dolar Amerika Serikat.
4: Now we export, we calculate in US dollar. We hope that may happen. We may the currency may change to our local currency from US dollar to RMB.
2: Pemerintah China pun terus mendorong internasionalisasi yuan. Bank Sentral China baru-baru ini mengumumkan langkah baru untuk memperluas penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi lintas negara melalui sejumlah bank besar.
5: We推动外汇市场的双向开放，促进在岸和离岸市场的融合，助力上海打造人民币资产全球配置中心和风险管理中心。我们将授权工行、农行、中行、建行、交行、中信等6家银行。 利用中国外汇交易中心平台，在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。
2: Analisis menilai penggunaan yuan bukan untuk menggantikan dominasi dolar secara langsung, melainkan menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha yang semakin bergantung pada perdagangan dengan China. Dengan biaya konversi yang lebih rendah dan resiko nilai tukar yang lebih kecil, penggunaan yuan diperkirakan akan terus meningkat seiring eratnya hubungan ekonomi China dan Afrika.

Seorang pria diduga diterkam buaya liar saat memperbaiki kapal di sungai Desa Teluk Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebuah kapal pinisi seharga 10 miliar rupiah terbakar habis usai lepas jangkar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kepanikan terjadi di lokasi. Ada cerita perjuangan tidak lelah keluarga Dr. Ica mencari kebenaran. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Seorang pria diduga diterkam buaya liar saat memperbaiki kapal di sungai Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa ini terjadi viral.

0: CCTV ini merekam detik-detik saat pria berusia 26 tahun diterkam buaya liar di sungai Desa Teluk Petung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. Awalnya korban baru terjun ke dasar sungai untuk menyusul teman-temannya yang terlebih dahulu berada di sungai untuk memperbaiki kapal. Namun, sesaat setelah masuk ke dalam air, diduga korban langsung diterkam dan diseret oleh buaya liar. Teman-teman korban yang menyaksikan kejadian itu sempat berusaha untuk memberikan pertolongan dan mencari korban, namun tak kunjung menemukannya.
1: Berawal dari korban atas nama Ipan bersama 3 rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya. Dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya. Dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian.
0: Hingga Senin sore, tim dari Ditpol Air Polda Sumatera Selatan bersama pihak terkait masih melakukan pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian. Hanif Hairandi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
2: Truk tangki Pertamina yang mengangkut 24.000 liter bahan bakar jenis Pertalite terbakar di Kampung Cijoho, Cianjur, Jawa Barat, Senin sore. Untuk mencegah risiko ledakan, petugas menutup total jalur nasional selama proses pemadaman. Sementara itu kapal pinisi terbakar sesaat saat lepas jangkar di perairan Tanah Limau, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi.
0: Kamera amatir merekam saat detik-detik kebakaran truk tangki yang sedang melintasi jalur nasional Cianjur-Sukabumi pada Senin siang. Petugas gabungan dari Polres Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran, Disperkim, dan tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke tangki utama yang berisi 24.000 liter Pertalite, sehingga risiko ledakan berhasil dihindari. Akibat kejadian ini, jalur nasional Cianjur-Sukabumi sempat ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
3: Diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan, itu diduga pertama. Nah, untuk selanjutnya mohon izin dari tim petugas gabungan telah melaksanakan evakuasi untuk membantu kelancaran dan menyelesaikan daripada peristiwa ini.
4: Jadi bawa motor supir sendiri tadi?
3: Ya.
4: Untuk supirnya sendiri?
3: Nah, itu masih dalam proses identifikasi lanjut oleh tim petugas di lapangan.
0: Kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut, kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya untuk memadamkan api namun tidak berhasil. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba, Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan. Tidak ada korban jiwa dan 6 kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah ini milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat yang masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Nah, yang satu ini jadi penting untuk diperhatikan para orang tua. Pasalnya, di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam. Peristiwa ini pun jadi viral. Ya, kita lihat inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Hamzat Al-Fatih, bocah 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci karena kaki dan badan bocah ini terjebak di dalamnya. Petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita ini membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan

0: Lansto Nugroho dan Acha, warga kampung Keranggan Din Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian. Kejadian bermula saat balita ini bermain di mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, balita ini naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah satu jam berupaya membebaskan buah hatinya, tidak kunjung membuahkan hasil. Orang tua balita ini akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran. Kita bergeser ke Jakarta, pohon dipenuhi sampah layangan putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Akibatnya keindahan pohon jadi hilang dan warga resah karena benang layangan sering membuat aktivitas terganggu. Inilah gambar udara yang memperlihatkan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin pagi. Pohon dipenuhi sampah layangan putus dan tersangkut di ranting. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon juga berkurang. Tidak hanya itu, warga sekitarnya resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan dan mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas bisa terjerat. Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan himbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Selanjutnya kita ke Jawa Timur. Sepekan terakhir kawanan hiu tutul muncul di perairan kota Pasuruan. Fenomena alam ini menarik perhatian warga dan nelayan. Petugas patroli mengimbau agar nelayan tidak menangkap atau membunuh hiu tutul karena satwa ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah penampakan salah satu hiu tutul putih atau hiu paus di perairan Pasuruan, Kota Jawa Timur pada Senin pagi. Hewan laut ini bisa terlihat di jarak 3 hingga 3,5 mil dari pelabuhan Kota Pasuruan. Mereka muncul sejak pukul 9 pagi dan bertahan hingga sore hari. Dalam satu kawanan, jumlah mereka bisa berkisar 5 hingga 6 ekor. Kemunculan hiu tutul di perairan Pasuruan ini bukanlah yang pertama. Ini merupakan bagian dari migrasi tahunan yang rutin terjadi setiap memasuki bulan Juli hingga September. Perairan Laut Jawa yang kaya akan plankton juga jadi sumber makanan utama mereka. Untuk menjaga keamanan, satwa laut ini, Satpol Air Polres Pasuruan Kota melakukan patroli rutin agar tidak ada nelayan maupun kapal yang mengganggu gerakan kawanan hiu tutul. Kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemarin, Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait kasus yang menimpa putrinya.
1: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua IDI Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara Senin pagi. Badan Kehormatan memanggil Gabriel Pakeanoni, ayah Dr. Ica, untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran etik oleh tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara, Veronica Lake dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Golkar saat mendatangi IGD Rumah Sakit Leona, tempat keponakan Terens Lazakar dirawat yang diduga akibat takutan ular berbisa.
2: Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
1: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timur Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
3: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
1: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Kasus kematian Dr. Elisa Priscilia Utami Pakainoni masih jadi perbincangan publik.

0: Marisa Prinsilia Utami Pakainoni atau yang biasa disapa Dr. Ica belum kering. Memasuki awal Juli, publik menantikan perkembangan penyelidikan penyebab kematian Dr. Ica di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Jumat 26 Juni lalu. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan membuka investigasi kasus kematian Dr. Ica yang memedot perhatian publik karena memiliki jejak dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Meski belum ada pengumuman resmi tentang benang merah kematian Dr. Ica dengan intimidasi yang korban alami beberapa hari sebelumnya, keluarga meyakini keduanya berhubungan erat.
1: Bapak, tadi laporan diterima kah?
2: Iya. Nanti bisa dengan ini. Itu saja nanti dari dengan Victor Manusia.
1: Tapi pelayanan polisi bagaimana?
2: Luar biasa.
3: 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Jadi ancaman maksimalnya itu adalah 7 tahun penjara.
1: 4 orang yang dilaporkan siapa
3: saja? Itu TL, kemudian NT, PL sama MMC. MMC.
0: Sebenarnya kuasa. Merespons hal ini, 2 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, masing-masing Terezius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. 2 terlapor ini akan menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica.
4: Kami serahkan ke kuasa hukum, silakan.
1: Kalau untuk tuduhannya sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda?
4: Siap.
0: Pengacara terlapor mengungkapkan keberatan atas narasi yang dibangun oleh keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat ini dipengaruhi oleh faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD RS Leona Keva Menano.
5: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
0: Di pihak lain, penyidik Polres Timur Tengah Utara mengklaim sudah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan 11 orang saksi yakin rekan kerja korban yang bertugas di IGD RS Leona, manajemen RS Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
6: Kalau di CCTV itu setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu, tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan gak ada suaranya.
0: Untuk mendukung perjuangan keluarga dan demi mencari keadilan bagi rekan sejawatnya, Ketua Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia di Timur Tengah Utara melakukan pendampingan kepada orang tua dan keluarga Dr. Ica. Mereka mendesak agar pemerintah dan DPRD merancang peraturan daerah untuk perlindungan tenaga kesehatan, turunan dari Undang-Undang Kesehatan.
7: Hanya dalam pelaksanaannya di daerah, nah undang-undang ini ada berada di atas. Pelaksanaannya di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik begitu. Jadi perlu ada koordinasi atau mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut.
0: Kementerian Kesehatan mengungkapkan 3 temuan penting hasil investigasi dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap Dr. Ica. Selain menemukan dugaan kekerasan verbal, Kemenkes juga menegaskan penanganan pasien sudah sesuai dengan prosedur. Kemenkes juga menyoroti masih lemahnya perlindungan tenaga kesehatan di daerah.
8: Hasil dari hasil investigasi tersebut yang kami periksa bahwa Dr. Ica, karena UGD-nya itu ada di depan ya teman-teman semua, kemudian 3 orang tersebut langsung masuk ke dalam yang seharusnya tadi kami lakukan pengamanan, harusnya satpam atau di situ untuk langsung mengusir 3 orang tersebut.

0: Lisa Prinsila Utami pakai Noni alias Dr. Ica ditemukan meninggal di rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal, Dr. Ica mengaku mengalami intimidasi berlanjut usai menangani pasien remaja yang dipatuk ular berbisa pada tanggal 13 Juni lalu. Sang pasien selamat usai 2 hari dirawat. Sementara Dr. Ica mendapatkan intimidasi lanjutan akibat menolak memberikan anti bisa ular. Akhirnya perjuangan mencari keadilan terus dilakukan oleh keluarga Dr. Ica. Ayah Dr. Ica menyebut perjuangan mencari keadilan ini bukan semata dipersembahkan kepada putrinya, tetapi kepada tenaga medis dan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda, jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam saat daya beli masyarakat turun hingga 50%.

0: Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

Jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu banyak juga yang mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini lebih murah dibanding tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.

0: persen.
1: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
2: Mana sekolah, Bu, ya?
3: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau. Dua setel. Enggak lah, ini kan memang udah kebutuhannya begitu, jadi beli nggak apa-apa nih. Sekolahnya udah gratis, seragam beli nggak apa-apa. Oh.
1: Pedagang seragam Didi mengatakan, meski belum semeriah tahun lalu, dalam 1 pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Ia berharap penjualan terus meningkat dengan adanya bantuan pendidikan.
4: Gimana ya? Mungkin nggak sekarang sih. Nah, udah seminggu lagi ke sini, udah mulai ramai. Harapannya supaya mungkin ya sekarang. Ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
1: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
5: Bayar naik ya. Mungkin karena harga bensin naik juga naik.
6: Buat apa?
5: Ya, buat sekolah. Kan ada SMP, maksudnya SMP 1, SD 2. Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas bawah ya. Jangan terlalu mahal. Standar aja.
1: Sementara itu, pedagang buku Ashari mengakui bahwa harga buku tahun ini memang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Namun, daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
7: Buku kampus sama buku kecil itu sama, tapi kalau kampus yang
8: 150,
7: isi 70, isi 100 lah. 55 ribu ada, 75 ribu ada, 70 ribu ada per pak ya. Nah, kita... Ya, saingannya banyak juga sih, Pak. Jadi kita ya padanya memang agak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya, Pak. Lancar dan juga harganya.
1: Dengan waktu yang tinggal 1 pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Di hari-hari terakhir libur sekolah, liburan sekolah seringkali membuat anak lebih bebas untuk bermain gawai. Namun orang tua harus berhati-hati karena penggunaan gawai berlebihan bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak.
1: Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bermain gadget atau gawai, seperti menyaksikan konten di media sosial, sampai bermain game di telepon seluler. Seringkali, anak-anak justru kebablasan bermain gawai sesuka hati. Kebiasaan anak bermain gawai ini memicu kekhawatiran para orang tua termasuk Wida Ningsih. Ibu 2 orang anak ini menilai screen time berlebih bisa berdampak ke kesehatan mata, serta mengganggu fokus sang buah hati. Ia pun khawatir anak-anak bisa terpapar konten yang tidak sesuai umur. Oleh karenanya, ia selalu berusaha mengalihkan perhatian sang anak dengan mengajak mereka melakukan kegiatan lain.
10: Artinya ya itu kalau misalkan udah main HP, kalau dipanggil nggak ini, nggak fokus, nggak denger. Terus kalau disuruh apa-apa juga susah, nggak fokus ke pelajaran juga kalau misalkan di sekolah. Jadi tuh gurunya, oh ini kayaknya kelamaan main HP. Jadi salah satu cara gimana nih Mam, biar di rumah ada kegiatan, coba kegiatannya gitu. Salah satunya ya itu mungkin ajak main keluar atau ada kegiatan di rumah bikin masak-masak di rumah bareng kayak gitu.
1: Hal senada diungkapkan Susan Siti Julaeha. Ia menyebut, selain kesehatan mata akibat terpapar cahaya, gawai juga ikut berdampak pada emosi anaknya yang seringkali tantrum. Susan pun akhirnya menerapkan aturan ketat untuk anaknya, termasuk membatasi screen time anak.
10: Iya, kesehatan. Sama gampang tantrum kalau misalnya disuruh udah beres, teh udah suka gampang itu. Gini. Apa namanya? Marah-marah kayak gitu, ngamuk. Gitu. Emang udah main HP sih? Iya, soalnya kan teman-temannya juga pada main HP, jadi pengen itu, pengen minta gitu anaknya, pengen minta main HP juga gitu.
5: Tapi dibatasin nggak ya biasanya kalau sehari-hari gitu?
10: Iya, dibatasin. Paling kalau misalnya main HP, kalau hari libur cuma Sabtu Minggu doang.
5: Kalau hari sekolah enggak?
10: Iya, kalau hari sekolah enggak main HP.
5: Libur panjang gini gimana tuh berarti hitungannya?
10: Hitungannya paling di jam aja, sampai 2 jam, kalau nggak 3 jam kayak gitu aja.
1: Sejumlah orang tua lain juga memilih untuk mengajak anak-anaknya berkegiatan untuk mengalihkan perhatian terhadap gawai.
0: Ya, kayak gini aja teh, keluar rumah, jalan-jalan, ke taman kayak gini kan banyak edukasi juga sih teh. Jadi bisa bermain gitu, jadi nggak terlalu sama gadgetnya juga gitu sih.
5: Kalau diajak keluar, kalau di rumah ngapain berarti biar lupa gitu sebenarnya?
0: Paling baca-baca yang di sekolah kayak gitulah, majalah kayak gitu, majalah anak.
10: Majalah anak, terus paling belajar nulis yang kayak gitu-gitu, terus mainan anak-anak yang kayak puzzle, terus mainan masak-masakan yang kayak
2: susah sih kadang namanya anak tergantung mood ya. Moodnya dia lagi pengen mager ya. Susah mau dibujuk gimana, yuk di rumah aja. Paling tidur. Kadang kalau misalnya udah enggak benar-benar enggak bisa dialihin, ya udah ambil HP tidur aja istirahat.
1: Psikolog anak Pamela Anggia Dewi mengatakan, penggunaan gawai pada anak sebenarnya bisa memberikan dampak positif, seperti menjadi sarana eksplorasi anak untuk belajar. Namun demikian, sejumlah dampak negatif juga mengintai apabila penggunaannya tidak diawasi dengan baik.
6: Jadi lama-lama juga mempengaruhi kesabaran, mempengaruhi regulasi emosi. Belum nanti kalau paparannya adalah paparan konten negatif, gitu. Konten negatif itu gimana maksudnya? Konten yang isinya tuh misalnya hate speech lah gitu, cacian lah, makian lah, atau misalnya sindiran atau ejekan buat orang lain gitu. Nah, ini tentunya juga selain dari sisi ketahanan tadi kan, sisi konten-konten negatif itu kalau anak-anak ini belum bertumbuh secara matang emosinya, ya ini masuk aja gitu ke mereka.
1: Pamela mengatakan, pengawasan dan komunikasi dari orang tua menjadi hal penting agar anak bisa aman bermain gawai. Orang tua juga harus aktif mengajak anak melakukan kegiatan lain sesuai minat anak, agar fokus anak bisa teralihkan dari gawai. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
9: Jutaan warga Iran tumpah ruah di jalanan Tehran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika dan sekutunya. Redaksi segera kembali. Jangan kemana-mana.

0: warga Iran hari Senin memadati jalanan ibu kota Tehran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan Amerika dan sekutunya. Warga tidak hanya menangis, tapi juga meluapkan kegeraman.
1: Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari.

0: sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Musala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran, yang juga merupakan pusat para ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran.
1: Sebagai penutup, China memperkenalkan hujan buatan yang merupakan teknologi pendingin kota. Teknologi ini menyemprotkan kabut air bertekanan tinggi dari atap apartemen. Saya Beni Dermawan pamit, sampai jumpa.
2: Cara unik China menghadapi cuaca ekstrim kini menjadi sorotan dunia. Bukan hujan biasa, China memperkenalkan teknologi pendingin kota dengan menyemprotkan kabut air bertekanan tinggi dari atap kompleks apartemen di Yuncheon, China Utara. Saat suhu di wilayah tersebut melampaui 35 derajat Celcius, sistem ini bekerja dengan menyemprotkan kabut air berukuran sangat halus ke udara menggunakan nozzle bertekanan tinggi. Saat butiran air menguap, panas dari udara sekitar akan terserap melalui proses pendinginan evaporatif sehingga suhu dapat turun 5 hingga 8 derajat Celcius dalam hitungan menit. Sistem ini juga sekaligus berfungsi menyaring polusi udara di kawasan padat penduduk.
3: 看到我们小区的这个喷淋系统啊，被很多国外的网友点赞，心里还是蛮骄傲的。因为这套系统的话，确实也很少见，在玉城这一块。 而且的话，对于我们的生活，日常的生活的话，也是非常的有意义的，为我们小区点个。
2: Langkah modernisasi arsitektur perkotaan ini langsung menuai pujian luas dari warganet dunia karena dinilai responsif, akurat, dan ramah lingkungan dalam memitigasi bencana iklim global.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, kehidupan dunia sejatinya adalah tempatnya masalah dan problematika. Namun kadang kita menganggap dunia segalanya atau bahkan selamanya. Tak jarang kesedihan membuat kita terjebak dalam duka yang tak kunjung usai atau menikmati kesenangan dengan berlebihan yang pada akhirnya justru membuat hati jauh dari rasa tenang. Padahal banyak ulama menggambarkan dunia ibarat bunga yang dipetik kemudian layu. Pun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa dunia itu laksana surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Lantas bagaimana kita harus menundukkan dunia agar kita justru tidak terperdaya olehnya? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat penting terkait obat penatnya dunia. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya, Ah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Makin sibuk, makin warawiri, ya kan? Masya Allah. Tapi terima kasih senantiasa hadir di Gapai Kemuliaan untuk berbagi ilmu dengan kami semuanya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, kita mulai bahasan kita terkait obat penatnya dunia. Tapi memang betul ya, kadang-kadang itu memang kita harus diingatkan terus bahwa oh ya, dunia ini memang sementara ya. Tapi kan ada di fase-fase tertentu yang kita itu merasa bahwa kita tuh kayaknya harus apa ya, kalau dunia tuh kita kejar harus mati-matian. Kerja tuh juga harus yang pokoknya memang pagi ketemu pagi lagi. Nah sebenarnya kita harus diingatkan lagi sih, dan ini harus selalu sih. Bagaimana kita itu memang harus mendudukkan dunia. Kita harus memandang dunia itu seperti apa. Kalau sedih harus gimana, kalau bahagia juga harus bagaimana. Tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan setiap hari yang kita jalani, setiap harinya adalah kebaikan.
0: Amin.
1: Dan terus kita tidak berhenti untuk menghadirkan perbaikan.
0: Amin.
1: Agar kita kembali juga keadaan kita kelak kepada Allah tuh dengan keadaan yang paling baik.
0: Amin.
1: Husnul khatimah.
0: Husnul khatimah.
1: Amin ya rabbal alamin.

0: Mbak Mila dan pemirsa CNN Indonesia, pagi ini kita bicara tentang obat atas penatnya dunia. Ada empat hal yang harus kita pahami tentang dunia dulu, ya, agar kita lebih kenal dengan dunia. Khawatirnya kalau kita belum kenal dengan dunia, kita ini bisa terperdaya dengan dunia. Maka kita kenalan dulu. Apa itu dunia? Dunia itu kan bahasa Arab.
1: Dunia.
0: Diambil dari fi'il madi, dana.
1: Oh, dana.
0: Artinya sementara. Makanya yang ya urusannya dekat sama dana lah, kira-kira begitu. Ya, uang gitu ya. Ya itu ya sifatnya dunia.
1: Sementara.
0: Gitu. Jadi dunia itu ya kenapa disebut dunia? Karena sementara. Kita tahu fase kehidupan kita di dunia ini adalah fase tahapan ketiga kan. Padahal kita ini punya 12 fase tahapan kehidupan. Satu alam ruh, dua alam rahim, tiga alam dunia, empat alam kubur, lima alam kiamat, enam alam dibangkitkan, yaumul ba'ats, tujuh alam dikumpulkan, yaumul mahsyar, delapan alam ditimbangkan, yaumul mizan, sembilan alam dihitungkan, yaumul hisab, sepuluh alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat, sebelas alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat, dua belas yaumul akhirah, dua tempatnya surga dan neraka. Ternyata dunia ini bukan akhir kan?
1: Ya, masih panjang.
0: Baru fase yang ketiga, ya, setelah itu masih panjang, masih ada fase-fase lainnya. Maka empat ciri kehidupan dunia. Satu, dunia ini sifatnya sementara tadi Mbak Mila. Singkat, padat, cepat ya. Maka untuk semua dunia yang menggelisahkanmu ya harus jangan gelisah. Jangan gelisah dengan yang sesaat dan pergi cepat. Jangan gelisah dengan yang tak lama dan sementara, yaitu dunia itu. Maka jangan gelisah dengan dunia yang sementara. Yang kedua, dunia ini cirinya adalah dunia ini tempat senda gurau dan permainan belaka. Dunia ini hanyalah permainan dan permainan dan permainan dan senda gurau. Ada masa di atas, ada masa di bawah, ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Itu dunia. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan, ah itu cuma dunia. Kalau kamu ingin melihat dunia itu sepermainan apa gitu, masukkan telunjukmu ke dasar apa, ke dalam lautan, kemudian tarik telunjuk itu, maka tetesan air itu adalah dunia.
1: Gak ada bandingannya ya?
0: Gak ada bandingannya dengan apapun. Maka yang kedua, jangan sampai terperdaya dengan dunia, karena dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka. Tiga, dunia ini tempat ujian. Tempat masalah, tempat Allah kasih musibah, ujian buat kita. Jadi kalau ada yang nanya, "Aa, gimana biar saya hidup gak ada ujian?" Ya gampang lah, jangan hidup lah. Karena ciri orang hidup itu pasti diuji.
1: Iya, pasti, pasti.
0: Betul?
1: Betul.
0: Dan ternyata memang ujiannya selalu ada, Mbak Mila. Waktu sekolah kita pengen cepat selesai. Ada ujiannya kan? Ada PR, ada tugas, dengan izin Allah selesai. Masuk kuliah, ada ujian, pengen cepat skripsi, lulus, pengen dapat pekerjaan.
1: Habis itu?
0: Setelah bekerja, apakah ada ujian? Tidak. Ada.
1: Terus.
0: Kita bekerja di perusahaan, gajinya sih oke, ah, tapi teman-temannya toksik semua, gitu. Oke, lingkungannya bagus lingkungannya, tapi gajinya nggak pas gitu.
1: Aduh.
0: Jadi ujian. Kayaknya sendiri tuh lagi kerja nggak pas gitu, pengen dapat jodoh, pengen punya pasangan, nikah lah, ada ujian nggak?
1: Ada.
0: Setelah menikah ujian tambah dikit apa tambah banyak?
1: Bukan main.
0: Bukankah dulu kita bilang saya jadi pengen nikah aja biar bahagia? Sorry, abis nikah tuh bukan tambah bahagia.
1: Tapi nanti gara-gara ini jadi pada nggak mau nikah lagi.
0: Bukan berarti ujian itu bukan tidak membahagiakanmu juga.
1: Bahkan setiap pilihan yang kita ambil itu ujiannya kan pasti ada gitu.
0: Waktu nikah kita masuk, makanya ada yang bilang, apakah nikah buat bahagia? Bukan. Nikah itu buat berkah. Maka satu kali ada seorang sahabat menikah, datang sahabat lain mendoakan, birrofa'i wal banin, semoga engkau bahagia dan banyak anak. Itu doanya. Apa kata sahabat tersebut? Jangan mendoakan aku seperti itu, karena Nabi tidak mengajarkan aku doa seperti itu. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untukmu,
1: iya, ya?
0: Dan Allah memberikan keberkahan untukmu, dan semoga Allah kumpulkan kalian yang berdua dalam kebaikan. Yes. Jadi bahagia itu bukan ukuran keberkahan. Ya, bukan ukuran orang yang punya harta banyak itu berkah, belum itu, tentu.
1: Belum tentu.
0: Kalau hartanya tidak menjadikan dia dekat taat ke Allah, istidroj namanya.
1: Setuju. Ya.
0: Kalau dengan punya pasangan di rumah tangga, membuat kita malah jauh dari Allah, istidroj berarti namanya. Berarti ukurannya ini ujian semua, ini ujian. Maka jangan anggap ujian itu yang menyedihkan saja. Yang menyenangkan pun juga ada juga ujian. Nah puncaknya, dunia ini tempatnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Empat. Dunia ini waktunya sementara. Dua.
1: Tempat
0: dunia ini permainan senda gurau belaka. Tiga, tempat ujian. Empat, tempatnya ibadah.
1: Ibadah. Jadi empat poin.
0: Ternyata jawabannya kita akan bisa memaknai dunia tergantung poin yang keempat. Jadikan semua ini hanyalah bagian amal soleh dan ibadah kita kepada Allah.
1: Oke, dan sebenarnya malah justru terjawab ya, maksudnya obatnya nih di poin nomor 4 nih. Supaya yang 3 poin tadi bisa terlewati itu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah kadang kalau kemudian kita justru melihat dunia itu bukan sebagai poin nomor 4 gitu ya, bukan sebagai tempatnya ibadah, itu sebenarnya justru menjadi akar dan muasal dari kepenatan kita.
0: Makanya apapun yang terjadi dengan urusan duniamu, jadikan sebagai ladang ibadahmu. Dikasih pasangan yang soleh, berarti apa? Ujiannya ujian syukur. Dikasih pasangan yang kurang soleh, berarti ujiannya ujian sabar. Boleh kita, boleh jadi kita masuk surga gara-gara sabar punya pasangan yang tidak soleh itu. Dikasih pekerjaan yang gajinya sesuai, ujian syukur. Dikasih tempat pekerjaan yang gajinya pas-pasan, peraturannya banyak,
1: toxic,
0: potongannya gak jelas, teman-temannya liar, toksik. Terus kadang-kadang dipindah-pindah, gak naik-naik gaji, tapi targetnya banyak, kan dengan segala macam. Ya udahlah, mudah-mudahan itu semua beban jadi jalan kita masuk surga. Karena saya sabar ada bekerja di situ, gitu dong.
1: Iya ya, kalau lagi bener tuh gitu ya kadang-kadang.
0: Cuman
1: ya,
0: kan tapi mungkin pemirsa bilang, ya hidup tidak segampang omongan Ahilman kata. kamu yang ngalamin, yang ngejalanin tidak segampang itu ya, makanya harus dikuatin sama iman dan ilmu.
1: Nah,
0: agar dunia ini jadi jalan kebaikan menuju Allah.
1: Nanti kita bahas ya,
0: ya.
1: Di segmen berikutnya ya, karena tak segampang itu langsung jadi soundtrack nih pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
0: Ya. Masya Allah.

perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Obat Penatnya Dunia. Ahilman, jadi kalau misalnya kita masih merasa dunia itu begitu penat, begitu sumpek, hati tidak tenang, salahnya kita di mana?
1: Salahnya kita adalah banyak mikir, kurang zikir.
0: Catat pemirsa ya, banyak, saya harus langsung catat. Banyak, kebanyakan mikir, overthinking.
1: Banyak mikir, kurang zikir.
0: Siap.
1: Artinya banyak mengedepankan.
0: Iya sih.
1: Cara berpikir kita dalam hidup yang ABC segala macamnya, tapi lupa melibatkan Allah di dalamnya. Maka kunci hidup tenang itu ya zikir. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Artinya sekarang kalau kita ngerasa dunia ini terasa berat banget, ya boleh jadi karena banyak mikir, kurang zikir. Harusnya jika zikirnya dikedepankan akan membuat kita jadi lebih tenang aja dengan dunia sih.
0: Oke.
1: Nah, tinggal bagaimana cara kita memahami zikirnya gitu. Nah, zikir itu kalau saya pahami ada 3, Mbak Mila.
0: Siap.
1: 1, mengingat Allah. 2, menyebut nama Allah. Dan yang ketiga,

0: dekat kepada Allah.
1: Okay.
0: Satu, mengingat Allah. Dua, menyebut nama Allah. Yang ketiga, mendekat kepada Allah. Mbak Mila, kalau sedang disakiti sama orang, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya?
1: Mohon maaf. Yang pertama pasti saya ingat orangnya. Baru ingatnya tuh baru belakang, ya Allah kenapa gini banget misalnya kayak gitu.
0: Mbak Mila kehilangan barang yang disayang. Yang diingat Allahnya atau barang yang disayangnya?
1: Awal-awal sih pasti itu sih.
0: Nah banyak mikir, kurang zikir. Padahal harusnya kita paham ya, tidak ada yang terjadi dalam hidup ini kecuali semua atas izin siapa?
1: Izin Allah.
0: Allah. Tapi kan bab itu susah, pasti di awalnya kita kenapa hilang? Kenapa?
1: Belinya susah, pasti, apa ini gitu. Itu, ini itu.
0: Sampai kata, oh iya ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya hidup itu yang paling tenang mah tukang parkir.
1: Kok bisa?
0: Ya coba aja, tukang parkir tuh motor mobilnya banyak ya. Tapi ketika motor mobilnya pergi tuh gak pernah nangis tuh.
1: Iya, karena merasa emang bukan milik dia.
0: Nah, ternyata yang membuat hidup kita itu berat karena terlalu merasa memiliki terhadap apa yang hanya dititipi. Jadi penat dunia ini, seakan-akan ini kan punya saya. Ini punya saya, padahal bukan punya Anda. Anda hanya dititipi oleh Allah. Sama begini. Mbak Mila, kenapa kalau ada yang menghina sakit hati?
1: Memang kayak seolah menyinggung gitu, maksudnya harga diri kita gitu ya, maksudnya kan kadang-kadang gitu.
0: Ya. Tapi tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa kita bisa sakit hati ketika ada orang yang menghina kita?
1: Ya itu tadi ya. Misalnya,
0: karena kita merasa tinggi hati dan merasa bahwa hinaan orang itu mengalahkan kemuliaan yang kita punya. Padahal mohon maaf, kita tidak dimuliakan karena Allah nutupin aib-aib kita aja. Sok sekarang pertanyaannya begini, hinaan orang ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Hinaan orang ke kita atau hinaan kita yang sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, maksudnya kita kan banyak aibnya sebenarnya.
0: Iya.
1: Allah tutup aja sih sebenarnya kan.
0: Iya. Terus kenapa kita tuh, saya tuh sakit hati sama orang itu. Saya tuh dihina banyak ngomong sama orang itu. Alhamdulillah. Orang mah nggak tahu kita banyak hutang coba, taunya banyak ngomong doang, nggak tahu kalau kita tuh banyak buang angin, orang taunya banyak ngomong doang, jadi ternyata kita lebih hina daripada hinaan orang, akan ya, lebih tenang dengan merasa dunia.
1: Gitu, iya.
0: Coba itu diamalin pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya, nggak usah. Iya, maksudnya kan kayak gitu kan harus diinternalisasi dulu, bahwa kita ini memang nggak punya apa-apa.
0: Iya. Jadi penat dengan dunia, padahal dunia ini sesuatu yang tidak harus kita gelisahkan. Datangnya sesaat, datangnya cepat, makanya ada istilah
1: berlalunya juga cepat.
0: Iya, jangan hancur lebur karena dunia. Pilih dan pulih bersama Allah.
1: Masya Allah.
0: Dunia itu akan mengecewakanmu, bahkan menyakitimu. Dia datang sebentar tapi membuat luka hati semakin besar. Berharap sembuh, ternyata semakin rapuh.
1: Quote of the day.
0: Itu.
1: Panjang banget belum sempat catat ya.
0: Jadi berharap tuh sembuh dengan
1: betul.
0: Malah jadi kan kita berharap sembuh dengan dunia malah semakin rapuh. Padahal dunia itu hanya jalan kan. Jangan membangun istana di atas jembatan. Tapi bangunlah istana setelah kamu melewati jembatan itu. Tetap jembatannya diperbaiki biar jalannya enak gitu loh. Nah tapi kalau kamu tidak bisa bangun istana di jembatan, ya jangan marah. Karena istana yang kamu bangun itu ada di sana. Sekarang pilihannya dua. Mau bagusin jembatannya, istananya jelek. Atau mau jembatannya jelek, istananya bagus. Maunya dua-duanya kan. Jembatannya ya, bagus.
1: Istananya juga
0: bagus. Kan gitu. Dunianya juga baik. Akhirat juga baik. Itulah makna doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dalam doa itu mintanya dunia dulu yang bagus? Karena biasanya orang tidak fokus akhiratnya ketika dunianya enggak bagus. Maka boleh kita kaya, boleh. Tapi jadikan kayamu adalah caramu mendekat ke Allah agar infakmu banyak, agar sedekahmu banyak. Boleh gak kita punya pangkat jabatan? Boleh, kan itu dunia. Kalau dunianya jadi jalan kamu dengan tanda tangan, misalnya kamu bikin kebijakan wajib bayar zakat semua ASN, bagus tidak?

0: Bagus.
1: Bagus. Jadi dunia boleh kamu dapatkan, tapi jangan membuat kamu dilenakkan dengan dunia itu. Jangan dibutakan dengan dunia itu.
0: Jadi istilah dunia dalam genggaman itu betul, tapi jangan kau masukkan dalam hati ya.
1: Simpanlah dunia di tanganmu agar kamu juga lebih mudah melepaskannya. Lebih mudah juga mendapatkan. Jangan disimpan di hati. Mobil simpannya di mana?
0: Garasi.
1: Di garasi. Karena di sini enggak muat. Rumah simpannya di mana?
0: Rumah, sertifikat rumah ya, Pak.
1: Di sertifikat.
0: Sertifikat.
1: Ya, enggak usah dibawa-bawa kemana-mana.
0: Oke, Allah ya Rabb.
1: Simpan di situ aja. Pekerjaan di mana simpannya?
0: Di dompet?
1: Ya di nemtek aja, nemtek kelihatan.
0: Ada nemteknya?
1: Nemteknya kan kelihatan, ya sudah. Terus apa yang boleh kita banggakan? Semuanya jalan.
0: Kemudian kalau orang gagah-gagahan ya, pangkat saya nih. Apalagi di jalanan gitu ya kalau misalnya.
1: Siap-siap.
0: Siap-siap.
1: Orang yang membanggakan sesuatu, biasanya orang itu akan diuji dengan yang dibanggakan itu. Maka ada istilah, seseorang itu akan diuji dengan ujian yang paling berat biasanya. Dari sesuatu yang paling dekat, dan dari sesuatu yang paling dia cintai. Teman-teman misalnya yang bekerja akan diuji dengan pekerjaan. Kalau kita menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang kita tuhankan. Sesuatu yang paling kita cintai. Kecewa.
0: Tuh.
1: Terus gimana?
0: Kecewa saudara-saudara.
1: Lebih tenang, lebih lapang.
0: Oke. Karena kan maksudnya kan setiap apapun ya mau kerja, kerja itu juga aja ada dramanya, ada ujiannya. Rumah tangga juga begitu.
1: Kan begitu. Dimanapun kita bekerja pasti ada aja kerikil-kerikil yang akan mengoyak-ngoyak hatimu.
0: Mengoyak, oke.
1: Ada mohon maaf pekerjaan dengan izin Allah misalnya gajinya bagus, alhamdulillah. Tapi mohon maaf punya pimpinan yang masya Allah luar biasa ke kita teh.
0: Menguji kesabaran.
1: Gajinya bagus, pimpinannya bagus, teman-temannya toksiknya luar biasa. Gajinya bagus, pemimpinnya bagus, teman-temannya bagus, kerjaannya membutuhkan adrenalin yang luar biasa.
0: Nauzubillah, misalnya gitu ya,
1: misalnya,
0: sampai gak ada waktu misalnya.
1: Semuanya bagus, tapi apa? Mohon izin, mungkin tubuhmu yang dikasih sakit.
0: Jadi selalu ada ya.
1: Jadi jangan pernah melihat orang yang sedang diuji seakan-akan dia tidak diuji. Karena setiap orang itu dapat ujian masing-masing sesuai pundak dan hatinya. Mampu atau tidak dengan ujian tersebut.
0: Masya Allah, betul. Jadi kita gak perlu iri sih sebenarnya. Kok hidupnya dia enak? Kau belum tahu mungkin ujian yang dihadapi
1: jadi
0: apa.
1: Jadi sebenarnya yang membuatmu penat dengan dunia karena kamu salah menempatkan dunia.
0: Masya Allah.
1: Disimpannya di hati.
0: Ahilman, menarik sekali. Tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Obat Penatnya Dunia. Ahilman, saya pribadi tuh biasanya mengalami fase-fase juga, kan pasti setiap dari kita pernah mengalami fase yang mungkin gak enak ya, berat dalam hidup. Salah satu yang buat saya juga cukup berat pada saat itu adalah kehilangan orang tersayang. Yeah. Nah, itu juga hantaman ya, dan cukup membuat down pada saat itu. Untuk bangkit lagi butuh waktu yang tidak sebentar. Yeah. Nah, mungkin ada mungkin saudara-saudara kita, pemirsa Gapai Kemuliaan yang mungkin tengah sekarang menghadapi, kok dunia gini amat ya, yeah, saya harus kehilangan orang yang saya cintai. Bagaimana harus meresponnya kita?
2: Iya, yeah, ada 4T. Sikap terbaik agar kita bisa pulih dengan segala keadaan yang barangkali kita menyangka itu sesuatu yang menyakitkan kita. T yang pertama adalah titip. Titipkan semua sakitmu, semua lelahmu, semua penatmu sama Allah. Banyakin doa aja sama Allah. Tidak ada yang sia-sia dengan doa kok. Jika manusia sudah tidak lagi bisa mendengar rasa sakit kita, cukuplah Allah yang bisa menjadi sandaran terbaik untuk kita. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka yang pertama agar kita bisa pulih dari penatnya dunia adalah titip. Titipkan sama siapa?
1: Allah.
2: Sama Allah. Yang kedua, tutup. Tutup semua rasa sakit, rasa lelah itu dengan hati yang lapang. Gitu. Kita gak bisa kembali lagi ke masa lalu, Mbak Mila. Mau kita bilang coba dulu kan gak boleh kan? Untuk semua yang sudah terjadi, ya sudah tutup. Untuk yang pernah menyakitimu, maafkan. Untuk yang pernah engkau lakukan buruk dahulu, taubati, minta ampun sama Allah. Dah manusia mah pasti ada salah. Tutup aja semua rasa-rasa sakit itu dan mulai lagi dengan hal-hal yang baru. Maka yang ketiga, tatap. Tatap kebaikan yang sedang Allah siapkan. Kadang kegagalanmu pada satu hal adalah cara Allah menyelamatkanmu pada hal yang tidak baik untukmu gitu. Tatap aja Mbak Mila. Kadang dalam hidup begini, kita sekarang kenapa begini nanti bilang, ya Allah untung dulu begitu. Saya percaya bahwa semua orang yang besar itu pasti dikasih ujian hidup yang berat. Bukan untuk memberatkan tapi untuk menguatkan. Satu kali Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih penting dalam hidup? Antara diberi ujian atau diberi kekuatan?
1: Pilihan yang sulit ya.
2: Kemudian Imam Syafi'i menjawab, la yumakkana hatta yubtala. Apa artinya? Seseorang tidak akan mungkin dikuatkan sebelum dia diberi ujian. Jadi kadang seseorang itu harus diuji dulu agar dia bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dalam hidup. Kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting jadi lebih baik. Kadang kita harus ditempa agar ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Jadi tatap semua kebaikan, hidup kita gak akan begini-gini aja. Ahilman sejak kecil tuh kan anak yatim ya, Mbak Mila. Ibu saya setelah itu mengurus saya sendirian sebagai seorang single parent yang luar biasa. Kami pernah ada di titik sangat berat lah dalam hidup. Saya pernah bilang sama ibu saya, kok begini amat hidup gitu. Tapi ibu saya selalu punya kelapangan hati untuk melihat semua kebaikan dari Allah setelah ini gitu. Sampai ada kalimat yang menurut saya itu ini booster banget gitu. Kita boleh susah gitu sekarang, tapi ke depan jangan gitu. Orang tuamu boleh miskin, tapi Hilman jangan gitu. Insya Allah Allah kasih jalan, kita punya Allah, jangan takut gitu. Ibu saya tuh suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi setiap pagi. Dan saya kalau ibu dari pesantren tuh saya nyuapin ibu saya gitu, Mbak Mila. Nah ibu saya juga bilang gini, nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu katanya. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa gitu. Dulu saya orang Garut, ke Jakarta kan jauh ya, rasanya gak mungkin gitu. Kata ibu saya, shh jangan begitu, kita punya Allah. Minta aja sama Allah. ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya keluar negeri gitu. Saya bilang, gak mungkin, dari mana uangnya, kita orang miskin, orang gak punya. Shh, jangan gitu, kita punya Allah. Minta aja sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan setiap selesai sholat itu baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya pernah nanya, mama kenapa suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Mama doakan ya, nanti Hilman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah.
1: Masya Allah.
2: Itu rasanya dulu gak mungkin gitu, Pak. Gak mungkin, tapi ibu saya suka nguatin, tatap semua kebaikan dari Allah. Allah tuh baik banget sama kita, Allah tuh gak seburuk itu gitu. Kan kita pernah ada pada level kayaknya jatuh gitu kan. Sampai dalam level menghina takdir gitu ya. Allah tuh gak seburuk itu, nah. Allah tuh maha baik gitu. Nanti Allah pasti akan kasih banyak kebaikan sama kamu setelah masa sulit yang kamu lewati dalam hidup. Dan Masya Allah gitu, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan
1: semua
2: sekarang dengan izin Allah jadi kenyataan gitu. Ibu Allah saya bilang baik, nanti Hilman ceramah di televisi setiap pagi, sekarang setiap pagi Masya saya ada di TV. Tapi saya sedih, Mbak Mila, ibu saya belum sempat nonton saya di TV.
1: Masya Allah.
2: Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Timur Tengah gitu. Tapi saya sedih, ibu saya tidak tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana, belajar di sana. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah gitu. Tapi saya sedih, belum bisa menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tetap kebaikan dari Allah setelah semua rasa sulit yang kamu hadapi.
1: Insyaallah.
2: Nah, tinggal yang terakhir. Tetap di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah.
1: Oh, oke.
2: Titip, tutup,

0: tetap.
1: Agar kita bisa lebih pulih dari penatnya dunia yang menyakitkan kita.
0: Jadi istiqomah ya?
1: Jadi istiqomah. Jadi,
0: walaupun aral melintang, iya, gelombang menerjang, iya, Ahilman.
1: Karena istiqomah itu balasnya surga. Kan? Mm. Artinya kalau dunia itu sangat melelahkanmu, cukuplah surga sebagai jawaban terbaik untukmu gitu.
0: Betul.
1: Maka tadi di hadis awal yang Mabila baca, bagi orang beriman dunia itu adalah penjara kan gitu. Maka jangan terlena dengan dunia, jangan lalai dengan dunia, ini hanya bagian jalan aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau gak dikasih jangan stres dan tidak ada masalah juga dengan kita. Makanya kalau Mabila nanya, kenapa Ahilman tuh kalau bicara ridho, ikhlas gitu kayaknya ngalamin banget padahal masih muda gitu misalnya gitu ya. Ya karena kita dari kecil melewati hal-hal yang hari ini Ahilman bicarakan tuh, ya apa yang pernah saya alami itu gitu.
0: Dan memang itu yang kita butuhkan sih sebenarnya. Hidup kan memang itu tadi empat prinsip yang tadi ya, yang pernah kita bahas sebelumnya, dan 4T ini juga harus kita amalkan sih. Jadi betul ya, maksudnya gini, dengan memahami bahwa dunia memang tempatnya ujian, hikmahnya salah satunya kita juga merasa bahwa ya karena ya kita di dunia, nanti insya Allah kita akan menikmati indahnya surga gitu.
1: Betul, makanya orang yang ujian di dunianya disegerakan, maka nanti akan diringankan hisabnya di akhirat. Karena Allah mendahulukan semua ujian-ujiannya di sini gitu. Maka untuk semua doa yang kamu panjatkan dan kamu rasa belum Allah kabulkan, jangan pernah khawatir. Karena boleh jadi Allah tidak mengabulkan di dunia, tapi Allah menyiapkannya nanti di surga. Bukankah ada keterangan yang menyebutkan satu kali ada orang yang terkaget-kaget ketika dia mendapatkan surga PVIP di surga. Kemudian dia bertanya, ya Allah, amalan apa yang membuat aku sampai di titik ini, sampai mendapatkan PVIP di surga? Ternyata jawabannya apa? Karena doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Aku kabulkan di surga, karena aku waktu di dunia bukan tidak ingin mengabulkan doamu, karena aku masih ingin engkau terus berdoa. Maka dalam kitab Hikam itu kan ada tafsir menyatakan begini, satu kali malaikat itu pernah bilanglah sama Allah gitu, ya Allah, ini ada hambamu yang sedang berdoa di dunia. Dia tuh soleh, dia tuh taat, dia tuh baik. Tapi kenapa ya Allah engkau tidak mengabulkan doanya? Apa jawaban Allah? Biarkan hambaku itu terus berdoa. Karena aku masih merindukan rintihan suara doanya. Karena boleh jadi ketika dia sudah dikabulkan doa, mungkin dia tidak berdoa lagi gitu. Jadi jangan pernah putus asa dengan semua doa yang pernah kita lantunkan. Boleh jadi bukan dunia jawabannya, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Luar biasa. Empat nih. Titip, tutup, tatap, dan tetap.
1: Masya Allah.
0: Ahilman, sekali lagi terima kasih atas ilmunya luar biasa. Sharing pengalamannya, sharing kisah hidupnya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi ya. Bahwa hidup itu, kalau mungkin kita sekarang sedang menikmati ketidaknyamanan, enggak kok, Allah tuh maha adil. Kelak kita akan merasakan nikmatnya, kebahagiaannya. Insyaallah, amin. Jazakallahu khairan.
1: Sama-sama.
0: Pemirsa, tidak terasa saya sudah jumpa kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Viral di media sosial terkait kericuhan pada gelaran pesta rakyat yang dimeriahkan oleh Denny Caknan di kawasan X High Tech Mall THR Surabaya beberapa hari lalu hingga menyebabkan 12 orang terluka.
0: Di lokasi lain, akibat dampak efisiensi anggaran, ribuan PNS pemerintah kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara mengamuk. Mereka menolak dengan tegas tidak mau dirumahkan.

0: Kericuhan terjadi saat konser gratis Denny Caknan di soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEK pada Minggu. Ratusan ribu calon penonton yang memaksa masuk membuat pagar yang ditutup pada pukul 7 malam itu jebol dan menimpa sejumlah orang. Sebanyak 12 orang termasuk 2 petugas damkar dan Babinsa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwandi di Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis. Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi acara tersebut dengan mengutamakan penonton warga Surabaya dibandingkan warga luar kota.
1: Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu.
2: Makanya, gratisan itu juga pemicu.
1: Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang. Yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya.
0: Menurut Eri, seluruh korban telah dipulangkan. Hanya 2 orang petugas yang masih menjalani operasi karena mengalami cedera serius patah tulang.
3: Kemarin sama Pak Slamet ya.
0: Apel Akbar berubah menjadi aksi massa dari para PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta P3K paruh waktu di Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara, Senin pagi. Mereka terlibat aksi saling dorong dan merusak fasilitas kaca gedung serta mencoba menerobos masuk ke dalam kantor Wali Kota Tidore. Beruntung aksi massa ini berhasil diadang petugas Satpol PP. Kericuhan dipicu rencana kebijakan pemotongan 30% tambahan penghasilan pegawai atau TTP, P3K hingga P3K paruh waktu. Hal itu dilakukan karena terjadi defisit daerah mencapai 50 miliar lebih. Sementara itu, Wali Kota Tidore menyatakan dirinya akan berjuang agar aspirasi pegawai bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
4: Saat ini Kota Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dipotong 30% sesuai dengan edaran yang beredar di seluruh PNS P3K paruh waktu. Itu saya masih tunggakan. Yang saya bisa minta ini pemerintah pusat jangan lama-lama kasih keluar orang punya DBH kurang bayar. DBH kurang bayar Kota Tidore Perahu yang harus dibayar oleh pemerintah pusat itu sekitar 200 miliar lebih.
0: Dalam pernyataannya, Wali Kota Tidore juga berjanji tak akan merubahkan para pegawai P3K. Para pegawai lalu membubarkan diri setelah pihak kepolisian dari Polres Tidore mengamankan lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Viral video dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Margo City Margonda, Kota Depok.
6: Sementara itu, aksi pembakaran pagar rumah milik seorang warga di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok terekam CCTV. Aksi ini sebagai bentuk teror masih diselidiki petugas kepolisian untuk mengungkap identitas serta motif pelaku.
7: Maling pembangkit kabel nih.
8: Kamera amatir warga merekam dugaan aksi kekerasan terhadap seorang anak di bawah jembatan penyeberangan orang Margo City di Margonda, Depok, Jawa Barat pada Senin petang. Saat perekam video mendengar teriakan dari arah bawah jembatan dan melihat seorang pria memukul korban ke tembok hingga mengalami luka. Pasca viral, aparat Polsek Metro Depok menangkap terduga pelaku serta memeriksa korban dan ibu korban. Terduga pelaku ternyata tetangga korban. Meski korban dan ibunya telah berdamai, penyidik tetap mendalami kasus ini.
7: Sakit dia maling tembaga kabel nih
8: kurang. Seorang pria tertangkap basah petugas keamanan saat hendak mengambil kabel curian di balik pot tanaman di area RSCM Jakarta Pusat. Pelaku kemudian dibawa petugas keamanan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mencuri kabel tembaga seberat 3,4 kg milik rumah sakit yang terpasang pada sistem tata udara dan pompa limbah. Pelaku menjual barang curian ke penadah senilai Rp150.000 per kilogramnya. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang tak dikenal datang berboncengan menggunakan sepeda motor pada Minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence, Bojongsari, Depok. Setelah berhenti, satu pelaku turun dari kendaraan menghampiri rumah

0: Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tetapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Angga Riyatma menyebutkan, terduga pelaku pencuri sepeda motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya pura-pura beli soto dengan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan, hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Viral di media sosial, aksi dua preman yang melakukan intimidasi dan pemalakan kepada seorang pengusaha kayu di Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Para pelaku meminta jatah bulanan ke pemilik usaha dengan nada kasar dan sempat melakukan pengerusakan sejumlah barang yang ada di tempat usaha. Menurut korban, pelaku sudah hampir 15 tahun melakukan pemerasan di lingkungan tempat usahanya. Sejumlah toko di daerah tersebut pun juga sering dipalak pelaku. Setiap bulan, pelaku meminta uang Rp200.000 hingga Rp300.000.
1: Enggak, sama aja kan berdua kesini.
2: Mengancam dan merusak barang-barang, melempari genteng, dan mengintimidasi tukang untuk berhenti bekerja. Si preman ini sering sekali masuk keluar penjara, Pak. Dengan nggak tahu kasus apa ya saya. Jadi ya udah capek lah, Pak, gitu. Dilawan, datang lagi gitu, Pak.
0: Korban telah melaporkan kasus ini ke petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gasak tas di stasiun, aksi pelaku yang terekam CCTV berakhir dibekuk petugas.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel

0: kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria parubaya yang ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kosnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyimpan rasa sakit hati akibat sering mendapatkan ucapan kasar dari korban.
9: Sementara hasil investigasi Kompolnas mengungkap tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang gugur saat operasi penangkapan terduga bandar narkoba sempat disandra dan disiksa sebelum meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam
8: Kriminal 24 Jam.
10: Seorang pria berusia 54 tahun ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Kota Makassar pada Senin siang. Pada Selasa pagi, polisi berhasil meringkus terduga pelaku, seorang pria berinisial AD 42 tahun. Diketahui, AD tega menghabisi korban lantaran sakit hati karena korban sering berkata kasar ke pelaku. Aksi yang sudah direncanakan sejak 2 Juli ini baru bisa dijalankan ketika korban meminta pelaku datang ke kamar kos korban untuk memijat tubuhnya. Saat korban tertidur, pelaku langsung memukul korban dengan batu dan cangkul. Kini, pelaku ditahan polisi dan terancam pasal pembunuhan berencana.
11: Siapa? Ini pelakunya.
10: Pria ini menangis saat tertangkap tangan menggajal ATM seorang ibu di sebuah minimarket di Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu.
11: Gimana nih? Udah ditungguin masa di.
10: Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi. Selain pelaku, diamankan juga tusuk gigi untuk mengganjal kartu, uang tunai dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban sebagai barang bukti. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lainnya.
11: Lagi mono nih, udah ditungguin masa di.
10: Polisi menangkap pelaku penyekapan disertai penganiayaan terhadap tiga anggota polisi yang mengakibatkan nyawa ketiganya melayang di Desa Tumbang, Kalimet, Kalimantan Tengah. Penyekapan ini bermula saat polisi hendak menangkap terduga bandar narkoba. Namun, saat proses tersebut, polisi mendapatkan perlawanan dengan senjata tajam dan senjata api dari terduga pelaku dan sejumlah orang. Tiga anggota yang berada di dalam rumah pun diteriaki maling sehingga memicu kemarahan keluarga dan orang di sekitar lokasi. Mereka pun disekap dan dianiaya hingga tewas. Dari tiga korban jiwa, dua jasad dibuang ke sungai. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Beragam aksi kejahatan terekam CCTV. Di Semarang, gerak-geriknya menggasak tas di stasiun Tawang terekam kamera CCTV. Pencuri dibekuk petugas di kosannya.
9: Adapun di Mojokerto, terpergok warga saat menggondol motor curian dari depan rumah, seorang pemuda babak belur dihajar massa.
12: CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman tersebut, tim Resmo Polrestabes Semarang lalu berkoordinasi dengan tim PT KAI untuk memburu pelaku. Pelaku APY, 40 tahun, akhirnya berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak pada Sabtu malam. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa satu laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank, serta kunci dan dokumen kendaraan. Total kerugian korban akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. CCTV merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputa. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Hasil pendalaman menunjukkan pelaku merupakan residivis kasus curanmor, sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan pada pemilik sahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket.
9: Sementara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita yang diduga usai melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
13: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan datang untuk mengambilnya. Saat itulah petugas langsung bertindak, dua narapidana berhasil diamankan bersama paket 63,69 gram sabu-sabu dan puluhan pil ekstasi. Kasus ini kini tangani Sat Narkoba Polresta Banyuwangi yang juga tengah memburu pelaku pelempar paket dari luar lapas.
14: Diduga usai melakukan pesta sabu, seorang pria dan wanita diciduk polisi di sebuah kamar indekos di wilayah Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Panik didatangi petugas, keduanya berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Meski begitu, petugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai Rp22 juta yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
15: Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam.
8: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak pengendara motor yang sedang berhenti di pinggir Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
1: Di Pandaan, Pasuruan, tragedi maut terjadi di perempatan lampu merah Patung Sapi pada Selasa pagi. Truk kontainer diduga mengalami gagal rem dan menabrak sejumlah pemotor.
2: Tragedi maut terjadi di perempatan lampu merah Patung Sapi, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sebuah truk kontainer diduga mengalami gagal rem.

0: ngerem saat melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Truk tak terkendali itu langsung menghantam truk di depannya, lalu menabrak sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. Tiga pengendara motor tewas di lokasi, termasuk dua saudara kembar. Sementara lima korban lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pusdik Porong. Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak seorang pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Korban terseret hingga 7 meter, lalu terjepit di antara badan truk dan pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas bahkan mengerahkan mobil kren untuk mengangkat truk dan menyelamatkan korban. Akibat kejadian ini, korban dirawat di rumah sakit akibat mengalami patah kaki. Sopir truk juga terluka. Polisi menduga kecelakaan dipicu gangguan pada sistem kemudi. Sebuah truk bermuatan kardus terguling dan menabrak dua rumah dan satu warung di tepi jalan di Jalan Pantura Probolinggo Pasuruan, tepatnya di Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa siang. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu orang yang berada di dalam warung berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar sesaat sebelum truk menghantam bangunan. Petugas unit laka lantas menyelidiki pemicu kecelakaan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu di Medan, Sumatera Utara.
2: Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
3: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat, Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
4: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
3: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua. Seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci hingga 1 jam lamanya.
2: Sementara diduga teledor saat memasang banner, seorang pekerja tersengat arus listrik bertegangan tinggi di Jalan Raya Magelang Temanggung. Korban selamat meski sempat terjatuh dari ketinggian 5 meter.
5: Inilah video amatir saat tim damkar Kota Magelang, Jawa Tengah berupaya melepaskan Kamsat Al-Fatih, bocah berusia 3 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci pada Senin malam. Petugas terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Dengan menggunakan obeng, petugas mengendorkan semua baut ring tabung untuk melepasnya dari mesin cuci. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita, membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Putra pasangan Lansto Nugroho dan Aca, warga kampung Karanggading, Kota Magelang ini berhasil dilepaskan dari tabung 15 menit kemudian.
6: Kita melakukan penanganan dengan membuka tutup tabung pengering tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, balita laki-laki tersebut akhirnya berhasil kita lepaskan dari tabung.
5: Kejadian bermula saat balita itu bermain mesin cuci di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan masuk ke dalam lubang tabung. Meski sudah satu jam berupaya membebaskan buah hatinya, tak kunjung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga desa Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang digemparkan dengan kejadian seorang pekerja yang tersengat arus listrik bertegangan tinggi hingga terpental dan terjatuh dari ketinggian 5 meter di Jalan Magelang, Temanggung. Petugas kepolisian bersama tim Public Service Center Kabupaten Temanggung yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi Nastain, warga Banyumanik, Semarang yang masih dalam kondisi sadar di teras lantai 2 ruko. Kanit Reskrim Polsek Kranggan Aibtu Sukardi mengatakan, diduga batang besi yang akan digunakan oleh korban untuk memasang banner di atas ruko, menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke teras lantai 2 ruko.
7: Saat ini korban dibawa ke rumah sakit, ke RSU. Alhamdulillah korban sadar, tapi ada luka bakar sedikit, mungkin sekitar 10%. Karena itu dia sedang memasang banner. Banner yang di atas itu, banner di atas dekat dengan kabel utama ini ya, PLN ini ya, tegang terus tinggi ya. Ya, tegang tinggi. Dia mau meluruskan bannernya itu menggunakan besi ini, besinya. Menggunakan besi, nah besi, ujung besinya mengenai kabel.
5: Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar pada bagian tangan. Tri Joko Purnomo, Jawa Tengah.
1: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa siang. Akibatnya hujan abu menutup jalan Trans Flores hingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan.
2: Sementara itu, dua ekor monyet liar membuat panik warga akibat terjebak di dalam kamar mandi. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 jam.
5: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa siang. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 27 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menutupi jalan Trans Pulau Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Para pengendara harus memarkirkan kendaraan untuk membersihkan abu vulkanik yang menutup helm sebelum kemudian melanjutkan perjalanan. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. CCTV merekam detik-detik saat pria berusia 26 tahun diterkam buaya liar di Sungai Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. Awalnya korban terjun ke dasar sungai untuk menyusul teman-temannya yang lebih dulu berada di sungai untuk memperbaiki kapal. Sesaat setelah masuk ke dalam air, korban langsung diterkam dan diseret oleh buaya liar. Teman-teman korban yang menyaksikan kejadian itu sempat berusaha memberikan pertolongan dan mencari korban. Hingga Senin sore, tim Ditpol Air Polda Sumatera Selatan bersama pihak terkait masih melakukan pencarian korban di sekitar lokasi kejadian. Dua ekor monyet liar, indukan dan anaknya membuat panik warga maupun petugas damkar saat terjebak di dalam kamar mandi rumah warga. Mendapat laporan, petugas dinas damkar Kota Jambi datang menggunakan tongkat jaring menangkap satu persatu monyet. Monyet indukan sempat dievakuasi ke dalam kandang namun meronta dan kabur berkeliaran di ruangan rumah. Sementara anak monyet tertinggal di kamar mandi. Usai berhasil ditangkap, kedua monyet dibawa dan dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sungai Gelam, Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, kita ngomongin soal keripik paru yang merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, keripik paru Klaten terkenal hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Arab Saudi.
2: Nah, pastinya penasaran dong, seperti apa prosesnya? Berikut liputan jurnalis Transmedia Robi Sofwan Amin bersama juru kamera Probo Kus Haritoyo.
8: Musik. Tipe ekem.
9: Oh, oh. Sepertinya gagal ini.

0: Jika kita berada di kota Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raja Wali, Gang Latar Putih, berjejer rumah produksi dan penjualan keripik paru oleh-oleh khas Klaten yang sudah cukup legendaris sejak tahun 1960. Sampai saat ini, perajin keripik paru terus berkembang seiring dengan banyaknya permintaan dari pelanggan baik dalam dan luar negeri. Sebelum sampai ke proses menggoreng, keripik paru dicuci kemudian direbus. Untuk proses perebusan, ada tekniknya. Paru besar dan kecil dipisahkan. Sambil menunggu paru matang, saya ikut menyiapkan adonan. Nah, adonan yang digunakan untuk membuat keripik paru adalah tepung beras dan tapioka. Perbandingannya, 10 kg tepung beras ditambahkan 1 kg tepung tapioka. Selain dua bahan utama tadi, ada telur dan bumbu yang cukup banyak.
1: 5, 6, 7. Ini buat yang kepingin tahu rahasianya keripik paru, ini bumbunya diperhatikan. Ya, ada ketumbar, garam, telurnya 7 itu untuk 12 kilo tepung beras. 12 kilo tepung beras berarti tepung tapiokanya 1 kilo 2 ons. 1,2.
0: Tambahkan 7 bungkus santan kemasan, ditambah bawang putih, kemiri dan juga daun jeruk yang di blender halus agar rasanya enak, gurih dan segar.
1: Nah, ini langsung masuk sini juga ya?
2: Iya Pak.
1: Puas. Bumbunya tadi bawang putih sama daun jeruk, ini kemiri.
0: Jangan lupa tambahkan bumbu penyedap. Aduk dengan air sampai merata. Lanjut masukkan tepung beras dan tepung tapioka untuk dijadikan adonan. Untuk proses penggorengan paru ada dua tahap. Pertama, goreng setengah matang. Selanjutnya, setelah terkumpul banyak, keripik paru digoreng kembali bersama-sama dalam satu wajan sehingga matang bersamaan.
1: Lumuri tepung tadi yang sudah kita buat, terus langsung situ. Terus sini kita siram. Waduh.
3: Diratain ya.
0: Hati-hati ya, karena keripik paru cukup renyah dan gampang patah. Karena itu, proses meniriskan minyak sisa menggoreng yang menempel pada keripik harus menggunakan teknik tersendiri. Tidak menggunakan spinner agar tidak hancur. Oke, tiba saatnya mencoba keripik paru setelah seharian bekerja. Rasanya benar-benar renyah dan gurih dengan bumbu yang sangat meresap. Wih, enak.
1: Ini parunya ya kelihatan, tepungnya. Ini baru matang, masih sedikit anget. Udah kriuk. Rasa parunya kerasa pas. Gak parut, gak bosong. Terus tepungnya, bumbunya. Rasanya pas banget, enak, ringan.
0: Agar kualitas rasa terjaga, selain di plastik kedap udara juga harus divakum. Jika kondisi kemasan bocor, maka akan terdeteksi dengan kemasan yang mengembang.
1: Tapi hari ini kita sudah selesai bikin keripik paru. Yang legend sudah dari tahun 1960 sampai sekarang sudah generasi ketiga, dan ini cukup banyak digemari orang yang datang untuk dimakan ataupun untuk oleh-oleh keluarga. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.
4: Libur sekolah, ada aktivitas luar ruang di Lembang, Jawa Barat yang bisa diikuti anak-anak. Selain jadi petani, juga bisa nih menikmati langsung hasil berkebun.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum, lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Momen libur sekolah membuat berbagai tempat wisata ramai dikunjungi. Salah satunya Lembang Park Zoo di Kabupaten Bandung Barat. Selain bisa melihat berbagai satwa, pengunjung juga disuguhkan berbagai pertunjukan hewan.
3: Ya, di lokasi yang berbeda, wisata alam masih jadi magnet mengisi libur sekolah. Salah satunya ada di Pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Selain bermain pasir, pengunjung juga bisa berwisata kuliner sambil menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu.
4: Berwisata sambil mengenal ragam satwa. Beginilah keramaian yang terjadi di Lembang Park Zoo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin. Panjangnya antrian kendaraan serta antrian di loket pembelian tiket seolah tak menjadi penghalang bagi warga untuk berwisata. Jadi cara memperkenalkan satwa kepada si kecil, berbagai satwa bisa ditemukan di tempat ini seperti gajah, kapibara, hingga berbagai burung eksotik dari berbagai daerah. Selain itu pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan hewan hingga memberi pakan satwa secara langsung.
5: Tadi itu baru itu feeding gajah, terus ini feeding rabbit, terus tadi keliling ini apa sih reptil house gitu.
4: Pada musim libur sekolah kali ini, pengelola mencatat terjadi peningkatan jumlah pengunjung hingga 15% jika dibandingkan hari biasa. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp65.000 pada hari biasa dan Rp85.000 saat akhir pekan, Lembang Park Zoo bisa menjadi pilihan dalam mengisi libur sekolah bersama anak tercinta. Sementara itu, libur sekolah dimanfaatkan sebagian warga untuk berwisata ke Pantai Teluk Penyu yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Terletak hanya 2 km dari pusat kota dengan pasir yang landai serta suguhan pemandangan indah Pulau Nusa Kambangan, membuat Pantai Teluk Penyu ramai dikunjungi terutama pada musim libur sekolah. Selain bisa bermain pasir, pengunjung juga bisa menikmati ragam kuliner khas Cilacap seperti mendoan sambil menikmati keindahan pantai. Dengan harga terjangkau sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000, pengunjung juga bisa memanfaatkan perahu nelayan untuk mengunjungi pulau sekitar.
6: Bisa lihat Nusa Kambangan, kita bisa nyebrang pakai perahu kayak gini ke Nusa Kambangan juga. Seru, asik, adem, cukup terjangkau, murah.
4: Mengalami peningkatan kunjungan hingga 100% dibandingkan hari biasa, dengan harga tiket masuk sebesar Rp7.500, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan Pantai Teluk Penyu bersama keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mengajak anak berkegiatan di luar ruangan selalu menjadi agenda menarik di Lembang, Jawa Barat. Ada juga nih, anak-anak bisa menjadi petani dan menikmati secara langsung dari hasil berkebunnya.
3: Sementara ada yang gak kalah nih, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, daun singkong ini yang ada di tangan seorang ibu rumah tangga bisa dikemas menjadi dendeng bernilai jual tinggi. Produk olahan ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga menembus pasar hingga ke negara Jepang. Namun informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat berperan menjadi petani di kebun stroberi. Mereka bisa merasakan secara langsung serunya memanen buah stroberi yang sudah matang. Tak hanya buah stroberi, anak-anak juga bisa memanen aneka sayuran, salah satunya brokoli.
1: Abis metik stroberi, ini stroberinya hasil aku.
2: Seru nggak?
1: Seru.
3: Iya, tadi juga selain metik stroberi, tadi juga metik brokoli.
4: Metik ini stroberi sama brokoli. Lagian di sini kebetulan kalau misalnya kita petik, hasilnya tuh bisa dimasak di sini juga.
0: Hasil panen juga bisa langsung diolah menjadi menu makanan. Terdapat dapur lengkap dengan kompor dan alat masak sehingga pengunjung bisa memasak hasil panennya. Meracik bumbu hingga memasak bisa dilakukan oleh pengunjung. Hasil olahannya mulai dari tumis brokoli, sambal stroberi, hingga jus stroberi. Pengunjung juga bisa memesan menu mulai dari ayam goreng, ayam bakar, hingga nasi liwet. Paket farm to table, memanen dan memasak ini dibanderol seharga Rp110.000.

0: Kalau tadi belajar jadi petani sayuran, yang ini mengolah sayuran agar bernilai jual tinggi. Seorang ibu rumah tangga di Desa Kragilan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyulap daun singkong menjadi dendeng. Dendeng berwarna coklat kemasan dengan aroma rempah ini merupakan hasil inovasi Yuliana Safitri. Proses pembuatannya sederhana. Daun singkong direbus hingga matang, kemudian dicincang halus dan dicampur telur, serta tepung dan aneka bumbu rempah. Adonan kemudian dikukus selama 1 jam, dan kemudian didinginkan, dipotong, dan digoreng.
1: Teksturnya mungkin seratnya lebih halus, karena kalau daging kan seratnya lebih panjang-panjang, cuma kalau dari sayuran, seratnya nggak terlalu panjang, terus pas dikunyah lebih enak.
0: Berbeda dengan dendeng berbahan daging sapi yang seratnya lebih panjang, dendeng daun singkong memiliki tekstur lembut saat dikunyah.
2: Biasanya kan anak-anak tuh nggak suka makan sayur ya mas. Saya dengar di sini ada dendeng yang dari daun singkong. Nah makanya saya coba untuk mencoba cicip. Kalau dari rasa sih dari yang saya cobain, jadi langsung serasa makan dendeng.
0: Sedikitnya 20 bungkus dendeng diproduksi setiap hari. Dendeng kemasan ini dijual dengan harga Rp29.000 per bungkusnya. Kini, dendeng daun singkong telah dipasarkan ke Sumatera, Kalimantan, bahkan ke negara Jepang. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 8 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Selasa menghasilkan 7 kesepakatan kerjasama. Memasuki hari ke-8 kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, upaya pemadaman api terus dilakukan. Jutaan warga Iran memadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei.

0: Akibat remblong, sebuah truk ekspedisi menghantam deretan lapak pedagang kaki lima di sejumlah kendaraan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, karena sepeda motornya oleng, pasangan suami istri yang berboncengan motor menabrak truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka.
1: Rekaman CCTV merekam detik-detik tabrakan adu banteng antara minibus dan pikap di Jalan Magelang Purworejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin malam. Diduga karena pengemudi mengantuk, minibus tiba-tiba oleng ke jalur berlawanan hingga akhirnya menghantam pikap. Pengemudi minibus meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara pengemudi pikap mengalami patah kaki dan seorang penumpang minibus terluka ringan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Di lokasi lain, tragedi maut terjadi di perempatan Lampu Merah Patung Sapi Pandaan Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Sebuah truk kontainer diduga mengalami gagal rem saat melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Truk tak terkendali itu langsung menghantam truk di depannya, lalu menabrak sejumlah sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. Tiga pengendara motor tewas di lokasi, termasuk dua saudara kembar. Sementara lima korban lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Pusdikporong. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Pasuruan. Diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak seorang pengendara motor yang sedang berhenti di pinggir jalan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Korban terseret hingga 7 meter, lalu terjepit di antara badan truk dan pohon. Proses evakuasi berlangsung dramatis, petugas bahkan menggerakkan mobil krain untuk mengangkat truk dan menyelamatkan korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Sopir truk juga terluka. Polisi menduga kecelakaan dipicu gangguan pada sistem kemudi dan masih melakukan penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejadian naas bertubi-tubi dialami seorang pengemudi ojol wanita penyandang tunarungu bernama Rosa Amelia di Medan, Sumatera Utara. Setelah ditabrak angkot, sepeda motornya juga dibawa kabur pria yang diduga sempat menolongnya.
2: Rosa Amelia tak kuasa menahan kesedihannya saat dirinya jadi korban tabrak lari oleh sebuah angkutan kota di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Dari video viral terlihat Rosa dikelilingi sejumlah warga di pinggir jalan. Driver ojol wanita penyandang tunarungu itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dengan mengendarai beca motor. Namun, beberapa saat kemudian, sepeda motor yang dititipkan warga sekitar di salah satu salon diambil oleh orang tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga korban. Menurut ibu korban, pada Selasa siang, orang yang membawa kabur motor putrinya adalah orang yang menolongnya membawa ke rumah sakit.
3: Pelaku yang bawa kabur ke anak saya, pura-pura dia bantu bawa ke rumah sakit, tapi dia balik lagi ke salon itu, minta kunci sama yang punya salon, terus dibawanya kabur ke anak saya.
2: Akibat insiden itu, Rosa Amelia mengalami memar di kaki dan sakit di bagian dadanya. Peristiwa yang dialami korban menimbulkan rasa keprihatinan dari masyarakat, termasuk anggota DPR RI yang menghadiahkan sepeda motor buatnya agar bisa kembali bekerja mencari nafkah. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Dugaan transaksi COD obat-obatan terlarang kembali meresahkan warga Karawang, Jawa Barat setelah aksi seorang pemuda terekam CCTV saat bergerak mencurigakan di sebuah minimarket. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, polisi menggerebek seorang pria dan wanita karena diduga melakukan pesta sabu di sebuah kamar indekos.
4: Aksi penyelundupan narkoba ke dalam lapas terekam kamera CCTV. Dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi sabu-sabu dan pil ekstasi dari luar pagar ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa perhitungan, petugas yang sudah mencurigai paket misterius itu memilih mengawasi dari jauh hingga dua warga binaan

Tugas masih menemukan sejumlah alat hisap dan klip plastik bekas narkotika. Pengembangan kasus ke rumah pelaku membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan 45 gram sabu serta uang tunai 22 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Aksi mencurigakan seorang pemuda di sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan membuat warga resah. Pemuda itu terlihat berlama-lama di lokasi sambil seolah mencari sesuatu. Warga menduga aksi tersebut berkaitan dengan transaksi COD, obat-obatan terlarang yang disebut kerap terjadi di kawasan itu. Saat ditegur oleh warga, pemuda tersebut justru diduga melemparkan botol minuman dan langsung meninggalkan lokasi. Menurut warga, modus ini bukan kali pertama terjadi. Pelakunya diduga berganti-ganti orang dan menyamar sebagai pembeli untuk menghindari kecurigaan. Warga kini mendesak polisi menyelidiki rekaman CCTV dan mengungkap dugaan jaringan peredaran obat terlarang tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: membangun masa depan penegakan hukum yang bermutu, beretika, berkarakter, peradi profesional, melangkah maju membangun sinergi bersama dunia pendidikan. Saksikan momen bersejarah penandatanganan kerjasama peradi profesional dengan Kementerian Agama dan Universitas Indonesia sekaligus 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita kawal transformasi kualitas pendidikan hukum. Lahirkan generasi advokat masa depan. Saksikan live event di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Seorang petugas keamanan di kawasan Roxy Mas Gambir, Jakarta Pusat tewas mengenaskan diduga akibat terjepit di lift. Sementara di Magelang, Jawa Tengah diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terjebak di tabung pengering mesin cuci.

Kawasan Roksimas, Gambir, Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Indra Yuda Pranasardi, seorang petugas keamanan salah satu kantor setempat, Senin sore. Pria 41 tahun, warga Kuningan, Jawa Barat itu tewas mengenaskan, terjepit di lift lantai 3 tempatnya bekerja. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan duka. Hingga Selasa pagi, Polsek Gambir masih menyelidiki peristiwa ini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, jenazah korban akan dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat. Ada-ada saja ulah balita. Kali ini, seorang bocah berusia 3 tahun berinisial KA terjebak di tabung pengering mesin cuci di rumahnya di Kampung Karanggading, Magelang pada Senin malam. Peristiwa

0: Mula saat korban bermain di dekat mesin cuci yang diletakkan di ruang tengah. Diduga lepas pengawasan orang tua, balita tersebut naik ke mesin cuci dan langsung masuk ke dalam tabung pengering. Tim damkar pun terpaksa melepas tabung dari mesin cuci lantaran kaki dan badan bocah tersebut terjebak di dalamnya. Sempitnya akses ditambah tangis ketakutan balita membuat tim damkar harus ekstra hati-hati. Setelah berbagai upaya, tubuh dan kaki korban akhirnya berhasil dilepaskan dari tabung dengan selamat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kamera CCTV jadi saksi beragam aksi kejahatan. Di Semarang, gerak-geriknya menggasak tas di stasiun Tawang terekam kamera CCTV. Pencuri dibekuk petugas di kosannya. Adapun di Mojokerto, terpergok warga saat menggondol motor curian dari depan rumah, seorang pemuda babak belur dihajar massa.
2: CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman tersebut, tim Resmo Polrestabes Semarang lalu berkoordinasi dengan tim PT KAI untuk memburu pelaku. Pelaku APY, 40 tahun, akhirnya berhasil ditangkap petugas tanpa perlawanan di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak pada Sabtu malam. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa satu laptop, kartu identitas, kartu ATM, beserta token bank, serta kunci dan dokumen kendaraan. Total kerugian korban akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah. CCTV merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputa. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Hasil pendalaman menunjukkan pelaku merupakan residivis kasus curanmor, sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan pada pemilik sahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memasuki hari ke-8 kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, upaya pemadaman api terus dilakukan. Sementara pembuangan sampah dari masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya tetap berjalan normal. Dengan lahan sementara yang disiapkan seluas 2 hektar di luar lokasi yang terbakar.
2: Memasuki hari ke-8 kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlangsung. Upaya pemadaman api terus dilakukan, salah satunya dengan bantuan 2 buah helikopter BNPB yang aktif melakukan waterbombing. 2 helikopter lainnya juga disiagakan bila diperlukan. Selain upaya pemadaman secara vertikal, pemadaman horizontal juga dilakukan dengan bantuan puluhan mobil pemadam kebakaran. Air diinjeksi ke tengah tumpukan sampah untuk memadamkan api yang berada di bagian tengah gunungan sampah. Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki yang meninjau ke lokasi kebakaran pada Selasa siang menjelaskan upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga. Tak hanya Pemkab Tangerang, melainkan juga TNI, Polri, BPBD, BNPB hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Relawan. Sebanyak 500 hingga 600 personel lintas sektor disebut Kapolda Banten telah diterjunkan sejak awal terjadinya kebakaran. Sampai saat ini belum ada pihak yang dijadikan tersangka atas peristiwa kebakaran Jatiwaringin. Menurut Kapolda, kebakaran diakibatkan oleh cuaca panas dan gas metana.
3: Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Ini adanya dari bawah cuaca panas, angin menyebabkan memunculkan kepulan gas menjadi asap gas metan ya sebutannya. Ya.

0: Gasmetan. Personil kerahkan baik dari Polda, Polres, dari TNI, 500, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kurang lebih 500 sampai 600 orang turun di sini.
1: Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid yang ikut meninjau ke lokasi mengungkap titik api yang tersebar sudah mulai terkendali. Timbunan sampah di TPA yang masih bersifat open dumping di lokasi menjadi evaluasi pemerintah daerah dan pusat.
2: Lokasi desa Jatiwaringin, tepatnya adalah TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, adalah satu lokasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai lokasi pengolahan sampah yang akan menjadi energi listrik. Jadi nanti tidak ada lagi istilah open dumping, dan prosesnya memang saat ini masih tetap berjalan. Mudah-mudahan ini akan lebih cepat, lebih bagus. Nanti akan dilihat langsung oleh Kementerian LH proses untuk pembangunan energi listrik ini.
1: Sebelumnya berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Senin 6 Juli, sebanyak 45% dari 14 hektar titik api di TPA Jatiwaringin sudah berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman secara masif juga terus dilakukan setiap harinya hingga pukul 10 malam.
3: Memasuki hari ke-8, upaya pemadaman memang terus dilakukan. Tidak hanya menggunakan mobil damkar, tetapi upaya lainnya juga dilakukan melalui udara hingga injeksi air di tumpukan sampah untuk mempercepat proses pendinginan. Dan sementara waktu difokuskan pemadaman di TPA Jatiwaringin, pembuangan sampah dari masyarakat sekitar Kabupaten Tangerang sendiri dialihkan tidak di titik terjadinya bencana, melainkan Pemkab Tangerang menyiapkan 2 hektar lahan di sekitar lokasi untuk tempat pembuangan sampah sementara. Dari Kabupaten Tangerang, Nabila Putri, Andriawan melaporkan.
4: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Selasa sekitar pukul 11.37 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.400 meter di atas puncak. Akibatnya hujan abu menutup jalan Trans Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 27 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menutupi jalan Trans Pulau Flores sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Para pengendara harus memarkirkan kendaraan untuk membersihkan abu vulkanik yang menutup helm, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki.
5: Dari Hokeng. Dari Hokeng ke arah-arah Momir itu dapat abu.
6: Itu posisi di atas motor.
5: Di atas motor.
6: Ini apa, cara pandang terganggu pas abu tadi?
5: Terganggu karena abu kan turun terus toh.
4: Lagi-lagi viral di media sosial video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang

0: sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang dinarasikan sebuah bangunan koperasi Desa Merah Putih yang berada di atas gunung di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Hal tersebut dibantah kepala desa dan warga setempat yang menyebut bahwa bangunan KDMP tak jauh dari permukiman warga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Inilah video viral yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang dinarasikan berdiri di tengah hutan dikelilingi semak belukar bahkan dianggap tak memiliki akses yang memadai. Bangunan koperasi Desa Merah Putih ini memang berada di kawasan perbukitan Cardstone Garden di Kampung Giri Mulia RT2 RW9 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Saat tim CNN Indonesia mendatangi bangunan KDMP pada Senin siang, bangunan koperasi ini masih dalam proses pengerjaan dan menunggu proses finishing. Merespons video viral, Kepala Desa Gunung Masigit Tarkopa menegaskan bangunan KDMP berada tak jauh dari permukiman warga dan juga berdekatan dengan wilayah wisata. Lokasi itu dipilih setelah Pemdes setempat yang mengajukan 5 alternatif lahan milik desa ke PT Agrinas Pangan Nusantara yang menjadi pelaksana pembangunan program KDMP. Dari 5 lokasi itu, kawasan Stone Garden dinilai paling memenuhi syarat.
2: Yang di Stone Garden itu adalah mungkin menurut mereka dari beberapa titik adalah yang strategis. Dan itu jujur bukan di atas gunung. Ya, bukan. Tapi di bawah Gunung Masigit. Bahkan itu di lapang. Di lapang parkir Stone Garden.
1: Warga sekitar pun tak terlalu mempermasalahkan adanya bangunan KDMP tersebut. Yang terpenting, koperasi tidak menyatukan harga warung-warung kecil di sekitar lokasi wisata.
3: Mudah-mudahan membantu juga dan nggak, kalau misalnya untuk penjualannya, nggak menjatuhkan yang warung kecil juga, maksudnya gitu. Jadi yang kalau misalnya mau ngejual juga, warung kecil masih bisa ikutan usaha juga.
1: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di area wisata Stone Garden ini telah mencapai pembangunan sekitar 90%. Nantinya sejumlah barang akan dijual di koperasi tersebut. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa untuk membahas hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan membahas 7 kesepakatan antara Indonesia dan India. Kerjasama tersebut meliputi pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Berbagai isu bilateral, regional, dan global, kedua negara juga menyiapkan sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama yang tengah diproses mencakup bidang kesehatan, antariksa, sains, dan teknologi. Pendidikan, farmasi, ketahanan pangan, hingga hilirisasi. Sebelumnya, Duta Besar India di Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan, sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto. Di mana sebelumnya Prabowo telah lebih dahulu mengunjungi India pada Januari 2025.
4: Of medical products regulation.
0: Di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Narendra Modi. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi PM Modi dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif.
5: Mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Sebelum ini tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara terkait diutusnya Duta Besar RI untuk Iran, Roliansyah Sumirat, untuk menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Sugiono menyebut beberapa pejabat saat ini tengah disibukkan dalam menyiapkan berbagai kunjungan kenegaraan. Namun Sugiono menambahkan bahwa pada pemakaman Khamenei yang jatuh pada Kamis esok, ia berencana untuk hadir bersama Ketua MPR RI.
6: Dengan berbagai pertimbangan teknis, karena pada saat itu juga kita melakukan persiapan kunjungan-kunjungan kenegaraan di Indonesia dan beberapa pejabat kunci juga memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan untuk ke sana. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya?
7: Kamis
6: misalnya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI.
0: Jelang tahun ajaran baru, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Garut, Jawa Barat terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan siswa dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini membuat orang tua siswa kecewa dan meminta sekolah tetap beroperasi.
8: Tergantung kayak sekolah ada saya suka gurih tinggal buka deh ya Allah tinggal ya batas sana dan di balai deh ya Allah dimohon ya Allah buka deh ya sekolah ada saya suka
1: Tangisan kekecewaan dari salah satu orang tua siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Sukahurip, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat ini pecah saat mengetahui sekolah tempat anaknya belajar akan ditutup. Ia meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar sekolah tersebut kembali beroperasi. Pada Selasa pagi, puluhan orang tua dan juga anak-anaknya mendatangi sekolah untuk menyampaikan rasa kekecewaannya. Meski sejumlah fasilitas sekolah ini terlihat rusak dan diklaim kekurangan siswa, para orang tua ingin anak-anaknya tetap bersekolah di sini. Alasannya sederhana, jarak yang dekat dari rumah ke sekolah membuat mereka tak harus pusing mengeluarkan ongkos perjalanan.
9: Ya, harusnya kan masuk SLB sekolahnya. Tapi kan kalau di sekolah di sini, kalau masuk SLB kan harus otomatis pakai biaya besar. Nah, jadi saya memperjuangkan anak saya juga di sini supaya bisa sekolah di sini. Terus saya juga kan harus kerja. Mana mungkin kan kalau misalnya sekolah jauh, saya harus antar jemput anak saya. Kerjaan saya gimana?
10: Karena muridnya sedikit, katanya bangunannya tidak layak. Padahal masih layak menurut.
1: Alasan bangunan yang tidak layak serta kekurangan siswa juga dianggap tidak masuk akal menurut Elan, Komite Sekolah SDN 3 Sukahurip. Menurutnya, sejak puluhan tahun silam, siswa di sekolah ini nyaris tidak pernah mencapai ratusan siswa. Sementara pemerintah daerah menyebut, SDN 3 Sukahurip akan digabungkan dengan sekolah lain. Camat Cigeduk menambahkan, masih ada sekolah yang masih beroperasi tak jauh dari SDN 3 Sukahurip.
11: Masih adalah beberapa yang masih keberatan untuk dilakukan merger, meskipun di sekitar sekolah itu masih ada sekolah terdekat yang jaraknya 1,2 km dan berjarak